0: kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
1: Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan
0: setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
1: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
0: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
2: Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
3: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
6: Tanya sendiri berapa sih, Pak?
7: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih, masih berjalan nih. Hmm. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
7: Betul, nanti semua simpang harus ditutup. Makanya kita akan ganti saja dari 3-4 tahun terakhir kita udah antisipasi, bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semua. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah. Dari 10, sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass, dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
9: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10. 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, 3-nya ini rekan-rekan, 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah, ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan seterusnya.
8: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kemenhats berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
11: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat sedang kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tetapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
12: Jemaah kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu mempertahankan kemampuan haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air, kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat, dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan, keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
11: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemensos tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya, di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
13: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi-Debarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi-Debarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Debarkasi-Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
14: Kita balik sini kurang lebih 9 jam, tapi jamaahnya sehat-sehat, lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan jadi alhamdulillah, jemaah itu dengan Pak Manuel ini diurus dengan baik dan jadi haji yang mampu dan mampu dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan ini.
13: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji Debarkasi-Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di asrama haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dua kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah tiba di Asrama Haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya Aan Ariska. Aan.
15: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi hingga tiga di bandara lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji di Embarkasi Makassar ini juga menyebutkan yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
14: Dalam melayani tamu Allah, karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dan beberapa instansi stakeholder yang tergabung ini kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
15: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
3: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
4: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap kebutuhan, ya, kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
3: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan, nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
5: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal. Di antaranya adalah, apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu? Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
3: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
6: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih. Masih banyak kan komplain aja mengenai harga. Banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia, ya.
3: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
1: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisatanya sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
7: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
8: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
9: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Temu Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan, Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Selamat pagi pendengar, senang sekali menemani suasana pagi Anda di edisi hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Dan kurang lebih 20 menit ke depan kami mengajak Anda untuk bergabung memberikan opini Anda, komentar Anda mengenai tema kita pagi hari ini di opini publik, yaitu lelang eksekusi objek hak tanggungan. Ya silakan, apakah Anda sudah ingin bergabung, sudah memberikan komentarnya, karena Anda tadi juga menyaksikan kami di Lintas Banua pagi. Baik, silakan. Assalamualaikum, halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak Ica.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, apa kabar nih dari
1: baik,
0: Lampung?
1: Sehat. Alhamdulillah, Mbak Ica. Semoga Mbak Ica dalam keadaan sehat selalu, Mbak Ica.
0: Amin. Amin.
1: Apa temanya Mbak Ica pagi ini?
0: Tema kita mengenai lelang nih, Bang Leman.
1: Lelang apa ya?
0: Lelang mengenai eksekusi lelang, Bang Leman. Lelang eksekusi objek hak tanggungan. Nah, ini apa yang
1: ini
0: Bang Leman
1: ketahui? Ini mendalam sekali ini, Mbak. Jadi saya ini gimana ya yang dimaksud lelang tanggungan apa tadi?
0: Lelang tanggungan dan objek hak tanggungan. Lelang eksekusi objek hak tanggungan.
1: Aduh, gimana saya jawabnya ini yang mengatakan opini ini agak sulit ini. Ya gini Mbak Ica, ya saya lihat sebagai warga WNI ya, mengikuti aja lah Mbak Ica lah apa yang di apa namanya yang dibahas pagi ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi saya juga agak mendalam, saya menyendiri sulit menjawabnya ini Mbak Ica.
0: Jadi, nanti kalau Bang Leman ini ingin lebih mengetahui begitu, silahkan nanti terus ikuti kami, dengarkan kami ya, dan tonton kami juga nanti di Banjar Realita, Dialog Banjar Realita.
1: Iya Mbak Ica, terima kasih Mbak Ica. Jadi saya akan mengikuti selalu Mbak Ica apa yang dibahas tema pagi ini Mbak Ica, apa maksud dan tujuannya Mbak Ica gitu.
0: Baik Bang Leman,
1: itu saja Mbak Ica.
0: Terima kasih Bang Leman.
1: Terima kasih, selamat pagi.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga, bahagia untuk Bang Leman yang ada di Lampung. Baik pendengar, lelang eksekusi objek hak tanggungan merupakan bagian dari mekanisme hukum yang disediakan negara untuk menyelesaikan kewajiban kredit yang tidak

0: memberikan pinjaman. Nah, ketika kewajiban tidak dapat diselesaikan sesuai perjanjian, eksekusi melalui lelang menjadi salah satu jalan yang ditempuh berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Nah, meski demikian pendengar, pelaksanaan lelang tidak boleh dipandang hanya sebagai upaya pengambil alihan aset. Proses tersebut harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai prosedur. Debitur berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai tahapan yang akan dilalui. Nah, sementara kreditur berhak mendapatkan kepastian atas penyelesaian piutang yang menjadi haknya. Keseimbangan inilah yang menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan terhadap sistem hukum dan sektor keuangan. Nah, di sisi lain pendengar, masyarakat juga perlu memahami bahwa lelang eksekusi bukanlah proses yang terjadi secara tiba-tiba. Umumnya terdapat tahapan panjang yang mendahulinya. Jadi mulai dari upaya penagihan, restrukturisasi, hingga berbagai bentuk penyelesaian yang memungkinkan sebelum eksekusi dilakukan. Nah, karena itu komunikasi yang baik antara debitur dan kreditur menjadi faktor penting untuk mencegah persoalan berkembang hingga tahap lelang. Nah, semakin terbuka prosesnya, semakin kecil ruang bagi munculnya spekulasi maupun keraguan terhadap hasil lelang yang dilaksanakan. Nah, dengan demikian pendengar, kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan penegakan hukum dapat terus terpelihara. Ya, sampai di sini silakan Anda ingin bergabung bersama kami, kami undang Anda silakan di 08 115 111 410 dan 0511 325 1562. Anda juga boleh mengirim chat di WhatsApp kami atau di RRI Digital, silakan. Kami tunggu Anda bergabung di sini di Opini Publik.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Mami, KTP aku udah jadi.
3: Wah, anak Mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera, Ade tunjukin KTP-nya coba.
4: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
2: Ya, nggak boleh ya tantenya.
4: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
1: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di

0: RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111.

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Kita masih di Opini Publik. Terima kasih tadi untuk Bang Leman yang ada di Lampung yang sudah memberikan opininya, komentarnya ya, mengenai tema kita pagi hari ini di Opini Publik, yaitu lelang eksekusi hak tanggungan dan juga kepastian hukum. Ini adalah penjualan secara lelang umum terhadap aset jaminan debitur yang mengalami gagal bayar atau wan prestasi, nah, guna melunasi utangnya. Sedangkan kepastian hukum dalam konteks ini adalah jaminan perlindungan hak bagi pemenang lelang agar sah secara hukum memiliki aset tersebut dan terlindungi dari gugatan di kemudian hari. Nah, silakan ingin bergabung di 0811-5111-410 dan 0511-3251-562. Dan nanti kami juga akan mengajak Anda untuk terlibat ya. Silakan mungkin Anda ingin bergabung nanti bertanya. Kami akan hadirkan setelahnya di Dialog Banjar Realita. Silakan 0811-5111-410 dan 0511-3251-562.

Ya mungkin ada juga yang bertanya-tanya begitu ya, apa bedanya lelang eksekusi dan non eksekusi? Nah, jadi di sini perbedaan utama antara lelang eksekusi dan non eksekusi terletak pada tujuan dan sifat pelaksanaannya begitu. Jadi mungkin kalau ingin lebih jelas lagi, langsung saja nanti bersama narasumber kami, silakan Anda bertanya di Dialog Banjar Realita. Ya, pendengar, silakan, masih ada waktu yang ingin memberikan komentar, mungkin juga ingin berbagi pengalaman ya mengenai tema kita pagi ini, mengenai lelang eksekusi hak tanggungan dan kepastian hukum. Silakan 0811-5111-410 dan 0511-325-1562. Oke, kalau begitu sepertinya waktu kita juga sudah cukup ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar, terima kasih untuk Bang Leman yang sudah bergabung tadi. Dan setelah ini tetap jangan kemana-mana, tetap di 97,6 FM. Setelah ini kami hadir di Dialog Banjar Realita pukul 9 waktu Indonesia Tengah, usai cek fakta nanti.

Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta. Bersama saya, Faiza Hasan. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyebut putusnya kabel saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET yang menyebabkan blackout di Pulau Sumatera adalah pelanggaran hak asasi manusia HAM. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, unggahan mencatut Pigai yang menyebut putusnya kabel SUTET sebagai pelanggaran HAM merupakan hoax. Tidak ada pernyataan semacam itu dari Pigai. Sejauh ini belum ada pernyataan dari Menteri HAM terkait insiden blackout di Pulau Sumatera. Sementara itu Wakabareskrim Polri Irjen Polisi Nunung Saipudin memastikan sejauh ini tidak ditemukan indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam insiden blackout tersebut. Dengan demikian pendengar, Pigai sebut putusnya kabel SUTET sebagai pelanggaran HAM adalah informasi hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, dan ada informasi menarik untuk Anda nanti yang akan terlibat di Dialog Banjar Realita untuk pagi hari ini mengenai lelang eksekusi objek hak tanggungan. Nanti bagi Anda yang menelpon, dari narasumber akan mendapatkan sebuah bingkisan begitu ya. Jadi kalau Anda ikut dalam dialog, Anda memberikan pertanyaan, Anda akan mendapatkan bingkisan. Ya, silakan jangan lewatkan kesempatan ini. Anda bergabung nanti di dua line telepon kami 08115111410 dan 05113251562.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 08

0: kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kami punya informasi yang menarik untuk Anda nanti yang ingin bergabung bersama kami di Dialog Banjar Realitas sesaat lagi yang menghadirkan tema lelang eksekusi objek hak tanggungan. Untuk DKPKNL Banjarmasin sudah menyediakan 3 merchandise ya. Jadi bagi Anda nanti yang bergabung, bertanya pertanyaan Anda bagus begitu ya, itu yang akan dipilih. Dan kalau Anda berada di luar kota, nanti merchandise-nya akan dikirim ya. Dan Anda juga bisa langsung untuk konfirmasinya menghubungi 08115167100.
1: Selatan, kami bahas dalam Dialog Interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
2: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
3: Bangun generasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
1: Dibahas secara berimbang dan aktual.
4: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, itu berharap bahwa kami sendiri
5: STKB singkatan apa nih? Sudah berhak, kada beranai, sudah
6: nini. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bang itu,
1: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
3: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 2811.
1: Dengar dan saksikan Dialog Interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI. Senang bisa kembali berjumpa dengan Anda dalam sajian Dialog Banjar Realita pada edisi hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Dan dalam momentum 118 tahun lelang ya, ini juga menjadi momentum nih bagi sebagian masyarakat yang mungkin ingin tahu sebenarnya seperti apa lelang dan lain sebagainya. Dan itulah nanti akan kita perbincangkan dalam Dialog Banjar Realita pada pagi hari ini dengan tema Lelang Eksekusi Objek Hak Tanggungan. Dan di studio saat ini sudah hadir dua narasumber yang akan menemani perbincangan kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada pelelang ahli pertama dari KPKNL Banjarmasin, ada Mbak Nona Fairuz Hairunisa. Selamat pagi Mbak Nona.
1: Selamat pagi, Mas Lukman.
0: Bersemangat sekali nih hari ini ya.
1: Semangat dong, Mas.
0: Iya, siap. Dan juga ada AM Staff Lelang Bank Syariah Indonesia, ada Mas Juniardi. Selamat pagi, Mas Jun.
2: Selamat pagi, Mas.
0: Iya, ini juga bersemangat ini pagi ini ya.
2: Harus ya.
0: Iya, siap. Dan juga kami ingatkan tadi kepada pendengar dan pemirsa yang hari ini bergabung di Dialog Banjar Realita, ada hadiah menarik bagi pendengar pemirsa yang bergabung. Ada 3 merchandise nanti akan dibagikan kepada pendengar dan pemirsa, dan nanti akan kita umumkan langsung ya di akhir dialog pada pagi hari ini. Dan Mbak Nona dan Mas Jun, pada pagi hari ini dalam momentum 118 tahun lelang ya.
1: Betul.
0: Mungkin kita recall kembali nih sebenarnya secara umum lelang ini seperti apa sebenarnya, mungkin Mbak Nona.
1: Ya, jadi lelang itu sendiri adalah penjualan ya, Mas Lukman. Penjualan, tapi bedanya dengan transaksi jual beli biasa adalah di mana kalau lelang itu penjualannya di muka umum, di hadapan pejabat lelang, dan terbuka, sifatnya terbuka. Jadi di mana setiap peserta itu bisa menawar sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan nantinya didapatkan atau diciptakan harga tertinggi sesuai dengan penawaran tertinggi.
0: Dan masyarakat mungkin juga masih banyak yang ini Mbak ya, mungkin kebingungan atau juga mungkin ragu nih untuk ikut dan lain sebagainya. Sebenarnya itu berarti terbuka untuk umum ya?
1: Betul, jadi kan momentumnya pas sekali nih ya, Mas Jun dan Mas Lukman. Jadi kita udah 118 tahun lelang Indonesia. Semakin kesini kita semakin bertransformasi. Dan sekarang itu seperti yang mungkin sebagian masyarakat yang sudah pernah ikut itu sudah tahu bahwa semakin terbuka dengan proses yang semuanya, hampir semuanya tuh digital. Jadi bisa di aplikasi lelang.go.id.
0: Nah ya, menariknya sekarang digital Mbak ya. Berarti apakah tidak lagi ada yang momentum seperti terbuka di ruang-ruang publik yang umum atau seperti apa Mbak?
1: Untuk lelang terutama mungkin yang kita mungkin mau spesifik hari ini ngobrol-ngobrol itu sama Mas Jud, Anda dari BSI ini, lelang eksekusi objek hak tanggungan, semuanya itu dilakukan secara online. Jadi masyarakat umum pun bisa lihat seberapa terbukanya. Nggak bisa di apa yang setting-setting atau apapun itu nggak bisa
0: transparan.
1: Transparan. Semuanya ikut memantau.
0: Oke, nah ini eksekusi objek hak tanggungan. Nah, mungkin banyak juga nih pendengar dan pemirsa yang mungkin belum tahu secara spesifik ya. Sebenarnya eksekusi objek hak tanggungan ini seperti apa sih Mbak Nona dan Mas Jun?
1: Ya, jadi mungkin nanti Mas Jun menambahkan ya. Jadi kalau dari KPKNL sendiri, lelang eksekusi objek hak tanggungan itu adalah lelang atas barang-barang jaminan dari pemohon, dari bank misalnya, yang dinyatakan wan prestasi atau gagal untuk melakukan pembayaran secara lancar begitu. Mungkin kategori-kategori apa saja sih untuk aset yang bisa dilelang itu, mungkin dari Mas Jun bagaimana Mas?
2: Untuk bagian lelang hak eksekusi tanggungan itu sendiri, objek jaminannya kan kayak berupa tanah atau bangunan ya. Yang jelas nasabah itu sudah termasuk non performance. Jadi kolektibilitasnya udah macet kategorinya, yaitu wan prestasi itu tadi. Nah, sedangkan bank memiliki hak privilege untuk melakukan penjualan aset melalui lelang itu tadi.
0: Jadi
2: itu pihak KPKN.
0: Jadi aset-aset ini dilelang karena tadi ya statusnya wan prestasi tadi.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, itu sih Mas.
0: Dan ini harganya jauh lebih miring berarti ya Mas ya?
2: Iya, kalau untuk harga sendiri lelang itu memiliki privilege itu terjangkau, lebih murah daripada objek-objek hak tanggungan yang dijual belikan melalui bawah tangan seperti itu. selain harga yang terjangkau dan murah, kita bisa memilih beragam objek tersebut secara digital.
0: Kalau dari segi finansial mungkin ya, keuntungan apa sih yang bisa didapat masyarakat kalau misalnya manfaatkan lelang ini sendiri, Mas Jun dan Mbak Nona?
1: Jadi kalau untuk masyarakat, karena di lelang.go.id sendiri kan nanti masyarakat bisa memilih aset ya, jadi dari harganya atau dari lokasinya, dan tentunya itu pasti bersaing dengan aset-aset lainnya gitu, karena pastinya kan karena namanya lelang, kita biasanya ada nilai limit tuh, Mas Sukman. Nilai limit itu tuh di mana? Jadi startnya harganya mulai dari situ. Perbedaannya mungkin dengan harga-harga aset lainnya adalah ya kita start dari nilai limit yang biasanya lebih lebih rendah daripada nilai pasar. Dari situlah orang-orang bisa berkompetisi untuk mendapatkan nilai tertinggi. Dan biasanya memang masih di bawah nilai-nilai market lainnya gitu.
2: Iya, betul.
0: Nilai limit ini artinya batas ininya ya.
1: Batas terbawahnya.
0: Ada misalnya contoh nggak, misalnya satu bangunan dan lain sebagainya itu, atau tanah itu seperti apa tuh, Mas Jun?
2: Jadi gini, untuk tanah dan bangunan, kalau perhitungan nilai limit, lelang itu sendiri sebenarnya ada bagian-bagiannya. Nah, untuk penentu nilai limit itu ada sebenarnya bagian yang ahli di bidangnya. Biasa kita menggunakan pihak eksternal yaitu KJPP untuk melakukan penilaian. Nah, untuk pendekatan pasar seperti itu. Terus limit itu sendiri biasanya kita tetapkan setelah nilai dari KJPP itu keluar. Jadi itu yang kita mohonkan ke pihak KPKNL seperti.
0: Oke. Dan tadi ya seperti yang disampaikan, mungkin juga masih banyak yang merasa ini kayaknya sepertinya untuk investor-investor atau cuma pengusaha-pengusaha besar. Yeah. Nah, itu banyak sering tuh berseliweran lah di pandangan-pandangan masyarakat. Sebenarnya tidak ya, Mbak Nona dan Mas Jun ya?
1: Iya, tidak. Jadi Mas Jun salah satu dari pemohon lelang Bank BSI dan juga banyak pemohon-pemohon lelang lainnya. Dari pemohon lelang satu saja tuh biasanya jenis-jenis asetnya beragam. Ada yang cuma tanah aja ya, Mas Jun ya. Ada yang tanah dan bangunan, misalnya rumah kecil sampai rumah yang besar. Mungkin itu beragam karena kan memang aset-aset yang dijadikan jaminan tentunya beragam ya. Jadi mungkin nggak hanya investor-investor besar sih ya.
2: Semua bisa mengikuti.
1: Betul.
0: Oke. Kalau secara aset secara spesifik, Mas, apa aja yang bisa didapatkan atau mungkin yang bisa dicari oleh masyarakat kalau dari yang BSI sendiri?
2: Oh, kalau untuk dari BSI sendiri, untuk saat ini kita fokusnya ke objek hak tanggungan yang diikat pengikatan hak tanggungan, yaitu berupa tanah dan bangunan itu tadi. Untuk saat ini hanya itu.
0: Oke. Dan kalau secara dari KPKNL juga ya, secara legalitas hukumnya mungkin bisa dijelaskan, Mbak Nona, seperti apa ini?
1: Ya, jadi pelaksanaan lelang eksekusi objek hak tanggungan melalui beberapa proses nih kalau di kami, Mas. Jadi pertama dari pihak pemohon itu mengajukan secara digital dokumennya. Nantinya kami KPKNL melihat dulu apakah ini apakah semua dokumennya sudah lengkap, apakah legalitasnya sudah aman semua. Kalau misalnya sudah aman, barulah kita tetapkan untuk pelaksanaan jadwal lelangnya. Nanti setelah jadwal lelang itu pun ada beberapa dokumen yang harus dipenuhi juga oleh pemohon lelang, yaitu pengumuman lelang dan juga misalnya surat keterangan pendaftaran tanah. Jadi kalau misalnya itu semua sudah secara administrasi lengkap dan dinyatakan sesuai, barulah lelang itu bisa terlaksana. Jadi pastinya lelang-lelang sudah terlaksana itu aman. Karena kalau tidak aman, sudah bisa kami batalkan di beberapa proses tadi, misalnya di verifikasi digital batal atau di sebelum pelaksanaan itu batal. Jadi kalau sudah terlaksana, tentunya itu sudah secara legal sudah aman.
0: Oke, jadi prosedurnya seperti itu, Mbak.
1: Iya, jadi bertahap ya. Jadi ada beberapa tahapan yang pastinya kami penjual dan juga KPKNL pastikan untuk aman. Jadi kalau misalnya sudah sampai penetapan pemenang itu sudah melalui beberapa proses.
0: Oke, yang perlu diperhatikan oleh masyarakat sendiri kalau misalnya memang mau ikut lelang ini seperti apa, Mas Jim?
2: Berarti peserta lelang.
0: Iya, peserta.
2: Kalau untuk masyarakat itu sendiri, yang pertama harus membuat akun dulu ya, Mbak.
1: Iya, betul.
2: Harus membuat akun dulu, habis itu melengkapi data Nah, di situ baru bisa memilih objek. Di situ beragam ya, Mbak, dari website www.lelang.go.id seperti itu.
0: Oke, jadi ini yang basisnya digital tadi ya.
2: Betul, yeah.
0: Geser ke digital tadi ya, karena ini juga mengikuti perkembangan zaman ya.
1: Mm-hmm. Iya, jadi benar-benar masyarakat bisa tuh sambil tiduran, scroll-scroll HP gitu kan. Mungkin sambil lihat apa e-commerce yang lain, bisa juga sambil lihat lelang.go.id untuk aset-aset gitu.
0: Oke, okay. Ada di mana tadi lelang.go.id ya?
1: Lelang.go.id, ada aplikasinya juga.
0: Dan itu bisa di sambil tadi ya, rebahan-rebahan dan lain sebagainya. Nah, tapi menariknya sebenarnya, kenapa sih masyarakat ini harus memanfaatkan lah momentum lelang ini dan lain sebagainya, itu kenapa Mbak Nona?
1: Ya banyak hal ya, jadi pertama mungkin yang sekarang sedang in-innya sepertinya justru masyarakat itu membeli untuk dijual kembali, Mas.
0: Okay.
1: Yang saya lihat ya, saya perhatikan beberapa mungkin pembelinya Mas Juni juga seperti itu, jadi karena memang ada potensi keuntungan yang lumayan di situ, jadi masyarakat yang kebanyakan dilakukan adalah mereka membeli dulu lalu kemudian untuk dijual kembali gitu. Jadi ada potensi ekonomi di situ, terus juga karena prosesnya aman ya secara hukum, dan juga ya mudah itu karena tinggal di handphone, dan sekarang masyarakat semakin percaya mungkin karena terbuka. Ya, karena sekarang semua hampir semuanya tuh open bidding, Mas. Jadi setiap peserta bisa melihat penawaran peserta lainnya.
0: Oke, dan itu waktunya ini ya, ada batas waktunya berarti Mbak ya?
1: Iya, ada batas waktunya.
0: Untuk misalnya satu aset, itu open bid-nya sampai kapan dan lain sebagainya?
2: Iya, itu sudah biasanya tertera pada pengumuman lelang.
1: Iya, betul.
0: Dan itu bisa dilihat langsung ya, bisa oleh masyarakat?
2: Bisa dilihat langsung. Mungkin itu yang harus diperhatikan
1: ya, betul,
2: kepada
1: betul.
2: Peserta lelang. Karena semua kita sudah cantumkan pada pengumuman lelang itu. Jadi untuk mengetahui objek agunan itu masih dihuni atau tidak, biasanya juga kami informasikan seperti
0: itu. Nah, itu kadang-kadang kan juga jadi salah satu kekhawatiran juga ya. Kadang-kadang
2: betul.
0: Apalagi misalnya kayak asetnya, bangunan, dan lain sebagainya. Kadang-kadang, wah ini masih yang sebelumnya masih menempati atau masih ada urusan dan lain sebagainya. Itu seperti apa kepastiannya, Mas Jun?
2: Kalau untuk kepastiannya, karena lelang itu sendiri kita menerapkan sistem as is, yaitu bahasanya itu kita menjual objek agunan tersebut itu melalui lelang. Nah, di situ udah kita cantumkan tuh, Mas. Artinya kita apa sih namanya, kalau membeli itu sesuai dengan kondisi yang kami tawarkan, yang kami umumkan pada saat pengumuman lelang itu.
0: Okay,
2: jadi benar-benar harus dibaca detail nih kepada peserta lelang, sehingga nanti biar tidak sulit untuk menguasai ketika dinyatakan menang.
0: Oke. Okay. Dan itu dari pihaknya, pihak-pihak bank sendiri sudah menyertakan dengan lengkap, Mas ya?
2: Iya. Kita informasikan pasti kepada peserta.
0: Tapi biasanya prosesnya setelah mungkin ketika peserta mendapatkan dan lain sebagainya, itu akan juga diarahkan terus, Mas ya, untuk memastikan ini nanti aman dan lancar sampai seterusnya.
2: Benar, kita pasti bantu sih kalau untuk dari pihak bank sendiri, sebagai kreditur, sebagai pejabat penjual, bukan pejabat ya, penjual, penjual ya, pejabat penjual. Nah, di situ kita selalu bantu untuk prosesnya, alurnya kita sampaikan, mekanisme pasca lelangnya seperti apa, karena masyarakat itu taunya itu tadi, lelang itu hanya besaran dari limit itu, sebenarnya ada biaya-biaya lain ya, Mbak ya?
1: Ya, betul.
2: Itu.
0: Oh, jadi memang benar-benar dibantu dan di sampai pasca lelangnya tadi juga ya?
2: Iya, pasca lelangnya pasti kita bantu.
0: Nah, tapi Mbak Dona sendiri melihatnya kalau apa ya, mungkin fenomena lelang ya, atau suasana lelang di Kota Banjarmasin atau di Kalsel khususnya ini seperti apa sih? Apakah peminatnya cukup tinggi atau lain sebagainya?
1: Sebenarnya peminatnya cukup tinggi dan saya rasa sih masih bisa berkembang cukup tinggi ya, Mas. Maksudnya masih banyak potensi-potensi untuk apa pembeli-pembeli lebih banyak lagi daripada ini. Mungkin memang yang sekarang kita sedang lakukan juga yaitu edukasi kepada masyarakat, bekerja sama biasanya dengan pemohon-pemohon lelang seperti Mas Jun dan lain-lainnya, itu untuk kita lebih mendorong lagi motivasi masyarakat untuk membeli lelang gitu.
0: Masif ya ini edukasinya.
1: Masif, dan
0: ya.
1: Memang setiap tahunnya itu meningkat terus.
2: Meningkat.
1: Ya Mas Jun ya.
0: Artinya
1: terus, ya.
0: Minat dan perhatian dari masyarakat juga semakin terus penasaran betul. Nih mungkin ya.
1: Iya, dan sepertinya mungkin tren beberapa tahun terakhir ini bahkan orang-orang dari luar Kalimantan Selatan Mas yang membeli lelang di Kalimantan Selatan.
0: Dan gitu. Itu tidak dibatasi Mbak ya
1: untuk. Tidak dibatasi. Jadi seluruh WNI boleh, WNA juga boleh asalkan ada
0: ketentuan-ketentuan. Oke. Kita mau bicara lebih banyak tapi kita harus break dulu Mbak Nona dan Mas Jun, dan sekali lagi kami undang juga pendengar dan pemirsa seperti tadi yang sudah disampaikan, yang bergabung bisa mendapatkan merchandise ataupun juga hadiah, dan bisa bergabung langsung melalui telepon di 0811-5111-410 atau juga di layanan WhatsApp kami di 0511-325-1562 atau juga di berkomentar langsung di kanal YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Silahkan minum dulu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih bersama kami di Banjar Realita pada pagi hari ini, dan di sesi ini seperti yang tadi disampaikan, kami ingin membuka layanan telepon maupun WhatsApp di 0811-5111-410 atau juga di 0511-325-1562 atau juga berkomentar langsung di kanal YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin, karena nanti akan ada hadiah menarik yang akan diberikan kepada pendengar dan pemirsa yang terlibat dalam dialog pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini sudah ada yang terhubung dengan kita, ada Pak Syahri di Banjarmasin. Selamat pagi Pak Syahri.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Pak Syahri.
1: Ya, selamat pagi juga narasumber nih dari KPKNL kalau tidak salah ya, Lukman lah.
0: Iya betul Pak Syahri.
1: Kalau tidak salah kantornya di Jalan Pramuka.
0: Iya betul.
1: Betul Pak ya.
2: Betul.
1: Jangannya kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di bawah Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nah berarti barang-barang yang dilelang itu harus punya milik negara gitu Pak ya. Nah pertanyaannya Pak, karena kita ini di provinsi kan juga ada milik pemerintah provinsi gitu Pak. Nah kadang-kadang pemerintah provinsi ini Pak, misalnya rumah dinas semacam kepala dinas yang tahun gitu Pak, masa, kalau bahasa Banjar itu didum gitu Pak. Didum yang bersangkutan itu memilikinya supaya berhak untuk memiliki yang pernah ditempatinya yang kepala dinas itu. Nah, pertanyaan pertama tadi saya kaitkan dengan kantor KPKNL ini, apakah juga di rumah-rumah dinas milik pemerintah daerah, apakah bisa atau bagaimana, apakah dilelang untuk umum Pak? Karena kebanyakan mobilkah, rumahkah, kendaraankah didum kepada yang pernah menunggangnya itu Pak, mengapa memilikinya kendaraan tersebut ataupun rumah yang saya disebutkan di atas. Kemudian juga pertanyaan apa tentang rumah-rumah dinas di kota sini kan melihat banyak nih yang langsung secara vertikal atau punya Kementerian Keuangan. Contoh kayak di pinggir flyover tuh banyak sekali rumah dinas bea cukai. Kan berarti otomatis kan harus prosedural gitu Pak ya. Misalnya tuh dilelang, tapi sekarang kan tidak dilelang gitu. Kalaupun tidak ada lelang, misalnya ada sangkut pautnya dengan perbaikan untuk memperindah kecantikan kota gitu Pak ya. Nah, misalnya itu dilelang juga, bagaimana Pak prosedurnya kalau betul-betul itu Kementerian Keuangan atau Kementerian Pusat? Kementerian Pusat ini banyak di daerah Pak, Kementerian Agama kan vertikal gitu Pak ya. Kemudian pengadilan dan Kementerian Hukum dan HAM juga. Kemudian juga lelang tentang badan usaha milik negara Pak, yang mana hal ini sudah mencuat ke permukaan tentang akan dijadikan mal ya gitu, isu di Pelindo lama Pak, di Jalan RI Marta Dina di pinggir Sungai Martapura itu Pak. Okay. Nah apakah itu sekautnya dengan kantor KPKNL juga Pak pelelangannya?
0: Okay.
1: Nah demikian Pak.
0: Oke, siap.
1: Maksudnya bukan dijual, itu pelelangan untuk pendirikan mall gitu Pak. Sewa gitu. Nah, sewa apakah juga dilelang gitu Pak?
0: Oke.
1: Demikian pertanyaan saya, mudah-mudahan bisa menjadikan pencerahan di Kota Banjarmasin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syahri. Dan masih ada penelpon juga, Mbak Nona, Mas Jun, ada dari Mama Rahma di Barito Kuala. Selamat pagi Mama Rahma.
3: Selamat pagi.
0: Ya, silakan.
3: Dengan Mas siapa ya?
0: Dengan Mas Lukman ini.
3: Oh, Mas Lukman.
0: Siap.
3: Tadi sudah ulun chat lo di chat di WA tadi.
0: Baik.
3: Mau nanya, sekarang ini kan banyak rumah yang tumpang tindih bermasalah. Apakah itu bisa dilelang atau enggak? Gitu aja.
0: Oke, siap.
3: Yuk, assalamualaikum. Atas jawabannya, makasih Pak narasumber.
0: Siap. Oke, itu tadi dua penelpon, Mbak Nona, Mas Jun ini pertanyaan dari Pak Syahri dan juga Mama Rahma. Kita mulai dari Pak Syahri dulu ya. Tadi ada pertanyaan terkait dengan mungkin rumah dinas, kemudian mobil dinas, kendaraan dan aset-aset lainnya ya, yang milik pemerintah daerah. Itu apakah juga bisa dilelang dan juga masuk dari wilayah kerjanya KPKNL, Mbak Nona?
4: Jadi Pak Syahri ya, pertanyaannya cukup
2: Oh, baik sekali nih, sepertinya pengetahuan Pak Sahri lumayan tentang lelang nih. Jadi sudah selain lelang eksekusi, jadi lelang itu macam-macam ya. Jadi selain lelang eksekusi objek hak tanggungan yang kita bicarakan hari ini, ada juga lelang non eksekusi yang seperti Pak Sahri tersebutkan tadi. Lelang non eksekusi itu biasanya aset-aset atau barang milik negara maupun barang milik daerah yang memang secara peraturan perundang-undangan itu harus dijual melalui aset. Tapi mungkin ada beberapa juga yang sesuai peraturan perundang-undangan itu tidak dijual melalui aset. Jadi dilakukan pemanfaatan lainnya itu seperti pinjam pakai, sewa, atau hibah, seperti yang banyak dilakukan mungkin untuk Pemprov dan apa Pemkap-Pemkap lainnya itu. Jadi tidak semuanya mungkin dilelang. Jadi sesuai dengan peraturan daerah atau peraturan provinsi masing-masing ya. Tapi kebanyakan mungkin untuk kendaraan dinas itu sih, dilelang pastinya.
0: Dan itu masuk di wilayah
2: KPKNL ya? Wilayah KPKNL juga, lelang non-eksekusi namanya.
0: Non-eksekusi yang di luar daripada tema kita hari ini.
2: Tapi kalau untuk tanah dan bangunan, sepertinya banyak pemanfaatan lainnya sebelum sebelum lelang tuh. Jadi sebelum, kecuali kalau renovasi ya, biasanya kalau misalnya ada renovasi atau perbaikan terhadap aset dan bangunan barang milik negara atau daerah sih biasanya dilelang langsung. Tapi kalau untuk tanahnya sendiri atau bangunannya sendiri sih sepertinya banyak pemanfaatan lain yang lebih menguntungkan bagi daerah maupun negara selain dilelang gitu. Jadi banyak pengelolaan lainnya gitu. Biasanya jadi tidak langsung dilelang, jadi pemanfaatan yang lainnya dulu.
0: Oke, terkait dengan juga yang BUMN
2: ya. Iya betul. BUMN itu juga sama. Mungkin aset-aset lain, aset-aset milik BUMN itu, kalau misalnya memang biasanya kan melalui kajian dulu, kajian dulu apakah memang paling menguntungkannya adalah untuk dijual melalui lelang. Biasanya memang nanti dijual melalui kami KPKNL, lelang non eksekusi, lelang sukarela biasanya aset milik barang usaha, badan usaha milik negara.
0: Dan itu ada juga
2: ya, ada
0: prosedur-prosedurnya
2: juga,
0: ada juga yang dilewati Mbak ya tadi ya.
2: Betul. Jadi bisa dilihat-lihat nanti di lelang.go.id. Kalau memang spesifiknya Pak Sahri mencari asetnya di Banjarmasin, itu nanti langsung diklik KPKNL Banjarmasin. Jadi nanti langsung keluar semua aset-aset yang di Kalimantan Selatan. Kebetulan KPKNL di Kalimantan Selatan cuma kami nih. Kalimantan-Kalimantan yang lain kan ada beberapa nih, tapi kalau Kalimantan Selatan cuma di KPKNL Banjarmasin.
0: Dan itu bisa dicari semuanya di
2: dicari semuanya. Ya, betul. Okay.
0: Dan ini juga berkaitan dengan pertanyaan dari Mama Rahma tadi ya di Mama Barito Kuala. Ini persoalan yang juga jadi pertanyaan banyak orang nih. Kalau kasusnya tumpang tindih, nah itu seperti apa itu?
4: Kalau pernah kasusnya tumpang tindih, itu biasanya dari KPKNL itu juga belum mengetahui

0: melelang kan ya.
1: Iya.
0: Ada hal lain nggak Mas Jun yang perlu diperhatikan juga, atau kesalahan-kesalahan yang sering umum terjadi nih?
1: Oh, biasanya kesalahan umum itu peserta lelang hanya melihat nilai limit itu tadi. Hmm. Padahal di luar dari nilai limit ada yang namanya biaya pemenang lelang. Hmm. Ada yang namanya PPN, terdapat PPN 1,1 sesuai dengan PMK yang sudah terbit ya. Nah, terus tuh ada yang namanya biaya BPHTB, belum lagi PBB dan balik nama. Itu benar-benar harus diperhitungkan. Jika merasa lebih murah daripada objek-objek konvensional lainnya yang tidak melalui lelang, maka silahkan ikut seperti itu.
0: Oke, dan ini juga ada pertanyaan di kanal YouTube kita, Mbak Nona dan Mas Jun. Ada pertanyaan dari Baza ya, ini pertanyaannya, kalau rumah yang sudah kita beli dari hasil lelang ternyata masih berpenghuni atau pemiliknya sebelumnya tidak mau menyerahkan, nah itu kepastian hukumnya seperti apa bagi pembeli? Nah, kira-kira seperti apa? Tadi sudah sempat kita spill sedikit ya di awal sebelumnya ya.
2: Jadi memang sebagai peserta lelang itu kita ada hak dan kewajiban. Tentunya haknya itu nantinya setelah dinyatakan pemenang dan kita melunasi kewajiban, nanti kita bisa dapat risalah, kutipan risalah lelang. Terus juga pastinya kan untuk lelang yang sudah terlaksana, pastinya itu sudah aman secara legal ya. Jadi kewajiban peserta itu sebenarnya sebelum melakukan penawaran adalah dia untuk mengetahui mengetahui benar-benar barang yang dilelang itu apakah sudah ada penghuninya, apakah lokasinya itu benar sesuai dengan yang dia inginkan gitu. Jadi memang ada hak dan ada juga kewajiban sebagai peserta, jadi untuk mengetahui itu semua. Dan memang lelang seperti yang Mas Jun katakan tadi kan as is ya, jadi kita menjual apa adanya. Sebenarnya ada beberapa cara sih, kita harus lihat mungkin penghuninya itu siapa ya.
1: Siapa,
2: ya
1: betul.
2: Dan beberapa cara mungkin sebenarnya ada yang pendekatan biasa juga mereka paham kok gitu, pendekatan biasa paham, atau nanti melalui surat teguran.
1: Benar.
2: Atau mungkin kalau memang diperlukan bisa melalui pengosongan melalui pengadilan.
0: Oke, itu tadi ya, makanya pentingnya peserta lelang untuk juga memperhatikan Mbak Nona dan Mas Jun ya. Dan ini juga disokong ya dengan digitalisasi tadi ya, yang membuka transparan.
2: Iya, apalagi penjual kan sudah menyampaikan informasinya pasti secara lengkap ya.
1: Iya,
0: ada proses panjang
2: nomor,
0: ini ya.
2: Nomor penjual ada di iklan, di pengumuman lelang kan ada nomor penjual. Jadi memang selain hak-hak yang peserta dapatkan, sebenarnya peserta juga harus mengetahui seluruhnya yang dia beli atau dia tawar itu ya.
0: Oke. Siap, ini juga ada pertanyaan dari Jasmine di YouTube, apakah kekuatan bukti risalah lelang ini sama kuatnya dengan akta jual beli, dan apakah bisa langsung digunakan untuk balik nama ke BPN? Nah, itu seperti apa tuh?
1: Kalau untuk kekuatan dari kutipan risalah lelang itu sendiri, ya betul Mas. Jadi itu sebagai pengganti akte jual beli. Jadi kita bisa mengajukan secara mandiri tuh ke BPN untuk proses balik nama dari dasar kutipan tersebut.
0: Jadi
1: sangat
0: itu
1: mudah.
0: Bukti legal yang kuat ya.
1: Benar. Iya, kekuatan hukumnya sama dengan putusan pengadilan seperti itu.
0: Nah, ini juga ada dari Mbak Dayah di YouTube ini. Untuk metode pembayaran di aplikasi, ini berkaitan dengan digital tadi ya. Apakah ini bisa harus cash atau juga mungkin bisa dicicil? Nah, ini seperti apa Mas Jun?
1: Jadi
2: ya, kalau pembayaran itu kan ada beberapa tuh. Pertama mungkin penyetoran uang jaminan. Itu sekarang semuanya kita digital sih. Jadi melalui internet banking atau mobile banking, nanti ada nomor virtual account-nya. Lalu untuk pelunasan itu, kalau dari peraturan Menteri Keuangan sendiri itu 5 hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
0: Okay.
2: Jadi harus dilunasi selama 5 hari kerja. Jadi itu harus lunas semua. Tapi untuk metode-metode lainnya mungkin bisa dikoordinasikan dengan penjual lelang sih.
1: Benar, ya, ke pihak bank.
2: Yeah.
1: Jadi misalnya pengen KPR, pengen pembiayaan, itu bisa di awal. Jadi karena waktu untuk pelunasan itu terbatas, jadi peserta lelang itu harus datang dulu nih ke bank objek lelang yang dia mau beli seperti itu.

0: Oke, siap. Jadi dari BCI sendiri bisa ini ya?
1: Bisa, kita bantu untuk support.
0: Oke. Ini ada banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar dan pemirsa. Ini juga ada lagi pertanyaan dari di shop, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemenang lelang eksekusi hak tanggungan yang beritikad baik terhadap gugatan debitur dan hambatan penguasaan objek lelang? Nah, itu seperti apa tuh?
2: Perlindungan hukum pastinya kalau sudah melalui proses dari awal, sejak yang pasti kami sampaikan ke pembeli itu adalah untuk ini ya, apa, mengusahakan secepat mungkin balik nama dulu.
0: Okay.
2: Karena dengan sudah dibalik nama itu nanti semua hak-hak dan kewajiban terkait sebagai pemegang sertifikat itu sudah pasti ada di tangan pemegang sertifikat. Yang jelas pastikan itu dulu. Nanti kalau sudah itu semua ya semua hak-hak dia sebagai pemegang sertifikat pastinya terjamin oleh hukum.
0: Dan mengingat ini juga kita waktunya semakin singkat, Mbak ya.
1: Iya.
0: Mungkin terakhir yang bisa kita sampaikan kepada para pendengar dan pemirsa yang khususnya di objek hak tanggungan ya, lelang eksekusi objek hak tanggungan yang mungkin perlu jadi perhatian, dan mungkin kenapa sih bisa kita harus nih untuk bisa cek-cek ataupun melakukan ikut lelang ini seperti apa tuh Mbak Nona?
2: Ya, mungkin rajin-rajin lihat lelang.go.id ya, karena kan kita setiap harinya tuh ini ya, apa, banyak objek-objek baru ya, Mas Jun ya. Mas Jun aja itu setiap hari memasukkan objek-objek baru untuk kami lelang gitu. Jadi setiap harinya itu, mungkin hari ini belum ada yang cocok, mungkin besok bisa tayang objek-objek baru nih. Jadi mungkin masyarakat bisa lihat aja secara berkala di lelang.go.id gitu. Atau mungkin nanti kalau misalnya perlu main-main ke kantor Mas Jun atau main-main ke KPKNL di Jalan Pramuka nomor 7, itu bisa nanti kita mungkin bantu dulu untuk pembuatan akun, ya kan? Pembuatan akun nanti baru lihat-lihat, atau misalnya nanti bisa ke kantornya Mas Jun, misalnya cari aset yang seperti aset apa sih gitu. Nanti kan bisa bantu nih, karena kan macam-macam banget ya asetnya ya. Misalnya mau yang ini dong, yang penghuninya misalnya memang sudah tidak ada atau apa, itu nanti karena beragam ya. Dan nilai limitnya juga macam-macam ya maksudnya.
1: Bisa tanya range harga.
2: Iya, mau yang di atas 1 miliar, mau yang di bawah 1 miliar itu banyak sih, beragam sih.
0: Dan masyarakat nggak perlu khawatir ya.
2: Iya, betul.
1: Iya. Sebenarnya masyarakat nggak perlu khawatir sekarang, apalagi di era digitalisasi lelang ini sendiri. Yang pertama itu tadi lelang itu dilindungin haknya, habis itu secara legalnya kutipannya juga kekuatan hukumnya kuat seperti itu, dan mudah untuk kita bisa tahu aset mana yang udah kosong ataupun masih dihuni seperti itu.
0: Oke, siap. Dan semoga ke depan peminatnya juga semakin terus meningkat ya, karena trennya juga semakin meningkat Mbak Nona ya.
2: Betul. Izin juga nih Mas, nanti hari Minggu KPKNL bersama mungkin beberapa pemohon-pemohon lelang juga, kita ada acara lelang amal. Jadi mungkin nanti masyarakat bisa ikut datang nih di hari Minggu jam 7 di Citraland tempatnya.
0: Di Citraland Pal 8
2: ya.
0: Jadi kilometer 8 dan itu terbuka untuk umum.
2: Terbuka untuk umum. Nanti banyak merchandise, banyak acara-acara.
0: Kita bisa
2: nanya-nanya juga sana, ya? Dan nanya tentang lelang di sana.
1: Tentang lelang.
0: Siap, Mbak Nona dan Mas Jun, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari
2: terima
0: ini.
2: Terima kasih banyak, Mas.
0: Siap. Sukman. Dan tadi juga untuk pemenang dari para pendengar dan pemirsa yang menelpon langsung tadi ya, nanti juga akan dihubungi langsung oleh pihak KPKNL. Bagi yang beruntung nanti akan ada merchandise, bagi yang di dalam kota nanti bisa konfirmasi langsung lebih lanjut datang, langsung datang, dan bagi yang di luar kota ini nanti bisa dikirimkan Nana ya. Oke. Ini nomor yang bisa dikonfirmasi juga nanti dari KPA layanan KPKNL ada di 0811 5167 100. Sekali lagi saya ulangi, 0811 5167 100. Dan terima kasih kepada Mbak Nona dan Mas Jun pada pagi hari ini kesempatannya, dan terima kasih juga kepada pendengar yang sudah setia di Dialog Menjadi Realita pada pagi hari ini. Saya Lukmanul Hakim mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, dan sampai jumpa.

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami yang masih di Banjarmasin pagi ini. Dan kami ingin memberikan informasi untuk Bapak Sahri di Banjarmasin yang mendapatkan merchandise dari KPKNL ya. Silakan nanti menghubungi 0811 5 di sini ada. Oh ya, nomornya Bapak Sahri 08115115 ya, 115. Oke, terus ada Mama Rahma dari Barambai Batola dengan nomor 0853-8662-4488. Dan untuk Yasmin, Mbak Yasmin yang lewat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin, nanti coba tolong dihubungi 0811-5167-100. Ini adalah nomor dari KPKNL ya. Nanti akan dikirim ya untuk, kalau untuk Mama Rahma di Barambai nanti akan dikirim juga ya merchandise-nya, karena lumayan jauh dari Batola ya. Kalau Bapak Sari bisa ambil langsung ke KPKNL ya. Baik, terima kasih pendengar yang tetap setia bersama kami. Saya Faiza Hasan segera pamit undur diri beserta kru Banjarmasin pagi ini. Setelah ini nanti akan ada Niar yang akan menemani Anda di Banjarmasin siang ini sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, selamat berkarya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Padi Indonesia Pusaka, dan ini tentu memberikan semangat baru untuk kita sebagai warga negara Indonesia, cinta terhadap tanah air. Dan pagi hari ini pendengar di Halo RRI, saya tidak sendiri, ada Erni juga. Assalamualaikum Erni.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, agak panas sepertinya ya. Iya, kita coba pendinginan. Baik, di Halo RRI, pendengar RRI, kami mengajak Anda, masyarakat Banua, yuk bersama-sama dengan kami di program Halo RRI, sebuah acara yang tentu mengajak pendengar untuk menyampaikan apa yang Anda rasa seputar pelayanan publik saat ini. Bisa berupa pelayanan kesehatan, pelayanan di jalan, apakah ada jalan yang rusak, kemudian juga masalah-masalah seperti halnya air ya, yang mungkin agak macet, agak mampet, airnya keruh dan lain sebagainya, termasuk juga mungkin susah cari kerja. Sampaikan aja di sini, mintalah sebanyak-banyaknya sama pemerintah. Kan kita rakyat ya.
1: Betul.
0: Jadi kita mintalah kepada pimpinan kita untuk mencarikan solusi agar warga Banua nyaman. Ya, silakan di nomor 0811511410 dan juga di 0511325162 atau di yang khususan juga di 0811400097. Selamat pagi. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari mana ini?
2: Dari Limpasu.
0: Daerah Limpasu, berarti Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ya, salah satu nama kecamatan di HST.
2: Iya.
0: Iya. Siapa namanya, Pak?
2: Pak Abdullah.
0: Oh, Abdullah di Limpasu. Nggih. Boleh.
2: Pak Abdullah.
0: Ya?
1: Nggih, Bapak
0: ya,
1: Abdullah.
0: Bapak Abdullah. Oke.
2: Ini gue ini masalah lampu aja, Pak.
0: Lampu, kenapa lampunya, Pak?
2: Ini nerah padam nih, gue ini lampunya nah. Kemarin padam juga.
0: Nggih, di RT berapa itu, Pak?
2: Itu dari RT 1 sampai RT 8.
1: Di desa apa tuh, Pak?
0: Di mana tadi?
1: Di Limpasu.
0: Limpasu ya?
2: Limpasu.
1: RT 1 sampai RT 8.
2: Sampai RT lainnya kata-kata juga ada tahap.
0: RT 1 dulu ya. Berapa hari sudah padamnya?
2: Dua hari.
0: Tapi enggak berlarut-larut lah padamnya begitu ya. Berapa lama padamnya terus nyala lagi begitu kah?
2: Setengah hari yang pasti.
0: Oh, ada perbaikan kali ya?
2: Kededek di sini lagi di sini nak kededek.
0: Oh, gitu. Nggih, siap. Iya. Terus apa lagi, Pak, yang ingin disampaikan?
2: Ya, sedang bingung tuh, gue sedangkan bayar kada kawat terlambat.
0: Iya.
2: Belum habis saja sudah ditagihnya.
0: Oh, belum habis ditagih. Itu biasanya awal bulan kah atau gimana?
2: Kada mana, kada pasti kan yang ini pakai pulsa gue.
0: Oh, pakai pulsa ya, katanya R.
2: Pulsa ini belum pasti tagihnya ngek.
0: Itu, Pak, untuk misalnya kita beli 20.000 itu 20.000 kah isinya kotanya?
2: 20.000 kalau 20.000 itu tuh 23 bayar.
1: Iya, betul.
0: Oh, 23 ya. Iya. Baik.
2: Kalau masalah itu tuh kan jadi masalah. Kan cuma jangan pada caranya khawatir, jangan benar pada mirahatan bemasak we padam.
0: Bejur juga. Terus?
2: Itu aja boleh.
0: Itu aja. Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan aja pendengar, jangan sungkan ya untuk menyampaikan segala permasalahan yang memang terjadi begitu ya. Kami mengajak masyarakat untuk yuk bergabung di sini di acara Halo RRI setiap hari Senin, setiap hari Rabu dan juga Jumat. Kami membersamai masyarakat Banua. Kalau untuk tempat tinggal Erni di seputaran sini aman aja kah listrik?
1: Untuk listrik sih masih aman, lebih ke jaringan ya sekarang tuh yang jadi keluhan. Hmm. Jadi sering hilang-hilangan gitu. Untuk
0: kayak tenggelam.
1: Wifi-nya juga. Hmm. Banyak yang bilang itu lagi efek yang perang ini kan, yang Iran sama
0: bisa jadi,
1: itu.
0: Ya? Hmm. Nah, untuk masyarakat yang mungkin punya keluhan juga seperti halnya beliau dari Limpasu HST, boleh sampaikan juga di sini. Atau mengenai ini apa namanya, masalah pelayanan kesehatan lainnya. Betul. Masalah urusan pekerjaan. Mm-mm. Atau masalah-masalah air ledeng ya. Masih keruhkah juga Erni?
1: Kalau ledeng kami tidak keruh, cuma masih setiap di atas jam 10 itu volume airnya kecil. Mengecil.
0: Oh iya, baik. Juga termasuk gas LPG 3 kg, apakah masih ngantri ataukah kosong? Juga boleh disampaikan di sini. Takutnya kalau di masa-masa susah mencari itu ada yang mengangkat harga.
1: Betul, ada oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan.
0: Betul banget. Boleh dilaporkan di sini ya. Kita nanti akan sampaikan kepada pihak yang berkompeten di mana pangkalannya. Jadi, tapi juga sebagai pangkalan nggak boleh lah semau-maunya ya menaik-naikkan harga. Itu kan ada ketentuannya.
1: Ada headnya biasanya.
0: Betul. Silahkan yang lain pendengar, Anda boleh sampaikan di acara Halo RRI. Untuk pengaduan-pengaduan ini boleh Anda sampaikan di 0811511410, di 0511325162. Ada juga ini dari masyarakat katanya untuk mengurus kependudukan, data kependudukan juga ya. Sekarang kan zaman online.
1: Betul.
0: Nah, ada juga yang kesusahan. Ini kadang mereka bertanya gimana ya caranya gitu. Nah, ini mungkin apa namanya dari
1: sosialisasi dari
0: Dukcapil ya. Termasuk dari KK, mengurus KK, KTP, misalnya ada perubahan, itu gampang aja mungkin ya. Tapi bagi sebagian orang yang enggak bisa ya, ini susah.
1: Betul. Yang tidak melek teknologi gitu.
0: Betul banget. Itu juga salah satu upaya dari pemerintah biar enggak antriannya panjang, jadi online kayak gitu ya. Bagaimana untuk masyarakat Banua? Apakah Anda pernah mengalami hal itu? Silakan Anda sampaikan di sini. Termasuk juga untuk masalah-masalah ini. Ada juga sempat kita menerima dari pendengar katanya di seputar jalan mana itu ya, di yang tembus Sungai Lulut, Jalan Pramuka, yang trek-trekan itu masihkah berlaku? Kita tunggu ya. Konfirmasi nih Mbak Ratu yang ada di seputaran sana. Boleh disampaikan juga di sini. Yang jelas ini memang pelakunya banyak remaja juga. Ya mungkin mereka masih labil ya.
1: Betul.
0: Karena itu mungkin pihak kepolisian juga lebih gencarlah melakukan sosialisasi atau mungkin ditindak juga di lapangan ya, langsung biar ada efek jera dan juga memberikan edukasi. Bukan berarti menakuti, enggak juga pastinya ya. Jadi silakan pendengar yang ingin menyampaikan aspirasinya di sini. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dari pagi. Mana? Dari mana, Pak?
3: Bu, ini dari mana ya? Maaf ya, saya nanya.
0: Ya?
3: Ya, saya ini kan disabilitas netra.
0: Disabilitas netra. Oh, gitu. Ini RRI, Pak. Mana? RRI.
3: RRI Pro 1.
0: G. Dari mana, Pak? Ini Bapak siapa?
3: Ini Bapak Julian.
0: Oh, Bapak Julian.
3: Mohon maaf, ini mungkin salah. Salah pencet saya.
0: Oh, Pak Julian, mungkin ada yang ingin disampaikan, boleh Pak Julian? Seputar pelayanan apa publik ya? Yang ingin Pian sampaikan.
3: Ini tentang apa nih?
0: Ini tentang ini, kita menerima segala aduan dari masyarakat seputar pelayanan publik. Misalnya mungkin ada yang susah cari kerja, sampaikan aja di sini, nanti kita sampaikan kepada pemerintah biar lebih banyak dibuka lapangan kerja. Atau mungkin gasnya mahal, langka dicari. Dan sebagainya
3: ini
0: juga.
3: Bunda Niar kan?
0: Betul, sama Erni, Pak.
3: Oh, Erni.
0: Erni ya juga.
3: Oh, suaranya mirip Bunda Niar.
0: Oh iya, kita berdua, Pak. Kita berdua.
3: Sama Bunda Niar.
0: Pun.
3: Iya, Bunda Niar, sama Bunda Niar,
0: Iya, Pak.
3: Oh ya. Sementara belum ada sih yang saya laporkan, cuma kemarin di Anoja itu mau saya laporkan masalah jalan, tapi belum saya videokan.
0: Iya, jalan di mana, Pak?
3: Nggih. Ada di daerah yang itu di perkebunan. Apa kebun yang baru saya beli itu jalannya itu sebetulnya jalan kampung, tapi kan belum dirusak. Rusak sama sekali gitu loh. Di dalamnya ada kampung, bagus kampungnya, cuma jalannya rusak fatal.
0: Oh iya.
3: Jadi saya belum video kan, belum foto. Jadi kan nanti kan belum bisa dilaporkan di Halo RRI kan.
0: Iya iya. Tapi sampaikan aja. Jadi, boleh aja Pak, sampaikan aja. Nanti mungkin menyusul.
3: Kalau belum ada buktinya, foto-fotonya saya nggak.
0: Oh gitu.
3: Nanti saya kumpulkan dulu foto-fotonya, baru saya laporkan. Memang saya kemarin begitu pulang itu baru memang mau saya laporkan langsung. Ini saya memang laporkan di Pro 1 masalah Halo RRI gitu aja nanti.
0: Iya,
3: saya kan berdua sama saudara saya. Saya laporkan aja Pak nanti ini masalahnya supaya jalannya jadi bagus.
0: Iya, sampaikan aja.
3: Oke, terima kasih dulu Bunda Nia.
0: Sama-sama Pak.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau juga seputar masalah sampah ya Erni ya.
1: Iya betul.
0: Yang terkadang gak ada tulisan ada yang membuang sembarangan di tanah orang. Memang gak ada bangunan di situ. Tapi bukan berarti itu tempat pembuangan sampah gitu ya. Ada juga yang ngedumel, ini kan tanah kami, kenapa dibuangin sampah? Nah, betul. Ini kemana harus mengadu katanya? Mungkin ditulisin aja lah, pakai banner kali ya, jangan buang sampah di sini.
1: Tapi kadang sudah pakai banner, sudah ada peringatan pun masih ada beberapa orang yang buang sampah di situ. Karena mungkin merasa kurangnya tempat ya atau lahan untuk pembuangannya, makanya jadi ketika melihat lahan kosong, kayaknya bisa deh gitu dijadikan tempat untuk membuang sampah.
0: Jadi untuk masyarakat Banua boleh sampaikan di sini ya, termasuk juga masalah sampah, masalah gas LPG, masalah pekerjaan, masalah pelayanan-pelayanan lainnya. Anda boleh sampaikan. Terlalu lama antri mungkin boleh juga disampaikan. Apa sih sebetulnya yang menjadi kendala begitu Er ya? Terus masalah parkir juga. Kalau memang ada yang nyeleneh mungkin laporkan aja di sini. Nanti akan ditindaklanjuti oleh pihak yang berkompeten. Kalau masalah parkir ini memang 2.000 ya Erni ya?
1: Iya, retribusinya di sini 2.000.
0: Iya.
1: Untuk motor dan 5.000 untuk mobil.
0: Iya. Kalau ada yang lebih dari itu mungkin bolehlah disampaikan ya.
1: Kalau ada yang 3.000 atau berapa mungkin. Iya. Soalnya untuk parkir itu setahu ulun hampir di setiap tempat yang ada tempat parkirnya tuh sudah ada plang yang retribusi parkir itu dipasangi di sub.
0: Iya.
1: Karena kan kemarin mereka sempat ada yang razia itu kan. Jadi makanya mungkin sudah ditertibkan lah oleh para di sub.
0: Tapi masih ada juga yang tulisannya 2.000, nagihnya kan kita kasih 5.000, diangsurnya 2.000 aja. Ada juga. Halo. Selamat pagi, dari mana? Selamat pagi. Mana suaranya? Pada udah nyambung ya. Silakan pendengar. Ya, terputus. Silakan Anda boleh menyampaikan segala permasalahan yang Anda rasakan seputar pelayanan publik di 0811511140 dan di 0511325162. Satu lagi nomornya boleh di 0811400976. Boleh disampaikan di sini bersama kita di Halo RRI. Banyak memang segala permasalahan pelayanan publik ya Erni ya. Sampah juga yang dibuang mungkin sembarangan dan lain sebagainya. Ada juga mungkin masalah-masalah lain yang perlu Anda sampaikan di sini, silakan pendengar. Nah, seputar ini kemarin kita sempat juga berbicara tentang asuransi atau apa ya kemarin itu yang dari asuransi keselamatan
1: kematian kerja ya.
0: Ternyata itu mungkin benar adanya kali ya. Karena ada juga tetangga rumah Erni yang ternyata itu benar katanya di Banjarmasin juga udah ada. Jadi ada yang meninggal itu dikasih bantuan. Nah, itu dia. Dengan persyaratannya tadi tidak sampai tertunggak. Iya, itu mungkin semacam iuran juga ya. Mm-mm. Nanti yang satu melengkapi, yang satu masuk melengkapi, putarannya mungkin kayak gitu ya. Mm-mm. Baik, gimana? Kita jeda dulu boleh?
1: Boleh.
0: Silakan pendengar RRI sampaikan aspirasi Anda tentang pelayanan publik yang ada di Banjarmasin yang Anda rasakan.
4: Terbentuknya genangan pada penampungan atau lubang-lubang akibat air hujan merupakan salah satu hal yang dapat mengundang penyakit di musim penghujan. Salah satunya adalah demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang terbentuk akibat dari adanya infeksi virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa langkah pencegahan sederhana yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit demam berdarah dengue. Yang pertama, memasang kelambu pada tempat tidur maupun jendela. Yang kedua, menerapkan program 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi vitamin C. Yang terakhir, memperoleh vaksin dengue setelah berkonsultasi dengan dokter. Pencegahan merupakan kunci penting dalam meminimalisir kemungkinan seseorang terpapar demam berdarah dengue selama musim penghujan. Apabila mengalami gejala penyakit demam berdarah seperti demam tinggi, mual, dan muncul ruam atau bintik merah dalam tubuh, segera periksakan diri ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
5: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pernah gak sih ngerasa risih banget lihat tumpukan sampah yang baunya campur aduk? Masalahnya itu bukan cuma soal jumlah ya, tapi soal kita yang masih sering nyampur semuanya dalam satu kantong. Plastik, sisa makanan, sampai baterai bekas digabung jadi satu. Yuk, mulai pilah dari sumbernya. Pisahkan sampah organik kayak sisa sayur buat kompos, dan sampah anorganik kayak botol plastik buat didaur ulang. Dengan memilah, kita membantu pahlawan kebersihan bekerja lebih aman dan mengurangi beban TPA yang sudah makin penuh. Gampang kan? Langkah kecil dari rumah, dampak besar bagi bumi. Mari memilah dari sekarang.
1: Banjarmasin siang ini.

0: Ampar-ampar pisang. Pisangnya belum masak. Kalau sudah masak nyaman dimakan, dikolak nyaman, atau dijadikan rimpi nyaman jual lah. Nah, jadi kalau rimpi itu terkenal di daerah Binuang. Biasanya rimpi itu di, kalau orang menyebutnya itu di open ya, tapi di Banua kita tuh dijamur. Jadi ada bari-bari nama hinggapi karena aroma dari pisang itu kan manis. Setelah dijemur, disinar, di bawah sinar matahari kering, itu ngarannya rimpi. Nah, bisa lah makan pian?
1: Bisa, kalau rimpi pernah makan.
0: Pernah lah. Rimpi, kita sapa apa? Penelpon? Assalamualaikum.
2: Alhamdulillah, masuk-masuk.
0: Alhamdulillah. Ini Pak Ramli kah?
2: Ujur kan, Yar.
0: Pak Ramli di Sungai Musang. Ada yang pian sampaikan, Pak Ramli?
2: Alhamdulillah, ada yang nah, disampaikan lah. Ini mengenai Pali Wipi.
0: Kenapa?
2: Mengenai tali WiFi.
0: Oh, tali WiFi, WiFi. Kenapa tadi?
2: Kami ini sudah ada pang sekitar parak setahun sudah. Sudah WiFi nih.
0: Iya.
2: Cuman tali WiFi ini kada betihang. Jadi kan umpatnya di pohon nyior di jembatan. Pohon ketapang. Cuma ulun untuk kayaknya kasihan juga pang lawan nang ampun mengaitakan ini nah. Jadi kami ini merasa kerugian juga. Umbah manukar nang kucirnya tuh kada mau. Kan rugi kalau.
0: Iya.
2: Nah jadi ini intinya pihaknya aja ya barang aja rambai kah. Rambai jar
0: pohon.
2: Ya no kagenaan jembatan bang. Galam. Nah jadi misalkan nang di wadah kami ini lah misalnya 500 putong. Nah itu. Nah itu aja kan ya re.
0: Hinggi.
2: Nang minta laporakan ya nah itu nah.
0: Baik siap.
2: Parak setahun udah nih nak ada batihang.
0: Ma marasnya pang ada batihang.
2: Nah, di muka rumah ulun ni kan di tiras ni empat berhinggap di sininya.
0: Tinggi. Itu aja.
2: Ya, ya menyerlah.
0: Tinggi. Makasih banyak.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tali WiFi. Ada lagi kah yang hendak menyampaikan, pendengar? Kalau bicara tentang kabelnya, biasanya kalau di Banjar panglah, terutama di Jalan Manggis sudah kami itu, waduh, kada bagus lalu, mode kayak berantakan banar. Anu dikaitakannya kemana? Ada nang di tiang listrik juga. Padahal kan bagusnya tuh ini apa namanya tiang masing-masing lah. Kita sapa pulang nah. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari mana pian?
3: Dari Barabai.
0: Siapa yo mang? Dari siapa nih? Dari Barabai siapa yo?
3: Abdul Muin.
0: Oh Abdul Muin, silakan Pak Abdul Muin.
3: Abdul Muin di Sahawang. Di Sahawang.
1: Desa Hawang.
0: Hawang.
3: Kecamatan Limpasu.
0: Oh kecamatan Limpasu juga lah. Ya.
3: Ya.
0: Silakan. Apa yang disampaikan?
3: Takun masalah BLT.
0: Oh iya. Kenapa BLT-nya Pak?
3: Betakun masalah BLT. Kan kebiasaan BLT di waktu 2025 tiga bulan sekali, ya Pak.
0: Iya.
3: Tapi sekarang di 2026 ini sampai sekarang belum ada dapat.
0: Iya.
3: Nah, jadi apa masalahnya itu hanya ditanyakan.
0: Masalahnya.
3: Sedangkan
0: untuk BLT sendiri namanya BLT apa pian Pak? Bantuan langsung tunai apa begitu?
3: Bantuan langsung tunai.
0: Itu kepada lansia atau gimana, Pak?
3: Apanya?
0: Bantuan langsung tunainya BLT namanya. Kan ada BLT apa namanya?
3: Waktu cuman tuh waktu mulai dapat itu waktu zaman COVID.
0: Iya. Berapa dapatnya, Pak?
3: 300.000 aja gue sebulan.
0: 300.000 sebulan. Kalau sembakonya dapat enggak? Kayak apa namanya? Beras. Kentang, beras, minyak dapat enggak?
3: Berasnya 10 kilo dapat.
0: Iya.
3: 10 kilo, minyaknya 2 liter.
0: Iya. Biasanya itu berhubungan sama RT tuh, Pak. Biasanya.
3: Betul, itu sama-sama RT ya, sama iya. Malah RT mengambilkan sendiri.
0: Inggih. Tapi sekarang 2026 belum ada ya, Pak, ya?
3: Belum ada.
0: Yang lainnya gimana, Pak? Selain Bapak belum menerima juga kah?
3: Sama sekecamatan di Batu sama.
0: Siapa?
3: Belum juga.
0: Ada apa kiranya enggak dibagi begitu ya?
3: Ya, jadi ini betapa nih kenapa masalahnya itu aja.
0: Iya. Siapa? G.
3: Iya. Itu aja dulu lah. Terima kasih.
0: Terima kasih, Pak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kada dapat ya, Sidin? Biasanya dapat, artinya biasanya tuh kalau di Banjar tuh bukan lansia. Selain duitnya 300-an tadi, sembakonya dapat juga kayak kentang. Biasanya ada kentang sekilo. Pernah melihat penjualnya? Kentang, beras, hintalu. Dapat tuh. PKH aja orang. PKH itu Keluarga Harapan kalau enggak salah.
1: Program Keluarga Harapan.
0: Jadi silahkan untuk pendengar yang ingin bergabung juga menyampaikan aspirasinya. Ini kan kayaknya mandek begitu ya, BLT. Di nanti-nanti pasti yang lain juga punya permasalahan kah di Banjarmasin? Kalau tadi di daerah Limpasu HST Hulu Sungai Tengah, Banjarmasin kayak apa nih warga Banua? Silakan Bu Hanpian bisa menyampaikannya di sini di acara Halo RRI. Di acara ini Bu Hanpian jangan segan menyampaikan permasalahan-permasalahan jalan kah yang rusak, atau mungkin pelayanan yang kada nyaman, yang antriannya luar biasa lawas. Bisa aja disampaikan di sini, atau mungkin

0: sebenarnya memang dari sisi Kementerian Keuangan juga dalam hal ini belum ada dilakukan pencairan dari seluruh pihak nih Niar terkait BLT tersebut. Jadi tidak hanya Bapak siapa tadi?
1: Pak Abdul Muin, Desa
0: Bukan
1: Hawang.
0: Hanya Pak Abdul Muin saja nih yang belum mendapatkan, tapi hampir seluruhnya belum mendapatkan BLT tersebut nih Niar.
1: Ya, jadi semuanya Pak. Mungkin nanti kita juga sambil
0: yang lain juga masih menunggu-nunggu informasi
1: sabar
0: terkait.
1: Ya. Tapi beliau tadi bingung, apa sih alasannya nggak dibagi katanya dari pemerintah. Itu mungkin nanti pemerintah bisa konfirmasi ya Yudi ya.
0: Iya. Untuk langsung lebih dari pemerintah langsung soalnya.
1: Iya, untuk jelasnya. Tapi untuk yang 300.000 itu memang dapat ya biasanya ya angkanya.
0: Informasi yang didapat kemarin tuh terakhir di akhir tahun 2025 nih ya, kalau tidak salah tuh.
1: Iya. Memang 300.000.
0: Walaupun sedikit Niar ya, tapi tentunya sangat bermanfaat bagi warga tentunya nih.
1: Iya. 300.000 rupiah itu ya Erni ya, kalau dikalikan sehari berapa begitu? 10.000 ya?
0: Hitungannya ya 10.000.
1: 10.000. Nah, itu kan uang 10.000 mungkin ada yang menganggapnya enggak besar, tapi bagi orang yang di pelosok pedalaman
0: ya tentunya sangat
1: bermanfaat. Sangat menanti gitu ya. Dan katanya selain BLT yang 300.000 Yudi, ada juga beras dikasih.
0: Iya, ada juga yang BLT Kestra 900.000.
1: Kestra. Oh, lain lagi ya?
0: Iya, macam-macam sih untuk kategorinya.
1: Nama-namanya ya. Oh iya. Itu 900 bulan atau se 6 bulan?
0: Per bulan.
1: Per bulan. Lumayan juga ya. Ini tambahan untuk apa? Menunjang hidup. Nah, atau mungkin permasalahan lain ini silahkan sampaikanlah di acara Halo RRI, karena acara kita setiap minggu itu ada tiga kali ya. Hari Senin,
0: Rabu, dan Jumat.
1: Untuk permasalahan ledeng itu gimana Yudi?
0: Kenapa?
1: Ya mungkin volume airnya kecil di jam 10 malam.
0: Ya hampir sebagian besar ya untuk volume air di, terkhusus nih di Banjarmasin Timur nih Niar ya, di wilayah saya sendiri.
1: Tempat Yudi.
0: Iya, untuk wilayah tersebut di jam 10 ke atas sampai pukul 4 subuh tuh air tuh kurang lebih kayak 50% aja jalan gitu.
1: Memang sengaja kali ya.
0: Mungkin ya. Walaupun di daerah wilayah tersebut nggak ada penggalian atau perbaikan lain hal, tetapi untuk pengaliran air cukup sedikit nih.
1: Iya. Tuh, pantas aja. Mau nyuci pagi-pagi nggak bisa, airnya kecil. Apalagi kan kalau sudah rumah ditinggikan, kayaknya kalau tidak
0: volumenya harus naik lagi.
1: Kalau pakai mesin air mungkin enak ya. Kalau manual saja.
0: Jadi bisa stabil ya kalau mesin air.
1: Itu sangat membantu. Tapi bagi yang tidak punya mesin air itu kalah dapat yang punya. Tetangga-tetangga. Jadi punya kita kadang mengalirnya kecil banget. Kalau untuk nyuci kayaknya aduh, kita ngalah dulu lah. Gimana, kita ucapkan terima kasih untuk semua pendengar ya yang bergabung di Halo RRI. Jangan lupa pendengar, segala permasalahan pelayanan publik yang Anda rasa sampaikan aja di sini di Halo RRI. Akhirnya seluruh kerabat kerja bertugas, saya Niar, ada Yudi, ada Erni, kami mengucapkan
0: terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Hai Sobat Taspen, yuk pastikan hak pensiun tetap lancar dengan cara autentikasi secara rutin di awal bulan. Gak perlu ribet, sekarang autentikasi cukup selfie pakai aplikasi andal by Taspen. Cepat, praktis, dan bisa dilakukan di mana saja. Atau kalau mau cara lain, boleh banget. Tinggal datang ke bank atau kantor pos Indonesia terdekat untuk autentikasi langsung. Ingat ya, autentikasi itu penting sebagai bentuk pembuktian diri untuk memastikan manfaat pensiun diterima oleh yang berhak. Jadi, lakukan autentikasi pada awal bulan untuk menjaga manfaat pensiun tetap aman dan tanpa hambatan. Dan yang gak kalah penting, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Semua layanan Taspen itu gratis. Kalau ada pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Autentikasi awal bulan, manfaat pensiun pasti lancar. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
3: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site

0: sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit, sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsolteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Ikam, bapak membuang sampah ke banyu.
2: Kenapa, Pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit, Pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang, Pang, yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
2: Ih, jualah. Mbah Pang, kuambil kah nih?
1: Mumpung.

Istilah FOMO atau Fear of Missing Out pertama kali dipopulerkan oleh Patrick James McGinnis pada tahun 2004 melalui artikel di koran mahasiswa Harvard Business School, The Harbus. Awalnya, McGinnis merumuskan fenomena ini sebagai ketakutan akan kehilangan pengalaman yang lebih baik atau Fear of Better Options, FOBO, yang kemudian berevolusi menjadi FOMO. FOMO mulai menjadi bagian dari bahasa sehari-hari sejak media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter berkembang pesat pada dekade 2010-an. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melihat aktivitas teman-temannya secara real-time, yang memperkuat perasaan takut tertinggal dari pengalaman sosial, perjalanan, atau acara menarik. Istilah Fear of Missing Out, FOMO, akhirnya secara resmi ditambahkan ke Oxford English Dictionary pada tahun 2013.

0: Menebar paku di jalan raya adalah salah satu perilaku yang sangat tidak terpuji serta berbahaya dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang fatal. Paku yang tergeletak di jalan dapat merusak ban kendaraan, menyebabkan kecelakaan, atau bahkan melukai pengendara dan penumpang lainnya. Selain itu, tindakan ini menunjukkan kurangnya kesadaran terhadap keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banjarmasin siang ini.

Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, jangan lupa di acara sanksi kami akan hadirkan informasi dan juga perbincangan mengenai narkoba. Tinggalkan harap, harapan dekatkan, bersama narasumber penyuluh narkoba ahli muda Provinsi Kalsel, ada Mbak Rina Wartini SKM. Jangan lupa gabung ya.

0: Selamat siang pendengar RRI Banjarmasin Pro 1 dan juga pemirsa. Senang sekali kami dapat membersamai Anda dalam program Sanksi, atau kita akan beraksi begitu ya, menolak narkoba. Dan hari ini pendengar, Rabu siang 3 Juni 2026, kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu narkoba ditinggalkan, harapan didekatkan. Tema ini mengajak kita memahami ancaman narkoba yang terus berkembang, sekaligus juga menumbuhkan harapan bagi generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Bersama kita telah hadir narasumber, penyuluh narkoba ahli muda BNNP Kalimantan Selatan, ada Mbak Rina Wartini SKM. Assalamualaikum Mbak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, alhamdulillah kami RRI Banjarmasin, Mbak Rina hadir lagi di sini.
1: Kita bertemu lagi.
0: Berbagi inspirasi dan juga edukasi. Stop narkoba.
1: Perang melawan narkoba.
0: Benar banget. Pendengar RRI, masyarakat Banua, siaran kami dapat Anda ikuti di RRI Digital dan juga Anda saksikan di kanal YouTube Pro 1 RRI Banjarmasin. Kita langsung ke Mbak Rina dan kita akan lebih banyak juga berinteraksi dengan pendengar ya,
1: siap, siap.
0: Dan juga pemirsa. Mbak Rina, mengapa narkoba ditinggalkan begitu ya, ditanggalkan, harapan didekatkan? Ini pastinya sangat relevan sekali untuk saat ini.
1: Sebelumnya saya ucapkan dulu para pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam NKRI, salam Indonesia Raya. Dalas hangit kada narkoba, war on drug for humanity. Okay, baik. Itulah semangat kita untuk membersamai pagi ini, supaya kita akan memberikan, berbagi suatu pengetahuan mengapa narkoba harus ditinggalkan dan harapan didekatkan, sesuai dengan tema pada hari ini di program Sanksi ya Mbak Niar. Jadi pertama, tujuan global Indonesia adalah itu membentuk menjadi Indonesia Emas pada tahun 2045 mendatang. Nah, untuk menuju Indonesia Emas itu kita harus membentuk dulu Kalsel Bersinar, Kalsel Bersih Narkoba. Nah, ini didasari pada adanya regulasi-regulasi dan komitmen Indonesia sendiri, yaitu pertama-tama adanya Astacita Presiden RI dan Wakil Presiden RI yang ketujuh, di mana beliau ingin memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba di Indonesia. Yang jelas itu untuk salah satu cara untuk menuju Indonesia Emas tadi. Jadi menjauhi narkoba untuk menjadikan SDM-SDM kita yang berkualitas menuju Indonesia Emas yang berkualitas, yang tentunya mampu bersaing di era globalisasi sekarang yang banyak sekali ilmu pengetahuan yang terbarukan yang harus kita gapai, terutama di kalangan-kalangan muda generasi pengganti kita yang akan datang. Tetapi di sini kita mengalami berbagai macam kendala dan halangan. Adapun beberapa macam fakta-fakta yang terjadi di Indonesia khususnya, yaitu adanya angka kenaikan prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia, Mbak Niar. Jadi sesuai dengan data-data yang ada, pada tahun 2025 itu 1,7% dari penduduk Indonesia, sesuai dengan penelitian sumber dari BRIN, BPS dan BNN sendiri. Kemudian pada tahun 2025 ternyata ditemukan 2,11%. Jadi meningkat menjadi 0,3% dari jumlah penduduk Indonesia yang dulunya bergeser dari umur 15 tahun sampai 64 tahun, sekarang bergeser lebih muda lagi penyalahgunanya. Jadi 15 sampai 24 tahun. Dan banyak sekali jenis-jenis narkoba yang terbarukan. Bukan ilmu pengetahuan lagi yang terbarukan, tetapi kita narkoba, mengalami narkoba yang terbarukan, yang bermutasi, yang booming, bahkan bisa viral di media sosial gitu. Jadi itu amat sangat kita sayangkan sekali. Jadi itu termasuk hal-hal yang menjadi masalah kita sekarang ini untuk berperang melawan narkoba. Dan adapun selain prevalensi tadi, kita juga menghadapi berbagai masalah global di internasional, di mana kita ada daerah-daerah penghasil narkoba seperti Golden Peacock di Amerika Selatan. Kita tahu Brazil, Kolombia, dan daerah-daerah Amerika Latin itu penghasil narkoba, pembuat narkoba, produsen narkoba terbesar di dunia, di mana mereka harus mencari pasaran-pasaran yang membuat mereka secara ekonomi menguntungkan gitu. Kemudian ada lagi namanya Golden Triangle. Golden Triangle itu adalah Thailand, Myanmar, dan Laos. Ini daerah Asia. Jadi kita dikelilingi di daerah Asia oleh Golden Triangle. Jadi tiga negara yang memproduksi narkoba besar-besaran di daerah Asia. Kemudian ada lagi namanya di daerah Asia Selatan, itu namanya Golden Crescent. Di mana Afghanistan, Iran, dan Pakistan juga memproduksi dari opium, memproduksi narkoba golongan 1 dengan berbagai macam jenis. Jadi negara kita Indonesia ini dengan kepulauan yang terpecah-pecah, terpisah-pisah, itu menjadi incaran beberapa golden tadi, pemisahan-pemisahan negara-negara besar memproduksi narkotika. Karena negara kita adalah negara yang mempunyai demografi yang begitu besar, kondisi demografis, jumlah penduduknya besar, itu di mana menguntungkan para pengedar, banyak konsumsi, kemudian kondisi geografis yang terpisah tadi, beberapa kepulauan yang harus kita waspadai perbatasannya, kemudian kondisi pasar yang begitu marak di Indonesia dengan biaya penjualan yang lumayan bagi mereka, menguntungkan berkali-kali lipat.
0: Dan ini pastinya menjadi sasaran empuk ya negara-negara tersebut.
1: Benar sekali.
0: Baik. Ini 2025 meningkat menjadi 2,11% atau tadi sekitar berapa juta jiwa tuh Bu Rina?
1: Sekitar 4,15 juta jiwa
0: peningkatannya. Penduduk. Ini meningkat ya artinya.
1: Meningkat
0: ya
1: sekali. Dari 1,7% menjadi 2,11%. Ya. Dari 4 juta sekian jadi 4,15 juta jiwa.
0: Baik.
1: Dan pergeseran itu Mbak Niar adanya dulu di perkotaan, sekarang meningkat jadi di pedesaan. Jadi fenomena-fenomena ini yang membuat kita harus sangat mewaspadai dan harus sangat segera mengintervensi bagaimana penyebaran ini supaya kita kurangi gitu.
0: Baik, artinya pemberantasan narkoba Mbak Rina bukan hanya tugas BNN dan
1: betul
0: juga
1: sekali
0: aparat penegak hukum ya, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama.
1: Betul sekali.
0: Mari kita perangi narkoba pendengar masyarakat Banua. Mbak Rina, bagaimana kaitannya pencegahan narkoba dengan visi Indonesia Emas 2045 seperti tadi sempat disentil sama Mbak Rina?
1: Oke, visi Indonesia Emas 2045 ini mudah-mudahan kita bisa mencapai secara optimis ya. Kita harus optimis. Mudah-mudahan kita mencapai karena 2045 itu nanti tentunya generasi-generasi kita yang sekarang ini akan mengisi kekosongan-kekosongan yang akan kita tinggalkan. Baik itu kekosongan pekerjaan, baik itu kekosongan jabatan, baik itu kekosongan para stakeholder, tokoh-tokoh masyarakat. Nah, untuk itulah kita harus mencegah supaya narkoba ini jangan beredar di Indonesia begitu masifnya. Karena ketika anak-anak muda kita, generasi-generasi penerus kita ini terpengaruh oleh penyalahgunaan narkoba, kita bisa bayangkan bahwa bonus demografi kita ini bisa menjadi bencana demografi ketika penerus bangsa kita menjadi penyalahguna narkoba yang begitu marak.
0: Berarti jika generasi produktif terpapar narkoba Mbak Rina, maka kualitas sumber daya kita akan menurun begitu.
1: Benar.
0: Ya?
1: Sedangkan kita menghadapi era globalisasi di mana ada namanya perang dagang, perang teknologi yang harus membuat anak-anak muda kita ini harus banyak memiliki ilmu pengetahuan. Karena kita akan bertarung secara global di dunia luar, tidak hanya secara internal di Indonesia sendiri. Nah, bagaimana kita mau menyelesaikan masalah di Indonesia sendiri, masalah ekonomi, masalah lain-lain dan sebagainya, peningkatan kemiskinan, ketika narkoba sudah merajalela. Siapa yang akan memikirkannya ketika kita sudah pensiun misalnya, kan generasi penerus kita ternyata narkoba semua. Kita tidak bisa membayangkan itu semua.
0: Ngeri banget membayangkan. Jadi generasi muda itu adalah investasi masa depan ya Mbak Rina ya. Mungkin Mbak Rina setuju?
1: Amat sangat setuju. Ya. Saya amat sangat setuju. Karena fasilitas-fasilitas yang ada di dunia saat ini seperti internet dan sebagainya itu bisa menjadi ancaman, bisa juga menjadi berkah. Tergantung kita menggunakannya. Nah, sama seperti obat-obatan narkoba itu bisa menjadi ancaman, bisa menjadi berkah buat kita. Ketika anak-anak kita menggunakan gadget, hampir semua menggunakan gadget. Kalau mereka mempunyai literasi yang bagus terhadap narkoba atau referensi yang bagus terhadap narkoba, insya Allah mereka tahu dampak negatifnya. Tetapi ketika mereka menggunakan internet, misalnya terbujuk rayu, karena orang-orang pengedar narkoba tidak hanya melalui face to face empat mata, mereka juga menggunakan perang di cyber. Bahwa mereka juga memasarkan beberapa produk-produk narkoba mereka melalui cyber juga.
0: Berarti semua lin itu dimasuki mereka.
1: Benar sekali.
0: Yang menjadi pertanyaan nih, Mbak Rina, Indonesia ini kan negara yang kayaknya enak banget gitu ya, dimasukin gitu ya. Kenapa Indonesia, Mbak Rina, menjadi sasaran jaringan narkoba internasional, Mbak Rina?
1: Itu tadi sudah betul. Saya sentil sedikit tadi di bagian depan bahwa narkoba pertama adalah masalah demografi kita, di mana besarnya penduduk kita itu menjadi sasaran empuk. Artinya jika banyak pemakai, jika masyarakat kita sangat besar, pemakainya besar dan sasarannya juga besar, penjualannya juga besar. Artinya supply dan demand, di mana penyedia ada, kemudian demandnya ada, para pemakainya ada, itu akan menjadi simbiosis mutualisme. Maka prinsip ekonomi mereka akan jalan. Barang banyak, pemakai banyak,
0: iya,
1: uang yang datang akan banyak. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kondisi geografis kita yang pecah beberapa ribu pulau, iya, itu menyebabkan mereka mudah masuk melalui daerah laut yang tidak terdeteksi. Mungkin kalau daerah melalui udara, itu kan kita ada X-ray dan sebagainya, tim interdiksi BNN, tim bea cukai dan sebagainya yang bisa mengantisipasi barang-barang masuk. Kalau lewat udara masih agak susah, tetapi kalau lewat laut itu biasanya mudah sekali, iya, apalagi lewat dari pulau-pulau kecil melalui nelayan-nelayan dan sebagainya, kamuflasenya mungkin seperti itu. Kemudian kondisi pasar, di mana marak sekali di Indonesia NPS atau New Psychoactive Substance, itu bahan dasar narkoba beredar dan dimodifikasi oleh segelintir orang, memodifikasi bahan-bahan dasar pembuatan obat itu dimodifikasi menjadi narkoba-narkoba yang terbarukan.
0: Yang terbarukan ternyata ada.
1: Amat sangat ada.
0: Kita ingin tahu nanti apa-apa aja yang terbarukan. Kita harus melek juga ya,
1: yeah,
0: sebagai orang tua, jangan gaptek gitu ya.
1: Betul.
0: Paling enggak karena punya anak remaja. Betul. Yang perlu dilindungi karena mereka adalah investasi bagi negara dan juga kita.
1: Bagi pastinya negara dan juga bagi kita orang tua.
0: Baik. Ini artinya jalur laut ini potensial banget ya dimanfaatkan untuk sindikat narkoba, Mbak Rina ya.
1: Siap.
0: Dan ini pastinya juga menjadi tantangan serius bagi teman-teman BNN.
1: Tidak hanya BNN, Bu.
0: Dan juga kepolisian, ya, dan
1: kepolisian,
0: kita semuanya.
1: Dan kita semuanya.
0: Baik. Ini sepertinya ada pendengar yang bergabung melalui live chat YouTube ya. Ini dari Pak Jakaria Banjarmasin.
1: Oke, siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Pak Jakaria.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana mengukur keberhasilan gerakan narkoba tanggalkan? Tanggalkan, yeah, itu sama tinggalkan, yeah, gitu ya. Harapan dekatkan. Selain dari menurunnya angka pengguna, tapi juga dari meningkatnya kualitas hidup dan masa depan generasi muda. Dan mengapa sebagian generasi muda lebih mudah tergoda oleh kenikmatan sesaat narkoba dibandingkan perjuangan panjang untuk meraih cita-cita? Apa yang salah dalam proses pembentukan karakter kita? Silakan, Mbak. Ini bagus nih pertanyaannya.
1: Iya, pertanyaannya ya, amat sangat bagus nih, Pak, yeah, Jakaria dari Banjarmasin, rupanya pemerhati nih. Mungkin, yeah, mudah-mudahan, yeah, beliau juga merupakan pejuang anti narkoba juga, paling tidak di lingkungannya, lingkungan keluarga paling terkecil gitu ya. Nah, jadi terima kasih Pak Jakaria untuk pertanyaannya, bagaimana sih kita mengukur keberhasilan selain dari nilai prevalensi tadi. Jadi kalau di BNN sendiri itu punya nilai indeks tersendiri di semua program, termasuk yang saya jelaskan pada tempo kemarin, yeah, bahwa adanya program pencegahan itu ada nilai-nilai indeks bagaimana mengukur indeks ketahanan diri remaja. Nah, di situ kita langsung berinteraksi kepada remaja yang kita bina, yang kita bangun, kemudian kegiatan apa yang mereka laksanakan, kemudian imbasnya kepada lingkungan-lingkungan mereka termasuk lingkungan sekolah. Nah, itu kita ukur melalui sebuah alat ukur, jadi dinamakan nilai indeks. Jadi nilai indeksnya itu ada target tersendiri yang harus kita capai, Bu. Nah, kemudian untuk keluarga, jadi ini kita punya strata tersendiri, punya tingkatan tersendiri, mulai dari remaja teman sebaya anti narkoba itu ada nilai indeksnya, kemudian keluarga, ketahanan keluarga anti narkoba, itu ada nilai indeksnya. Kemudian lari lagi ke desa, itu ada namanya desa bersinar, itu ada keberhasilan desa bersinar itu seperti apa. Kemudian ada namanya kota tanggap ancaman narkoba, ada pula nilai indeksnya. Jadi kita akan ukur semua itu sesuai dengan SOP yang ada. Jadi bukan hanya prevalensi tadi. Jadi dampaknya adalah meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap penyalahguna narkoba, termasuk penyebar luasan informasi tadi, berpengaruh atau tidak terhadap masyarakat. Nah, kemudian rehabilitasi. Kita harapkan masyarakat-masyarakat yang ada di semua yang ada di Kalimantan Selatan, jika menemukan orang-orang yang kecanduan narkoba, jangan takut, kita tidak menangkap. Silakan segera direhabilitasi. Karena seperti orang jatuh dari ketinggian itu, biasanya kalau tidak segera direhabilitasi, mereka akan jatuh langsung terjun ke jurang yang lebih dalam lagi untuk penyalahgunaan narkoba. Nah, itu juga termasuk meningkatkan prevalensi tadi, termasuk berbagai macam kita bekerja sama dengan stakeholder terkait. Jadi tidak hanya BNN di sini, Bu, yang berdiri tegak untuk mengusir penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba, tetapi masyarakat pun harus bekerja sama dengan kita semua. Di mana masyarakat, misalnya di kampung-kampung kita harus ada 1x24 jam, kadang-kadang para pengedar bersembunyi di tempat-tempat kos, tempat-tempat yang di rumah-rumah rental dan sebagainya, mereka bisa menjadi pengedar. Termasuk anak-anak kita, unit terkecil di masyarakat adalah keluarga, di mana anak-anak kita harus bentengi dengan pengetahuan anti narkoba tadi. Jangan biarkan mereka terjun ke dalam lingkungan yang negatif atau menggunakan gadget yang tidak ada literasinya, sehingga mereka mudah untuk terpengaruh. Itulah pengaruh anak-anak tadi, sesuai dengan pertanyaan Pak Zakaria, mengapa sih generasi muda kita mudah terpengaruh? Itu tadi, karena berbagai macam, saya bilang internet bisa menjadikan berkah ilmu pengetahuan, bisa juga menjadikan bencana buat mereka ketika mereka kurang literasi. Ya. Kalau ketika mereka hanya melihat, ah, aku misalnya lihat whipping ini, kok orang-orang ramai ya maka whipping. Tapi ternyata whipping ini lagi viral. Nah, akhirnya dari situ, ketika mereka kurang literasi, mereka bisa menjadi penyalahguna karena ingin coba-coba.
2: Ngeri banget membayangkannya.
1: Benar,
2: Mbak Rina, ini udah terjawab ya. Dan Pak Zakaria, memang senada dengan Pak Zakaria tadi. Tuh. Generasi Gen Z gitu ya, itu kayaknya mereka suka yang instan.
1: Ya.
2: Gak mau berusaha apa ya, selangkah demi selangkah, maunya cepat aja.
1: Iya.
2: Bagaimana
1: betul.
2: Ini, Mbak Rina?
1: Jadi kalau di BNN sendiri, ini sesuai dengan Pak Zakaria tadi, pertanyaan Pak Zakaria, bagaimana sih kualitas hidup kita? Kalau di BNN sendiri, itu harus diintervensi dari pendidikan secara dini. Kita namanya ada program intervensi kurikulum anti narkoba, atau kami sebut IKAN, di mana kita sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk mengintegrasikan kurikulum program P4GN ini ke dalam sistem-sistem yang ada di sekolah, baik itu PAUD, SD, SMP, SMA sampai ke mahasiswaan. Nah, semoga ini disambut baik oleh Dinas Kesehatan dan lingkungan pendidikan di sekitar kita. Juga ada namanya program Ananda Bersinar, di mana kami ke PAUD-PAUD itu, Mbak Niar, kami memberikan komunikasi kepada anak-anak untuk bagaimana caranya mengkonsumsi makanan yang aman, tentunya dengan bahasa mereka, dengan berbagai macam trik-trik.
2: Ini sudah dimasukin ya?
1: Alhamdulillah.
2: TK, PAUD, ke sekolah-sekolah. Ini termasuk sekolah SMA, SMK juga?
1: Iya, termasuk SMK, termasuk juga perguruan tinggi. Kita di ULM sendiri, salah satunya di ULM ini sudah beberapa PKS yang kita laksanakan. Ada beberapa kegiatan di ULM sendiri untuk penyuluhan mahasiswa baru. Dan di Poliban juga kedokteran, mereka juga melaksanakan tes urin secara mandiri untuk para mahasiswa-mahasiswa yang masuk ke perguruan tinggi. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini, Mbak Niar, nanti akan berkesinambungan ke depannya.
2: Amin, amin.
1: Secara mandiri loh ya.
2: Kita jadi selalu dukung dari RRI.
1: Kita selalu dukung. Kita selalu dukung
2: agar
1: semua
2: bisa memerangi narkoba.
1: Benar.
2: Ngeri banget membayangkan.
1: Ya, jadi kata Pak Zakaria tadi, bukan kualitas hidupnya yang salah, tetapi ada unsur juga pendidikan, baik itu pendidikan di rumah tangga sendiri yang paling utama, benteng utama, juga pendidikan di lingkungan sekolah. Makanya itu kualitasnya akan kita tingkatkan untuk membentengi kehidupan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Kita akan berikan mereka penyuluhan secara face to face tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan jenis-jenis narkoba terbaru, dan amat sangat berbahaya.
2: Baik, kita juga ingin menyapa Lutfia Fatih ya. Terima kasih. Hangit kada narkoba, gaspol Burina. Pasti.
1: Siap Lutfia Fatih.
2: Nazwa juga perang melawan narkoba katanya. Iya. Oke, BNNP Castle menyala Burina.
1: Menyala.
2: Siap.
1: BNNP Castle.
2: Kita harus semangat ya.
1: Dallas hangit kada narkoba, war on drug for humanity. Huha, menyala BNN.
2: Ini dia. Saya suka banget dengan Burina. Semangat banget.
1: Harus semangat.
2: Dan Burina juga pendengar RRI, beliau juga mendampingi pernah juga mendampingi para narkoba ya, terjun langsung ke lapangan.
1: Siap, kita terjun.
2: Ini pasti punya pengalaman yang luar biasa, menegangkan.
1: Amat sangat menegangkan.
2: Iya, nggak takut Bu?
1: Karena kita tidak bekerja sendiri Bu. Jadi BNN itu secara internal sendiri, kami punya tim. Jadi semua tim itu turun ke lapangan, tidak sendiri. Jadi ada yang namanya tim pemberantasan, itu terdiri dari bapak-bapak Polri yang bertugas di BNN. Jadi alhamdulillah kita sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Saya tidak menangkap, tetapi saya bertugas untuk penyuluhan, misalnya memasang stiker, memasang spanduk, dan memberikan pengertian kepada masyarakat, khususnya daerah-daerah rawan. Untuk teman-teman rehabilitasi, mereka juga mengajak, menghimbau masyarakat di daerah kawasan rawan, termasuk seperti gang jemaah, kemudian gang sejiran. Itu kita berikan himbauan untuk.
2: Itu gangnya untuk terkenal loh Bu.
1: Gangnya sangat terkenal. Jadi kita masuk tuh mereka sudah tahu gitu kan.
2: Baik, ini kita juga ingin tahu nantilah, sekilas nantilah boleh diceritain ya pengalaman Ibu terjun langsung. Siap. Punya pengalaman yang menegangkan gak Bu? Nah, tapi sebelum dijawab nih, biar pendengar dan pemirsa penasaran, saya ingin tahu lebih dalam mengenai narkoba masa kini ya, dengan varian rasa baru mungkin. Siap. Kata Bu Rina tadi sempat menyampaikan tadi. Gimana Bu? Ada gaya baru ya atau gimana?
1: Narkoba-narkoba ini sebenarnya apa yang kita inginkan mereka ada, palu gada. Apa yang lo mau, gua ada gitu. Jadi narkoba-narkoba sekarang ini narkoba jenis terbarukan. Kalau dulu dari generasi ke generasi, zaman penjajahan, waktu Perang Dunia I itu kan sangat-sangat narkoba yang sudah lama, kemudian masuk ke Perang Dunia II, itu narkoba jenis stimulan yang dipakai oleh Jerman untuk supaya tentaranya kuat berperang dan bisa menjajah gitu kan. Dan jangan lupa dengan penjajahan itu mereka melakukan penyalahgunaan narkoba besar-besaran dan melakukan genosida terbesar di dunia. Dan kita bisa melihat biografi beberapa pemimpin dunia yang melakukan genosida Indonesia yang didasari oleh penyalahgunaan narkoba tadi, supaya tentaranya tidak kalah, punya semangat yang tinggi, lebih tinggi daripada kita lagi, dan mereka tidak punya rasa empati kemanusiaan.
2: Itu dia.
1: Nah, itu narkoba jenis perang satu. Nah sekarang narkoba jenis terbaru kan di generasi Gen Z kita ini perlu kita waspadai adalah narkoba rokok. Rokok itu masuk tembakau gorila. Kemudian ada lagi teman-teman anak-anak kita yang dulunya merokok beralih ke vape. Ternyata vape masuk lagi. Masuk lagi narkoba golongan 2 etomidet. Itu adalah narkoba yang digunakan oleh kesehatan untuk obat bius sebenarnya. Untuk obat bius, membius orang, ternyata oleh pengedar narkoba itu dimasukkan ke vape liquidnya. Jadi itu beredar sudah sangat masif di Indonesia, narkoba terbarukan.
2: Apakah masuk juga di Banjarmasin?
1: Sudah. Karena di Indonesia sudah, karena kita bisa lihat kemarin ada Jonathan Frizzy. Mohon maaf, ini Jonathan Frizzy ini sudah mereka menjadi tersangka karena dia membawa 15.000 liquid vape dari Malaysia, masuk dari Malaysia. Dia menjadi pengedarnya di sini dan itu sudah terbukti. Polisi yang menangkap dan terancam hukuman, mudah-mudahan hukumannya minimal 12 tahun penjara ya kemarin.
2: Tembakau gorila.
1: Tembakau gorila juga ada, yang dirokok.
2: Kemudian apalagi Bu yang liquid?
1: Kemudian yang liquid vape.
2: Itu apakah punya varian rasa juga?
1: Tergantung. Kalau varian rasa nanas, kemudian apple, dimasukkanlah cairan etomidet tadi.
2: Ini bahaya. Saya lihat banyak banget remaja yang kayaknya enggak laki-laki, perempuan juga ada, Bu.
1: Betul. Tentu tidak semua vape itu mengandung narkoba, tetapi narkobanya memang diperuntukkan khusus untuk liquidnya vape. Nah, di situ kita susah mendeteksi, Bu. Apakah ini mengandung narkoba atau tidak? Ini masih menjadi perdebatan.
2: Berarti ini bikin candu juga lah.
1: Amat sangat, karena itu kan narkotika golongan 2.
2: Iya.
1: Pada September 2025 kemarin itu sudah dimasukkan oleh Menteri Kesehatan termasuk golongan 2 narkotika yang tidak boleh dijual bebas, yang tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali dokter.
2: Ya, ini ada curhatan Bu dari pendengar ya, siap. Nggak punya nama dia. Selamat pagi jelang siang Mbak Niar dan juga Ibu Narasumber. Bolehkah saya curhat?
1: Silahkan.
2: Boleh.
1: Silahkan.
2: Bu, adik saya pernah terjerumus narkoba ya. Dan sampai sekarang keluarga masih sulit mempercayainya lagi ya. Apa yang harus kami lakukan? Ini ya. Dalam banget ya. Kita bisa merasakan.
1: Betul.
2: Bagaimana beliau bisa curhat di sini? Silahkan
1: betul,
2: Bu Tina.
1: Betul. Terima kasih. Ini adalah curhatan yang kesekian kalinya Bu. Bagaimana orang-orang di lingkungan inti kita keluarga yang terjerumus narkoba, meskipun mereka sudah bebas dari penyalahgunaan narkoba, tetapi imbasnya itu yang membuat kita susah. Karena apa? Kematian sel-sel saraf yang berfungsi untuk kita berpikir itu sudah tidak bisa dikembalikan. Karena secara fisik sesuatu yang mati tidak bisa hidup kembali. Jadi beberapa ratus ribu sel-sel saraf yang ada di otak kita itu sudah tidak berfungsi dan tidak bisa dikembalikan. Tetapi kecanduan pada narkobanya itu bisa dihilangkan dengan program rehabilitasi tadi melalui BNN. Nah, tetapi untuk kesembuhan fisik 100%, wallahualam bisawab. Tetapi biasanya susah untuk dikembalikan. Dan kami menghimbau kepada semua masyarakat, terutama anak-anak generasi muda, jangan coba-coba untuk menggunakan narkoba, karena kita melaksanakan tes urin di semua lini Bu, baik itu pemerintahan, kedokteran, kemudian TNI, Polri, BNN, bahkan universitas-universitas sudah melaksanakan tes urin. Jadi jangan coba-coba menggunakan tes urin, karena cita-cita Anda akan terkendala oleh diri Anda sendiri, bukan oleh orang lain.
2: Luar biasa. Kadang akibat narkoba ini, Mbak Rina, memang tidak hanya dirasakan luka batinnya ya oleh yang bersangkutan,
1: ya,
2: jadi
1: dan keluarga,
2: tapi keluarga juga.
1: Ya, jadi mudah-mudahan keluarga bisa, karena bukan hanya BNN yang mampu merehabilitasi, ada yang namanya rehabilitasi sosial. Setelah direhabilitasi oleh BNN, dikembalikan ke keluarga atau ke masyarakat. Nah, jangan sampai orang-orang seperti ini dijauhi. Mereka harus diberikan pelatihan atau pekerjaan yang ringan, itu sesuai dengan kemampuan mereka, supaya mereka mengalihkan perhatian terhadap kecanduan narkoba tadi. Karena bila mereka dibiarkan, mereka akan melamun lagi, terdiam di rumah lagi, tidak ada yang dikerjakan lagi, akhirnya kembali ke lingkungan sekitar.
2: Baik. Beberapa pekan lalu kita bersama ya Mbak Rina ya.
1: Betul.
2: Ini kebetulan pas saya ingat, siap, ada masyarakat Banua yang mau WA kita di ya. RRI
1: ya.
2: Dia ingin sembuh
1: ya.
2: Berkali-kali susah untuk sembuh.
1: Betul.
2: Sampai dia pisah dengan istri,
1: ya.
2: Dijauhi anak.
1: Betul.
2: Rumah terjual akibat narkoba.
1: Betul.
2: Ternyata narkoba ini boleh dikata monster ya.
1: Menghancurkan
2: segalanya. Dia bertanya kala itu,
1: okay.
2: Mbak, saya ingin sembuh.
1: Oke. Okay.
2: Di mana tempatnya saya bisa datang ke BNN? Di mana alamatnya? Kemarin kita browsing coba, tapi boleh Mbak Rina sampaikan okay. Di kesempatan
1: baik. Ini. Baik, bagi para pecandu yang ingin sembuh, silahkan datang saja ke BNN Provinsi Kalsel atau BNN-BNN terdekat di kabupaten kota. Kita sudah ada di Banjarmasin, ada di Banjarbaru, ada Barito Kuala, kemudian ada HSU, kemudian ada Balangan, kemudian ada Tabalong, HSS. Jadi kita sudah ada Bu di beberapa wilayah. Datang saja. Kita tidak memungut biaya sepeser pun.
2: Kalau di Banjarmasin di mana?
1: Kalau di Banjarmasin silahkan datang ke BNN Provinsi Kalimantan Selatan di samping Polda yang lama, atau di Pasar Lama, kan ada gedungnya yang warna biru. Nah, kemudian kalau yang di Banjarmasin kota itu ada di Banua Anyar, itu ada tulisannya BNN Kota Madya Banjarmasin, BNNK Banjarmasin, itu yang ya khusus Banjarmasin. Tetapi boleh juga rehabilitasi melalui call center 184. Silakan, ini terbarukan untuk call center yang dibentuk oleh BNN sendiri di nomor 184 itu langsung, di mana masyarakat bisa memberikan keluhan tentang apapun itu, nanti akan disampaikan kepada unsur kewilayahannya. Ya, jadi misalnya yang dari pelosok Kota Baru misalnya kan telepon ke 184 kemana misalnya mau merehabilitasi, nanti 184 itu akan langsung mengarahkan ke BNN mana mereka untuk rehabilitasi. Pasti ada jawabannya, pasti ada jawabannya insya Allah. Jadi mohon yang sudah kecanduan narkoba, karena sudah banyak curhatan-curhatan yang tidak mengenakan, dan itu adalah realita yang kita hadapi. Jadi jangan pernah mencoba narkoba apapun itu jenisnya.
2: Ya, baik. Untuk Anda yang ingin bertanya, ini ada tadi pendengar yang mau bertanya ya, Fajar, ya. Di WA, coba ya. Siap. Di WA Pro 1, coba ini sepertinya ada Pak Amrullah. Halo, ya. Assalamualaikum Pak Amrullah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nia.
2: Iya, kita perangi narkoba Pak Amrullah.
1: Dalam sengitnya dan narkoba Pak Amrullah.
3: Iya. Saya sedih kalau bicara masalah narkoba ini. Karena apa? Sampai kiamat tidak akan berhenti.
1: Iya.
3: Ya. Karena apa? Negara-negara pemasoknya masih ada. Ya. Kecuali negara mereka dihancurkan. Ya. Iya. Jadi saya bertanya juga bagaimana Bu ini operasi kita ini terhadap Polri apa untuk penuntasan di negara Indonesia ini, terutama Kasel juga gencar nggak atau nunggu laporan aja gitu. Iya. Jadi perlu operasi besar-besaran terus. Nah iya. Pertanyaan saya kedua untuk tim ibu per bulan ada nggak sosialisasi pencegahan ini? Iya. Baik ke sekolah, ke umum, apa per bulan, bukan ya. Menunggu 3 bulan dan setahun.
1: Betul.
3: Gitu ya.
1: Betul.
3: Nah, itu ada enggak? Ya. Yang ketiga, terakhir sebenarnya bagus sekali ada nama kampung-kampung itu diletakkan yang bebas narkoba itu. Dibikin aja besar bebas narkoba agar warga di sekitarnya sadar betul menjaga gitu.
1: Ya,
3: kalau
1: ya,
3: jangan nggak ya. Bertulis, nggak usah malu. Mm-mm. Tertulis aja memang bebas narkoba gitu. Mm-mm. Jadi warga tetap menjaga itu. Padahal pengen kita memang pemakai narkoba walaupun harus sembuhkan, bikin dijerain juga kena sanksi gitu. Kalau yang produsen apa hukum mati itu sebenarnya lebih baik hukum tembak betul-betul ya. Jauh sekian siap. Tahun ya nggak kapok deh.
1: Ya,
3: itu
1: siap,
3: aja.
1: Baik. Terima kasih Pak Amrullah.
3: Terima kasih banyak
1: Pak Amrullah. Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih ya Pak Amrullah ya. Ini luar biasa beliau memberikan masukan untuk kita. Ada lagi? Boleh? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari siapa Pak?
4: Dari Pak Ahmad di Banjarmasin Bu.
2: Boleh Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad.
4: Siap. Assalamualaikum Ibu Rina.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ahmad.
4: Iya, kita tentunya generasi sekarang ini kan generasi tentunya generasi yang kuat, tentunya bukan yang bebas masalah tentunya, mm-hmm. tetapi yang mampu menghadapi masalah tanpa
1: betul.
4: Narkoba tentunya.
1: Iya.
4: Narkoba, ya. Narkoba tinggalkan, harapan dekatkan begitu.
1: Setuju,
4: kan,
1: betul, setuju sekali Pak Ahmad.
4: Ini tentunya kita bagaimana Ibu Rina seseorang yang tentunya pernah terjerumus narkoba, ini apakah layak diberi kepercayaan penuh kembali oleh masyarakat dan tentunya bagaimana cara membangun kepercayaan tersebut Ibu Rina, karena ada stigma-stigma yang beredar di masyarakat iya. begitu. Itu aja Ibu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini masalah stigmanya ini jahat banget ya.
1: Amat sangat.
2: Membatin banget. Tadi udah dicatat ya untuk Pak Amrullah ya Mbak Rina ya.
1: Okay.
2: Nah, untuk yang lain boleh bergabung pendengar RRI. Satu lagi sebelum kita mendengar jawaban dari Mbak Rina. Halo, ya. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, ini dari daerah Anjir, Marabahan, Bu Hajah Salasiah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Belum sangat antusias di kampung-kampung di desa bisa ada juga yang kayak itu, Bu. Nah, kayak apa? Mata jir ulun kenapa ada tarus yang berjual jir ulun tadi? Kenapa sampai ada tarus itu, Mas?
1: Iya.
5: Karena kata orang ulunnya cuma ada tahu harga mahal gitu. Ada gratis mekar yang mabuk-mabukan itu.
1: Iya.
5: Ini gimana? Masa sih malah orang yang menukar tuh kayaknya uli di mana gitu. Nah, itu nah cara gitu kita pun kehilangan lah apalah
1: mukulilah
5: gitunya. Mekar narkoba itu.
1: Iya, iya.
5: Nah, bagaimana masa sih pemerintah apakah diizinkan jilbabnya kayak
1: itu? Iya. Siap.
5: Jaga lah.
1: Siap, Ibu Salesian.
2: Makasih ya, Bu ya.
5: Makasih, Bu. Dahanan aja bantu
2: saya. Amin. Terima kasih banyak, Ibu Salesian. Dari Bu Haja Salesia. Iya. Penasaran kan mau dengar jawabannya? Kita akan jeda dulu ya dengan yang berikut ini. Silakan baca.
6: Remaja, harapan masa depan bangsa. Namun, ancaman narkoba masih menjadi tantangan serius di tengah pergaulan generasi muda. Rasa ingin tahu, tekanan pertemanan, dan kurangnya informasi sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjerumuskan remaja ke dalam penyalahgunaan narkoba. Karena itu, penting bagi remaja untuk berani berkata tidak pada narkoba dan memilih lingkungan pergaulan yang sehat.

Dukungan keluarga, lingkungan, sekolah, dan teman sebaya menjadi benteng utama dalam pencegahan sejak dini. Isi waktu dengan kegiatan positif, kembangkan prestasi, dan raih masa depan tanpa narkoba. Remaja hebat, remaja yang sadar, cerdas, dan bebas dari narkoba.

0: 10.
1: Ya, pendengar, mari kita sama-sama berperang melawan narkoba. Ini banyak banget nih pendengar yang bergabung. Ya, ada juga Pak Muas, boleh Pak Muas ya bergabung tadi. Tadi sempat di pas kita jeda ada Pak Muas, kemudian ada Pak Murjani, Pak Nanang yang bergabung di sini juga. Gimana kalau kita jawab dulu?
2: Silahkan kita jawab dulu Bu ya. Tadi
1: boleh.
2: Dari, pertama dari Pak Amrullah tadi. Terima kasih Pak Amrullah yang merasa sedih. Juga kesedihan beliau adalah kesedihan kita semua yang memperhatikan bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia khususnya Kalimantan Selatan. Ya mudah-mudahan kita bisa menuju Kalimantan Selatan bersinar-bersinar narkoba. Amin. Terutama kata beliau tadi adanya operasi pemberantasan di negara Indonesia. Kalau operasi pemberantasan kita terfokus Bu. Jadi setiap desa itu setiap BNN atau BNNK kabupaten kota itu ada namanya kampung narkoba. Jadi kami punya target-target khusus di daerah-daerah khusus kampung-kampung narkoba di setiap tahun. Jadi melalui pemetaan wilayah, kemudian karakteristik kampung itu bahaya, waspada, siaga, dan aman itu ada klasifikasinya, dan kemudian intervensi yang kita lakukan berbeda. Kalau dia bahaya seperti kampung sejiran, kemudian seperti di gang jemaah, itu langsung represif. Artinya kita melakukan razia gabungan karena mereka sudah tersistem, sistematis mereka bagus. Mulai depan itu mereka sudah ada mata-mata, sudah ada CCTV dan sebagainya. Jadi jangan sampai, kata Pak Amrullah tadi, negara kita menjadi negara Brazil atau Kolombia yang dimana mereka punya negara sendiri, punya TNI sendiri, punya tentara sendiri, bahkan alat berat, alat-alat perangnya lebih besar daripada punya pemerintah. Jangan sampai. Jadi itu tadi Pak, untuk operasi-operasi tentunya benturan-benturan kita tadi adanya hambatan-hambatan secara pendanaan, secara apa sarana dan prasarana, juga sumber daya petugas kita yang sedikit. Tapi kita tetap melaksanakan itu karena kami punya apa tadi target-target kampung-kampung narkoba. Kemudian yang kedua, perlu sosialisasi kita tidak hanya menunggu Pak, kami punya semua penyuluh, kami punya beberapa penyuluhan selama satu tahun itu, setiap penyuluh kami punya target penyuluhan selama satu tahun. Jadi kami tidak menunggu orang datang, tetapi kami jemput bola, termasuk tadi ke PAUD-PAUD.

0: Musnah narkoba dengan stigma di masyarakat tadi, layakkah mendapat kepercayaan? Itu yang saya jelaskan tadi, bahwa jangan sampai mereka ketika sudah selesai direhabilitasi dibiarkan begitu saja atau kembali lagi ke lingkungan sekitar. Nah, untuk itu masyarakat kita himbau, lingkungan yang ada tolong sama-sama kita perbaiki, misalnya 1x24 jam tamu harus lapor untuk mengantisipasi dan sebagainya. Kalaupun ada yang perlu direhabilitasi, silahkan datang saja rehabilitasi di call center 184 tadi, atau datanglah ke BNN-BNN terdekat. Insya Allah kita akan gratiskan dan tidak kita akan kriminalisasi atau ditangkap atau dipenjara, Ibu tadi.
1: Ya, baik.
0: Jadi kemudian ada Ibu Haji Salasiah tadi yang terakhir.
1: Betul.
0: Kenapa sih bisa di kampung-kampung terutama obat-obatan? Untuk obat-obatan biasanya ini adalah wewenangnya BPOM dan Dinas Kesehatan untuk mengendalikan itu semua. Jadi BNN tidak ada ranah untuk penangkapan dan sebagainya. Itu ranahnya, tetapi meskipun itu ranahnya BPOM untuk mengendalikan dan Dinas Kesehatan, tetapi BNN tetap turun untuk merehabilitasi dan tetap turun untuk memberikan peringatan-peringatan, himbauan kepada masyarakat bagaimana cara menggunakan obat yang baik, apa logo-logo obat yang bisa dipakai oleh masyarakat, masyarakat khusus, masyarakat awam, dan juga yang harus menggunakan resep dokter. Nah, mungkin seperti
1: ya,
0: itu.
1: Baik, artinya Bu Haja Salasiah, ya, pemerintah juga menentang. Betul. Ya. Mungkin ada oknum di balik ini semua. Ini ada juga nih pertanyaan dari pendengar ya, Bu, kalau bisa tempat kos-kos itu disidak juga lah.
0: Siap.
1: Baik. Ini memang rentan juga ya.
0: Ya,
1: makasih ya pemilik.
0: Terima
1: nomor 0813-48 sekian-sekian. Kemudian Nun Jauh di sana dari Jember. Dari Bu Rike. Assalamualaikum Mbak Niar dan Ibu Rina.
0: Oke.
1: Saya dari Jember.
0: Waalaikumsalam.
1: Mau bertanya, seperti apa ciri-ciri pengguna narkoba? Tanda-tanda mereka yang kecanduan narkoba. Apakah mereka yang sudah kecanduan narkoba bisa disembuhkan? Kalaupun bisa, apakah butuh proses atau instan? Terima kasih katanya atas jawabannya. Makasih ya.
0: Terima kasih Bu Rike dari Jember. Jauh-jauh Nun di sana ya.
1: Iya.
0: Mungkin untuk Bu Rike langsung kita jawab aja Mbak Niar ya.
1: Okay.
0: Seperti apa sih pengguna narkoba, apakah bisa disembuhkan? Tentunya insya Allah seperti yang saya jelaskan tadi kesekian kalinya, bahwa bisa disembuhkan. Tetapi pulih dari ketergantungan itu insya Allah bisa. Dia tidak akan menggunakan narkoba lagi ketika sudah direhabilitasi. Tetapi harus dibantu oleh lingkungan sekitar dan keluarga, supaya dia tidak terjerumus dari circle yang sama lagi. Misalnya HP yang punya banyak kontak-kontak para pengedar itu sudah dibuang.
1: Yeah.
0: Kemudian lingkungan-lingkungan yang dia circle mereka yang para pengguna narkoba sudah jangan lagi gitu. Jadi harus dibantu oleh keluarga dan lingkungan sekitar. Dan lingkungan yang ada penyalahguna narkobanya, silahkan lakukan informasi yang valid kepada BNN. Insya Allah akan kita tindak lanjut itu. Seperti itu Bu Rike. Apakah bisa berproses kembali? Tentunya itu tergantung daripada berat atau ringannya para penyalahguna narkoba tadi ketika sudah direhabilitasi. Kalau dia sudah mengalami gangguan saraf, secara psikologis pun sudah mengalami gangguan, tentunya tidak bisa 100% normal kembali ke masyarakat. Tetapi harus ada keluarga yang memahami itu semua, bagaimana step-stepnya untuk memberikan dia supaya mengalihkan perhatian, pertama kali untuk mengalihkan perhatian tidak terjerumus lagi.
1: Baik.
0: Ke narkoba.
1: Narkoba gitu. Ini kalau memang berat banget, apakah bisa bikin gila, Bu Rina?
0: Karena gangguan ya, psikologi tadi
1: bisa ya?
0: Amat sangat.
1: Baik.
0: Jadi orang gila itu ada dua, Bu. Satu di kalau di Sambang Lihum itu ada namanya universitas khusus ya narkoba. Jadi orang gila itu ada dua. Satu orang gila karena gangguan jiwa murni, yang kedua adalah orang gila dengan gangguan jiwa karena narkoba.
1: Berarti dibuat-buat gilanya gitu ya.
0: Ya, dengan kesadaran sendiri, dengan uang sendiri, dengan keinginan sendiri, dengan kemauan sendiri, mereka menggunakan narkoba, akhirnya kecanduan dan mengalami gangguan sel-sel saraf dan psikologi tadi.
1: Baik, ini dari live chat YouTube Mbak Rina. Ada yang bertanya, Bu, nanya katanya kecanduan narkoba itu didahului dengan merokok, apa benar seperti itu? Kemudian dari Wahyuni Pauzi, semangat dalam memberantas narkoba. Susanti juga, perang melawan narkoba untuk kemanusiaan, mantap Bu Rina.
0: War on drug for humanity.
1: Asik. Zulkifli, ini apa ini? Masa, apakah narkoba itu asalnya apa ini? Sabu-sabu sampai hari kiamat gak ada habis, padahal itu misalnya petugas atau aparat.
0: Iya.
1: Ini gimana nih? Ini rentan memang ya.
0: Betul. Ini pertanyaan yang juga sangat sering jadi

0: kegalauan-kegalauan masyarakat, yeah. Terutama kegalauan kita juga sebagai petugas gitu kan. Artinya tidak ada sesuatu di dunia ini yang bersih 100%. Tentunya ada orang-orang oknum-oknum,
1: yeah,
0: yang
1: semua
0: mungkin memanfaatkan tugasnya untuk kepentingan sendiri. Tetapi alhamdulillah bisa kita lihat tahun demi tahun, apalagi tahun 2026 ini, tadi kita sudah menemukan 2 ton sabu-sabu, Bu. Mm-hmm. Itu sangat spektakuler dan pecah rekor. Jadi 2 ton sabu-sabu.
1: Itu di blender atau gimana? Bayangkan gitu ya, 2 ton.
0: Artinya keseriusan pemerintah untuk memerangi narkoba itu tidak hanya yang ecek-ecek. Jadi kita yang internasional pun sudah melaksanakan itu semua. Jadi jangan khawatir masyarakat. Bisa dilihat di penjara-penjara yang ada itu penuh sesak. 90%, 80-90% itu penyalahguna narkoba semua, Bu. Jadi tidak hanya di penjara biasa, penjara perempuan pun seperti itu. Saya sudah pernah masuk ke Karang Intan mengadakan penyuluhan ke penjara, Bu. Boleh dicek di sana.
1: Berarti ada dari kalangan emak-emak ada juga?
0: Mulai umur 70 tahun sampai umur 70 ke atas. Mereka menjadi penyalah, 17 tahun sampai 70 tahun ke atas. Wow. Mereka menjadi pengedar. Kalau yang sudah di penjara itu mereka jadi pengedar. Nah, jadi yang terakhir adalah yang perlu waspadai nih untuk masyarakat sekitar ya, whipping. Nah, ini
1: whipping.
0: Whipping ini Mbak Niar adalah yang digunakan oleh masyarakat, katanya itu adalah gas tertawa.
1: Gas tertawa
0: whipping. Yeah. Jadi whipping itu sebenarnya digunakan oleh orang-orang yang pembuatan home industry kue ataupun minuman-minuman. Nah, itu digunakan nitrogennya itu digunakan untuk mengeluarkan foam untuk topping-topping minuman, topping-topping kue yang yang berbusa putih itu, Bu.
1: Sampai ke situ ya.
0: Ya, tetapi mereka menggunakan bukan itunya, nitrogennya digunakan. Padahal nitrogen itu digunakan untuk mengisi ban, misalnya ban mobil kita bocor, itu nitrogen, Bu. Itu tidak digunakan untuk manusia. Memang digunakan di lingkungan kesehatan, itu nitrogen digunakan untuk anestesi atau bius, tetapi bukan nitrogennya. Nitrogen yang ditambah dengan 2 unsur oksigen kalau secara kimiawi. Jadi bukan nitrogen murni yang digunakan oleh penyalahguna artis-artis tadi. Jadi sesuatu itu tidak mesti harus narkoba kalau orang untuk fly. Jadi seperti whipping ini yang lagi viral itu mereka digunakan, disalahgunakan. Jadi untuk mereka untuk menghilangkan alam bawah sadarnya hilang, jadi alam tidak sadarnya timbul sehingga mereka tertawa sendiri. Sama dengan penggunaan bahan bangunan lem. Jadi yang salah bukan siapa-siapa tapi penyalahgunanya yang salah. Jadi mereka menyalahgunakan obat-obatan,
1: Jadi namanya tadi
0: Whipping. Ya? Jadi itu tabung untuk digunakan pembuat kue. Jadi tabung itu, jadi di dalamnya ada namanya gas nitrogen. Gas nitrogen itu untuk mendorong foam itu keluar untuk topping-topping di kafe-kafe. Nah, yang mereka gunakan bukan toppingnya untuk foamnya, itu bukan. Gasnya yang mereka gunakan dihirup langsung gas itu. Jadi gas itu sangat-sangat beracun karena apa? Oksigen yang ada di dalam tubuh langsung keluar. Ketika whippingnya dihirup, nitrogennya dihirup, oksigen yang ada di dalam tubuh langsung keluar. Sehingga menyebabkan kita hilang kesadaran, bahkan menyebabkan kematian yang begitu sangat cepat. Ini viral di televisi, beberapa artis
1: baik
0: meninggal.
1: Ini kan menyebabkan kematian, kenapa ya mau dicoba gitu ya?
0: Itu dia.
1: Hilang akal sehat begitu, hilang Mbak Rina ya. Ini ada juga nih, Mbak Rina, ada yang bertanya dari Bu Ayu. Mbak Niar, banyak orang tua merasa anaknya aman karena berada di rumah.
0: Ya.
1: Apakah itu sudah cukup untuk melindungi anak dari narkoba? Okay. Bagaimana ya, Mbak Niar, kalau anak yang orangnya tipikalnya introvert, suka mengurung diri, nggak banyak ngomong, takut banget kalau mereka itu terlibat narkoba?
0: Ya.
1: Silahkan, ini curhatan dari
0: curhatan,
1: orang tua
0: sama seperti saya nih, termasuk emak-emak juga. Jadi kita juga punya anak.
1: Betul.
0: Gitu kan. Tetapi yang tahu kriteria anak kita adalah kita gitu. Takut kalau anak yang di rumah terus gitu kan. Ya yang jelas, Bu, kita harus mendekati anak itu secara psikologis dan mental. Beri mereka, misalnya mereka menonton TV atau menonton internet, beri mereka wawasan bahwa tolong untuk literasi. tolong dibuka. Kalau misalnya ada penyalahguna narkoba, ini loh nak, penyalahguna narkoba, ternyata ini efek sampingnya dari narkoba yang ada. Buka komunikasi. Biasanya kita anak semakin introvert, kita malah ogah untuk mendekati anak. Bagaimana caranya kita berkomunikasi? Kita orang tua tidak hanya sebagai orang tua yang otoriter. Jadi mohon maaf, saya tidak mengajari ya Bu ya, karena ini saya sudah alami, anak saya juga Gen Z Bu, tapi alhamdulillah sekarang sudah alhamdulillah banget gitu. Jadi tipikal anak saya juga seperti itu, introvert, tetapi saya arahkan bagaimana dia, apa yang dia senangi. Misalnya dia menyenangi ilmu pengetahuan, silahkan, ilmu pengetahuan saya bilang yang terbarukan, genggamlah dunia ini, ambillah kunci dunia itu, insya Allah dunia itu akan mengikuti kamu. Alhamdulillah sekarang Dengan internet, jadi dia membuka berbagai macam ilmu pengetahuan yang saya pun tidak tahu, dia lebih tahu lebih dulu gitu.
1: Nah itu dia, luar biasa. Kita komunikasi dengan anak ya, memang
0: komunikasi,
1: harus ya.
0: Komunikasi harus tuh.
1: Lalu ini bagi anak-anak yang lagi menyaksikan siaran kita,
0: siap,
1: adik-adik remaja, mahasiswa yang lagi nonton kita, siap, Mbak Rina, bagaimana cara menolak ajakan teman untuk narkoba? Apa yang harus mereka katakan?
0: Baik. Tidak hanya cukup mengatakan tidak pada narkoba ya, tapi pertama adalah afirmasi diri dulu bahwa kita ini ke depannya mau kemana. Yang jelas yang saya tekankan tadi bahwa penggunaan narkoba itu tidak hanya meruntuhkan dari pribadi, tapi juga masa depan. Di mana-mana orang ingin masuk polisi, tentara, TNI, dokter, kemudian masuk gubernur pun sudah kita melakukan tes narkoba.
1: Jangan
0: kemudian
1: coba-coba.
0: Di perusahaan, perusahaan sekarang Bu 3 bulan sekali melaksanakan tes narkoba. Jadi begitu mereka terdeteksi positif menggunakan narkotika, itu kebijakan perusahaan biasanya untuk cut off. Jadi mereka langsung diberhentikan. Bukan orang lain memberhentikan, bukan orang lain menggagalkan cita-cita kamu, tetapi kamu sendirilah yang membuat keputusan. Jangan pernah mencoba-coba narkoba, apapun itu jenisnya. Lebih baik kita, marilah kita bersaing untuk ke arah kedepannya menggapai cita-cita. Cari ilmu pengetahuan baik, cari edukasi yang baik. Tentunya ketika kita mempunyai kualitas pribadi yang baik, pekerjaan pun akan datang, bukan kita yang mencari pekerjaan. Itu yang saya rasakan pada Gen Z saya yang ada di rumah.
1: Jadi kita kunci kata-katanya, siap, ya pendengarlah, jangan dekati narkoba.
0: Ya,
1: kalau sudah terlanjur, jauhi.
0: Jauhi
1: kalau narkoba. Sudah, apalagi Bu, kalau ada yang menawarkan, tolak gitu ya.
0: Tolak saja narkoba, jenis ya, apapun itu.
1: Baik. Mbak Rina, pesan apa yang ingin disampaikan begitu ya kepada masyarakat Kalimantan Selatan agar terwujud Kalsel bersinar menuju Indonesia Emas 2045, sekalian kesimpulannya.
0: Baik, terima kasih para pendengar sekalian yang setia mendengarkan kita. Untuk mewujudkan Kalsel bersinar menuju Indonesia bersinar, marilah kita jaga generasi kita. Untuk yang di rumah tangga, silahkan beri komunikasi kepada anak-anak kita, terutama karena dia adalah generasi penerus kita. Kemudian para pemangku kepentingan, dinas pendidikan, dinas-dinas yang lain yang terkait, mari kita bekerja sama untuk melaksanakan program P4GN ini secara berkesinambungan, karena BNN mempunyai sangat-sangat mempunyai keterbatasan, baik dalam jumlah dana, sarana prasarana, juga petugas. Jadi mari kita bekerja sama, kemudian masyarakat pun perhatikan lingkungan kita. Kemudian jika ada terdeteksi penyalahguna narkoba atau peredaran narkoba, silahkan hubungi call center 184 atau hubungi anggota BNN. Dan kalau ada yang ingin direhabilitasi, silahkan direhabilitasi saja secepatnya, karena kita akan menolong mereka, jangan sampai mereka terjerumus. Yang ingin mencoba, jangan pernah mencoba narkoba. Kemudian yang sudah pernah mencoba, berhentilah mulai saat ini, karena tidak ada gunanya. Kemudian yang sudah kecanduan, mintalah pemulihan rehabilitasi ke BNN dimanapun Anda berada, atau call center 184, baik itu minta penyuluhan, baik itu minta rehabilitasi, baik itu minta penangkapan dan sebagainya, kalau memang ada informasi tentang peredaran narkoba di lingkungan Anda, mungkin seperti itu.
1: Baik, jauhi narkoba, dan bagi yang ingin pulih langsung
0: minta
1: ke BNN ya, gratis ya, ya
0: gratis,
1: Marina ya,
0: tidak ditangkap.
1: Ya baik, ini dari Pak Muas, waktu kita sudah habis. Beliau tadi katanya bagaimana dengan lempox, ini sama aja juga ya?
0: Lempox itu bahan bangunan Bapak, jadi bahan bangunan tidak ada undang-undangnya, yang salah itu adalah penyalahguna. Jadi tolong anak-anak kita, kita jaga di rumah. Jangan sampai ketika anak kita sudah terjerumus, kita baru menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan, sementara kita sendiri tidak ada di tempat. Atau seperti ibu tadi membiarkan anak introvert tanpa ada komunikasi di dalam rumah tangga. Bukalah komunikasi akan menuju apa yang ada di pikiran mereka. mereka sehingga kita bisa memberikan solusi dari permasalahan anak-anak kita di rumah.
1: Baik, terima kasih Mbak Rina.
0: Siap.
1: Dahsyat sekali.
0: Terima kasih.
1: Ini inspirasi yang luar biasa untuk kita semua.
0: Dallas hangit ke narkoba, war on drug for humanity. Huha, tetap semangat menyala.
1: Baik, terima kasih untuk pendengar dan pemirsa yang bersama-sama dengan kami di Sanksi hari ini. Pendengar, narkoba hanya mendekatkan pada penyesalan ya Mbak Rina ya.
0: Betul.
1: Sedangkan kehidupan sehat mendekatkan pada harapan dan masa depan yang lebih baik. Mari jaga diri, keluarga dan lingkungan dari penyalahgunaan narkoba. Demi Kalimantan Selatan bersinar dan Indonesia Emas 2045. Saya Niar bersama Pajar mengucapkan salam sehat tanpa narkoba.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. War on drug for humanity. Huha, Dallas hangit kada narkoba.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Pendengar, kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan. Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026 di mana mereka tergabung di grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0. Melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane menata Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di Timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama Timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun ia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak Timnas Inggris dan ia menorehkan 78 gol dari 112 penampilan.

0: Pendengar RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain di Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandangnya sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Duncan Snazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa Timnas Haiti. Ia akan menjadi motor utama serangan di lini depan Timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela Timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain lini depan yang memiliki tipikal berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan 1 set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
3: Yeah, I mean, it was very different.
4: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
2: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
3: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
4: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan João Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janice Chan mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janice melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janice tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janice mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashley Kruger melawan Himeno Sakatsume.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Bolt, 6, 7.
0: Pecinta bulu tangkis hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
3: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Suo Yun dengan skor akhir 21-13, 21-14 menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
4: Ya, untuk pertama hari ini mengucapkan bersyukur alhamdulillah tidak ada cedera apapun. Untuk keseluruhan aku cukup puas untuk bisa memenangkan laga hari ini dan bisa mengeluarkan permainan sih.
5: Apakah menurut kamu kalau kamu hari ini sedang ada perform sehingga kamu bisa dengan nyaman di atas lapang?
4: Enggak sih, memang Sung Suo Yun memang mainnya seperti itu dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan enggak banyak perubahan sih, jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan.
3: Sementara di sektor tunggal putra, Alwi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Alwi menyebut siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
6: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu ke Jonathan. Siapapun, saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan dan saya harap saya pastinya siapapun yang menang pertandingan semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
3: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joakim, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Match Day Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Match Day Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji menilai pemanggilan Baker ke tim senior akan menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang pemain. Terlebih Baker akan menghadapi sejumlah agenda besar bersama Timnas Indonesia usia di bawah 20.
2: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Kutnova menyampaikan, Pak Marji ini Matthew dipanggil Timnas Senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi di Timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita. Di
3: tapi nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak Pak?
2: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
3: Berarti dari FIFA Matchday dia ke?
2: Ya mudah-mudahan waktunya nggak selipan lah. Karena masih juga kita daftarkan.
1: Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keputusan memanggil Baker adalah salah satu program yang ia jalankan di Timnas Indonesia mengenai pengembangan dan regenerasi atlet. Bagi Hartman, memberikan kesempatan sedini mungkin bagi seorang pemain akan memperkaya pengalaman dan mengasah kemampuan yang nanti ia butuhkan di dalam sebuah tim.
4: Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
1: Matthew Baker saat ini bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menjalani 2 pertandingan pada ajang FIFA Match Day. Pada FIFA Match Day kali ini Indonesia akan menjamu 2 lawan. Partai pertama menghadapi Oman pada Jumat mendatang, sedangkan laga kedua melawan Mozambik akan dihelat pada 9 Juni. Dan kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
4: Saatnya azan zuhur di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: Raden.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.

Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 160

Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk

0: sektor unggulan yang paling depan untuk tombaknya adalah kriya sasaran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.

0: Kan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI dengan esensi buku. Di Alchemist, karya Paulo Coelho. Di Alchemist adalah sebuah karya yang menggambarkan perjalanan spiritual, eksplorasi mimpi, dan pencarian makna hidup. Buku ini berpusat pada Santiago, seorang gembala muda dari Spanyol yang terdorong untuk mengejar legenda pribadinya. Istilah yang menggambarkan tujuan sejati seseorang dalam hidup. Esensi utama dari buku ini terletak pada pelajaran-pelajaran universal yang menyentuh jiwa manusia. Coelho menggarisbawahi bahwa setiap orang memiliki panggilan unik yang disebut legenda pribadi. Namun, untuk mencapainya, seseorang harus menghadapi rintangan, ketakutan, dan keraguan diri. Melalui perjalanan Santiago dari tanah kelahirannya menuju piramida Mesir, pembaca diajak memahami bahwa perjalanan itu sendiri adalah bagian penting dari pencapaian tujuan. Salah satu tema inti adalah hubungan antara keberanian dan keyakinan. Santiago meninggalkan kenyamanan kehidupannya untuk mengejar mimpi yang ia lihat dalam visinya. Dalam perjalanannya, Santiago bertemu berbagai karakter. Ia belajar mendengarkan hati, memahami bahasa semesta, dan menemukan bahwa dunia akan mendukung orang-orang yang mengejar panggilan mereka dengan sepenuh hati. Buku ini juga menekankan pentingnya mengikuti intuisi dan menerima perubahan. Esensi The Alchemist adalah tentang keberanian untuk bermimpi, kekuatan keyakinan, dan penemuan bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya terletak pada pencapaian akhir, tetapi juga pada perjalanan yang kita jalani untuk mencapainya. Coelho mengingatkan bahwa harta yang kita cari seringkali lebih dekat daripada yang kita sadari. Tetapi perjalanan untuk menemukannya adalah yang membentuk kita menjadi diri sejati. Demikian esensi buku The Alchemist karya Paulo Coelho dari RRI untuk Indonesia.
3: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
4: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
3: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
4: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
3: Wah, itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
4: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
3: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
4: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
3: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
5: Serius benar? Baca buku apa sih?
6: Baca novel seri terbaru, keren nih.
5: Bukunya bisa dimakan gak?
6: Ih, jangan ngayal deh, mana ada buku bisa dimakan?
5: Yeah, belum tahu ya, ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
6: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan prinsip luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera. Mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: selamat siang pendengar RRI. Bagaimana siang Anda? Sudahkah Anda menikmati makan siang? Atau saat ini Anda lagi menikmatinya? Semoga ya, dengan hadirnya Pro 1 membuat Anda semakin bersemangat menikmati makan siang dan memiliki energi kembali untuk dapat melanjutkan aktivitas hari ini. Di program cerita siang hari ini di RRI Pro 1 Banjarmasin, kami nanti akan hadirkan sosok yang punya cerita inspiratif dekat dengan kehidupan masyarakat. Siapakah dia? Tetap bersama kami di RRI Banjarmasin Pro 1.
1: Aku masih bingung dengan masa depan kaum disabilitas kayak kita. Ya, meskipun aku sempat kuliah, tapi kan kondisi fisikku tidak sempurna.
2: Nasib, nasib. Apalagi saya tidak pernah kuliah. Bisa kerja apa?
3: Di sekitar kita ada saudara, teman, dan tetangga yang hidup dengan disabilitas. Mereka bukan berbeda. Mereka sama seperti kita. Punya mimpi, punya kemampuan, dan punya hak yang sama.
4: Namun seringkali mereka masih terbatas. Bukan karena kondisi mereka, tapi karena sikap kita yang belum memahami. Mari mulai dari hal kecil. Memberi ruang, bukan belas kasihan. Memberi kesempatan, bukan penghalang. Menghargai kemampuan, bukan hanya melihat kekurangan.
3: Ingat, disabilitas bukan hambatan untuk berkarya. Dengan akses yang ramah, sikap yang peduli, dan lingkungan yang inklusif, kita bisa membuat hidup mereka dan hidup kita jauh lebih berarti.
4: Hargai, dukung, dan rangkul penyandang disabilitas. Karena semua orang berhak hidup setara.

Pendengar di program Cerita Siang, kami hadirkan sosok yang memberi inspirasi. Dan hari ini kami hadirkan semangat yang tak pernah padam. Pendengar, senang sekali dapat kembali menemani Anda di aktivitas siang ya, di program Cerita Siang hari ini. Sebuah ruang berbagi cerita, kisah, inspirasi dan pengalaman yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mendengar kata disabilitas, sebagian orang mungkin masih terfokus pada keterbatasan fisik atau hambatan yang dimiliki seseorang. Namun, sesungguhnya di balik itu terdapat banyak cerita tentang keberanian, ketekunan, perjuangan, dan semangat hidup yang luar biasa. Hari ini kita akan mengangkat tema Semangat yang tak pernah padam. Sebuah tema yang mengajak kita melihat bahwa setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk bermimpi, berkarya, belajar, bekerja, dan memberikan manfaat bagi sesama. Data dari pemerintah menunjukkan bahwa jutaan penyandang disabilitas di Indonesia terus berkontribusi di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, olahraga, seni, kewirausahaan, hingga pelayanan masyarakat. Mereka membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya, melainkan awal untuk menemukan cara baru dalam meraih harapan. Nah, siang hari ini, pendengar, kita akan belajar bahwa keberhasilan tidak selalu ditentukan oleh kondisi fisik, tetapi oleh keberanian untuk terus melangkah dan tidak menyerah menghadapi kehidupan.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: gratis.
1: Dan sektor unggulan yang paling depan untuk tombaknya adalah kriya sasaran.
2: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
3: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
4: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada kemarin.
5: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi dua
6: ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi,

0: kesempatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kita masih di program Cerita Siang mengangkat tentang cerita inspirasi semangat yang tak pernah padam bersama teman disabilitas. Pendengar, selama ini masyarakat seringkali memandang disabilitas dari sisi kekurangan. Padahal, pendekatan yang berkembang saat ini justru mengajak kita melihat kemampuan yang dimiliki seseorang, bukan sekedar hambatan yang dihadapinya. Setiap individu memiliki potensi yang berbeda. Ada yang memiliki kemampuan luar biasa dalam bidang seni, olahraga, teknologi, pendidikan, hingga kewirausahaan. Banyak juga penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi, menjadi pengusaha sukses, menjadi atlet berprestasi, seniman, bahkan pemimpin komunitas yang memberikan dampak besar bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan dan akses yang setara sangat penting untuk membantu seseorang mengembangkan potensinya. Masyarakat yang inklusif bukan hanya menyediakan fasilitas fisik yang ramah bagi penyandang disabilitas, tetapi memberikan penghargaan juga, kesempatan, dan perlakuan yang setara. Ketika kita mengubah cara pandang, maka kita akan melihat bahwa setiap orang memiliki kelebihan yang dapat menjadi kekuatan. Nah, mendengar, setiap orang pasti pernah menghadapi tantangan dalam hidup. Namun, ada sebagian orang yang harus menghadapi tantangan tersebut hampir setiap hari. Meski demikian, mereka tetap melangkah dengan optimis. Kami akan terus membersamai Anda di kisah inspiratif hari ini. Tentu mengangkat tentang teman-teman difabel yang selalu bersemangat, yang tentu semangatnya yang tak pernah padam.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kita masih bersama ya di cerita siang hari ini. Di berbagai daerah Indonesia, pendengar, kita menemukan banyak cerita inspiratif dari penyandang disabilitas. Ada yang membuka usaha kuliner dari rumah dan mampu memberdayakan warga sekitar. Ada pula yang menjadi pengrajin, penulis, motivator, guru, hingga atlet yang mengharumkan nama daerah dan bangsa. Kesuksesan mereka tidak datang begitu saja. Di baliknya ada proses panjang, ada kegagalan, latihan, dan perjuangan yang tidak mudah. Seringkali mereka juga harus menghadapi stigma keraguan orang lain, bahkan keterbatasan akses pendidikan dan pekerjaan. Namun, yang membuat mereka berbeda adalah keberanian untuk tetap mencoba. Mereka memilih fokus pada kemampuan yang dimiliki dibandingkan meratapi kekurangan yang ada. Dari sinilah kita belajar bahwa semangat adalah kekuatan yang mampu membawa seseorang melampaui berbagai rintangan. Pendengar, terkadang kita merasa putus asa karena masalah pekerjaan, pendidikan, ataupun juga kehidupan kita sehari-hari. Namun jika kita melihat perjuangan banyak penyandang disabilitas, mereka terus berjuang dan berkarya. Kita disadarkan bahwa masih banyak alasan ya untuk bersyukur. Jadi bukan tentang seberapa beratkah tantangan yang kita hadapi, melainkan bagaimana kita memilih untuk menghadapinya. Jadi semangat lahir dari keyakinan

0: mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit, sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsolteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Keren dan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar RRI Banjarmasin, di balik keberhasilan seseorang, seringkali terdapat dukungan keluarga yang luar biasa. Keluarga menjadi tempat pertama seseorang itu belajar menerima diri, membangun kepercayaan diri, dan menemukan harapan. Ketika keluarga memberikan dukungan anak-anak penyandang disabilitas, mereka memiliki peluang besar untuk berkembang secara optimal. Selain keluarga, lingkungan juga memiliki peran penting. Sekolah, tempat kerja, fasilitas umum, bahkan masyarakat perlu menjadi ruang yang nyaman bagi semua orang tanpa terkecuali. Sikap sederhana seperti menghargai, mendengarkan, dan tidak membeda-bedakan ini dapat memberikan dampak besar dalam kehidupan seseorang. Inklusi bukan hanya tentang kebijakan, tapi juga tentang sikap dan kepedulian. Pendengar RRI, belajar dari semangat yang tak pernah padam. Ini tentu ada pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil ya dari banyak penyandang disabilitas. Mereka mengajarkan arti ketabahan, mengajarkan pentingnya menerima diri sendiri, mengajarkan bahwa kegagalan bukan alasan untuk berhenti. Mereka juga mengajarkan bahwa harapan terus dijaga meskipun jalan yang ditempuh tidak selalu mudah. Dalam kehidupan, setiap orang memiliki tantangan yang berbeda. Namun, semangat untuk bangkit adalah pilihan yang bisa dimiliki siapa saja. Karena, sesungguhnya, kekuatan terbesar manusia bukan terletak pada fisiknya, melainkan pada keteguhan hati dan kemauan untuk melangkah. Baik, pendengar, tidak semua perjuangan memang ya terlihat oleh mata. Tapi, ada banyak orang yang setiap hari berjuang dalam diam menghadapi berbagai keterbatasan, namun tetap tersenyum dan memberi inspirasi bagi sekitarnya. Melalui semangat yang tak pernah padam, kita belajar setiap manusia memiliki potensi yang berharga. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah karena kondisi fisik yang dimiliki. Yuk, pendengar, bersama-sama membangun lingkungan yang lebih ramah, lebih peduli, dan lebih inklusi. Karena ketika kesempatan diberikan secara setara, maka setiap orang dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya. Demikian program Cerita Siang hari ini.
1: Siang ini, WhatsApp 0811 5111 410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar RRI Banjarmasin, sesaat lagi kami ajak Anda mengikuti Lintas Banua Siang.

Berbagai informasi liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Dan inilah Lintas Banua Siang selengkapnya, saya Yuniar.

0: Polresta Banjarmasin tangkap puluhan tersangka narkotika dalam operasi antik Intan 2026 yang digelar kepolisian selama 2 pekan pada pertengahan Mei lalu. Barang bukti narkoba jenis sabu dan ekstasi turut disita. Puluhan ribu jiwa terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba. Berikut laporan Diki Munadi.
1: Dari hasil pengungkapan, Polresta Banjarmasin telah berhasil menyelamatkan.
2: Polresta Banjarmasin kembali berhasil menyelamatkan sebanyak 21.928 jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkoba lewat operasi antik Intan 2026 yang digelar selama 2 pekan mulai tanggal 12 sampai 25 Mei 2026. Pelaksana harian Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Timbul RK Siregar mengatakan, puluhan ribu jiwa yang terselamatkan berdasarkan kalkulasi jumlah barang bukti yang berhasil disita, yakni sabu-sabu seberat 1457,70 gram dan 62,5 butir ekstasi. Ia menjelaskan selama operasi antik Intan 2026 digelar, jajaran Polresta Banjarmasin mengungkap 40 kasus narkoba dengan total 53 orang turut diamankan dengan rincian sebanyak 47 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Polresta Banjarmasin menghimbau masyarakat untuk aktif dan segera melapor ke call center 110 atau kantor polisi terdekat apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkotika.
1: Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1457,70 gram. Kemudian ekstasi sebanyak 62,5 butir. Dari hasil pengungkapan, Polresta Banjarmasin telah berhasil menyelamatkan sekitar 21.928 jiwa yang bisa terhindar dari peredaran narkotika.
2: Adapun operasi antik Intan 2026 merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Selain upaya penindakan, kepolisian juga gencar melakukan sosialisasi bahaya narkoba mulai dari lingkungan masyarakat hingga menyasar sekolah-sekolah.
0: Sementara itu, pihak kepolisian berhasil menangkap kasus pengendara motor yang ditemukan terkapar di kawasan Jalan Rajawali Raya, Basiri Selatan. Dalam pengungkapan ini, polisi juga berhasil mengamankan seorang pelaku. Laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
1: Karena mencurigakan, akhirnya tim turun ke IGD.
3: Sempat diduga menjadi korban kecelakaan, seorang pria berinisial H berusia 28 tahun yang ditemukan tergeletak pada Senin lalu di kawasan Jalan Rajawali kini dipastikan tewas akibat aksi pembunuhan. Kecurigaan awal pembunuhan ini muncul saat pihak keluarga menemukan luka tusuk di bagian leher dan luka iris di dada korban saat berada di RSUD Ulin Banjarmasin. Dalam jumpa pers pada Selasa lalu, pelaksana harian Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Timbul RK Siregar, mengungkapkan pihaknya langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan ke IGD rumah sakit.
1: Karena mencurigakan, akhirnya tim turun ke IGD, berkoordinasi dengan dokter di sana, dan diduga bahwa korban yang dibawa oleh rekan-rekan dari tim emergency adalah korban penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang.
3: Tak butuh waktu lama, tim gabungan Polresta Banjarmasin dan Polsek Banjarmasin Selatan berhasil meringkus pelaku berinisial MA, berusia 52 tahun di bawah jembatan Basiri. Berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa bermula saat korban dan pelaku pesta miras bersama rekannya. Usai berpesta, korban membonceng pelaku pulang namun secara ugal-ugalan hingga kendaraan mereka terjatuh. Karena dikuasai emosi dan pengaruh alkohol, pelaku kemudian nekat menusuk leher korban menggunakan besi aluminium hingga tewas di tempat. Dari tempat kejadian, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu bilah besi aluminium sepanjang 35 cm, satu unit sepeda motor, serta beberapa botol minuman beralkohol.
1: Mereka saling mengenal, sehariannya sering kumpul bareng, dan sering jalan pulang bareng juga. Jadi sehari-harinya mereka selalu bertemu.
4: Mungkin terlepas dari ada pengaruhnya alkoholnya, sebelumnya apakah memang ada dendam atau ada permasalahan?
1: Tidak ada, mungkin yang kita temukan karena pengaruh alkohol saja.
3: Kini pelaku sudah diamankan di Mapolsek Banjarmasin Selatan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana pembunuhan. Lukmanul Hakim melaporkan.

0: Perumda Pasar Banjarmasin melakukan pembenahan besar-besaran di kawasan Pasar Sentra Antasari, dimulai dengan pengecatan sejumlah bagian pasar dan menata ulang keberadaan pedagang kaki lima. Laporan selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
1: Jajaran Perumda Pasar Banjarmasin melakukan pembenahan besar-besaran di kawasan Pasar Sentra Antasari, dimulai dengan pengecatan sejumlah bagian pasar sebagai upaya mempercantik sekaligus menata ulang wajah pasar tradisional di kota Banjarmasin itu. Direktur Utama Perumda Pasar, Muhammad Abdan Syakura, menegaskan, pengecatan tersebut merupakan bagian dari program pembenahan menyeluruh yang sedang dilakukan. Menurutnya, kondisi pasar selama ini memang memerlukan penataan lebih maksimal agar mampu memberikan kenyamanan baik bagi para pedagang maupun pengunjung. Karena itu, selain pengecatan, Perumda Pasar juga mulai melakukan penataan pedagang kaki lima hingga pembenahan taman di sekitar kawasan pasar. Ia mengakui pembenahan pasar tidak bisa dilakukan secara instan karena banyak sektor yang harus disentuh secara bertahap. Namun demikian, pihaknya memastikan komitmen untuk terus memperbaiki fasilitas dan lingkungan pasar tetap menjadi prioritas.
2: Ya, sekarang sedang progres pengecatan di Pasar Sentra Antasari. Jadi selain pengecatan di Pasar Sentra Antasari, kami juga melakukan penataan PKL. Yang itu sudah kita lakukan penataan PKL, kemudian perbaikan taman, itu juga sudah selesai perbaikan tamannya, sehingga ini akan lebih mempermudah dan mempercantik. Banyak respon-respon positif dari masyarakat melihat dari sisi penertiban yang ada di Pasar Sentra Antasari. Jadi semuanya ini perlu proses bertahap, jadi bagian depan, nanti bagian tengah, sampai pada akhirnya di bagian belakang akan kita tertibkan.
1: Pembenahan Pasar Sentra Antasari disambut antusias oleh warga. Andi, warga Banjarmasin yang selama ini seringkali berbelanja di Pasar Sentra Antasari, mengaku senang dengan kondisi pasar yang sekarang lebih tertata rapi. Selain nyaman dengan kondisi pasar sekarang, ia juga mengaku merasa aman dan nyaman saat akan berbelanja di pasar tradisional tersebut.
3: Pasar Antasari saat ini sudah bagus ya, melihat gedung-gedungnya sudah dicat, tertata, apalagi sudah bersih ya di bawah Pemda Pasar ini.
4: PKL-nya gimana, Pak?
3: Kalau PKL-nya ya, kalau dulu kan banyak di muka tuh, sekarang sudah ke pinggir kah. Jadi sudah nyaman jalan kaki masuk ke Pasar Antasari itu.
1: Sebelumnya setelah seperempat abad dikelola pihak swasta, kendali atas Pasar Sentra Antasari akhirnya kembali ke tangan pemerintah Kota Banjarmasin. Kerjasama antara Pemko dan PT Giri Jala Diwana resmi berakhir pada 15 Agustus 2025, menandai tamatnya perjanjian pengelolaan salah satu pasar terbesar dan paling vital di kota Seribu Sungai tersebut. Juma Muhammad melaporkan.
0: Proses pelaksanaan lelang kini semakin modern melalui sistem digital. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara memastikan setiap tahapan berjalan terbuka, adil, dan dapat diakses masyarakat luas. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
5: Peringatan 118 tahun lelang Indonesia menjadi momentum refleksi bagi Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk memperkuat komitmen dalam mentransformasikan proses lelang secara digital. Transformasi ini diharapkan dapat menghadirkan layanan lelang yang semakin terbuka, modern, terpercaya, serta mendorong inklusivitas ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Melalui sistem lelang resmi yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin, masyarakat mendapatkan sejumlah keunggulan, terutama kepastian hukum bagi pembeli lelang. Seluruh proses lelang dilindungi undang-undang, bersifat terbuka, dan dapat diakses secara umum, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta untuk bersaing secara adil. Pelelang ahli pertama KPKNL Banjarmasin, Nona Pairus Kairunisa, menjelaskan bahwa proses lelang eksekusi objek hak tanggungan memiliki 4 tahapan utama yang harus dilalui secara sistematis. Ia menegaskan bahwa setiap tahapan dilakukan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan lelang.
6: Yang pertama adalah permohonan, itu di mana pemohon atau penjual memohonkan permohonan lelang ke KPKNL karena debitur wan prestasi. Kemudian yang kedua, penjual melakukan pengumuman lelang resmi melalui media massa dan juga portal lelang untuk diketahui secara publik objek yang akan dilelang. Kemudian penyetoran uang jaminan peserta lelang, jadi bisa melakukan penyetoran uang jaminan sebesar 10% sampai 50% dari nilai limit yang sudah ditentukan oleh penjual sebelum pelaksanaan lelang. Dan terakhir ada batas akhir penawaran maupun penetapan pemenang lelang yang dilakukan secara online, dan peserta dengan penawaran tertinggi ditetapkan sebagai pemenang oleh pejabat lelang.
5: Dalam pelaksanaannya, KPKNL Banjarmasin juga terus mengoptimalkan layanan berbasis digital melalui platform lelang.go.id. Dengan sistem ini, masyarakat dapat mengakses informasi objek lelang, melakukan penyetoran jaminan melalui perbankan digital, serta mengikuti proses penawaran secara daring tanpa harus hadir langsung di kantor lelang. KPKNL Banjarmasin mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Selatan untuk menjadikan lelang sebagai pilihan utama dalam transaksi ekonomi, baik untuk pembelian aset maupun pemasaran produk UMKM. Pihaknya mengharapkan masyarakat semakin memahami mekanisme lelang yang resmi dan terpercaya serta terhindar dari berbagai modus penipuan lelang yang marak di media sosial. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Kebakaran hebat melanda kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Es Parman Gang Kalimantan 1, Kecamatan Banjarmasin Barat pada Rabu pagi tadi. Kobaran api yang muncul sekitar pukul 5 waktu Indonesia Tengah tersebut dengan cepat membesar karena mayoritas bangunan rumah masih berbahan kayu. Amukan api bahkan sempat merembet dan melalap bangunan sekolah MTS Muhammadiyah 1 yang berada di seberang permukiman. Untuk menjinakkan api, puluhan armada pemadam kebakaran langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Kondisi permukiman yang berada di dalam gang sempit sempat menyulitkan proses pemadaman, sehingga petugas harus meminta bantuan mobil tangki guna memasok air. Setelah kurang lebih 2 jam perjuangan, api akhirnya berhasil dipadamkan dengan catatan 5 unit rumah dan 1 sekolah terbakar yang berdampak pada 16 jiwa. Meski dipastikan tidak ada korban jiwa maupun luka, penyebab kebakaran dan total kerugian hingga kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sebelumnya, Ketua RT setempat, Fauzi Rahman, sempat memberikan keterangan terkait peristiwa yang menimpa warganya tersebut.
1: Pas kita mau hantar pelanggar, kita kan,
0: Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Kota Banjarmasin resmi digelar. Pada hari pertama, cabang olahraga senam dan bulu tangkis menjadi pertandingan pembuka yang berlangsung meriah dan penuh kompetitif. Laporan disampaikan Robi Angga.
2: Dan juara pertama, Davia Zeng dari STN Belitung Selatan 5.
3: Cabang olahraga bulu tangkis dan senam lantai membuka gelaran hari pertama Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat Kota Banjarmasin tahun 2026 di salah satu lapangan futsal Banjarmasin Selasa 2 Juni 2026. Puluhan atlet cabang olahraga bulu tangkis dan senam dari 5 kecamatan sekota Banjarmasin ikut bertanding dalam ajang tersebut. Pada cabang olahraga senam, semua pertandingan diselesaikan dalam 1 hari untuk menentukan juara 1, 2, dan 3. Salah seorang peserta senam, Daviyah Zahirah, dari SDN Belitung Selatan 5, Kontingen Banjarmasin Barat, merasa senang karena bisa menjadi juara 1 pada kategori senam putri. Dari hasil ini, Daviyah nantinya akan menjadi salah satu wakil cabang olahraga senam dari Kota Banjarmasin yang akan bertanding di tingkat provinsi.
4: Daviyah Zahirah. Senang.
5: Tapi selama saat ini sulit nggak sih? Susah nggak?
4: Ya, sama gugup. Rutin.
5: Biasanya di mana latihan?
4: Di sekolahan sama di Gadang 2.
5: Jadi pelatihnya sendiri siapa?
4: Bapak Hadri.
5: Harapannya?
4: Harapannya, semoga bisa lebih baik lagi, semoga bisa juara satu. Juara satu.
3: Sementara itu, Koordinator Lomba O2SN Sekolah Dasar Kota Banjarmasin, Rida Riswandi, menyebut pada pelaksanaan lomba hari pertama, para peserta menunjukkan kemampuan penuh untuk berjuang mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, optimis dengan penampilan para atlet dari tiap kontingen, nantinya bisa mewakili Kota Banjarmasin untuk bersaing dengan daerah lain di tingkat provinsi.
6: Untuk harapan kami dari pemerintah Kota Banjarmasin, terutama dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, mudah-mudahan anak kita nantinya bisa berkompetisi secara penuh dan kita menurunkan skuad terbaik kita di Kota Banjarmasin dan mudah-mudahan kita bisa merebut juara umum kembali untuk di tahun 2026 ini.
3: Selain cabang olahraga senam dan bulu tangkis, cabang olahraga renang juga telah mengawali pertandingan di hari pertama. Dari semua cabang olahraga yang bertanding, semuanya menunjukkan potensi di masing-masing cabur, sehingga menjadi modal bagus untuk Kota Banjarmasin bisa meraih hasil terbaik di ajang O2SN tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Robi Angga melaporkan.

Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin hari ini Rabu 3 Juni 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Niar, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Menebar paku di jalan raya adalah salah satu perilaku yang sangat tidak terpuji serta berbahaya dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang fatal. Paku yang tergeletak di jalan dapat merusak ban kendaraan, menyebabkan kecelakaan, atau bahkan melukai pengendara dan penumpang lainnya. Selain itu, tindakan ini menunjukkan kurangnya kesadaran terhadap keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar.
1: Pendengar, sebelum kita mengajak Anda untuk bergabung di Belari Indonesia, kita dengar dulu yang berikut ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang. Orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin siang ini.

0: Halo, salam musik Indonesia. Kita berjumpa di Blaria Indonesia. Jadi lagu-lagu pop Indonesia banyak sekali. Boleh dipilih di 0811511410 dan 0511325162. Silahkan pendengar untuk penelpon pertama boleh. Halo, Blaria Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi penelpon pertama nih Mbak.
1: Apa kabar nih?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Mbak Niar sehat?
0: Sehat. Mbak Maimunah sehat juga?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Walaupun di sini cuacanya sangat panas.
0: Panas mengganteng kah?
1: Apa lagunya nih?
0: Baik, lagunya antara lain Sejauh Mungkin, Ungu. Kemudian Anak Sekolah, Lala Huta, Semakin Hari Semakin Cinta Ratu, Kupilih
1: nah,
0: Hatimu.
1: Semakin Cinta itu aja dah.
0: Maai, iya kah? Aija.
1: Semakin Cinta. Semakin Cinta sama RRI.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Salamnya buat semuanya aja, salam sehat ya. Buat Meniar, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Panjang umur, banyak rezekinya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya boleh? Halo, Blaria Indonesia.
2: Ya,
0: Abah Kalbi. Waalaikumsalam Abah Kalbi. Gimana, di Tanah Bumbu, panas kah?
2: Panas juga nah, sama panasnya medium.
0: Nyaman di rumah sambil dengar RRI ya kalau.
2: Oke, lihat kalau enggak sampai
0: enggak. Enggi, hanyar datang lah pian lah. Lagunya yang mana Abah Kalbi?
2: Tadinya lagi belum.
0: Oh iya kan. Satu lagunya Kupilih Hatimu Usi bersama Andika. Bila Jatuh Cinta, Bila Aku Jatuh Cinta Niji. Kemudian ada lagu bersama Ratu Semakin Hari Semakin Cinta.
2: Semakin Ratu.
0: Boleh, G. Makasih banyak, Abah Kalbi. Silakan. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Abah Kalbi, silakan. Halo, Blaria Indonesia.
3: Blaria Indonesia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini Idoy. Ya lo, Doy.
3: Iya.
0: Idoy di mana Doy? Aku kada ingat nah.
3: Masih di Batu Ampar.
0: Batu Ampar kapian? Wadah bini lah di rumah bini. Ayo ha. Lagunya yang mana?
3: Nama entah itu nang pilih yang gitu yo.
0: Lagunya Kupilih Hatimu Usi.
3: Kupilih Hatimu aja.
0: Hah? Bagus banget. Pian ini bisa banget milih lagu yang bagus.
3: Itu jenarnya minta aja bijinur lah.
0: Igi, sama-sama. Minta rela lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bergabung di TikTok ada Putra KTB Kota Baru kali ya. Kemudian Syahrul Dayat Atin, selamat gabung Putra. Terima kasih bersama-sama menikmati siaran di Blaria Indonesia. Makasih ya yang bergabung hari ini, kita doakan semoga selalu sehat. Semoga dimudahkan semuanya. Baik, silakan bergabung. Halo, Blaria Indonesia. Iya, yang ada di TikTok ini banyak ya. Ada Ebon, terima kasih. Kemudian ada siapa ini? Devita. Selamat gabung juga, Devita. Selain Devita, siapa ya? Ini banyak nih, di paling atas dulu kita buka. Siapakah dia? Iya, dari Junai 99, Sudi, Sunarto juga. Makasih ya, ada Erma, ada Ridwan, Sulimin. Nah, ini dia. Dari Bang Junai, selamat siang Bu Niar, sehat sehat terus ya. Amin, amin Bang Junai juga. Dari Erma 59, Mama Alfi hadir. Lagunya Kupilih Hatimu. Wow, ini lagunya romantis nih, pasangan suami istri Usi dan Andika. Makasih ya Mama Alfi ya, mudah-mudahan barokah usahanya. Saifur juga selamat gabung, Mbak Atin, Mbak Lisda, kemudian Pak Ramli juga selamat gabung. Satu lagi boleh? Halo, Blaria Indonesia. Putus, coba lagi berjuang biar bisa pilih lagu di sini. Silakan. Atau kita nikmati dulu lagunya boleh? Lagunya Semakin Hari Semakin Cinta bersama Ratu. Kemudian ada Usi bersama Andika, Kupilih Hatimu. Halo, Blaria Indonesia.
1: dari Indonesia. Assalamualaikum Mbak Nian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kah?
1: Yang di Jalan Tembus Mbak Nian.
0: Wah, ini Mbak Yanti nih.
1: Inggi.
0: Apa kabar Mbak Yanti? Sehat terus lah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Walaupun panas tetap sehat dan semangat.
0: Iya, ini lagi beraktivitas kah?
1: Pun enggak nih,
0: cerah. Oh, lagi santai pian lah. Alhamdulillah, nggih. Mbak Yanti mau lagu?
1: Lagunya ikut aja kin Mbak Niara, nyaman pian.
0: Banyak lagunya yang bagus. Nah, ada Kasidah Cinta, ada lagu ini, Cintailah Diriku Derby, Kau Cantik Hari Ini, Berharap Cinta Ada Band, Bintang 14 Hari Kangen Band, banyak loh. Bila Aku ya, Jatuh Cinta ya, Niji.
1: Kangen Band saja Mbak Niar.
0: Biar Menjadi Kenangan Reza.
1: Yang mana? Yang Kangen Band tadi.
0: Kangen Band aja. Nah, ulun kirimi kode pian lah.
1: Hai. Lagunya aja
0: Pak. Inggi, siap-siap. Inggi, alhamdulillah.
1: Di sana mah istirahat nih, Bian.
0: Di sana panas kah?
1: Alhamdulillah Mbak Niar, menyala.
0: Wah, menyala jar aja. Mudahan sehatan kita berataan lah.
1: Amin, mudahan kita sehat di mana-mana aja nahan mendangan.
0: Minta rela lah Mbak Yanti lah.
1: Rela aja guys, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nikmati lagunya.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.

kita masih bersama di Belaria Indonesia. Jadi ada lagu yang tentu bisa Anda pilih di sini ya. Saya ingin menyapa Eza. Halo Eza, selamat bergabung. Eza, di manakah? Nah, ini dia. Eza. Eza di Kabupaten Banjar masuk ya. Terima kasih Eza. Lagunya yang manakah? Sebentar. Ini list lagunya udah dibagi apa enggak tadi ya? Lupa. Oke, kita sebutin aja. Bintang 14 hari, Sejauh Mungkin Ungu. Belum boleh pulang, Boy. Anak Sekolah, Lala Huta. Kemudian ada Bila Aku Jatuh Cinta, Nici. Ini antara lain. Adakah? Silahkan pendengar RRI boleh bergabung. Kami tunggu partisipasi Anda di sini. Halo. Selamat siang, dari mana? Lah putus ya? Baik, ini sepertinya terputus. Coba lagi pendengar RRI Banjarmasin, silahkan Anda boleh gabung di sini. Kita tunggu ya.

0: Untuk penelpon berikutnya, selamat sore dari Eza dari kayaknya.
1: Siap? Pahlevi.
0: Pahlevi Reza. Pahlevi di mana?
1: Kandil Bakti.
0: Kandil Bakti. Gimana cuaca di sana, panas kah?
1: Panasnya.
0: Panas banget. Enggi. Pian mau lagu yang mana nih, Pak Pahlevi?
1: Lagunya apa aja itu ada anu kah?
0: Kangen
1: apa?
0: Band. Kangen Band kita punya. Maukah? Bintang 14 hari. Kemudian ada Bila Aku Jatuh Cinta Niji. Cintailah Diriku Derby.
1: Lobo.
0: Ini enggak ada, Lala Huta aja. Maukah?
1: Siapa?
0: Lala Huta, anak sekolah. Atau mau sama Jigas, Sahabat Jadi Cinta. Ada Reza Artamevia, Biar Menjadi Kenangan, yang mana?
1: Reza aja, Reza.
0: Oh iya dah, boleh. Ya, makasih banyak ya.
1: Ya, Maniar.
0: Oke, makasih. Baik, sampai di sini saya Niar menemani Anda di Belaria Indonesia. Kangen Band kita hadirkan dulu, nanti lagu Reza bersama Adit ya. Salam Musik Indonesia, sampai jumpa di sesi kedua bersama Adit ya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Banjarmasin. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Kementerian Agama menegaskan bahwa uang zakat dan infak kini dikelola oleh pemerintah dengan tujuan agar umat terhindar dari neraka. Faktanya, klaim dengan narasi Kementerian Agama menyebut bahwa uang zakat dan infak dikelola pemerintah agar umat terhindar dari neraka adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Tobib Al-Ashar, ini memastikan informasi yang beredar tersebut adalah tidak benar. Di mana Kementerian Agama menegaskan pengelolaan zakat tetap dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel melalui lembaga resmi yang diawasi dan diaudit secara berkala, baik melalui Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, maupun dari Lembaga Amil Zakat atau LAZ. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Banjarmasin.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Blantika Musikarya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bersatu kenal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama Aditya yang menemani Anda di Blaria Indonesia. Yo, untuk sesi kedua bersama Aditya kali ini ya. Oke, bagi teman-teman yang mau request ya, silahkan 325-562 ataupun 081-511-1410. Komen TikTok juga boleh ya di sini, WA di sini juga boleh, atau kirim WhatsApp ke sini juga boleh ya. Kita tungguin, dan jangan lupa love-nya ya. Kita tunggu ya, 325-1562 atau di 081-511-1410 sesuai janji. Aku kali ini mau nyapa dulu nih buat teman-teman yang udah gabung lewat TikTok ya. Ada siapa ini? Dari Pak Ramli kayaknya ya. Humap, mana harinya mau hujan lagi? Iya, siap. Tio, halo Tio. Ya, keren. Apa yang keren, Bang? di mana lokasi, Bu? Stasiun radionya dari Ahmad Charwani Abdan. Lokasi radionya ini ada di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lokasinya di Jalan Ahmad Yani, kilometer 3,5. Itu ada gedung RRI Banjarmasin ya. Kalau mau santai juga di sini sudah ada. Karena di halaman RRI kalaunya dari siang ya, itu ada buka kopi. Jadi mau nyantai pulang kerja atau kalau jam segini, halamannya paling luas, betul ya. Jadi kalau mau ngopi pulang kerja, boleh santai dulu di halaman RRI. Kita ada kok, kopi udah buka ya. Tapi kalau ngomongin jam istirahat, udah jam istirahat ya, gak mungkin lagi. Tapi kalau mungkin besok-besok mau jam istirahat, di halaman RRI juga bisa santai kok ya. Terus, handphone hampir hang. Nah ya, berat, mana sinyal putus-putus. Nah, karena cuaca mungkin kali Pak Ramli ya. Ulun dengeri radio di Banjarbaru, Bu. Oh, nih Bu Ibu ya, Ibu Niar tadi ya. Saya Erna di Kereng Karangpangi ya. Salam kenal untuk semuanya buat Anto Erna ya. Baik. Siap ya. Ada siapa lagi nih? Akun privat ya. Makanya di follow Pramlia namanya akun privat. Nah, kalau nya akun privat langsung follow aja ya. Kemudian ada Fatima Umar. Assalamualaikum Bang Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bisa request Bang? Masih bisa ya, masih bisa banget ya. Ada siapa lagi nih? Ada Erna ya. Oh iya, siap. Requestnya ada band Mbak Fatima Umar, ada band Berharap Cinta, siap, udah kita siapkan Mbak Fatimah requestannya ya. Kemudian ada Pak Ramli, ngalih sama kau mengawani jar Pak Ramli, makanya di follow dulu karena kau wajahnya diterimanya. Ada siapa lagi nih? Parau pulang kadit suara kada. Ini sebenarnya suara asli sudah. Kata teman-teman yang lain sih suaranya udah suara asli sih. Tapi nggak tahu juga sih, suaranya kadang berubah-ubah juga ya. But it's okay. Oh ya, lagu-lagu yang bisa dipilih apalagi ini yang mau lengkapnya itu bisa cek. Kalau udah nyimpen nomor ini, kita story di story itu lengkap lagunya. Dari yang udah keputer sama yang belum keputer semuanya udah ada. Tapi yang standby saat ini lagunya apa aja, yang baru di request sama Mbak Fatimah tadi Berharap Cinta dari Ada Band. Kemudian ada Ungu ya, Sejauh Mungkin. Ada Belum Boleh Pulang, ya iyalah belum selesai jam kerjanya, dari Boy Warongan ya. Kemudian adalah Hutan Sekolah, ada Rubah di Selatan, Rainbow After Rain. Ada Enda featuring Onci, I Love You Every Day. Ada Niji, Bila Aku Jatuh Cinta, Dewi Dewi, Kasidah Cinta, No Limits, Lagi Tinggi. Anet, Warna Favorit, Derby, Cintailah Diriku, Utopia, Serpihan Hati. Lobo, Kau Cantik Hari Ini, Afgan, Pendam. Kemudian ada Pamungkas, Pupus, Zigas, Sahabat Jadi Cinta, Armada, Buka Hatimu. Nah, itu dia lagu-lagu yang bisa dipilih ya. Kita terima telepon dulu. Halo, Blari Indonesia. Waduh, terputus. Boleh coba kembali. Halo, Blari Indonesia.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Putri.
1: Iya, apa kabar?
0: Kabar baik, Putri, apa kabarnya juga?
1: Kabar virtual, kita panas tengah.
0: Humap ya.
1: Gantang.
0: Nah, kalaunya kepanasan bujur, bawa menaung atau bujur pada kompor?
1: Sudah di rumah kan, ada beberapa kompor juga.
0: Masih panas tuh, Bang, ya, bagi saya?
1: Panas hawanya nih.
0: Panas hawanya.
1: Tinggi ya. Anak pecabur haulun gimana?
0: Cabur. Sungai Parak di muka rumah. Apalagi?
1: Tinggi tapi apa ya lah? Sungai apa ya? Banyak anu. Banyak buntal.
0: Hah? Ya gerang.
1: Tinggi.
0: Ya gerang. Ngapa? Pernah lah melihat buntal kayak Pak?
1: Pernah.
0: Iya, buntal lagi ya Pak, kayak aku lah. Lo tertawanya bulat lo.
1: Aku napa kau ini astaga teman-teman apa cabur dulu. Dulu di apa di tangati kuitan bercabur bener dulu
0: pokoknya. Ini disuruh ke dakon lah.
1: Dakon lagi.
0: Kalau pina jilatan kulit.
1: Apanya?
0: Jilatan kulit tau lah.
1: Apa tuh?
0: Jilatan kulit tuh biasanya nenek kita bercabur tengah hari menggantang langsung naik ke atas loh, lalu mengkilat kulitnya jadinya bihirang ngam jurang jilatan jurang.
1: Warna kita hari panas.
0: Mengkilat kulit jadinya bercabur tengah hari.
1: Berubah jadinya
0: kulit. Ah, itu pang jilatan. Oke, buat lagunya perlu nih Put, requestannya Put.
1: Dari Armada aja
0: kayaknya. Armada buka hatimu. Anak lawan siapa Pian?
1: Cuman lagu kok.
0: Oh ya lagu aja kayak. Kalau bang lagi anak lawan orang lalu berdoa buka hatimu jar. Lagunya requestannya sudah. Kirim salam buat siapa nih?
1: Salam semuanya aja kena.
0: Oke.
1: Yang lagi mendengarkan RRE.
0: Iya, langsung terputus. Siap. Ya makanya telepon pakai WA aja ya. Biar cepat. Tadi kalau enggak salah ada Eja mau nelpon katanya ya. Kita terima dulu nih Eja. Kasihan dia udah nge-WA mau nelpon katanya. Siap. Kita terima Eja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mang Haji.
0: Nah, sesuai permintaanmu lewat WA anak menelpon jar. Siap.
2: Anak siap-siap pang udah ada mama di higa nah.
0: Oke, panas juga kah sambel?
2: Panas nah hanya bangun guling nah enak mandi dulu.
0: Abah bau masam, aja masam.
2: Kado.
0: Panas badar itu paluhnya bah gulu ambel anu. Bekalung gulu, kalung palu.
2: Kado bebaju tah. Bau pagi nah.
0: Kado bebaju wah berarti bantalnya nang bau. Bantal yang digoreng aja bau. Abah
2: sudah bangga.
0: Tepalu aja.
2: RT ulun nih.
0: Rambut pulang tepaluh yo bah, rambut bebau kayak sarang burung rambut
2: oh,
0: baunya.
2: Mang.
0: Apa?
2: Coba bau lunya. Wah, RT galak banget. Kayak dia dibuka ulun tuh nah ketawa. Aduh. Lebih suka sampai sore.
0: Puas banar mah nyambati Eja weh ini bangun guring tepalu hari panas rambut basah gulu basah.
2: Bau bagi mau
0: baju nah. Bau. Kena, bantal man, bau.
2: Pikol aja. Mangun pikol aja pian nih. Kenal hujulan tahun dia takkan akhirnya hujulan.
0: Tapi mata antap belum dibersihi.
2: Kenal bang enak.
0: Ayo
2: mang sehat teman.
0: Alhamdulillah punya kau menyambati orang sehat ya masih jaya.
2: Alhamdulillah. Artis juga nih sekali artis kondang.
0: Iya. Artis dari mana? Tidak ada artisan kita di sini.
2: Ini kondang banget mangai.
0: Amin.
2: Mau artis tak jamah mau nggak? Umar Mang Haji jadi host juga sekali si Dini.
0: Host di mana?
2: Tahu jauh MC-nya mama, jadi status amang ya.
0: Status di mana dulu?
2: Di IG. Nah, kena kalau di hati kamu pindah di private,
0: dia mau perawan lagi. Kada.
2: Jangan-jangan main.
0: Kada bisa memprepet. Bujur gerang itu, aku jangan. Lain ngelong.
2: Oh, tahu cuma maunya ini ya laki bini rumah eksis mana udah ninja.
0: Anu lihat di TikTok ya, nah tuh update.
2: Tapi jalan TikToknya dah tahu ya
0: mon nih. Nah itu.
2: Tapi jalan buka IG aja dapatnya nih.
0: Nah buka IG, buka TikTok, follow, karena aku follow back.
2: Mudah-mudahan mau lah.
0: Oke, sip.
2: Kada ada pengikutnya masih. Nah belum mau pulang.
0: Yang penting tuh ada sebuting video barang ya atau foto.
2: Jangan kalau ada kosong foto lalu. Di mana kan di pohumaan kan jangan.
0: Amun bagus lagi foto mama bang. Nah jadi kawa disimpan langsung foto mama. Nah.
2: No, enak. Jangan dilihat. Cindit tuh rambut kayak Dora.
0: Arep apa jua, nyekuitan tuh jorong tuh wali-wali keramat hidup. Nah.
2: Nah, bujur wali keramat.
0: Pak RW. Bujur kuitan tuh. Kuitan tuh wali keramat hidup. Nah, ngalir.
2: Wow, wali keramat hidup lah. Ayo ya.
0: Doanya tuh langsung menembus langit jorong tuh. Hah, apa biar?
2: Padam adakah?
0: Hah?
2: Omang, padam. Padam.
0: Padam apa padam?
2: Nah, pendam maksud tolong kata kau nyambat
0: lah. Oh, pendam. Oke, siap Afgan, siap.
2: Titik bagian cover albumnya Afgan lagi berabahan tuh nih.
0: Oke, siap.
2: Mama salam Mang Em.
0: Salam balik. Amin.
2: Amang Haji juga sehat-sehat, doa yang terbaik selalu lah.
0: Amin.
2: Salam gasan keluarga Mang lah.
0: Oke, insyaallah.
2: Malam kena Padli kah?
0: Malam kena insyaallah Padli.
2: Nah, si Pak RW ulun tuh.
0: Salam malam-malam kena madam.
2: Ayo, itu ading ulun tuh.
0: Bu, kisah ading. Ading mendapat ganal.
2: Ading yang dicacu.
0: Hah? Ading mendapat ganal.
2: Ading tuh di jalan ya. Ading foto lu ya. Ading ulun ya.
0: Aduh.
2: Ayo aja Bang, ayo.
0: Oke. Okay.
2: Lagunya diadangi Mang Haji lah.
0: Siap.
2: Aduh, kita ngayo. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya aja siapa lagi kita terima. Halo, Blari Indonesia. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Apa kabar Cik Siti?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Sehat ya Cik Siti lah?
3: Siap.
0: Oke, lagunya apa Cik Siti?
3: Ungu tadi.
0: Yang mana?
3: Ungu.
0: Oke, siap Cil Siti. Hagan kirim salam buat siapa Cil Siti?
3: Manja.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Cil Siti, ada siapa bilang? Satu lagi dong, terima kan. Halo, Blari Indonesia.
4: Selamat sore, Blari Indonesia. Assalamualaikum, Bang Aditya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan di mana?
4: Lonjo di sana.
0: Dari Mbak Rike.
4: Gak salah. Gimana kabarnya Bang?
0: Kabarnya sehat walafiat. Bagus
4: kali. Alhamdulillah kali. Panas emang ganteng Mas.
0: Waduh, Jember panas. Padahal jauh dari Surabaya ya.
4: Ya iya, jauh banget.
0: Kalau Surabaya percaya saya panas, kalau Jember kok gak percaya ya.
4: Jember tuh agak lebih panas Surabaya sih.
0: Makanya Surabaya tuh biar mau hujan aja tetap panas.
4: Lagunya apa aja Bang?
0: Lagunya ada Berharap Cinta, ada band Armada Buka Hatimu, Afgan Pendam, dan Ungu Sejauh Mungkin.
4: Buka Hatimu aja dah.
0: Oke, siap Mbak Rika.
4: Oke, salamnya ya buat Eja barusan, Sat Paramli, ada Mbak Maimuna, ada Ramadan, terus ada si Putri Mawar, ada semuanya aja.
0: Oke, siap mereka.
4: Karena Ibu Bambang lupa.
0: Oh iya, Bang
4: Aditya, sehat. Selamat kerja.
0: Amin.
4: Terima kasih waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Rika yang ada jauh dan di sana ya. Dan yang lainnya masih kita tunggu ya. Ini ada 4 lagu yang sudah menanti, kita putar dua-dua dulu ya. Nanti kalau sempat waktu boleh kita terima requestannya lagi. Kalau nggak sempat waktu, kirim salam aja nggak apa-apa ya. Oke, Berharap Cinta dari Ada Band, kita lanjutkan dengan Buka Hatimu Armada. Selamat menikmati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari kerendan gas processing facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
4: Banjarmasin sore ini.

0: Prosesnya kenal informasi dan inspirasi. Kembali lagi masih bersama Aditya ya. Lagu dari Buka Hatimu Armada. Dan sebelumnya tadi ya, lagu ada band ya, Berharap Cinta, spesial ya buat teman-teman yang udah request. Spesial juga buat Mama Rahma yang ada di Barambai Batola ya. Requestnya lagu ada band Ading Aditya, terima kasih lagunya. Siap Mama Rahma ya. Ada Pak Ahmad Fauzi juga di kawasan Amuntai, minta putarkan lagu Kupilih Hatimu. Udah keputar belum ya? Kayaknya gak ada lagunya deh Pak. Udah. Ah, sama Buniar tadi ya Pak Ahmad Fauzi, lagunya udah aman ya. Ada Mbak Vivin juga yang udah standby di WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Pak Haji, Mas Haji ya. Alhamdulillah siap Mbak Vivin. Lagunya langsung Aditya pilih buat Mbak Vivin ya. Lagunya aku siapin udah ada Nizi, Bila Aku Jatuh Cinta. Ulun doakan mudah-mudahan pian himung tarus. Mudah-mudahan kita semua himung seberataan. Amin ya Rabbal Alamin ya. Yang udah gabung lewat TikTok juga, dari Bang Yoni, salam semuanya untuk pendengar RRI Pro 1. Batu licin lagi panas menyengat, sama aja sebanjaran panas. Di Jogja, di Jember juga panas ya Mbak Fatimah Umar ya. Terima kasih lagunya sudah diputarkan. Siap Mbak Fatimah ya. Ada Casom tadi ya, Jilatan Hirang Sesaat. Iya bujur banar. Bayangkan namanya putri lah, becabur tengah hari mengantang, langsung naik mengkilat Jilatan Hirang. Oke, terima kasih buat teman-teman di TikTok yang udah gabung ya. Yang baru gabung juga bulan sabit, thank you semuanya. Ada Mentai Boy juga udah gabung, thank you very much. Terima telepon lagi. Halo, Belaria Indonesia.
1: Belaria Karyanya Pro 1.
0: Wais, mantap. Apa kabar Pak Masri?
1: Iya. Kangen Masri, Bang. Lawasana, tututri.
0: Ya, karena kawa, ini mah bisa kan cuti. Mumpung masih ada, kena ngalih cuti.
1: Iya, masih ya, maka masih ya.
0: Oke, lagunya insya Allah masih sempat Pak Masri, apa nih?
1: Iya, pokoknya lagunya yang mana-mana aja.
0: Yang mana aja, oke siap.
1: Iya, salamnya semuanya yang monitor Belaria.
0: Oke. Iya.
1: Masih Mas Adi.
0: Sama-sama.
1: Sehat sekeluarga Mas Adi.
0: Amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum Mas Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Mas Adi siap kita terima kembali. Halo Belaria Indonesia.
2: Assalamualaikum ya Bang Buntang.
0: Waalaikumsalam. Langsung begalar.
2: Tadi di jalan putri ya lah. Kan putri yang takut sama cabur.
0: Wah, buntelan ganas
2: banget.
0: Kada salah.
2: Ya.
0: Oh, bis, ngeri. Cucu kayak putri kada salah, kita hutan buat cabur.
2: Takut kan. Dia takutnya bulat-bulat. Makasih putri, botolnya akut.
0: Aduh, botolnya akut.
2: Kan lu tau.
0: Aduh. Ayo put, botol Yakut. Kalau nyembah mawar tuh bang, botol Yakut ada bang, mawar tuh kutilang bang.
2: Kenapa?
0: Memikirkan dulu, kalau putri botol Yakut, berarti mawar ini kutilang.
2: Oh. Kutilang kah?
0: Iya. Kurus, tinggi, langsing.
2: Iya kah? Tinggi remada katanya.
0: Kurang lebih kayak madu lah, ulun mahayalan kan kayak itu sih, hayalan ulun.
2: Oh iya kak, kayaknya tinggi madu sedikit ah.
0: Ah kurang lebih aja, sama pada tinggi juga. Tapi kurus, tinggi langsing.
2: Belum pernah ketemu orangnya juga, mau tahu-tahu ini kurus, ini langsing.
0: Ini dari suara tuh mengeluarkan auranya.
2: Oh, iya.
0: Nah kayak Amah, pina lamak sedikit beisi orangnya.
2: Oh,
0: Maimunah iya. Sama, pina beisi juga orangnya.
2: Itulah.
0: Auranya itu dari suara kedengaran.
2: Oke, Ojan yang kurus setinggi lah ketahuan.
0: Ojan ketahuan sudah, kurus tinggi. Kawannya itu kopi, rokok, nongkrong di parkiran sekumpul.
2: Hari-hari.
0: Namun pian ini telamak sedikit isi nongkrongnya di kandang ayam.
2: Sudah pernah aku kisahkan lo dari hampir 100 juga kalah. kurang lebih kita.
0: Aduh, cuman tuh kurus pian sedikit pada ulun.
2: Bang Wahyu ini kan dah, kok ini langsing dah.
0: Ah, alhamdulillah.
2: Soalnya di banyak di pantai hilang kawan-kawan, gak kenapa, no, menanggung resiko.
0: Eh.
2: Kurangi.
0: Iya. Lagunya apa nih bang? Masih bisa
2: apa
0: nih?
2: Band-band lah.
0: Lagu band-band ini ada Ungus, Jauh Mungkin, Niji, Bila Aku Jatuh Cinta. Habis tuh Jika Sahabat Jadi Cinta.
2: Oh.
0: Itu ya bang yang band, sisanya solo, duet.
2: Solo apa solo?
0: Ada nih No Limit band juga nah lagi tinggi.
2: Terus.
0: Ya kalau yang solo ada Pamungkas, Lobo, Utopia. Utopia ini band kali lah, band resnya lo. Habis itu ada Derby, Anet, Dewi Dewi, Enda dan Onci, Rubah di Selatan, Lalahuta, Boy Warongan.
2: Derby itu apa judul Derby?
0: Derby itu judulnya Cintailah Diriku.
2: Oh gitu lah. Apalah, bingung lah.
0: Nah bingung ya.
2: Anu putri itu siang bahannya cakut cabur kak.
0: Bahari. Bahari makanya jilat anawaknya.
2: Mbak yang buntel kaduan lagi lah.
0: Kenal buntalnya. Aduh.
2: Buntal nakal juga ini lah.
0: Iya doi.
2: Seneng bisa bunang kayak buntal tuh mah aja bener. Bila pelanian buka minyak buntalnya.
0: Iya. Bisa jadi, bisa jadi.
2: Apa itu? Lanyar kah?
0: Hah?
2: Siapa di belakang?
0: Kerana siapa-siapa?
2: Soalnya penyiar tadi yang sebelumnya pak. Yang
0: sebelumnya Mbak Niar.
2: Oh iya. Anu Pak Eko tuh lah.
0: Kenapa?
2: Padahal Mbak Niar salam dari Pak Eko tuh.
0: Oke. Okay. Tapi diambil lagi sini sudah di bulik dah.
2: Oh udah kak. Iya. Jadi kalau yang siaran sore bersambung dit lah.
0: Bersambung ke?
2: Jam 7.
0: Mayum 7.
2: Maksudnya pagi itu jam 8.
0: Iya.
2: Kalau masuk malam beli dulu lah.
0: Kalau masuk malam tergantung, namun rumah parak biasanya bulik. Kalau rumah jauh kada bulik.
2: Adit bang?
0: Siapa?
2: Adit.
0: Kalau ulun karena rumah jauh ulun kada bulik kan?
2: Oh tanggung lah.
0: Tanggung.
2: Bolak-balik aja lah.
0: Udah ke rumah 45 menit bolak-balik koler.
2: Di situ aja lah nyaman nongkrong-nongkrongnya lah. Sar-sar di luar itu nyaman.
0: Dingin-dingin ada kopi lagi di halaman nyaman.
2: Kecuali kalau kayak Laica parak lah.
0: Laica parak, Niar parak.
2: Aku boleh kerja boleh.
0: Ah.
2: Padli bang udah juga boleh.
0: Padli ini kada juara rasanya.
2: Cantong bila bininya tuh haid kada boleh, bila bininya kada haid.
0: Padli bisa juga digasnya.
2: Padli gawe ya.
0: Kawas babak ya.
2: Punya bininya haid kada anunya.
0: Soalnya punya bininya haid kan hamuk-hamuk di rumah ngalih kena.
2: Oh, tahu aja dah bila Padli kada bulik berarti haid ini toh.
0: Daripada jadi sasaran jar Padli.
2: Ketahuan dah Padli tuh. Oke, salamnya guys bertajam kita.
0: Oke.
2: Bareng-bareng ngasih Dewi Sinta aja nih.
0: Oke.
2: Ini jam baru jam 4 lah.
0: Parak jam 4, betul.
2: Pak lagi buruk ya.
0: Oh, betul.
2: Terus jam 5 praktek.
0: Sampai
2: malam praktek.
0: Aduh, kak, perawat gak sih, Din?
2: Aduh.
0: Bisa, bang?
2: Dokter.
0: Hah?
2: Dokter.
0: Oh, dokter, Masya Allah. Kira tadi perawatnya tadi?
2: Ada. Perawat itu 4 orang aja, lo.
0: Kada juga, bisa juga pegawai puskesmas.
2: Ini terpanggi, mau sore ada.
0: Tapi pegawai puskesmas ada juga 4 praktek dokter.
2: Makanya 4 orang jurang. Aja makasih lah.
0: Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masih kita terima satu penelpon lagi, boleh deh ya. Kalau ingin bergabung kita terima. Masih ada kurang lebih sekitar 2 menit lagi. Halo, assalamualaikum Bang Sahrul. Halo Bang Sahrul. Bang. Bang Sahrul, kok suaranya nggak ada sih Bang? Waduh, Bang Sahrul ini nggak ada suaranya nih teman-teman ya. Boleh dicoba lagi nih buat Bang Sahrul ya. Halo Bang Sahrul. Nah, sah dah. Karena ada suara pian Bang Sahrul lain. Halo Bang. Oke deh. Dicoba kembali 325-1562 ataupun 0811-511-410 ya. Dan sudah 46 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kita break sejenak karena sekarang waktunya berkumandang azan asyar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.

saatnya kumandang azan asar di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Orang yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Ali bin Abi Thalib.
3: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai Sobat Taspen, yuk pastikan hak pensiun tetap lancar dengan cara autentikasi secara rutin di awal bulan. Gak perlu ribet, sekarang autentikasi cukup selfie pakai aplikasi andal by Taspen. Cepat, praktis, dan bisa dilakukan di mana saja. Atau kalau mau cara lain, boleh banget. Tinggal datang ke bank atau kantor pos Indonesia terdekat untuk autentikasi langsung. Ingat ya, autentikasi itu penting sebagai bentuk pembuktian diri untuk memastikan manfaat pensiun diterima oleh yang berhak. Jadi, lakukan autentikasi pada awal bulan untuk menjaga manfaat pensiun tetap aman dan tanpa hambatan. Dan yang gak kalah penting, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Semua layanan Taspen itu gratis. Kalau ada pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Autentikasi awal bulan, manfaat pensiun pasti lancar. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: Proses itu kenal informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin sore ya. Di 59 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, artinya perjumpaan kita di Belahan Indonesia. Kita cekkan dulu sampai di sini ya. Tapi sebelumnya, informasi untuk Anda pendengar kepada seluruh nasabah setiap Bank Kalsel ya. Dalam rangka peningkatan layanan pembayaran PLN melalui mobile banking Axel dari Bank Kalsel, maka untuk fitur pembayaran PLN Repaid ya, dan juga postpaid dan non-taglis untuk sementara waktu tidak dapat digunakan per tanggal 2 Juni sampai dengan 9 Juni 2026, di mana layanan akan kembali tersedia pada 10 Juni 2026. Nah, nasabah masih dapat bertransaksi melalui teller kantor cabang dan internet banking bisnis atau IBB. Nah, jadi mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Terima kasih atas pengertian dan kepercayaan Anda kepada Bank Kalsel. Takal Center bisa langsung di 0800-1122-000. Nah, terkait hal itu juga mungkin bagi Anda pendengar kebetulan, saya juga pengguna Bank Kalsel ya, mungkin yang bayar PLN dari bulan kemarin ya, karena ada gangguan itu sebagian mungkin masyarakat Kota Banjarmasin atau pengguna Bank Kalsel biasanya buat bayar PLN ya, itu dicopot ya listriknya, dan kebetulan di tempat Adit juga dicopot listriknya, dan sudah lapor, dan insya Allah nanti akan secepatnya dari PLN akan dipasang kembali ya. Nah, mungkin mohon maaf ada sedikit kendala juga, dan kebetulan Aditnya juga menjadi salah satu ya yang terdampak dari hal tersebut. Demikian informasi dari Bank Kalsel.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Banjarmasin sore ini.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Kembali berjumpa bersama Aditya di program 1 RRI Banjarmasin di Banjarmasin sore ya. Tentunya bagi Anda pendengar dan juga pemirsa yang mendengarkan kami melalui 97,6 khusus wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya, dan juga melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, dan juga yang menyaksikan siaran ini melalui live YouTube kami di akun channel @RRIPro1Banjarmasin. Nah, bertepatan pada hari ini pendengar, Rabu 3 Juni 2026, kami kembali menemani Anda dalam program Indonesia Cerdas. Nah, pendengar dan juga pemirsa, kita akan mengingat kembali sedikit ya kepada Anda bahwa Kota Banjarmasin saat ini sedang bersiap menjadi pilot project digitalisasi Bansos. Namun, ada satu tantangan teknis, baik itu dari pendaftarannya maupun agen yang membantu masyarakat miskin yang wajib memiliki identitas kependudukan digital atau IKD untuk keperluan verifikasi biometrik. Tapi, di kesempatan sore hari ini, kita tidak lagi berbicara terkait konsep ya atau sosialisasi awal, melainkan ini kita akan membahas hari ini terkait tentang langkah eksekusi tingkat lanjutnya seperti apa. Nah, dengan topik hari ini atau sore hari ini pendengar, itu adalah optimalisasi digitalisasi Perlinsos atau perlindungan sosial melalui aktivasi IKD tadi ya, atau identitas kependudukan digital. Pertanyaannya, mengapa ini penting? Nah, yang pertama, kemudian karena akurasi Bansos selama ini kan selama kurang lebih puluhan tahun selalu terbentur masalah validitas identitas. Betulkah seperti itu? Nah, hari ini kita akan bedah semuanya insyaallah kalau sempat waktunya pendengar ya. Bagaimana Dinas Sosial dan juga Disduk Capil Kota Banjarmasin untuk mengintegrasikan sistem interoperabilitas data kemiskinan dengan sistem biometrik kependudukan digital ini. Nah, sudah hadir di studio kita pendengar, ada dua orang Sri Kandi birokrasi kita. Yang pertama di Dekabit PDIK Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Ibu Insinyur Hajah Nur Hayani MM. Selamat sore Bu Yani.
1: Selamat sore.
0: Alhamdulillah sehat Bu.
1: Alhamdulillah.
0: Enggak capek lagi Bu ya?
1: Oh enggak.
0: Harusnya pulang nih jam segini Bu ya. Siaran dulu. Oke, bersama Bu Yani pendengar, di sebelah beliau ada mitra strategis dari Hulu Data Kependudukan. Itu adalah Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disduk Capil Kota Banjarmasin bersama dengan Ibu Rusida Lianti, SIP MSI. Selamat sore Bu Rusida.
2: Selamat sore Bapak Adit.
0: Alhamdulillah. Sehat Bu Rusida ya?
2: Alhamdulillah sehat Bapak.
0: Alhamdulillah. Oke. Nah, bersama dua orang ini pendengar, kita akan membahas semuanya. Dan juga mungkin warga Banjarmasin khususnya, atau mungkin warga Kalimantan Selatan secara umum yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi terkait topik bahasan kita di sore hari ini bersama dengan Bu Yani dan juga Bu Rusida, silahkan dua line telepon kami buka selebar-lebarnya 3251562 ataupun di 0811511410. Telepon WhatsApp kami terima juga di nomor yang sama. Pesan singkat WhatsApp juga insya Allah kami bacakan. Dan pesan melalui channel YouTube juga komentarnya insya Allah nanti akan kami bacakan lagi ya. Nah, pendengar dan pemirsa, supaya waktunya nggak cepat habis, kita langsung aja nih ke Bu Yani dulu, boleh Bu Yani Bu ya? Oke. Okay. Nah, saya mau tanya dulu nih, selaku pemegang otoritas data kemiskinan di Kota Banjarmasin khususnya Bu Yani ya. Nah, jika pada siaran sebelumnya ya bersama Mas Juma kemarin di Banjar Realita, Bu Yani sempat menyinggung bahwa syarat utama menjadi agen pendaftar Bansos itu memiliki EKTP dan IKD Bu. Nah, itu atau identitas kependudukan digital yang aktif pastinya. Nah, maka pada hari ini kita mau nanya Bu, adakah langkah konkret nih Bu untuk merealisasikan syarat tersebut dengan menggandeng dinas terkait, yaitu dari Disduk Capil. Silakan Bu Yani.
1: Ya, selamat sore permisa. Langkah kita memang menggandeng Duk Capil dalam hal mensukseskan digitalisasi Perlinsos ini. Jadi pintu masuknya memang dengan mengaktifkan IKD. Tanpa aktif IKD-nya, maka masyarakat tidak bisa mengusulkan baik secara mandiri ataupun agennya juga tidak bisa mengusulkan bansos tersebut. Jadi memang harus aktif IKD-nya dulu. Nah, seperti
0: memang harus wajib aktif dulu, Bu ya.
1: Siap.
0: Oh, betul okay. sekali. Nah, tapi kan kita Kota Banjarmasin sebagai piloting, Bu ya.
1: Yeah.
0: Pilot project untuk perluasan digitalisasi bansos ini. Nah, ini artinya dituntut integritas yang mutlak ya. Kita mengetahui seperti apa penduduk kita. Nah, bisa mungkin dijelaskan sedikit, Bu, untuk tingkat lanjutannya bagaimana aplikasi Perlinsos ini melakukan bridging data atau menghubungkan data kepada Disduk Capil ya, terutama DTKS dari Kementerian Sosial, lalu IKD-nya. Ini kan kalau boleh dibilang rumit ya, kayak puzzle susah. Ini gimana, Bu, untuk menyambungkannya, Bu?
1: Tersambungnya itu di NIK, Pak.
0: Mm-hmm.
1: Jadi setiap penduduk Indonesia memiliki NIK. Jadi penduduk miskin Indonesia juga harusnya kan punya NIK.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu harus sudah terekam secara di dalam sistem, di dalam DTSN sekarang, bukan DTKS, Pak.
0: Oh, DTSN.
1: Iya, DTSN, di dalam DTSN, dan itu sudah terintegrasi dengan data dari Dukcapil.
0: Mm-hmm.
1: Terkait dengan NIK dan data-data keluarga lainnya. Seperti itu.
0: Oh.
1: Jadi, dengan kita klik NIK-nya, maka informasi itu akan bisa terbuka. Apakah dia, kalau di sistem SIKNG atau di sistem yang memuat DTSN itu, maka itu akan terlihat nanti dia pemeringkatannya, tingkat kesejahteraan sosial dari warga tersebut seperti apa, kemudian ada bansos-bansos apa saja yang diterimanya juga terlihat.
0: Mm-hmm, oke, okay. Tapi kan, Bu, kalau secara umum kita lihat, Bu ya, untuk data sendiri dari Kemensos, kemudian Dinas Sosial dan Dukcapil sendiri, untuk data masyarakat yang harusnya menerima bantuan sosial atau perlindungan sosial dan lain sebagainya, itu selama puluhan tahun kebelakang kan masih ada yang tidak sinkron, Bu ya. Nah, jadi ini bagaimana mengintegrasikan pendataannya? Apakah memang semuanya harus didata ulang lagi atau seperti apa, Bu?
1: Kita berangkat memang dari tiga data yang digabungkan. Jadi berasal dari data P3KE, DTKS, dan Reksosek.
0: Mm-hmm.
1: Nah, Reksosek dan P3KE ini memuat data seluruh penduduk Indonesia.
0: Mm-hmm.
1: Notabene-nya mereka ada NIK-nya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu yang terkait nanti yang terintegrasi dengan data Dukcapil. Begitu juga dengan DTKS dulu.
0: Mm-hmm.
1: DTKS itu kan data miskin yang dimiliki oleh Kemensos.
0: Hmm.
1: Nah, itu digabung menjadi DTSN.
0: Hmm.
1: Nah, otomatis di situ sudah ada pemadanan NIK-nya dengan data yang ada di Dukcapil.
0: Hmm.
1: Tinggal kita update-nya mungkin dengan perangkat yang lebih memastikan itu, seperti biometrik, validasi wajah, mungkin seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, kalau ke Bu Rusida nih kita tanya. Ini kan salah satu juga PR dari kawan-kawan di Dukcapil yang sampai sekarang kadang agak riuh juga. Bukan di Dukcapil yang bermasalah, tapi kadang masyarakat yang bermasalah. Terkait pendataan penduduk. Nah, terkadang masih ada saja masyarakat di wilayah-wilayah tertentu yang belum memiliki data di Dukcapil sendiri. Nah, ini kan artinya ada kesulitan untuk mensinkronkan data dari Dukcapil ke Dinsos. Itu gimana, Mbak?
2: Baik, selamat sore. Untuk terkait pemadanan data, kalau memang masyarakat belum mempunyai NIK, kita bisa melakukan validasi terlebih dulu, Bapak. Jadi kita validasi, kemudian kita koordinasi dengan dinas terkait, misalnya kayak gitu kan, kita lakukan pelacakan data kalau memang yang bersangkutan belum memiliki NIK. Kalau memang belum memiliki NIK, kita lakukan proses penginputan langsung ke sistem SIAK, Pak. Okay.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian mengisi formulir. Nah, kemudian kalau memang sudah terdaftar menjadi penduduk Kota Banjarmasin, mereka akan mendapat kartu keluarga beserta dengan KTP. begitu Bapak.
0: Oke, artinya lebih ke jemput bola dong, soalnya jemput kita lihat masyarakat juga di beberapa titik itu ada yang masih belum memahami teknologi, terus juga jarak yang cukup jauh ke Dukcapil dan lain sebagainya. Artinya apakah dari di Dukcapil ada percepatan sendiri, apalagi Kota Banjarmasin sebagai pilot project ini, Mbak?
2: Untuk pelayanan di aplikasi Para Kaco Online kita sudah di launching di Mei 2023, Bapak. Jadi semua penduduk yang berurusan melalui dokumen kependudukan itu bisa melalui aplikasi Para Kaco Online sendiri. Misalnya perpindahan penduduk, kartu keluarga, KIA, akta kelahiran, akta kematian, penduduk non permanen itu bisa diakomodir di aplikasi Para Kaco Online sendiri, Pak. Ya, kemudian kalau untuk terkait IKD ini sendiri, kita harus langsung berhadapan dengan pemohon karena ada barcode yang harus kita scan di aplikasi SIAK itu sendiri, Bapak. Jadi pemohon atau warga harus datang ke Dukcapil atau ke MPP atau ke UPT yang ada di 5 kecamatan. Jadi ketika mereka menginstal aplikasi IKD, mengisi biodata, scan barcode, lalu bisa diterapkan untuk IKD sendiri.
0: Oke, manualnya ada nggak sih?
2: Kalau IKD nggak bisa manual, Pak, karena berbentuk digital.
0: Enggak, tapi maksudnya kalau masyarakat kalau ingin mendata diri sendiri apa segala macam, terkadang kan ada masyarakat yang gaptek, gak ngerti, terus jarak jauh apa segala macam, apakah dari pihak Dukcapil jemput bolanya manual atau seperti apa? Kan tidak semua juga nih masyarakat kita pandai menggunakan HP pintarnya, Mbak.
2: Iya, ada beberapa alternatif, misalnya bisa menggunakan aplikasi ataupun kita menggunakan jemput bola, Bapak. Ada namanya kita inovasi rekayasa jiwa, itu inovasi bagi mereka yang sakit, tua, dan gangguan jiwa. Ada juga inovasi yang lain yang semestinya kita langsung turun ke lapangan kayak gitu untuk melakukan jemput bola.
0: Berarti memang sudah ada persiapan ya. Berarti lebih gencar lagi kah atau sementara ini untuk integrasinya hanya mengandalkan data yang sudah ada, Mbak?
2: Kalau yang sekarang ini kan kita sesuai dengan permohonan masyarakat. Kalau memang masyarakat memohon dokumen kependudukan, kita fasilitasi. Karena kan sifatnya dokumen kependudukan ini basisnya permohonan dari masyarakat itu sendiri, Pak. Tidak bisa dokumen terbit tanpa permohonan dari warga. Iya.
0: Oke. Nah, kalau untuk persiapan sendiri nih untuk mengintegritaskan antara Dinsos dan Dukcapil, ini persiapannya seperti apa dari Dukcapil sendiri ini, Mbak?
2: Untuk aktivasi IKD sendiri, kita melakukan jemput bola di beberapa titik. Ada sekitar 11 kali pertemuan kemarin untuk jemput bola. Yang pertama kali kita lakukan jemput bola ke Ajin itu waktu bertempatan di Dinas Sosial di tanggal 24 Februari 2026, Bapak. Jadi sasaran untuk Ajin Perlinsos di situ. Kemudian kita aktivasi IKD di Aula KB. Ke Aula KB ada 8 kali pertemuan. Itu sasarannya kader Posyandu. Jadi agennya itu kader Posyandu. Kemudian kita aktivasi IKD juga waktu kegiatan sosialisasi dan bimtek di Hotel HBI. Itu kita langsungkan untuk aktivasi IKD langsung di sana, Pak.
0: Oke. Nah, kalau untuk masyarakat sendiri yang terdata, yang memiliki KTP itu, apakah semuanya sudah EKTP semua masyarakat yang pegang itu, atau harus ini lagi, harus daftar lagi untuk dapat IKD tadi, Mbak?
2: Kalau untuk IKD sendiri aplikasi khusus, Bapak. Jadi aplikasi namanya Identitas Kependudukan Digital, harus di-download di aplikasi Play Store ataupun Play Store. Itu kan, Pak, ya. Kemudian kalau KTP fisik itu KTP elektronik. Jadi KTP elektronik dan KTP digital itu berbeda, Pak.
0: Oh.
2: Iya, KTP fisik itu KTP elektronik yang ada chipnya. Kalau IKD itu KTP dalam bentuk digital. Bisa dibawa kemana aja. Misalnya pian berurusan ke perbankan atau ke bandara, tinggal kasih lihat aja IKD-nya, bisa langsung dipermudah kayak gitu, Pak.
0: Oke, berarti masyarakat memang harus wajib punya aplikasi itu dong?
2: Kalau untuk sementara itu pendamping, Pak. Kalau secara keseluruhan, jadi target pusat itu ada 30% untuk aktivasi IKD di semua kabupaten kota dari jumlah penduduk perekaman KTPL. Jadi untuk Kota Banjarmasin di angka 7,73%. Kemudian untuk aktivasi IKD sendiri ini harus langsung datang ke Dukcapil kayak gitu, Bapak.
0: Oh, gitu.
2: Iya, ke Dukcapil bisa, ke UPT di Dukcapil yang ada di kantor kecamatan bisa, di MPP juga bisa, ataupun di Siring Menara Pandang di tiap hari Sabtu dan Minggu.
0: Sabtu Minggu.
2: Iya,
0: oh, aman Sabtu, berarti Minggu. Ya. Saya tadi mau nanya nih, kalau kerja gimana kan? Susah,
2: iya.
0: Repot, ribet, iya. Gitu kan, enggak ada waktu. Ternyata nih sudah langsung dipecahkan ya. Sabtu Minggu aman.
2: Sabtu Minggu di jam 9 sampai jam 12 kita stay di Siring Menara Pandang.
0: Oke, enggak ada tambahan jam malam nih, Mbak?
2: Untuk sementara masih belum, Bapak.
0: Takutnya kan biar kayak ini kayak Samsat kan. Oh, siap, Sabtu Bapak. Minggu malam sampai jam 9 mungkin masih bisa dilayani, takutnya kan yang pulang kerja atau apa segala macam. Apakah belum ada nih Mbak untuk rencana sana?
2: Untuk sementara masih belum ada untuk aktivasi yang jemput bola di malam hari. Kita memaksimalkan di jam dinas Senin sampai Jumat, kemudian di hari Sabtu dan Minggu dari pagi sampai jam 12 siang, Pak.
0: Sampai jam 12 siang. Nah, jadi bagi Anda pendengar dan pemirsa, artinya selama ini yang kita miliki yang berbentuk fisik itu masih EKTP, tapi belum masuk ke IKD. Tapi mereka yang punya fisik EKTP itu, Mbak, apakah sudah otomatis bisa langsung masuk memiliki IKD tadi, Mbak?
2: Jadi syarat untuk IKD sendiri harus melakukan perekaman KTPL, Bapak. Jadi syaratnya 17 tahun, sudah melakukan perekaman KTPL dan mempunyai KTP. Ketika mereka melakukan perekaman, langsung aktivasi IKD bisa, asalkan statusnya PRR, kayak gitu.
0: PRR jadi, itu?
2: Status yang siap cetak untuk KTPL-nya.
0: Oke.
2: Okay. Siap cetak untuk kartu KTPL-nya, Pak.
0: Itu yang baru ya. Iya, tapi yang mereka yang sudah memiliki fisik KTP
2: bisa untuk mengaktivasi IKD ke dinas, Pak, ataupun ke UPT tadi.
0: Oke, okay, berarti Anda pendengar dan pemirsa, artinya bukan berarti kita harus merekam ulang ya, tapi sudah ada datanya di KTP fisik kita yang sudah punya, tinggal aktivasinya saja. Okay. Nah, jadi kalau nya belum daftar itu mendatangi Dukcapil atau layanan-layanan yang lainnya tadi itu enggak bisa aktif. Kenapa nggak bisa mandiri ngaktifinnya, Mbak?
2: Karena ada barcode-nya, Pak, untuk pengamanan datanya. Jadi ada barcode yang harus di-scan di aplikasi SIAK, namanya aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang langsung terhubung dengan data Dirjen Dukcapil, Pak. Kita menggunakan server pusat, sehingga data yang kita input langsung terkoneksi ke pusat, Bapak. Jadi untuk aplikasi sendiri, masyarakat harus mempunyai handphone, smartphone kan, kemudian harus memiliki email, nomor telepon, terus nick yang pasti ada di database kayak gitu.
0: Aha.
2: Kemudian diinstalkan, diisi biodatanya, kemudian selfie, terus scan barcode di aplikasi SIAK kami sendiri. Nanti kode OTP-nya masuk ke email, Bapak.
0: Okay. Nah, misalnya nih bagi masyarakat khususnya Kota Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, mitigasinya dari Dukcapil sendiri, terutama wilayah-wilayah pinggiran sungai, agak jauh dari wilayah perkotaan, internet sulit dan lain sebagainya. Itu bagaimana? Artinya kan selama ini kita tidak menutup mata, Mbak ya, bahwa terkait pendataan penduduk selama ini masih terdata dari hanya pihak BPS yang belum, sebagian ada yang belum terdata secara nomor kependudukannya. Itu bagaimana, Mbak?
2: Kalau untuk masyarakat yang belum memiliki NIK tadi sendiri, mungkin bisa kita koordinasikan dengan dinas terkait. Misalnya kita pernah koordinasi dengan dinas sosial bagi masyarakat yang tidak mempunyai dokumen sama sekali, yang ada di rumah singgah kayak gitu. Jadi kita langsung mendatangi ke rumah singgah itu sendiri, Bapak. Kita koordinasi dengan dinas terkait kayak gitu.
0: Oke, kalau yang jaraknya jauh, pinggiran sungai gitu, yang aksesnya nggak mungkin lewat darat misalnya,
2: kita lakukan jemput bola, Pak.
0: Jemput bola.
2: Iya, jemput bola. Jadi petugas kami langsung ke lapangan untuk melakukan jemput bola.
0: Aha.
2: Ada juga di UPT, Pak. Kalau memang sifatnya UPT itu untuk mendekatkan masyarakat berurusan. Misalnya ada di 5 kecamatan, jadi masyarakat yang mau berurusan bisa melalui UPT. Atau juga melalui kelurahan. Kita ada 52 akun parak acil yang ada di, yang bisa diakses di kantor kelurahan, Bapak.
0: Oke, iya. Berarti masyarakat mungkin nggak mesti harus ke Dukcapil, tapi kantor kelurahan pun bisa berarti,
2: iya,
0: ya.
2: Tapi untuk aplikasi parak acil online sendiri, untuk pengajuan dokumen yang ada di aplikasi.
0: Oke, nah terkait hal ini kita ke Bu Yani, Bu. Apakah dari dinas sosial sendiri memberi dukungan sendiri untuk berjalannya program ini, Bu Yani? Apakah memang dari dinas sosial menunggu data komplit dari Dukcapil ini, Bu Yani?
1: Oh tidak, Pak. Jadi ini kita punya, kita menurut arahan pusat itu program Perlinsos ini memang ada timeline-nya. Jadi pengusulan bansos digital ini memang hanya menurut timeline-nya tuh hanya bulan Juni, Juli. Makanya ini harus kita maksimalkan. Jadi bagi masyarakat yang tidak memiliki smartphone atau literasi digitalnya rendah, istilahnya gaptek, itu bisa memanfaatkan agen-agen yang sudah kita rekrut kemarin dan kita bintek, Pak. Seperti contohnya seperti apa, kader posyandu, kemudian operator dapodik sekolah, kemudian ASN dan non ASN yang ada, yang tersebar di seluruh SKPD, yang memang kita tunjuk sebagai agen. yang sudah terdaftar sebagai agen. Jadi sampai sekarang dari target 1.342 agen yang harus kita rekrut pada program ini, kita sudah memiliki 1.124. Jadi sudah 80% lah.
0: Oke.
1: Jadi alhamdulillah ini angka yang sangat bagus sekali, artinya dalam waktu yang sudah memang ditentukan sangat singkat, kita bisa mencapai angka tersebut, tinggal memaksimalkan fungsi agen ini agar dapat membantu pengusulan bansosnya bagi masyarakat yang tadi yang tidak punya handphone atau literasi digitalnya yang rendah.
0: Oke, berarti untuk para agen ini sekitar 1.100-an tadi nih Bu, apakah mereka semua sudah terjun dan bagaimana untuk wilayah-wilayah yang agak sulit terjangkau, apakah mereka sudah sampai ke sana Bu?
1: Sementara ini memang belum Pak, karena secara nasional memang belum launching ini. Jadi mungkin di tanggal, menurut timeline kemarin informasi dari pusat ini akan dilaksanakan di Bali tanggal 3. Nah mungkin kemudian kita ini di wilayah wilayah 2 seperti di Banjarmasin ini mungkin di minggu kedua nanti.
0: Oke, apa mungkin kawan-kawan Bansos sama Dukcapil tidak berinisiatif untuk apa ya, bahasa kita tuh tidak buang waktu, jalan lebih dulu terutama untuk mendataan sendiri, karena kan kita tahu masyarakat khususnya ya untuk Banjarmasin sendiri dan sekitarnya ini cukup banyak, terus juga medannya, geografisnya juga agak sulit dijangkau dengan kendaraan darat. Ini bagaimana Bu?
1: Belum dibuka Pak, dari pusat belum dibuka.
0: Memang dari pusat, tapi kalau hanya untuk misalnya pendataan sendiri nih, lebih-lebih pengecekan lagi segala macam.
1: Ini kita sudah, kita kan kemarin sudah bermitra dengan dinas DKPP BM, itu dengan merekrut agen posyandu. Nah otomatis agen posyandu ini tersebar di seluruh lingkungan, di setiap kelurahan itu banyak posyandu ya, terdiri ada yang 10 atau 11 posyandu satu kelurahan, itu kan semua kelurahan punya. Nah ini agen-agen dari posyandu ini kita harapkan dapat membantu warga di sekitarnya untuk mendaftarkan pengusulan bansos ini.
0: Jadi sementara untuk mitigasinya sendiri itu memang dibantu oleh rekan-rekan dari agen posyandu tadi. Baru untuk yang agen yang 1.100-an itu nanti pas launching baru turun gitu Bu ya?
1: Iya, turunnya nanti bareng Pak.
0: Bareng.
1: Begitu dibuka nanti atau aplikasinya ini bisa digunakan, maka kita akan memberikan istilahnya instruksi untuk bisa mendaftarkan masyarakat di sekitarnya. Seperti itu.
0: Oke, tapi kalau hanya untuk dari Dukcapil sendiri berarti sudah siap dong dengan data yang ada berarti Mbak ya?
2: Iya, siap untuk aktivasi agen kan sudah dilaksanakan. Tapi kalau untuk website perlinsos sendiri kan masih belum dibuka oleh Kemensosnya, jadi kita sambil menunggu juga untuk kalau memang ada penambahan agen kita siap untuk jemput bola lagi Bapak.
0: Berarti lebih banyak ke sosialisasi untuk yang belum terdaftar di ini ya, IKD tadi ya, itu disarankan masyarakat untuk sebisa mungkin untuk, apakah ada batasan waktu nih Mbak untuk pendaftaran atau memang harus jemput bola dulu?
2: Kalau timeline-nya di tanggal 2 Juni kalau nggak salah informasinya untuk terjun ke lapangan Bapak. Jadi kalau untuk aktivasi IKD sendiri sebelum ada Perlinsos pun kita sudah mengaktivasi IKD di tahun sejak tahun 2023 Bapak. Jadi sebelum ada launching Perlinsos ini kita juga ada inovasi program langsung dari Dirjen Dukcapil bagi Dukcapil untuk mengaktivasi IKD penduduk di Kota Banjarmasin kayak gitu. Jadi dari tahun 2023 sampai dengan 2026 ini ada 38.000 jiwa yang sudah diaktivasi IKD.
0: Kalau boleh ini sekitar intermezzo Mbak, kalau boleh tahu secara keseluruhan masyarakat Kota Banjarmasin yang sudah aktivasi IKD itu persenannya berapa sih?
2: 7.73%.
0: Lumayan tinggi Mbak ya, alhamdulillah lebih dari 50 ya. Berarti hanya tinggal 30%-an aja pendengar dan pemirsa masyarakat yang masih belum terdaftar atau aktivasi IKD-nya. Oke, jadi yang pengen juga buat Anda masyarakat Kota Banjarmasin khususnya yang ingin mengaktifkan IKD-nya itu bisa langsung ke kelurahan masing-masing. Itu bisa atau UPT ya?
2: UPT
0: ya. atau langsung ke Dukcapil. Nah, itu aman. Nah, kalaunya boleh nggak, Mbak? Kalau kita mau nanya terkait kasel nih. Itu secara keseluruhan ada nggak, Mbak? Berapa persennya? Mungkin ada bocoran gitu, kita pengen tahu.
2: Sekitar 7%-an juga, Bapak.
0: 7%?
2: Iya, 7 kan kalau Kota Banjarmasin 7,73% kayak gitu. Karena kan untuk capai IKD sendiri
0: 77 kan?
2: 7,73%.
1: Dikit.
0: Dikit, ya. Bu. Aduh, saya mikirnya tadi 73% bukan. Tadi. Oke.
2: Target pusatnya 30 nih. Karena kan untuk aktivasi IKD sendiri harus memiliki smartphone. Nah, untuk di Kota Banjarmasin tidak semua penduduk Banjarmasin mempunyai smartphone kayak gitu. Dan tidak ada juga yang tidak support, Pak. Jadi kendalanya seperti itu.
0: Kendalanya lebih ke situ ya.
2: Ya, ke sistem, Pak.
0: Ke sistemnya yang HP-nya tidak support dan segala macam. Memang harus didukung oleh perangkat itu, Mbak.
2: Benar,
0: ya.
2: Enggak.
0: Selain itu ada nggak, Mbak, kendalanya? Kenapa kok kecil banget? Mohon maaf. Kalau saya tarik nih kata-kata saya tadi, saya pikir udah 50 lebih.
2: Enggak, gitu. Enggak, Pak. Kalau untuk IKD sendiri kan memang pendamping, bukan bukan diwajibkan sesuai dengan Permendagri itu pendamping KTP di KTP fisik kayak gitu, Pak. Dan dari lembaga pengguna kita sudah ada kerjasama dengan BNI. Jadi ketika masuk ke Wonder BNI masuk dengan IKD juga bisa, Bapak.
0: Oke. Selama ini kan masyarakat yang taunya kalau IKD itu KTP difoto.
2: Bukan, KTP dalam bentuk digital, Bapak. Iya.
0: Berarti nggak bisa dong, kan biasanya nih saya ngebawa KTP fisik nih ketinggalan dompet misalnya, tapi ada nih foto KTP saya, itu bisa masuk nggak?
2: Kalau KTP digital kan ada aplikasi khusus kayak gitu. Jadi ketika kita punya IKD, kita bisa melihat biodata di sana. Anggota keluarga juga bisa kita lihat. Terus kartu keluarga kalau sudah pakai barcode juga nampak di IKD. Terus KTP digital kan bisa kita bagi pakaikan ke sesama pengguna IKD, Bapak. Jadi ketika Bapak misalnya punya IKD, saya punya IKD, kita bagi pakaikan untuk IKD sendiri punya saya bisa Bapak lihat kayak gitu. Asalkan sesama pengguna IKD itu sendiri.
0: Oke, tapi kan masyarakat nih mungkin sebagian pasti berpikir gini, Mbak, kan di foto KTP itu ada nomor NIK-nya saya juga, nggak bisa gitu langsung dicek datanya?
2: Sebenarnya bisa, by NIK kan bisa. Tapi kalau hanya untuk IKD sendiri bisa mempermudah masyarakat berurusan, misalnya ketinggalan KTP fisik ataupun misalnya yang ke bandara bisa dikasih lihat untuk KTP digital tanpa harus memperlihatkan KTP fisik itu sendiri, Bapak.
0: Lebih
2: mudah, lebih praktis kan kayak gitu.
0: Oke, artinya ini juga untuk menutup kecurangan-kecurangan, apalagi untuk daftar ke Bansos ya.
2: Benar.
0: Ini KTP-nya apa udah bener? Daftar nggak IKD nih? Oke, baik pendengar dan pemirsa, kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini membahas terkait perlindungan
1: Perlinsos
0: ini, kolaborasi antara Dinas Sosial dan juga Dukcapil, apalagi Kota Banjarmasin saat ini menjadi pilot project-nya ya, dengan waktu yang saya boleh bilang sesingkat-singkatnya. Kami akan kembali lagi setelah ini, jangan kemana-mana.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Nggak gue aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, biar ready new.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan, dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir, kreativitas, serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar dan pemirsa, kita kembali lagi di Indonesia Cerdas ya. Kita masih membahas pendengar terkait tentang optimalisasi digitalisasi perlinsos atau perlindungan sosial melalui aktivasi IKD bersama dengan Bu Hajah Nur Hayani dan juga Mbak Rusida Lianti. Nah, ini kita coba cek di YouTube ya yang sudah bergabung beberapa komentar. Bentar saya coba besarkan dulu. Oke, ini ada beberapa kawan-kawan nih dari Dukcapil yang udah gabung juga. Terima kasih komentarnya teman-teman semuanya ya. Mantap Bu Haji Yani ya. Oke, saya gak etis deh kayaknya kalau dibacain semuanya Bu ya. Oke, tapi ini ada pertanyaan Bu dari akun Kurniawan ya. Assalamualaikum. Ibu, orang tua saya terdaftar di DTKS Desil 2 dan berhak menerima bantuan digital. Namun 2 minggu lalu beliau meninggal dunia. Keluarga kami masih tergolong tidak mampu. Apakah akun IKD orang tua saya otomatis terhapus dan bansosnya hangus? Dan bagaimana mekanismenya jika bantuan tersebut ingin dialihkan ke ahli waris dalam satu kartu keluarga? Dan berapa lama waktu sinkronisasinya? Ini yang mau jawab duluan siapa nih? Mbak atau Ibu? Ibu, baik, silakan Bu.
1: Baik, untuk bansos yang sudah terhapus atau orang yang sudah meninggal itu memang tidak bisa diwariskan. Jadi mohon maaf, kalau memang tidak mampu atau merasa tidak mampu, itu perbaiki kartu keluarga, lapor ke puskesos di kelurahan, Pak. Jadi lapor di puskesos di kelurahan untuk perbaikan data. Jadi nanti dimutakhirkan, kemudian nanti diusulkan pemutakhiran datanya dan perbaikan datanya. Seperti itu. Kemudian kita usul ulang nanti bansos yang diperlukan. Seperti itu.
0: Oke, berarti tidak semerta-merta bansos yang sudah terdaftar pada orang tuanya turun ke warisnya, yeah. Dan belum tentu warisnya akan sama mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang tua tadi Bu ya?
1: Iya, yeah.
0: Oke, berarti artinya memang semuanya harus didata ulang lagi.
1: Siap, betul. Karena menurut Mensos sendiri bilang bahwa bantuan itu bukan warisan. Nah itu jadi kita di sini diingatkan bahwa kalau misalnya orang tua kita yang mendapat bantuan itu meninggal, maka segera perbaiki data kita dengan melapor ke puskesos di kelurahan.
0: Oke, okay. Artinya harus merubah kakaknya juga dong Bu ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Oke. Nah kalau untuk merubah kakak sendiri, itu mau nanya nih Mbak, itu berapa lama sih Mbak?
2: Kalau untuk pengurusan kartu keluarga, misalnya ada anggota yang sudah meninggal, otomatis harus memperbaiki dulu, membuat akta kematian terlebih dahulu, Bapak. Jadi pembuatan akta kematian itu 1x24 jam setelah berkas terverifikasi di aplikasi para kasih online. Jadi ketika sudah ada pemohon, pelapor misalnya ahli waris melaporkan di aplikasi para kasih online, otomatis dapat 2 dokumen, Bapak. Satu untuk akta kematian, satu untuk kartu keluarga yang tertinggal. Kemudian untuk IKD sendiri, kalau memang yang bersangkutan mau dihapuskan akunnya, bisa mendatangi di Dukcapil bisa. Kemudian 5 UPT atau MPP juga bisa untuk dihapuskan akun yang sudah meninggalkan tadi. Iya.
0: Oke, berarti kalau ini tidak ada pelaporan?
2: Untuk data kependudukan, selama tidak ada pelaporan, database-nya masih ada di database kependudukan, Bapak.
0: Nah, kalau ke Dinas Sosial, Bu, ini kan artinya yang bersangkutan wafat, tapi tidak dilaporkan. Ini kadang ada kebocoran juga, Bu.

0: dalam tanda kutip Bu ya, seperti Ibu bilang tadi,
1: ya,
0: banyak masyarakat kedapatan yang masih tidak melaporkan.
1: Nah itulah yang membuat data kita itu camuh jadi kita.
0: Camuh ya. Dukcapil juga pasti camuh dong.
2: Iya pasti. Pastinya. Tidak ada pelaporan kan nggak bisa.
1: Karena kalau tidak ada pelaporan kita susah juga Pak, karena tidak ada bukti kan. Kalau bahwa orangnya dikatakan meninggal, tapi kalau dia meninggal di rumah sakit itu otomatis pihak rumah sakit yang akan menonaktifkan anunya.
0: Oke. Nah tapi misalnya Bu, apakah dari dinas sosial sendiri atau dari Dukcapil sendiri ada nggak sih untuk pemutakhiran data ini? Misalnya kan kalau seperti kita ke dinasan biasanya per setahun dokumen-dokumen itu dicek mana yang memang sudah masih layak ataupun tidak layak, atau dicek lagi nih mana warga yang sudah wafat atau yang masih ada, atau mungkin dari dinas sosial tingkat perekonomian masyarakat itu yang awalnya mungkin mendapatkan bansos tapi akhirnya saat ini tergolong mampu sudah, itu ada nggak sih Bu, per tahun kah atau per 5 tahun?
1: Tidak ada Pak, jadi memang harus ada laporan.
0: Harus ada laporan ya. Susah juga Bu ya kalau gitu Bu ya.
1: Ya paling kalaunya ini misalnya ada tetangga atau RT-nya yang melaporkan, itu akan kita tandai. Akan kita tandai dan kita nonaktifkan. Biasanya di dalam sistem tuh ada tombol untuk penonaktifannya. Penonaktifan okay. Bansosnya khususnya.
0: Oke. Berarti ini boleh dibilang PR yang cukup besar juga ya, dari Dinsos dan Dukcapil juga untuk mendata masyarakat atau warganya yang sudah meninggal atau mungkin pindah domisili juga Bu ya.
1: Ya.
0: Nah ini juga kalau terkait pindah domisili Bu, ini juga salah satu kasus juga nih Bu. Gimana
1: ya,
0: Bu?
1: Kalau pindah domisili seperti itu juga. Jadi kita kan ada tim survei, jadi verifikasi dan validasi ke lapangan itu yang membenarkan apakah benar dia berdomisili sesuai dengan KTP atau kartu keluarganya atau tidak. Nah kalaunya ini kita arahkan, kalau memang masih tidak sesuai kita arahkan untuk memperbaiki alamatnya sesuai dengan domisilinya. Kalau dia pindah kita cut.
0: Oke. Tapi misalnya pindah tapi tidak ada perubahan juga mesti dari memang dia masuk golongan yang harusnya mendapat bantuan sosial seperti apa Bu?
1: Kalau setelah disurvei ketahuan dia sudah pindah atau dia memang tidak berdomisili di situ, biasanya tidak akan kita berikan apa yang dia inginkan. Misalnya dia mau BPJS itu bukan PBI, itu bukan orang Banjarmasin gitu, tidak bisa.
0: Oh, walaupun dia sudah melapor pun juga tetap nggak bisa Bu ya?
1: Iya, karena kita ada tim perpalnya Pak. Jadi kita survei ke lapangan.
0: Oke. Walaupun dengan alasan pekerja migran gitu, pindah-pindah gitu kerjanya, tetap nggak bisa berarti Bu ya?
1: Nggak bisa.
0: Oke. Sudah jelas pendengar dan pemirsa. Nah, misalnya juga nih Bu, terkait tentang verifikasi biometrik tadi Bu ya. Nah, misalnya nih, kalau kita lihat mungkin sebagian masyarakat kita pekerjaannya boleh dibilang pekerja kasar. Nah, apakah kan ada sidik jari apa segala macam, ini kan kadang tuh entah tipis kah, entah tambah tebel tangannya, itu apakah verifikasinya masih bisa?
2: Kalau untuk perekaman biometrik itu kan ada beberapa tahapan Pak. Misalnya untuk perekaman biometrik yang dari sidik jari, iris mata, terus spesimen tanda tangan. Kalau memang kan ada 10 jari nih. Kalau memang ada salah satunya nggak apa-apa, misalnya di skip aja kayak gitu. Ada pengecualian juga, tapi kita harus bersurat ke Dirjen Dukcapil. Kalau memang sama sekali semua biometrik tidak bisa kita rekam kayak gitu Bapak. Ada pengecualian tapi harus bersurat ke Dirjen Dukcapil.
0: Apakah harus pakai sidik jari? Apa nggak bisa pakai wajah aja gitu?
2: Untuk perekaman biometrik idealnya harus pakai sidik jari ke 10 jarinya kan, kemudian pakai spesimen tanda tangan, terus iris mata juga kita cross check Bapak.
0: Oke. Berarti kalau irisnya dapat nih misalnya, tanda tangannya dapat, wajah dapat, cuma sidik jarinya enggak, tuh masih bisa loloskan kah?
2: Kita harus bersurat dulu ke Dirjen Dukcapil.
0: Oke. Nah, berarti enggak serta merta lolos ya. Oke. Baik, pendengar dan pemirsa, artinya memang ada prosesnya. Tapi untuk dua pertanyaan tadi ya, misalnya pindah kependudukan, terus juga yang meninggal atau wafat, itu memang bansosnya hangus ya. Nah tapi misalnya Bu, yang kematian tadi, ini boleh saya nanya lagi Bu ya, wafat tidak dilaporkan tapi ketahuan nih meninggal, mungkin sudah sekian, mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu udah meninggal, baru ketahuan orang yang

0: dapat bansos ini sebenarnya udah wafat, itu ada punishmentnya nggak sih Bu?
1: Ya nggak ada Pak, paling di stop bantuannya aja.
0: Langsung di stop aja Bu ya. Oke, kadang kan biasanya ahli waris biar nggak hilang nih maksudnya, nggak dilaporkan, tapi 2 tahun berikutnya setelah orang tuanya wafat baru ketahuan nih dinas sosial, misalnya pas pendataan lagi langsung di stop berarti semuanya. Oke, baik. Pendengar dan pemirsa, sebenarnya kalau ngomongin masalah bansos ini dan segala macam tetek bengeknya dari masyarakat masih banyak yang ingin kita perbincangkan. Tapi karena udah 53 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah di ujung perjumpaan, mungkin Bu Yani sama Ibu Rusida ingin disampaikan untuk masyarakat khususnya wilayah Kota Banjarmasin terkait program ini, Bu.
1: Jadi saya menghimbau untuk masyarakat agar memanfaatkan waktu sebaik-baiknya di rentang bulan Juni dan Juli ini untuk mendaftarkan atau mengusulkan bansosnya baik secara mandiri ataupun melewati agen. Seperti itu Pak.
0: Oke, kalau nya Ibu Rusida silakan Bu.
2: Kalau dari sisi kependudukan, kami menghimbau kepada masyarakat Kota Banjarmasin, ayo aktivasi IKD, identitas kependudukan digital. Karena dengan ber-IKD kita memudahkan berurusan misalnya ke pelayan publik lainnya, misalnya kesehatan, pendidikan, bantuan sosial seperti yang disebutkan tadi Bapak.
0: Oke, sekali lagi terima kasih Bu Yani, Bu Rusida, sudah menginformasikan kepada seluruh masyarakat. Jadi ini bukan sekedar sosialisasi lagi seperti yang kemarin, tapi ini tindak selanjutnya seperti apa ya bagi masyarakat. Sebenarnya saya pengen nanya sama Ibu Rusida, mungkin keuntungan atau plus minusnya bagi masyarakat untuk daftar IKD, tapi karena waktunya mepet mungkin di next kesempatan deh kita akan bahas itu sendiri ya. Karena karena dibilang second akun ya bahasanya, pendamping KTP, masyarakat agak enggan gitu ya untuk aktivasi IKD ini sendiri ya, padahal keuntungannya banyak Bu ya.
2: Iya banyak.
0: Oke, pendengar dan pemirsa, demikian perjumpaan kita di Indonesia Cerdas hari ini, dan tetap bersama kami di Persatu Kali Informasi dan Inspirasi. Saya Aditya pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
2: Laporan selengkapnya, Esti Murdiastuti.
3: Oke, Esti, untuk
1: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara.
2: Ada informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, sore.
1: Ya, Rudy Miliadi selengkapnya melaporkan.
0: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantara, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
4: Media Republik ini, selain itu langkah ini akan
2: dengan keikutsertaannya
1: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Lintas Banjar Nusantara, Lintas Banjar Nusantara, dari Kalimantan untuk Indonesia.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda di dalam Lintas Banjar Nusantaraya untuk edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Aditya, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, informasi pertama dari Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa dari Kota Tepian, kita sudah terhubung bersama rekan Dita. Selamat sore rekan Dita.
1: Halo, selamat sore Adit.
0: Apa kabarnya Dit?
1: Kabar kami alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda siang sampai sore hari ini masih panas luar biasa. Bagaimana dengan Anda di Banjarmasin?
0: Sepertinya hampir satu Kalimantan panas ya. Banjarmasin juga panas nih. Dita, bukan Dit, sorry.
1: Iya.
0: Seolah manggil diri sendiri ini.
1: Betul.
0: Oke Dita, dari Samarinda ada informasi apa nih sore hari ini?
1: Betul, informasi dari Samarinda sore hari ini terkait jaksa penuntut umum yang menuntut dua terdakwa korupsi DPON Kaltim.
0: Oke, silakan Dita informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kasus korupsi pengelolaan dana desain besar olahraga nasional atau DBON Kalimantan Timur yang merugikan negara hingga 100 miliar rupiah kini memasuki tahap tuntutan. Jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menuntut dua terdakwa dengan pidana penjara dan denda hingga miliaran rupiah. Selengkapnya disampaikan Sela Deva.
2: Kasus korupsi pengelolaan dana desain besar olahraga nasional atau DEBON Kalimantan Timur kini mencapai babak baru. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur membacakan tuntutan terhadap dua terdakwa kasus korupsi DEBON dalam sidang di Pengadilan Negeri Samarinda Selasa sore kemarin. Pembacaan tuntutan pertama dilakukan terhadap Ketua Pelaksana DEBON Kaltim, Zairin Zain. Dalam sidang tersebut, jaksa menuntut Zairin dengan pidana penjara selama 6 tahun dan membayar denda 500 juta rupiah subsider 5 bulan kurungan serta uang pengganti kerugian negara sebesar 30,7 miliar rupiah. Sementara itu, mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim, Agus Hari Kesuma, dituntut dengan hukuman yang lebih ringan, yaitu pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dengan denda 500 juta rupiah, subsider 5 bulan kurungan, dan membayar uang pengganti sebesar 219,45 juta rupiah.
3: Menjatuhkan pidana penjara terdakwa Dr. Insinyur Haji Zain selama 6 tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Terdakwa Dr. Insinyur Haji Zain membayar uang pengganti sekitar 30.759.96.959.48
4: menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Agus Hari Kesuma SNM MSI selama 3 tahun dan 6 bulan untuk membayar uang pengganti sebesar 219.450.000 rupiah.
2: Menanggapi tuntutan tersebut, kuasa hukum Agus Hari Kesuma, Hendrik Juk Abed, mengatakan pihaknya masih mempelajari isi tuntutan jaksa. Namun, menurutnya, jaksa tidak berhasil membuktikan dakwaan primer dan hanya menuntut kliennya berdasarkan dakwaan subsider yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan.

0: Selain membacakan tuntutan, jaksa juga menetapkan sejumlah dokumen sebagai barang bukti. Di antaranya dokumen nama penerima honor Debon Kaltim, rekening koran Bank Kaltim Tara, serta rekapitulasi kegiatan Debon Kaltim. Ketiga dokumen tersebut sebelumnya disita dari Bendahara Debon Kaltim, lalu dikembalikan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. Adapun sidang akan kembali dilanjutkan pada Selasa 9 Juni mendatang dengan agenda pembacaan nota pembelaan dari masing-masing terdakwa. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Samarinda sore hari ini. Saatnya kami kembali kepada rekan Adit di Banjarmasin.
2: Baik, terima kasih Dita untuk informasi Anda. Pendengar dan pemirsa, setelah dari Kalimantan Timur, Kota Samarinda, selanjutnya kita akan menghadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Tarakan, kita sudah terhubung bersama dengan rekan Cu Weda. Selamat sore Kak Weda.
1: Iya, selamat sore Adit.
0: Apa kabarnya Tarakan Kak Weda?
1: Oke, kalau sore ini terlihat masih lumayan panas nih Adit.
0: Oke, sama nggak jauh beda sama Samarinda berarti ya?
1: Siap.
0: Oke, ada informasi apa nih Kak Weda dari Tarakan?
1: Iya, ada informasi terkait dengan rumah singgah gratis ini untuk keluarga pasien rujukan dari luar Tarakan, Adit.
0: Baik, silakan Kak Weda informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Aditya dan pemirsa dan pendengar, buktikan rasa kepedulian anggota DPR RI Komisi 7 Dapil Kaltara, Haji Rahmawati sediakan rumah singgah gratis untuk keluarga pasien dari luar daerah.
2: Mudah-mudahan dengan adanya rumah singgah yang gratis ini bisa memfasilitasi mereka agar pasiennya sehat, yang menunggu juga sehat.
3: Rumah singgah Bunda Rahmawati yang berlokasi di Jalan Pulau Irian, Kelurahan Kampung 1 Skip, samping Rumah Sakit Dr. Yusuf SK, Kota Tarakan telah diresmikan. Keberadaan rumah singgah ini hadir untuk melayani masyarakat dari luar daerah yang keluarganya sedang menjalani perawatan atau perobatan di rumah sakit. Pasalnya tidak sedikit masyarakat yang terpaksa bermalam di musola, lorong hingga bangku rumah sakit demi tetap berada dekat dengan orang yang mereka sayangi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, Daerah Pemilihan atau Dapil Kalimantan Utara, Haja Rahmawati mengaku sering menjumpai keluarga pasien yang justru mengalami penurunan kondisi kesehatan akibat kurang istirahat saat menjaga kerabat mereka yang sedang dirawat. Anggota DPR RI Komisi 7 ini menilai banyak keluarga pasien yang datang dari daerah pedalaman, kabupaten lain hingga kawasan tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T karena keterbatasan ruang penjagaan pasien di rumah sakit, sebagian anggota keluarga harus mencari tempat beristirahat seadanya. Rumah singgah itu menyediakan 14 kamar dengan 4 kamar mandi masing-masing, 2 unit di lantai bawah dan 2 unit di lantai atas. Seluruh fasilitas dapat digunakan secara gratis. Melalui rumah singgah tersebut, ia berharap keluarga pasien dapat beristirahat dengan nyaman sehingga tetap sehat selama mendampingi proses pengobatan.
2: Saya sering berkunjung ketika menjumpai orang di rumah sakit, rumah sakit umum, rumah sakit yang ada di mana-mana. Kebanyakan pengantar pasien, justru mereka ketika pasiennya sembuh, mereka itu malah jadi sakit. Karena apa? Karena mereka tidak adanya fasilitas tempat mereka tidur. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan adanya rumah singgah yang gratis ini bisa memfasilitasi mereka agar pasiennya sehat, yang menunggu juga sehat.
4: Kalau ini gratis Bu atau ada bayar biaya kebersihan lagi?
2: Gratis. Gratis, hanya mereka mungkin dengan kesepakatan mereka seperti membersihkan kamar atau mereka membersihkan kamar mandi, mereka ya urunan lah seininya mereka.
3: Sementara itu, pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Tarakan, Ibnu Saud menyampaikan apresiasi atas hadirnya rumah singgah yang dinilai menjadi bentuk nyata kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan. Menurutnya, keberadaan rumah singgah merupakan wujud kehadiran negara dalam membantu masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal sementara selama menjalani urusan kesehatan di Tarakan.
5: Kalau dari Pemko, seperti yang saya sampaikan di sambutan tadi, pastilah kita memberikan apresiasi yang tinggi sekali dengan adanya rumah singgah. Karena ini menjadi bentuk kehadiran negara. Pihak Ibu Rahmawati yang anggota DPR RI Dapil Kalimantan Utara, itu artinya negara hadir di sini. Nah, seiring waktu kan kita memang menyadari banyak sekali warga kita, warga negara kita ini yang juga memerlukan tempat untuk singgah yang layak.
3: Ibnu Saud menjelaskan, rumah singgah diprioritaskan bagi keluarga pasien dari luar Tarakan maupun masyarakat yang sedang menghadapi kondisi darurat. Yang menegaskan, fasilitas tersebut tidak membedakan asal daerah selama pengguna benar-benar membutuhkan bantuan. Ia menilai lokasi rumah singgah yang sangat dekat dengan rumah sakit menjadi nilai tambah yang penting bagi keluarga pasien. Dengan jarak yang hanya beberapa puluh langkah, keluarga dapat dengan cepat menuju rumah sakit apabila terjadi keadaan darurat. Kedepan, pengelolaan rumah singgah akan terus dievaluasi agar seluruh penghuni dapat merasa nyaman selama memanfaatkan fasilitas tersebut. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Adit, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Jubaidah untuk informasi Anda.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan secara berjaringan melalui RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Pendengar dan pemirsa, sekarang kita kembali ke Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, Pemerintah Kota Banjarmasin telah menerbitkan surat edaran kewaspadaan terhadap hantavirus kepada seluruh fasilitas kesehatan. Meskipun saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di Kota Banjarmasin, selengkapnya disampaikan oleh Juma Muhammad.
1: Meski hingga saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di Kota Banjarmasin, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin meminta masyarakat untuk tidak lengah. Virus yang ditularkan melalui tikus ini disebut memiliki tingkat kematian tinggi dan gejalanya kerap menyerupai penyakit umum sehingga berpotensi terlambat terdeteksi. Pelaksana tugas PT Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Dwi Atmi Susilastuti menegaskan, warga harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam tinggi, nyeri badan, lemas, batuk, hingga sesak nafas. Menurutnya, hantavirus merupakan penyakit zoonotik yang ditularkan dari hewan ke manusia, terutama melalui paparan kotoran urin atau air liur tikus yang terinfeksi. Virus ini dapat menyebabkan gangguan serius pada paru-paru maupun ginjal dan berisiko fatal apabila tidak ditangani dengan cepat. Atmi menjelaskan penularan hantavirus tidak hanya terjadi melalui kontak langsung dengan sekresi tikus, tetapi juga dapat terjadi ketika seseorang menghirup debu yang telah terkontaminasi oleh kotoran atau urin hewan pengerat tersebut. Kondisi itu membuat kebersihan lingkungan menjadi faktor utama dalam pencegahan penyebaran penyakit.
2: Ya, di Banjarmasin belum ada kasus untuk hantavirus, penyakit hantavirus. Kalau Kementerian Kesehatan menyebut penyakit virus hanta. Ya, jadi kami pastikan di Kota Banjarmasin belum ada penyakit tersebut dan mudah-mudahan tidak pernah ada. Termasuk juga Kalimantan Selatan, provinsi tidak ada. Dan mudah-mudahan kita terus sama-sama melakukan kewaspadaan terhadap penyakit ini. Insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama berdoa tidak akan ada penyakit itu masuk di Kalimantan Selatan, apalagi di Kota Banjarmasin.
1: Kasus hantavirus sendiri menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Hamdia, salah seorang warga Banjarmasin, mengaku resah dengan adanya virus tersebut. Meski tidak mengetahui jelas jenis virus ini, ia mengaku lebih mengedepankan pencegahan dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar.
3: Penyakit hantavirus ini kan sudah banyak nih trennya. Nah, kalau dari Pia nih, gimana menghadapinya nanti? Khawatir ya, Bi? Terus cara Pia untuk menghindari penyakit itu gimana?
4: Membersihkan dalam rumah, lingkungan, minum vitamin.
3: Terus kalau misalnya tiba-tiba ada gejala nggak enak badan, mungkin demam, mungkin biasanya Pia kemana membawanya?
4: Ke bidan
3: dekat rumah ya?
4: Iya.
1: Sebagai langkah antisipasi, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah menerbitkan surat edaran kewaspadaan terhadap hantavirus kepada seluruh fasilitas kesehatan. Kebijakan tersebut diterbitkan melalui pedoman resmi dari Kementerian Kesehatan guna memperkuat deteksi dini dan kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi munculnya kasus. Juma Muhammad melaporkan.
0: Demikian informasi dari Kota Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan. Selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kami akan mengajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Nunukan, di sore hari ini kami sudah terhubung bersama dengan rekan Rusdi. Selamat sore Bung Rusdi.
1: Ya, selamat sore rekan Aditya.
0: Bagaimana kabarnya Bung Rusdi?
1: Alhamdulillah untuk wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan kabar baik dan kondisi cuaca hari ini mendung Aditya.
0: Wah, beda sendiri nih ya di Nunukan ya.
1: Iya.
0: Oke, Bang Rusdi, sore hari ini ada informasi apa dari Nunukan?
1: Ya, terkait tentang pentingnya memantau anak-anak jangan sampai salah menggunakan HP di media sosial.
0: Oke, baik Bu Rusdi, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, maraknya penggunaan HP dan media sosial di kalangan anak-anak menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Nunukan dengan melibatkan PKK untuk memperkuat pengawasan di lingkungan keluarga. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Bupati Nunukan Irwan Sabri meminta tim penggerak PKK mulai dari tingkat kabupaten hingga desa untuk mengawasi penggunaan gadget di kalangan anak-anak. Hal ini dinilai sejalan dengan program Kementerian Komunikasi dan Digital yang membatasi akses akun media sosial bagi anak berusia di bawah 16 tahun. Menurut Irwan, kader PKK memiliki peran penting karena dekat dengan masyarakat dan keluarga. Kehadiran PKK dinilai efektif untuk memberikan edukasi kepada orang tua agar lebih bijak dalam mengawasi penggunaan gadget oleh anak-anak.
3: Saya sebut anak-anak, kita sekarang ini sedang mengalami perubahan sikap dan perilaku akibat masifnya penggunaan gadget dan media sosial. Saya berharap kepada para kader PKK untuk memberikan perhatian yang serius terhadap persoalan ini.
2: Meski demikian, Irwan menegaskan perkembangan teknologi tidak boleh dihindari. Anak-anak tetap perlu mengenal dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses belajar serta meningkatkan kemampuan mereka di era digital. Namun penggunaan gadget harus diimbangi dengan pengawasan dan kontrol dari orang tua.
3: Maka pada titik inilah kita harus mampu mencari titik keseimbangan yang tepat bagi anak-anak kita. Kalaupun harus sekiranya memberikan HP, maka pengawasan dan kontrol tidak boleh diabaikan sama sekali.
2: Bupati Nunukan menilai dampak negatif penggunaan gadget yang tidak terkontrol lebih besar dibandingkan manfaatnya. Untuk itu, ia mengajak orang tua dan kader PKK bersama-sama meningkatkan pengawasan agar anak terhindar dari kecanduan gadget dan penggunaan media sosial yang berlebihan. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari Nunukan, selanjutnya kembali ke rekan Aditya.
0: Baik, terima kasih rekan Rusdi untuk informasi Anda. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore hari ini, kita hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya, kita sudah terhubung bersama rekan Dewi. Selamat sore, Dewi.
1: Ya, selamat sore Aditya di Banjarmasin. Apa kabar sore ini?
0: Kabar aku, apa kabar kota Banjarmasin, Wi?
1: Dua-duanya lah.
0: Kabar aku baik sekali, Wi. Untuk Banjarmasin, seharian penuh, hari ini panas. Cuman sekarang udah panas, agak, ya? Agak ini ya, sudah agak dingin ya. Palangkaraya gimana, Wi?
1: Alhamdulillah, Palangkaraya cerah sepanjang hari ini, juga panas sama seperti Banjarmasin, Aditya.
0: Oke, baik. Wi, dari Palangkaraya informasi apa, Wi, sore hari ini?
1: Ini terkait dengan pemerintah provinsi ya, Kalimantan Tengah yang mendukung kawasan Puntun ya, ini bebas narkoba, Aditya.
0: Baik, silakan rekan Dewi informasi selengkapnya.
1: Ya, baik Aditya dan juga pendengar Pro 1 ya, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama jajaran kepolisian daerah terus bersinergi dengan gerakan Dayak Anti Narkoba untuk mengubah citra Kampung Puntun menjadi bersih dari narkoba. Informasi selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Tentu saja kita semua harus bersatu padu memberantas narkoba.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung upaya pemberantasan narkoba di daerah. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui dukungan anggaran terhadap pembangunan posko terpadu di kawasan Puntun padat penduduk. PJ Sekda Kalimantan Tengah Linai Victoria Adin menyampaikan bahwa keberadaan posko tersebut diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif dalam memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam memerangi peredaran narkoba serta penyalahgunaannya. Menurutnya, pembangunan posko merupakan langkah nyata dalam mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan bebas dari narkoba. Pemprov Kalteng juga siap memberikan dukungan terhadap berbagai program pencegahan dan penanggulangan narkoba guna melindungi generasi muda serta mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang sehat dan produktif.
2: Dan sangat berterima kasih atas kolaborasi yang baik dari Kapolda Kalimantan Tengah beserta jajarannya, TNI juga, Dewan Adat Dayak, Gerakan Dayak Anti Narkoba, dan ormas-ormas lainnya. Tentu saja kita semua harus bersatu padu memberantas narkoba. Tadi sudah disampaikan juga bahwa area sini Puntun mempunyai stigma sebagai area peredaran narkoba yang juga sudah diketahui oleh masyarakat, bukan hanya Kalimantan Tengah Bang. Dan menjadi tugas kita bersama untuk mulai sekarang, ini sebuah langkah awal yang baik. Kita bersama-sama, tidak ada kata ampun bagi pengedar narkoba seperti tadi dikatakan oleh Bapak Kapolda, dan kita semua tentunya berbagai elemen harus mendukung pemberantasan narkoba ini.
3: Sementara itu, Kapolda Kalimantan Tengah Iwan Kurniawan menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh proses pembangunan posko terpadu gerakan Dayak Anti Narkoba hingga selesai. Jajaran kepolisian akan memberikan pengamanan selama proses pembangunan berlangsung hingga posko beroperasi. Menurutnya tidak boleh ada pihak manapun yang mengganggu proses pembangunan karena keberadaan posko tersebut diharapkan menjadi pusat koordinasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.
4: Saya sangat mengapresiasi dan mendukung proses pembangunan posko ini. Dan saya akan amankan pembangunan sampai dengan selesai dan operasionalnya nanti. Ya, sekali lagi, peredaran narkoba di tempat ini merusak nama baik Palangkaraya. Bukan hanya daerah ini, tetapi Palangkaraya dan kehidupan masyarakat Palangkaraya. Kita tidak ingin menjadi meluas hingga merusak kehidupan masyarakat yang ada di daerah ini dan juga ke Palangkaraya dan Kalimantan Tengah.
3: Ia juga menyoroti dampak buruk peredaran narkoba yang selama ini telah merusak citra kota Palangkaraya dan merusak kehidupan masyarakat di Kalimantan Tengah. Jika tidak ditangani secara serius dan berkelanjutan, maka dampak buruknya akan merusak generasi muda. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, demikian tadi pendengar informasi dari Kota Palangkaraya. Kembali ke Aditya di Banjarmasin, Adit.
0: Baik, terima kasih Dewi untuk informasi Anda. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya untuk edisi hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Di setiap sudut negeri, ada harapan yang tumbuh dari ruang-ruang belajar sederhana. Sekolah rakyat hadir sebagai cahaya bagi mereka yang ingin terus melangkah, meski dengan segala keterbatasan. Di sini belajar bukan hanya tentang membaca dan berhitung. Belajar adalah tentang membangun mimpi, menumbuhkan percaya diri, dan menanamkan nilai kebersamaan. Sekolah rakyat menjadi tempat bertemunya semangat, kepedulian, dan tekad untuk maju bersama. Karena pendidikan bukan milik segelintir orang, melainkan hak setiap anak bangsa. Dari sekolah rakyat, lahir generasi tangguh, kreatif, dan siap membawa perubahan. Mari bersama mendukung sekolah rakyat, belajar hari ini, membangun Indonesia esok hari.
7: Banjarmasin sore ini.

Masih dengan informasi dan inspirasi, pendengar masih di Banjarmasin sore 34 menit pas 17 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi untuk Anda kami ambil dari rri.co.id. Banjarmasin pendengar, meski hingga saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di Kota Banjarmasin, namun Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin meminta kepada seluruh masyarakat untuk tidak lengah. Virus yang ditularkan melalui tikus ini disebut memiliki tingkat kematian yang tinggi dan gejalanya kerap menyerupai penyakit umum, sehingga berpotensi terlambat terdeteksi. Di mana pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dwi Atmi Sulis Susila Stuti, beliau menegaskan bahwa warga masyarakat harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam tinggi, nyeri badan, lemas, batuk, hingga sesak napas. Jangan menunggu 3 hari, karena ketika sudah merasa demam, langsung datangi fasilitas kesehatan yang terdekat agar dapat tertangani dan terpantau. Di mana menurut Atmi, hantavirus merupakan penyakit zoonotik yang ditularkan dari hewan ke manusia, terutama melalui paparan kotoran, urin, dan air liur tikus yang terinfeksi. Dan virus ini dapat menyebabkan gangguan serius pada paru-paru maupun ginjal dan berisiko fatal apabila tidak ditangani dengan cepat. Di mana Atmi juga menjelaskan penularan hantavirus tidak hanya terjadi melalui kontak langsung dengan sekresi tikus, tapi juga dapat terjadi ketika seseorang menghirup debu yang telah terkontaminasi oleh kotoran atau urin hewan pengerat tersebut. Nah, kondisi ini membuat kebersihan lingkungan menjadi faktor utama dalam pencegahan penyakit ini. Informasinya pendengar, bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Satu kenal informasi dan inspirasi, satu informasi kembali untuk Anda. Masih kami dari rri.co.id Banjarmasin, pendengar. Di mana peristiwa kebakaran hebat yang melanda kawasan Jalan S. Parman, tepatnya di Gang Kalimantan 1 Banjarmasin Barat pada Rabu hari ini 3 Juni 2025 dini hari. Ini turut berdampak serius pada fasilitas pendidikan. Di mana belasan ruang kelas di Kompleks Perguruan Muhammadiyah 1 ini hangus terbakar dan peristiwa yang terjadi sekitar pukul 5 pagi tadi ya, atau subuh tadi. Di mana dalam musibah ini pendengar setidaknya tercatat ada 18 bangunan ruang kelas milik MTS Muhammadiyah 1 dan Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 yang ikut terdampak. Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1, Fatmawati, mengatakan selain bangunan ruang kelas, ruang laboratorium komputer milik sekolah juga habis dilalap api. Nah, kalau dari depan memang tidak semuanya hangus, tapi bagian dalam ruangan ini hancur total karena terbakar. Dampak dari peristiwa ini, di mana pelaksanaan ulangan semester yang harusnya berlangsung pada hari ini terpaksa dibatalkan. Fatmawati menyebutkan saat ini pihak sekolah tengah mengupayakan sejumlah langkah agar pelaksanaan ulangan ujian kenaikan kelas bagi para siswa-siswi tetap dapat berjalan. Di mana beberapa fasilitas yang selamat dari amukan api seperti bangunan masjid sekolah kini menjadi salah satu opsi alternatif tempat pelaksanaan ujian. Namun untuk sementara waktu, seluruh siswa itu diliburkan hingga kondisi lingkungan sekolah dipastikan aman untuk aktivitas belajar mengajar. Di mana kompleks sekolah yang berusia sekitar 60 tahun ini kehilangan berbagai aset penting, mulai dari meja, kursi, hingga belasan unit komputer. Di mana pimpinan cabang Muhammadiyah 1, Muhammad Yusuf, mengungkapkan secara fisik bangunan sekolah tersebut memang sudah tua, sehingga ia berharap pasca kejadian ini dapat dilakukan renovasi total. Di mana harapannya memang bisa dibangun ulang, karena kondisinya sepertinya sudah tidak layak lagi untuk digunakan. Dan insya Allah, nanti akan diambil hikmahnya dari kejadian ini, dan saat ini Yusuf memastikan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan seluruh jajaran pengurus di pimpinan cabang Muhammadiyah 1. Dan langkah ini diambil guna mencari solusi konkret agar aktivitas belajar mengajar di sekolah ini dapat kembali normal. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
4: Banjarmasin sore ini.

0: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
1: Cek Fakta Persatu RRI Banjarmasin, pendengar, kami ambil dari komdigi.co.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya perintah wajib untuk melakukan wajib militer khusus bagi rakyat Papua. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari cyberhoax.jabarprof.co.id. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci wajib militer khusus rakyat Papua, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan dari media kredibel yang menyinggung perihal wajib militer bagi rakyat Papua. Melansir dari artikel Papua Tengah antara news.com yang berjudul Natalius Pigai, pelarangan nobar film Pesta Babi harus melalui putusan pengadilan. Pada kesempatan wawancara pada tanggal 4 Mei 2026 di kantor Kementerian HAM Jakarta, Pigai memberikan tanggapan mengenai pelarangan pemutaran maupun nonton bareng film Pesta Babi tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa dasar hukum dan putusan pengadilan. Selain itu, melansir dari pemberitaan kompas.com yang berjudul Jenguk Korban Keracunan MBG, Pigai mengatakan kalau sudah sembuh kembali sekolah biar bisa jadi menteri seperti saya, yang tayang pada 13 Mei 2026. Pigai hadir di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ikatan Bidan Indonesia atau RSIA Ibu di Surabaya, menyinggung korban keracunan makan bergizi gratis MPG. Ada disimpulkan, jika unggahan yang mengatasnamakan Menteri HAM Natalius Pigai menyebut wajib militer khusus rakyat Papua adalah berita yang tidak benar atau berita hoax. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

lagi. Perusahaan untuk informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin sore 5 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kami informasikan pendengar untuk kumandang azan maghrib insyaallah hari ini jatuh pada pukul 18.21 menit waktu Indonesia Tengah. Satu informasi untuk Anda pendengar masih terkait tentang kebakaran yang terjadi di kawasan Jalan S. Parman, Gang Kalimantan 1, Kecamatan Banjarmasin Barat yang terjadi pada subuh tadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Tengah, Rabu 3 Juni 2026. Dalam kejadian tersebut pendengar, api dengan cepat membesar karena mayoritas bangunan di kawasan tersebut didominasi oleh material kayu, di mana api bahkan sempat merambat dan melalap bangunan Sekolah Muhammadiyah yang berada di dekat dengan pemukiman warga. Ketua RT setempat Fauzi Rahman mengungkapkan bahwa kebakaran api ini melalap sejumlah bangunan rumah milik warga, di mana musibah yang menghanguskan bangunan di wilayah RT 01 dan RT 02 ini terjadi saat sebagian besar warga belum memulai aktivitasnya. Di mana saat kebakaran berlangsung sempat terdengar beberapa kali bunyi ledakan yang diduga kuat berasal dari tabung gas LPG milik warga. Petugas bersama relawan pemadam kebakaran pun ini sempat kesulitan melakukan proses pemadaman akibat lokasi yang berada di kawasan gang sempit ya, serta adanya keterbatasan akses air. Beruntung amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total ya, setelah petugas gabungan berjibaku di lapangan kurang lebih sekitar 2 jam dan berdasarkan data sementara setidaknya tercatat ada 8 unit rumah warga, kemudian 2 unit gedung serta 1 bangunan sekolah yang terdampak kebakaran. Fauzi memastikan tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran tersebut. Dengan demikian, ia menduga pemicu awal munculnya api berasal dari korsleting arus pendek listrik di salah satu bangunan. Dan hingga berita ini turun ke pendengar, penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan pihak berwenang. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga pendengar melalui RRI Digital.

Proses itu kenal informasi dan inspirasi pendengar 10 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah pendengar jelang kumandang azan maghrib pada hari ini Rabu 3 Juni 2026. Insya Allah YouTube pada pukul 18.21 waktu Indonesia Tengah kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 58 yang disampaikan oleh Maulidah.

Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Allahu Akbar.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya para fakir miskin dari sahabat Muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 'Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala, tingkat-tingkat yang tinggi dan kesenangan yang abadi.' Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, 'Mengapakah demikian?' Mereka menjawab, 'Mereka sholat sebagaimana kami, puasa sebagaimana kami, mereka bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah, dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak.' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Sukakah aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka, dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu, kecuali yang berbuat seperti perbuatanmu.' Mereka menjawab, 'Baiklah ya Rasulullah.' Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Membaca tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, dan tahmid, alhamdulillah, setiap selesai sholat 33 kali. Kemudian sesudah itu, para fakir miskin itu kembali mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Ya Rasulullah, saudara-saudara kami, orang-orang kaya mendengar perbuatan kami, maka mereka berbuat sebagaimana perbuatan kami.' Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya.'" Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tembok, kamu kok kotor sekali?
4: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
3: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
4: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
3: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
4: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
3: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
5: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 4.

Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin sore di 37 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sekali lagi kami ucapkan bagi Anda yang mungkin siap melaksanakan ibadah sholat maghrib atau yang baru selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib, mudah-mudahan amal ibadah kita terima oleh Allah Yang Maha Kuasa. Satu informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id Banjarmasin, di mana diinformasikan harga bawang di Pasar 5 Banjarmasin ini mengalami lonjakan signifikan, di mana saat ini harga bawang dijual berkisar Rp57.000 sampai dengan Rp65.000 per kilogramnya. Nah, ini jauh lebih tinggi dibandingkan harga normal beberapa pekan sebelumnya. Salah seorang pedagang bawang di Pasar 5, Aminah, menyampaikan bahwa kenaikan harga ini mulai terjadi sekitar sepekan sebelum Idul Adha. Menurutnya lonjakan harga dipicu berkurangnya pasokan bawang ya dari sejumlah daerah pemasok utama. Nah, gimana naiknya ini sudah sekitar seminggu ini, di mana barang dari luar daerah ini agak sedikit ya. Jadi harganya juga ikut naik. Nah, di mana Aminah juga menjelaskan sebagian besar pasokan bawang yang dijual pedagang itu berasal dari Pulau Jawa dan Nusa Tenggara Timur. Namun dalam beberapa hari terakhir ini stok yang masuk ke Banjarmasin mengalami penurunan hingga mempengaruhi harga di tingkat pedagang. Kondisi tersebut membuat para pedagang terpaksa menyesuaikan harga jual agar tetap mendapatkan keuntungan. Nah, meski demikian, permintaan masyarakat terhadap bawang ini masih cukup tinggi. Nah, sementara warga Kota Banjarmasin atas nama Masliah ini mengaku keberatan ya dengan kenaikan harga bawang ini, dan ini berharap pemerintah ini dapat segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan pokok tersebut. Dari mana sebelumnya sejumlah laporan juga menyebutkan harga bawang di Kalimantan Selatan ini sempat berada pada kisaran 30 sampai 42 ribu per kilogram. Namun menjelang Idul Adha, harga kembali mengalami kenaikan seiring meningkatnya permintaan dan berkurangnya pasokan dari daerah penghasil. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
2: Gak lah, ngapain juga aku malu. Ini kan juga hiburan.
1: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
2: Apa ya?
3: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis, Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Terus satu kenal informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjar Masin malam. Satu informasi untuk Anda. Masih kami ambil dari rri.co.id Banjarmasin. Pendengar, harga beras Banjar di pasaran di wilayah kota Banjarmasin saat ini tengah mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Di mana kelangkaan stok hingga mahalnya benih padi ini menjadi pemicu utama di balik kenaikan harga tersebut. Berdasarkan pantauan di lapangan di kawasan Pasar Sentra Antasari, kenaikan harga beras Banjar rata-rata berkisar antara Rp30.000 sampai Rp50.000 per karungnya. Salah seorang pegawai toko bahan pokok, Alfian, ini menyebutkan lonjakan harga ini didominasi oleh beras Banjar jenis usang. Dan sejumlah jenis beras Banjar yang mengalami kenaikan harga di antara lain adalah Siam Arjuna, Unus Madu, dan Mayang. Dan di tingkat eceran, ketiga jenis beras ini paling murah dihargai dengan harga Rp15.000 sampai dengan Rp19.000 per liternya. Di mana kenaikan ini dari sebelum Idul Adha kemarin, karena beras usang ini stoknya stok lama, jadi sisa stoknya sekarang berkurang. Di mana sementara untuk jenis beras hanyar atau beras baru, Alfian menyebutkan sebaran harga pasaran masih dalam kondisi stabil. Jenis beras Unus Madu, Siam Madu, dan Sihirang saat ini harganya masih berkisar Rp11.000 sampai Rp12.000 per liternya. Jadi kenaikan ini memang karena stok beras usang yang sudah mulai jarang, ditambah harga benih yang juga lagi naik. Di mana kekosongan stok di tingkat pengepul dan tingginya harga benih di tingkat petani ini menjadi akar kenaikan harga. Dan hal tersebut diakui oleh Ketua Kelompok Tani Sekeluarga di kawasan Sungai Lulut Dalam atas nama Pak Ahmad Syah. Di mana sebelumnya harga benih Siam Unus yang menjadi andalan petani ini hanya dihargai sekitar Rp120.000 per belek atau setara takaran 6 kg. Namun saat ini harga benih tersebut melonjak hingga mencapai Rp150.000 per beleknya. Di mana Ahmad Syah mengungkapkan kekosongan stok benih ini terjadi karena banyak petani yang menjual padi pada masa awal panen. Di mana hal ini terjadi karena banyak dari mereka yang tidak memiliki tempat penyimpanan yang memadai. Di mana menurutnya selain modal produksi, kondisi ini juga dikhawatirkan akan berdampak pada harga beras di pasaran nantinya. Dan hal ini mengingat harga beras Siam Unus di pasaran saat ini sudah berkisar antara Rp15.000 sampai Rp17.000 per liternya. Informasi lainnya pendengar dapat dicek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital. Pendengar, 53 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah, artinya Aditya harus undur diri dari Indra Dengar Anda di Banjarmasin sore. Dan setelah ini di Banjarmasin malam ada rekan Mada yang akan menemani Anda hingga pukul 12 malam nanti. Aditya pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
6: Publik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Prasatu Banjarmasin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali berjumpa di Banjarmasin malam ini di program Satu Jam Kebersamaan kita, ya, mengawali hari ini di Banjarmasin malam Rabu 3 Juni 2026, ya, di program Tablik Udara bersama dengan Ustadz Johan Syah, ya, biasanya kalau kita setiap hari Rabu. Dan hari ini juga pendengar, kita akan kembali, ya, ini karena peringatannya satu minggu yang lalu terkait dengan ibadah kurban. Pendengar, ini tentu kalau kita bicara tentang ibadah kurban erat kaitannya dengan sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita insya Allah akan berbicara dalam topik meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, pendengar, dan juga bersama dengan Ustadz Johan Syah yang sudah hadir di studio hari ini. Assalamualaikum, selamat malam Ustadz.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Alhamdulillah, apa kabar Mian?
8: Alhamdulillah sehat.
7: Sehat, ya. Ini pas banget kita seminggu sudahlah.
8: Ya.
7: Inggih, jadi pas banget kita pengorbanan ini perlu dipelajari gitu ya. Baik, Ustadz Johan Syah, kita juga akan undang bagi pendengaran juga pemirsa, silakan untuk bergabung bersama kami di 0511325162 dan juga di nomor WhatsApp kita, ya, 0811531410. Dan juga jangan lupa untuk mendengarkan siaran ini gitu ya di RRI Digital Streaming ataupun juga melalui kanal YouTube kita di RRI Pro 1 Banjarmasin. Baik, silakan Ustadz Johan Syah mungkin dimulaikan pembukaan dulu nih terkait kita hari ini Tablik Udara meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lil Islam wal hajj min arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidan Rabbi habli minas salihin wa basyarnahu bi ulamin halim. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin pendengar yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucap alhamdulillah atas nikmat yang diberikannya kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam, ketenangan, ketentraman dan mudahnya kita beribadah. Kemudian meskipun kita sudah tua renta, sakit-sakitan, tapi lingkungan kita masih menyenangkan. Anak cucu kita hadir, kemudian kita mendengar takbir, ya, ketika malam Idul Adha atau sebelumnya atau sesudahnya beberapa hari. Nah, ini membangkitkan semangat kita. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hendaklah senantiasa kita perbanyak dan kita tujukan kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Kita baru saja meninggalkan 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik, dan mungkin beberapa hari ini sudah ada jamaah haji kita yang pulang, khususnya ini yang plus. Jadi plus ini berangkatnya kemudian, pulangnya duluan, ya, mungkin tidak sampai 20 hari, ya, nah, daripada haji jamaah biasa. Nah, ini kita doakan mudah-mudahan mereka dapat haji yang mabrur, sehat. Kemudian kita juga didoakan mereka di Arafah kemarin, di Muzdalifah, di Mina, kemudian waktu tawaf, sa'i dan segalanya. Mudah-mudahan kita juga dimudahkan, amin, untuk berangkat haji. Amin. Nah, karena ini adalah merupakan rukun Islam yang kelima. Nah, kita melihat bagaimana Allah mengabadikan pengorbanan para nabi dan rasul, dan secara khusus bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau ini mempunyai anak. Anak ini semacam nazar, ya. Artinya ketika umur 80 tahun baru dapat anak.
7: Betul.
8: Nah, istri beliau kalau tidak salah waktu itu sudah berumur sekitar 70 tahunan. Nah, 70 tahunan lebih. Nah, jadi kalau secara akal masa sekarang ini aneh. Tapi karena permintaan beliau yang luar biasa, Rabbi habli minas solehin, Rabbi habli minas solehin, ya Allah berilah aku keturunan yang soleh. Nah, dikabulkan oleh Allah dan diberikan mimpi oleh Allah. Di dalam ayat itu disebutkan seolah-olah Nabi Ibrahim Salam itu adalah menyembelih, ya, menyembelih anak, dan didiskusikan dengan anak. Anak ini rupanya sudah dibimbing, karena anak Nabi mendengar yang seperti itu, kalau itu apa istilahnya keyakinan bapak dan itu memang dari Allah, laksanakan tanpa merengek, tanpa sedih, tanpa takut. Nah, dan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kekuatan dari Allah melaksanakan itu dan diganti oleh Allah dengan domba. Nah, kemudian ayat yang kita sebut Al-Kautsar, ayat yang sangat pendek itu, di sana disandingkan antara berkorban dengan sholat. Fasholli li rabbi kawanhar. Hendaklah kamu menegakkan sholat untuk mengagungkan Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, ini ada mazhab yang mengatakan berkorban itu wajib. Nah, karena bersanding nih
3: dengan sholat, ya,
8: antara menegakkan sholat dan berkorban. Fasholli li rabbi kawanhar. Wow, atap itu. Nah, hanya tiga mazhab, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, ini mengatakan sunat muakkad, hampir wajib. Dan kita bergembira tahun ini, kabarnya di mana-mana orang ramai berkorban. Dan mudah-mudahan kita jangan berkorban perasaan.
3: Itu yang jangan sampai, nah, ya Pak Ustaz, ya.
8: Mudah-mudahan anak-anak yatim, orang fakir miskin, tidak ada yang menangis karena tidak dapat kebagian korban. Nah, lain saudara-saudari kita di Sudan, di Palestina, ini yang diuji oleh Allah dengan adanya peperangan, ya, yang mereka malam Idul Adha saja itu dibom, ya, malam Idul Adha saja diculik sama Zionis Yahudi, ya, saya di Palestina itu, di Gaza itu luar biasa itu. Nah, malam asik-asik bertakbiran, dan mereka di Gaza, di Palestina ini, kata orang Palestina yang ada di Indonesia kemarin wawancara, kami 4 hari sebelum Idul Adha itu sudah keliling-keliling itu bertakbiran.
3: Takbiran,
8: ya. Nah, di Indonesia dia aneh, kok malam malam Idul Adha saja
3: baru ramainya, nah, gitu ya.
8: Karena sejak 1 Zulhijjah itu kan disunatkan kemarin puasa sampai 9 Zulhijjah. Okay. Nah, itu sudah disunatkan kita bertakbiran meskipun sembunyi-sembunyi di rumah atau bangun tengah malam jam 2 jam 3, ya. Mungkin dua kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ini membesarkan Allah. Makanya di dalam hadis itu dijelaskan, tidak ada hari yang dimuliakan oleh Allah semulianya daripada hari-hari 10 hari bulan Zulhijjah. Dan siapa yang berpuasa di awal daripada bulan Zulhijjah itu, dari 1 sampai 9 Zulhijjah, maka dihitung kalau untuk yang 7 hari pertama, satu harinya itu dihitung pahala puasa setahun.
3: Masya Allah.
8: Jadi 7 hari itu berarti puasa 7 tahun. Nah, sedangkan hari tarwiyahnya itu menghapuskan dosa setahun. Sedangkan arafahnya menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Nah, makanya alhamdulillah itu kawan-kawan yang biasa puasa Daud, ya, wah ini luar biasa nih Pak Masri, Pak siapa-siapa, ya. Banyak jamaah kita ini yang sudah puluhan tahun dia puasa Daud.
3: Betul.
8: Dan puasa Senin Kamis.
3: Okay.
8: Nah, kalau kita ya bisa ada waktunya puasa itu kan. Nah, alhamdulillah bisa tunai juga dari 1 sampai 9 Zulhijjah. Nah, itu. Nah, pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam ini diabadikan oleh Allah dalam ayat yang panjang, ya, surah As-Saffat ayat 100 sampai 109. Ini sehubungan dengan itu. Kemudian untung saja diganti dengan domba. Ya. Seandainya diganti dengan unta, wah, itu berapa harga unta sekarang? Lebih mahal mungkin 3 kali 4 kali sapi, ya.
3: Betul.
8: Nah, itu diganti dengan domba gitu kan. Nah, jadi boleh saja unta, sapi, kerbau gitu kan. Nah, jadi artinya itu ini pengorbanan yang diabadikan. Nah, mudah-mudahan ada inspirasi lah dari pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam ini, sehingga anak beliau dengan hentakan tumitnya, kakinya, muncul air zam-zam. Kemudian ada ayat yang menyatakan bahwa nanti orang akan berbondong-bondong, seluruh dunia akan datang. Ternyata datang ke Mekah. Nah, ini juga dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam inilah yang melahirkan banyak Nabi. Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, dan Nabi yang lain. Nah, jadi Nabi, apa istilahnya, Nabi Ismail alaihissalam ini adalah merupakan semacam nazar lah artinya dipersiapkan untuk Allah itu. Dan kita makanya niat ketika berkorban itu apa, sahajaku menyembelih hewan sunat kurban. Nah, sunat kurban artinya melaksanakan sunat kurban, bukan hewan kurban. Kalau hewan kurban itu berarti kurban nazar, maka yang punya kurban nazar ini tidak boleh dia makan dagingnya nazar,
3: karena nazar enggak
8: wajib. Nah, tapi kalau sunnah kurban, nah ini dia boleh merasai atau apa,
3: ada jatahnya,
8: ada jatahnya gitu kan. Nah, makanya ada pekorban kadang-kadang dapat 3 kilo, ada 4 kilo, ada 5 kilo, maksudnya apa? Untuk dibagikan dengan keluarganya yang tidak dapat bon. Nah, ada dapat bon gitu kan. Ada juga yang tidak mau ngambil. Saya sudah korban, artinya serahkan aja, kami nukar daging bahasa aja. Itu serahkan kepada yang berhak menerima. Silahkan panitia. Nah, ini kalau begitu semuanya, wah berarti banyak sekali daging. Dan kita melihat ya, luar biasa ini pengorbannya. Masjid-masjid yang didata seluruh Indonesia ini ternyata yang paling banyak ada di Banjarmasin.
3: Masya Allah.
8: Wah, Banjarmasin. Ini kita dikirimi kawan nih di daftar ini ya. Seluruh Indonesia itu ternyata yang pertama itu adalah Masjid Al Jihad. Banjarmasin dengan jumlah 100. Sapi korban 105. Tahun tadi 90 kabarnya. Nah, meningkat. Dan ternyata yang masuk besar ini, 10 besar ini ada di Kalimantan, Kalimantan Selatan. Ya, yang kedua Masjid Jogokaryan Yogyakarta. Ini sudah terkenal, Ustaz almarhum Ustaz Jazira SB, kita pernah berkunjung ke sana melihat, yang katanya kalau sandal hilang diganti dengan yang baru, kalau sepeda motor hilang diganti dengan yang baru. Nah, kemudian punya penginapan. Kemudian punya apa, tidak pernah ditutup selama 1-2 jam. Kemudian ada persiapan makan, kemudian juga ada ATM beras. Jadi masyarakat yang tidak mampu itu mungkin seminggu 10 kali dia punya ATM beras. Nah, itu luar biasa ini. Nah, sekarang sudah punya penginapan di Kaliurang, kabarnya di mana-mana. Nah, mungkin apa istilahnya, masjid yang selalu mengusahakan kasnya nol.
3: Betul.
8: Jadi berapa juta saja duit orang dihabiskan untuk masyarakat untuk jamaah. Nah, dia punya jamaah tetap 2.000. Nah, bayangkan berani menggaji mahonor imamnya 10 juta satu bulan. Masya Allah. Jadi kalau dihitung katanya 2.000 jamaah itu cuma satu jamaah cuma 30.000 saja sebulan. Nah, 30.000 saja mendukung untuk kemajuan itu. Jadi 1-4 jam tidak pernah tutup. Silahkan orang mau tidur di situ, anak-anakmu bermain. Nah, ini. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Masjid Hasanuddin Majidi. Ini yang di Banjar Utara. Banjarmasin juga ini. Nah, di Bundaran Ketang itu jumlah korban 72. Luar biasa ini, 72 sapi. Kambing enggak dihitung di sini, cuma sapinya aja. Kemudian Masjid Istiqlal yang di bawah naungan kepresidenan ini nomor 4 ya. Ini jumlah korban sapinya 59. Nah, kemudian yang keempat, ini Masjid Raya Syekh Zayed, kalau enggak salah ini Solo. Hadiah Arab Saudi ya. Syekh Zayed ini masjid baru yang sangat megah.
3: Di Solo ya, Pak.
8: Solo, Jawa Tengah, ini berjumlah 54 ekor sapi. Nah, tidak, kambing enggak dihitung. Kemudian yang kelima ini, yang keenam ini Islamic Center Bangkinang Riau. Kampar Riau ya, Kabupaten Kampar. Kita pernah kunjungi ke sana Kampar dulu ya. Ini 54 juga, 54 sapi ini. Nah, justru masjid rayanya kalah ya di Riau. Kemudian yang ke tujuh adalah Masjid Jami Al Umari Kelayu Lombok NTB. 40 ekor sapi. Iya, kemudian Masjid Raya Sabilul Muhtadin. Wah, masuk lagi. Ini hasil ya. Lagi 37 ekor sapi. Kemudian Masjid Agung Nurul Palah Kepamerau NTT Nusa Tenggara Timur 28, lumayan juga ini. Kemudian Masjid Al-Furqan Bumi Mas. Bumi Mas Banjar Selatan ya. Nih Masjid Al-Furqan Bumi Mas Bumi Muhammadiyah. Ini berjumlah 21 ekor sapi. Terusnya Masjid Al-Muttaqin Sultan Adam. Itu masjid kecil tuh, masjid baru itu, dekat Dukcapil. Kecil masjidnya. Nah, ini jumlahnya dari Banjarmasin juga ini jumlahnya berapa? Ini 21 juga. 20. 20 ekor sapi. Kemudian Masjid Al-Ikhlas Simpang Gusti Banjarmasin juga.
3: Banjarmasin juga
8: ini. 16. Nah, berapa sudah yang masuk?
3: Sudah 5 lebih.
8: Nah, Masjid Agung Al-Azhar Jakarta yang terkenal juga ini. Yang Buya Hamka dulu di sana. Ini berjumlah 14 ekor sapi. Ini terbesar se-Indonesia. Nah, jadi ini adalah meneruskan daripada pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga, kemudian yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi bahkan Muhammadiyah memfatwakan jamaah haji mereka yang bayar dam, bayar diat yang seratus Mekah itu bayar di Indonesia. Nah, berapa ribu tuh Muhammadiyah di Indonesia? Katanya bayar di Indonesia saja, nyembelihnya di Indonesia saja. Ah, jadi intinya ini karena masalah fikih dalam hal-hal ijtihad itu boleh-boleh saja. Kalangan ulama kan, ini kalangan ulama ini. Nah, jadi artinya karena di Mekah itu berlimpah daging.
3: Oke, nah, baik dibawa ke Indonesia gitu ya.
8: Nah, baik dibawa ke Indonesia, kan kita banyak yang mengharapkan itu. Nah, bahkan info yang kita terima juga kemarin tuh sebelum haji ini sudah puluhan tahun penipuan berkedok dam atau bayar denda itu, dagingnya dijual lagi ke restoran. Kemudian apa sapinya yang itu-itu saja dijual dia. Nah, umpamanya ini untuk 100 orang. Ini sapi 100 diperlihatkan dua orang. Nanti datang yang 100 ini lagi. Nah, jadi ada penipuan ya. Ada berkedok itu. Jadi kalau salah-salah kita tidak jelas, termasuk juga badal haji. Nah, itu kalau enggak jelas orang yang punya izin di sana yang melaksanakan, baik untuk laki-laki, perempuan-perempuan, itu bisa juga di apa namanya penipuan. Nah, karena hal-hal yang seperti ini yang kadang-kadang itu mudah. Jadi tanahnya tanah suci, orangnya tidak dijamin suci gitu. Nah, ini jadi apa istilahnya, makin bergema tiap tahun orang berkorban ini dalam rangka menginspirasi, kemudian juga meneladani apa yang dikorbankan para nabi, khususnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi kita pernah berkorban 100 unta. Luar biasa itu. Nabi kita pernah berkorban 100 unta. Hitung saja kalau satu unta itu sekitar harganya 30 juta. Mungkin yang paling murah ya 30 juta, berapa itu kali 100. Nah, jadi artinya ini luar biasa. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk berkorban ini. Dan tadi ayat jelas sekali, fasholli lirabbika wanhar. Tegakkan sholat, laksanakan sholat, dan berkorbanlah. Jadi berimbang berkorban ini. Berkorban menyembelih ini, berkorban bersedekah, berkorban membantu gempa, berkorban khususnya tetangga-tetangga kita, keluarga kita yang memerlukan pengorbanan kita ini. Karena di dalam harta kita, ya, bi amwalihim, kata Allah, hakul lisaili wal mahrum. Pada harta-harta mereka ini yang punya harta, maksudnya ada hak fakir miskin dan orang-orang yang meminta-minta. Nah, jadi artinya berbagilah kita. Nah, jadi melihat dari, dan kita dengar panitia korban yang kemarin kita menyembelihkan ada dua lokasi 10 sapi ya. Itu ada mengatakan bahwa tahun ini mungkin banyak sekali di kalangan orang berkorban karena beliau itu mencari tambahan sapinya sekitar 10 hari sebelum Idul Adha. Itu gudang-gudang sapi yang biasanya banyak menampung itu sudah
3: habis,
8: kurang. Ada yang besar-besar yang mahal. Ada juga yang kurus. Seandainya katanya 5 hari atau 6 hari lagi Idul Adha kita mencari, mungkin dapat yang kurus. Jadi artinya ini harapan jamaah, mereka mencari yang besar-besar sesuai dengan kemampuan. Ada yang sapi 18 juta, 20 juta, 30 juta. Kalau sapi yang katanya dia Prabowo kemarin itu limusin ya. Ya itu agak berapa, mungkin 50 sampai 100-an juta. Nah, jadi ini yang saya sampaikan, kita melihat pengorbanan kita ini tahun ini meningkat, mudah-mudahan dirasakan oleh para fakir miskin atau yang berhak. Dan kita doakan saudara-saudari kita di Palestina, di Sudan, diberikan oleh Allah kekuatan, kesadaran, ya, kemudian kemampuan untuk melawan daripada kezaliman ini.
3: Ya. Amin, amin. Ya, baik, ini luar biasa benar nih pengantar dari Ustaz Johansyah ya. Ini kita undang juga mungkin bagian anak bergabung lah Ustaz Johansyah lah.
8: Silakan.
3: Sekalian kita berdiskusi juga. Tadi luar biasa benar semangat orang Banua kita sambat.
8: Luar biasa.
3: Untuk berkorban.
8: Kalau saya Indonesia, provinsi yang paling banyak berkorban katanya kita dikirim sama kawan di Kalteng, ternyata Kalimantan Tengah untuk jumlah seluruhnya lebih 3.000 sapi dia. Luar biasa itu.
3: Oke, baik. Sudah ada yang bergabung di nomor WhatsApp, kita coba sambungkan dulu lah. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Inggi.
9: Assalamualaikum, Sohib.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bapak?
9: Inggi. Ana Samli.
8: Oh, Pak Samli.
9: Samli Gang Sijiran Klien A.
8: Oh ya, ya.
3: Oh, Pak Samli di Klien. Ya,
8: Gang Sijiran, ya, silakan.
9: Kita pernah kumpul dulu tahun 1982.
8: Iya, 82, ya.
9: Banyak di rumahnya Abang Ahmad.
8: Iya, Abang Ahmad, Pak Hasan, Abang Ahmad Hasan. Ah, ini Sohib kita.
9: Sama Haji Ishak.
8: Iya, Haji Ishak ini, ya. Sering ke rumah beliau kita.
9: sama Pak Daud Yahya.
8: Ah, oke, Daud Yahya. Guru tenaga gerak dalam kita itu, Al-Hikmah ya.
9: Okay. Itu Abang Haji Sapi Ancol itu sepupu Anas ya.
8: Haji Sapi.
9: Sapi Ancol Kota Banser.
8: Iya, iya, iya tuh. Itu komandan kami. Kami sempat jadi Kota Banser juga kemarin ya. Sepupu ya?
9: Itu sepupu sekali sama Anas.
8: Oh, iya, iya.
9: Nggih, alhamdulillah. Kita dulu P3 di Banjarmasin. Mengeritik pemerintahan satu.
8: Oh, zaman Orba ya ini.
9: Dengan kejadian Jumat Kelabu kita in, Banjarmasin memecah rekor untuk seluruh Indonesia. Oh
8: iya, 97 ya. Nggih, 97.
9: 97 kita memecah rekor. Soheb tahu kan Banjarmasin dan Sijiran termasuk basis.
8: Iya, iya.
9: Nah,
8: ada pertanyaannya Pak jadi, tentang korban ini, Pak?
3: Nggih, tentang pertanyaan tentang korban
9: itu kenapa? Ini korbannya kita kan ini ta'aruf dulu sih.
8: Iya, iya, iya.
9: Soheb ta'aruf kan untuk mengingat masa lalu kan.
3: Nggih, baik, siap.
9: Nah, nggih. Jadi ini kalau masalah judulnya ini, antum ini menggebu-gebu ini ceramahnya mantap nih.
8: Alhamdulillah, ya, DRRI Pak sudah 22 tahun Pak kita. Alhamdulillah 22 tahun.
9: Waktu tahun 1982 itu waktu itu sekolah kelas berapa Soib?
8: Kita waktu 82 itu kelas 2 Aliyah. Itu sudah turun lapangan. Kelas 3 Aliyah sudah sampai ke kandangan kita.
3: Baik.
8: Nah, jadi artinya
9: kita ke kandangan dulu pernah sama Abang Haji Sapi Ancau dan Pak Daud Yahya sana. Itu pemilu sih.
8: Kalau kami Tabligh Akbar di Hamalau. Di Hamalau.
9: Kapu. Dia di Hamalau itu kita dulu di. Kita itu Pak Daud Yahya itu penceramahnya itu.
3: Nggih, baik Pak Samli.
8: Doakan aja kita nih mudah-mudahan almarhum almarhumah itu artinya dapat pahala yang berlipat ganda sesuai dengan pengorbanan mereka. Ya, jadi mudah-mudahan jihad fisabilillah kita teruskan dan kita insyaallah seperti dulu Pak. Insyaallah seperti dulu di hari ini 22 tahun dan doakan juga. Mudah-mudahan nanti kesempatan kita bertemu karena kita juga kadang-kadang di Masjid Agung Pasar Hanyar Pak. Ya.
9: Anak pernah keluar tuh di Masjid Antum tuh di itu sama jemaah Tabligh.
3: Baik.
8: Itikaf
9: di situ itikaf pernah sih.
8: Iya.
3: Nggih Pak Samli ini bagaimana tadi terkait dengan topik kita hari ini?
9: Itu ya.
3: Pertanyaan atau apa ini?
9: Nabi Ibrahim ini sih kan diabadikan di Quran, bahkan surahnya ada kan.
8: Ya, surah As-Saffat ya.
9: Nah, surah Nabi Muhammad ada juga kan, surah Muhammad kan.
8: Surah Muhammad ya.
9: Nabi Ibrahim ini kan Nabi Rasul yang menyampaikan ketauhidan luar biasa. Diberi gelar oleh Allah, Halilullah kan.
8: Halilullah, benar.
9: Nah, kan Nabi Ibrahim itu berkomen dekernya keceplosan beliau kan menyatakan, jangankan 1000 itu kambing kan, 300 unta kan, anak pun saya kurban itu keceplosan kan.
8: Keceplosan ya.
9: Jadi kan kejadiannya sebenarnya masalah itu kan sudah skenario Allah kan di dalam kitab suci Al-Quran kan.
3: Baik.
9: Nah, sudah skenarionya kan, Nabi Ibrahim segera menjalankan aja sama Nabi Ismail kan, menjalankan aja skenario Allah itu kan. Jadi skenario Allah itu kan terbukti dengan adanya berhaji kan.
3: Baik,
9: berkorban kan, air jam-jam kan. Nabi Ibrahim itu sebenarnya bukan orang Arab kan sih?
8: Ya, Palestina.
9: Orang Irak kan?
8: Palestina,
9: Irak
8: Palestina.
9: Kan?
8: Ya.
9: Irak kan?
8: Ya.
9: Ayahnya itu sebenarnya kan Hajar itu bukan ayah, itu paman sih.
8: Paman. Tapi disebut Abi juga kan?
9: Nah ya.
3: Baik.
9: Yang jadi pertanyaan ini adalah kalau antum ada pengetahuan, seberapa durasi Nabi Ibrahim itu waktu ingin melihat akan hakul yakinnya adanya Allah Ta'ala itu sewaktu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memutuk 4 ekor burung dan 4 ekor burung itu dibagi ke 4 bukit itu durasi berapa sih? Itu jawab pertanyaan Nana kan teman-teman. Terima kasih sih. Ntar kita jumpa lagi ya.
8: Mudah-mudahan doakan. Pokoknya malam Kamis habis maghrib ikuti ya.
9: Itu pasalnya di jemaah Tabligh sih. Markas Alisan.
8: Alisan.
9: Baik. Semoga semoga antum bisa ikut nanti.
8: Amin.
9: 3 hari.
8: Amin.
3: Siap. Terima kasih Pak Samli.
9: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat juga. Sejak 82 ini kami kita baru ketemu.
3: Baru ketemu di udara ya. Baik, kita tahan dulu mungkin jawaban dari Pak Samli kita tampunglah Pak Ustaz Jansyah. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
8: Aduh, Pak Masri lama nih.
10: Assalamualaikum Ustaz.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak.
10: Ya, alhamdulillah nggih mudah-mudahan pian terus sehat, mudah-mudahan terus
8: sehat.
10: Dan jelmar juga pemasaran juga sehat juga selalu.
3: Amin. Nggih, silakan pertanyaannya.
10: Begini Ustaz. Ini kaitannya kurban Ustaz.
8: Iya.
10: Ini misalnya kan Ustaz. Ini mau buat kurban tapi kelepasan ria Pak Ustaz.
8: Ria. Mau kurban kayak ria gitu ya?
10: Iya. Berkorban tapi ria. Jadi kemana-mana berpada bah aku ini aja, aku aja mau berkorban. Nah itu bagaimana ya begitu? Nah daripada nggak korban tapi ria tapi nggak korban, nah bagaimana dengan korban tapi ria itu bagaimana Pak Ustaz? Nah itu kalau masalah puasa ya alhamdulillah,
8: masih
10: alhamdulillah.
8: Terus, ini sudah lama puasa Daud ya, aduh. Kita belum sanggup lagi puasa Daud.
10: Iya,
8: belum. Iya, doakan aja. Alhamdulillah. Jadi kemarin sempat ya 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah, alhamdulillah.
10: Nanti pasti puasa ulun bila puasa dan bila hari Minggu ketemu Senayan Bazar. Ulun gandeng puasa.
8: Gandeng langsung ya.
10: Hari Minggu kan ulun hari kelahiran ulun, jadi jadi ketemu Senayan jadi langsung sama.
8: Iya alhamdulillah.
10: Bagaimana itu yang pencerahannya? Itu aja Ustaz. Mas Sulanda.
3: Nggih, sama-sama Bang Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Mas dari Jorong, kita ada satu lagi mungkin penelpon
8: bisa
3: Syah ya. Dari Pak Amrullah di Beruntung nih. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mada Pak Ustaz, sehatlah.
8: Alhamdulillah.
3: Pian kepa jua habar sehat kah?
11: Ya, kebahagiaan kita ini itulah kita masih
8: memotong sehat. Memotong jua kah anu korban anu semalam raya?
11: Anu di masjid kita
8: asada.
11: Ini 14 asada tambah di anu dari langsung dari apa Wanaraya 3 jadi 17
8: semua. Alhamdulillah. Masjid asada ya?
11: Nggih, ulun panitia.
8: Oh, yang kita
11: panitia 2 tahun ini.
8: 17 ya?
11: Nggih, 17. Pertanyaan ulun langsung
8: Pak anu.
3: Nggih, silakan Pak Allah.
11: Masalah dam tadi madam di Indonesia Pak Ustaz. Itu kayak apa, ada menyinggung anu kah, hembuhan Arab di situ kah? Prosedurnya kayak apa di Indonesia? Saya sangat setuju di Indonesia karena di Arab kelebihan daging ya. Malah sebaiknya kita kayak Muhammadiyah katakan tadi, apa bagusnya di Indonesia? Yang kedua pertanyaan saya, itu kan ada orang menyumbang seekor sapi misalnya Pak Ustaz lah. Tapi si Den tuh menyerahkan aja kadeda ngaran-ngarannya.
8: Iya.
11: Menjadi ngaran di kurban itu. Itu kayak apa? Hukumnya lah atau tetapkah atau mengaran kita misalnya terus anak-anak kita karena diperlukan 7 gitu. Itu berlakukah pahala itu untuk kita anak kita selain yang memberi tadi?
3: Iya.
11: Nah, yang terakhir ketiga agak panjang pertanyaannya ketiga, orang yang mampu berkorban tapi kada hakun itu epiknya apa? Apakah hartanya berkurang, pikirannya kacau atau keluarga berantakan, apa adakah anu sanksi nang kada berkorban padanya sanggup
3: padahal ada duitnya kayak itulah.
11: Nggih, kurang lebihnya mohon
3: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih banyak Pak Amrullah ya. Mungkin tiga dulu pertanyaan ini setiap insyaallah yang kita tampung. Tapi sebelum Pian jawab nih, mungkin kita izin break sejenak lah Pak Ustaz.
8: Silakan.
3: Karena pas benar di jam 19.35 waktu Indonesia Tengah, pendengar untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya azan Isya berkumandang. Jadi bagi Anda kaum muslimin kaum muslimat, kita ucapkan untuk selamat menunaikan ibadah salat Isya. Kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini.
12: Silaturahmi adalah tali yang menghubungkan kita dengan keluarga, sahabat, dan saudara seiman. Dalam Islam, menjaga silaturahmi adalah perintah yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memutus silaturahmi hanya membawa kerugian. hati menjadi sempit, keberkahan menjauh, dan dosa mengintai. Sebaliknya, dengan menjaga silaturahmi, kita merasakan kedamaian, cinta, dan keberkahan yang melimpah. Jangan biarkan ego atau kesalahpahaman memutus hubungan. Mulailah dengan langkah kecil, ucapkan salam, kirim kabar, atau ajak bertemu. Karena menyambung silaturahmi adalah tanda kasih sayang dan ketaatan kepada Allah.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Konfirmasi malam ini.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Anda masih bersama kami di Tablik Udara ya. Dan kita hari ini masih berkaitan dengan topik terkait pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan lumayan banyak tadi Ustadz Johansyah ya, beberapa pertanyaan ini mungkin bisa kita langsung jawab-jawab ya. Mudah-mudahan masih ada waktu, nanti ada pertanyaan juga dari YouTube, dari WhatsApp yang kita hendak bacakan ya. Silakan Ustadz Johansyah dari Pak Samli ini ya.
2: Terima kasih
1: kawan Pak Samli, ternyata
2: kawan perjuangan. Jadi waktu masih kita sekolah kelas 2 Ali ya, kita sudah gabung dengan mereka-mereka dulu ya, dengan para ulama-ulama itu yang disebutkan beliau Kiai Haji Daud Yahya nih, dosen IAIN Antasari dulu, jadi dosen pegawai tapi merakyat gitu. Jadi punya jamaah yang ribuan juga dulu. Jadi di ijazah sertifikat kami kursus dakwah, dulu kami kursus dakwah juru dakwah di Jalan-Jalan itu tanda tangan beliau. Nah, tapi setelah tidak lama, tidak sampai satu bulan tanda tangan itu, beliau wafat waktu itu. Nah, jadi beliau inspirasi kami yang mendidik untuk berani ya, tegas ya. Jadi Pak Samli, kami alhamdulillah seperti dulu tetap gitu kan. Nah, jadi suara kita sejak dulu tetap. Nah, itu jadinya mengidolakan ulama-ulama pejuang gitu ya, ulama-ulama pejuang. Jadi beliau ini, Kiai Daud Yahya ini adalah dosen UN, PNS, namun merakyat gitu. Nah, jadi tentang ketuhanan, jadi Bapak ketuhan Bapak Tauhid Nabi Ibrahim Islam, tentang empat ekor burung tadi.
1: Iya, itu
2: ini karena ingin menyatakan lebih yakin, bukan berarti tidak yakin Nabi Ibrahim ini, contoh artinya bahwa mencari Allah, ma'rifat kepada Allah itu perlu dengan perjuangan dan jihad. Nah, sehingga beliau ingin bisa dah ketemu Allah langsung dengan mata segitu. Nah, kata Allah, apa tidak yakin? Yakin ya Allah. Nah, makanya ambil burung. Nah, maka dia ada burung ini empat ekor dipotong-potong diletakkan dengan empat gunung. Nah, sekarang kamu mau yakin dengan Allah, ya panggil burung itu. Ternyata burung itu yang dipotong-potong tadi dengan kuasa Allah, dengan izin Allah, ya, datang Allah lagi. Nah, inilah kehebatannya Tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga dengan Nabi yang lain, yang artinya ingin bertemu langsung dengan Allah. Artinya di dunia ini kita melihat kekuasaan Allah. Nah, ma'rifatullah kekuasaan Allah. La mawjudu illallah. Tidak ada yang ada ini kecuali dengan wujud Allah. Maksudnya bahwa ini semua kekuasaan Allah. Apakah yang zahir, yang batin, apakah benda bergerak atau tidak bergerak, semuanya kekuasaan Allah. Itu tambah yakin. Nah, jadi nabi-nabi terdahulu itu membuktikan bahwa perjuangan mencari Allah, mengenal Allah itu perlu perjuangan. Tauhid, ma'rifat, ma'rifatullah. Makanya apa istilahnya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia kenal Allah. Kadang-kadang kita tidak kenal dari kita nih. Akhirnya bisa jadi Fir'aun, mentang-mentang tidak pernah sakit ya, tidak pernah, wah ngaku Tuhan, jadi Tuhan ya. Padahal artinya itu membuktikan bahwa sedikit saja kita tergelincir tentang azon, tentang pandangan kita, kemudian sangka kita kepada Allah, kita bisa menjadi murtad. Nah, karena itu perlu perjuangan untuk mengenal Allah, mengenal diri dulu kita. Nah, kemudian berjihad dengan diri kita dulu. Nah, pengorbanan tadi akan menyusul. Nah, ini itu tadi Pak, tentang keyakinan kepada Allah, bahwa burung yang dipotong-potong tadi kembali dengan izin Allah.
1: Itu berapa durasinya mungkin dari pertanyaan Sidin tuh? Kayak apa tuh Pak Ustaz?
2: Pertanyaan beliau memang cukup lumayan tadi ya. Nah, jadi dari yang burung dipanggil tadi itu langsung saja ketika dia dipanggil bahwa ini kesuara, barulah tambah yakin lagi. Nah, itu tambah yakin lagi. Baik, kemudian baik. Pak Masri, ini orang berkorban tapi menyebut-nyebut
1: wadah kemana-mana.
2: Wadah kemana-mana itu semangat namanya.
1: Itu semangat.
2: Semangat ya, mudah-mudahan tidak riang.
1: Memotivasi.
2: Memotivasi, memancing yang karena jarang bisnis di kampung ini. Ya. Kadang-kadang ada yang sekampung itu sunyi. Padahal banyak aja orang mampu, bahkan orang tuh bisnis sapi kadang-kadang. Daerah Jorong ya, itu. Tapi alasannya memeliharakan di hurang juga karena berbagi. Ada juga alasan karena ada hutang. Ya, karena ada hutang 10-20 juta yang sudah 2 tahun itu karena kau bayar. Maka dia lebih baik dia mengumpulkan duit dulu untuk bayar hutang daripada dia berkorban. Nah, cuma risikonya, nah, risikonya itu berbahaya juga nanti. Kita jawab dengan Pak Amrullah tadi. Nah, jadi mudah-mudahan orang yang berpadah tadi itu adalah untuk memancing semangat, bukan riya.
1: Kita menganggapnya kayak gitu ya.
2: Kita menganggap kayak gitu aja, jangan kita menganggap riya. Nah, karena orang ini mungkin bisa hanyar juga korban. Ya, kita bersemangat aja. Nah, karena pengetahuan riya tidaknya itu nanti di hati dia. Dia dengan Allah. Namun kita yang sudah tiap tahun berkorban itu biasa-biasa aja. Nah, berkorban itu. Kemudian puasa tadi beliau karena lahirnya hari Ahad, digabung dengan Senin langsung
1: suat bisa sunahnya gitu.
2: Nah, sunahnya ya. Kan jadi puasa setiap hari kelahiran kita hari Senin atau Kamis. Nah, kalau Nabi kan apa Senin ya, Senin jadi puasa. Jadi mudah-mudahan ketika kita buka puasa itu Allah mengangkat apa istilahnya catatan khusus daripada malaikat-malaikat. Jadi ini artinya orang yang mengatakan tadi berkorban itu merangsang ya, memberikan semangat. Kemudian Pak Amrullah di Masjid As-Sa'dah lah, alhamdulillah 417 ekor sapi lumayan itu ya. Nggih. Nah, lumayan. Jadi artinya situ. Mudah-mudahan tahun-tahun yang akan tambah lagi. Kemudian ada orang menyerahkan satu ekor sapi. Menyerahkan aja. Lah supaya berkorban jadi 7 orang. Ya kalau orang menyerahkan itu kan hak kita sudah artinya. Orang menghadiahi. Dia tetap dapat pahala. Kita yang berkorban tadi kita niati kalau enggak antus siapa panitianya tadi kan insyaallah dapat pahala juga karena orang tadi ikhlas memberi
1: atas namanya tadi mungkin itu yang jadi ya, pertanyaan
2: karena atas
1: itu.
2: Namanya kita buat aja orang tadi satu nama siapa namanya pamannya Amran bin Husain yang menyerahkan buat nama beliau nah makanya kita takuni apa istilahnya binnya dan ketika akad penerimaan ulun terima sapi pian dan ulun alaksanakan penyembelihan dan penyelesaiannya.
1: Perlu kah juga tadi mungkin nama keluarga Sidin juga dibuat
2: bisa nama keluarga Sidin dibuat kalau punya Sidin kada mau seorangan Sidin aja. Nah jadi kita kan supaya ini sifatnya korban insya Allah dapat pahala juga kan karena panitia itu melaksanakan jadi panitia punya akad serahkan bapak pian serahkan pada kami kami untuk menyembelihkan dan menyelesaikan maksudnya membagikan. Nah jadi kalau menyelesaikan membagikan kan boleh juga panitinya dapat. Nah itu. Nah kemudian orang yang kada berkorban orang yang mampu apa kada berkorban nah itu Nabi sudah jauh-jauh hari jelas benar mengatakan artinya orang yang mampu kada membawa korban ini tiap tahun maksudnya mau akad sunat mau akad ini bukan
1: sekali itu
2: bukan jalan. Sekali lima tahun sekali bagi yang mampu tiap tahun,
1: tahun
2: apa kata Rasulullah man kana lahu sa'antum palam yudahi pala yakraban nam sholana bagi siapa yang mampu punya rezeki punya kelapangan tidak mau berkorban palam yudahi pala yakraban nam sholana jangan berparak lawan tempat salat kami ya Rasulullah. Artinya kada usah ke Madinah ke Makkah.
1: Saking ininya Sidin lah.
2: Saking kerasnya. Nah ini hadis sahih nih. Artinya mun sudah haji sekali, umrah sekali atau haji dua kali, umrah dua tiga kali, berpikir ya pulang anak umrah berikutnya, anak yatim ada di lingkungan kita tuh nah. Kadang-kadang makan sekali sehari panti asuhan ada. Kalau warga kita nang putus sekolah ada, coba nang 30 40 juta serahkan ke pesantren anak tadi. Selama 3 tahun kalau nya hafal Quran 10 juz atau 30 juz. Penting ini.
1: Betul.
2: Artinya Allah itu melihat bukan karena kita banyak sujudnya, banyak perjalanan umrahnya, tapi harta itu banyak dimanfaatkan, dirasakan oleh yang di samping kita, negara kita. Khairun nas man amfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Kemudian itu ancamannya. Kemudian ada hadis yang lain disebutkan bahwa man kana lahu sa'atum falam yudahi falyamut nasranian au yahudian. Barang siapa yang tidak mau berkorban tiap tahun maksudnya ini yang mampu berkorban kada mau berkorban maka keteraslah matilah kamu seperti Nasrani atau Yahudi. Wah keras lagi ini artinya sewaktu-waktu orang ini bisa mati seperti Yahudi dan Nasrani. Meskipun sunat muakkad itu nah itu Pak Amrullah jawaban kami dan mudah-mudahan kita dimudahkan untuk berkorban.
1: Amin.
2: Meskipun kadang-kadang korban perasaan
1: mungkin satu lagi dari Pak Amrullah tadi yang belum terjawab ya Pak Ustadz Johan Syah Dam tadi jersin yang menarik itu di Indonesia tidak menyinggung orang Arab kah jersin
2: ini bahkan Arab bersyukur karena di Arab sudah kehibakan makanya tadi karena kehibakan itu dijadikan orang di dagingnya dijual ke restoran kambingnya dagingnya apa kambingnya ada ini dijualnya lagi ke lain nah itu nah dan oknum ini sudah ada yang ditangkap ada yang diproses tapi yang namanya orang bercari anak nyaman ya dijualnya lagi
1: betul.
2: Bayang sebagian dikirim kalengannya ke Afrika ke Sudan kemana-mana tapi kan tidak menampung juga orang yang jamaah haji berapa juta sekitar 4 jutaan coba 4 jutaan satu orang saat sekali aja kada mungkin sekali kan pasti ada nang kambing berapa ikung ada nang bejajak samut ada nang mematah ranting kada sengaja itu bayar dam juga dia juga ada yang celengan dua bini kenapakah bini menyanyarik tarusnya tak keluar penyakit di sini nah nangaran bibidan kada juga penyanyarik di rumah nih kada habis tobatnya kasada menyanyarik aja kami umrah pernah mulai awal datang sampai bulikan 12 hari nah laki disariknya tarus tapi nah laki dia senyum ya senyum sakalnya bebaya bulik 4 bulan hamil aja nah nah dia nah ada aja rupanya tuh tapi nang bini paham nah itu Kemudian apalagi tadi sudah?
1: Nggih, sudah kira-kira ya. Bertahan. Berarti aman aja gitu ya untuk membayar dam di
2: aman,
1: Indonesia.
2: Boleh itu.
1: Tapi kalau di kita mungkin bayarnya tuh kemana arah ininya,
2: Ustaz? Mereka sudah apa namanya? Sudah melaksanakan skenario-nya.
1: Oke,
2: seperti udah, pembagian udah, ya. Daging di Al Jihad yang 100 lebih ekornya itu yang dilayani orang lebih 500 itu sudah lengkap data nang pacang diantar. Kada bataha tasalah.
1: Sudah ada sistemnya.
2: Sudah ada sistemnya. Mereka-mereka ini karena Majlis Tarjih Muhammadiyah itu sudah menyiapkan apa-apa itu.
1: Nah,
2: itu.
1: Oke, baik. Nah, ini ulun izin bacakan yang dari WhatsApp lah, Pak Ustadz lah.
2: Ya.
1: Dari Bunda Hajah Asia. Nih, jarsini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan tentang tawakal Nabi Ibrahim alaihissalam dengan apa yang bisa diteladani dari tawakal Nabi Ibrahim, dan juga mohon pencerahan Quran surah An-Nahl ayat 120. Terus itu pertama. Yang kedua, mohon pencerahan apakah Siti Hajar waktu bolak-balik antara Syafa Marwah itu mencari air dalam keadaan hamil Nabi Ismail atau Nabi Ismail sudah lahir. Alhamdulillah Masjid Al-Jihad sudah menyembelih sapi 100 ekor. Dan menurut informasi penyembelihan kambing bayar dam Jamaah Haji Muhammadiyah dagingnya dikirim ke Palestina. Itu mungkin tambahan juga ya. Pak Ustadz ya. Baik, bisa dijawab dulu, silakan Pak Ustadz Johansyah.
2: Ya, pertama dari Ibu Hajah Asia di Banjarmasin apa nih? Banjarmasin.
1: Iya, di Banjarmasin.
2: Tawakal Nabi Ibrahim alaihissalam itulah berserah diri menyembelih tadi. Keikhlasan, kehebatan tawakalnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sekeluarga diganti oleh Allah dengan domba. Itu. Kada ada ragu-ragu dengan Allah itu. Nah, makanya disebut Bapak Tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Kada ada ragu-ragu. Bahkan beliau memotong patung. Patung kalau di dalam ayat itu kan Abi ya, dikatakan abahnya Nabi, bukan Abi, itu Abi itu paman, bukan abah. Nah, dia itu potong, bahkan bertanya, beraninya gitu. Tapi Ibrahim sendirian yang dihadapi adalah Namrud, akhirnya sampai dibakar. Nah, karena keikhlasan, tawakalnya yang hebat, makrifatnya kepada Allah yang hebat, makrifat pada dirinya dan makrifat kepada Allah, dibakar pun api menjadi dingin. Kul ya naru kuni bardaw salaman ala Ibrahim. Nah, katakan kepada Allah, hai api, dinginlah kamu. Nah,

0: api menyerah. Innallah salawat. Nah, kemudian siksaan yang luar biasa dialami keluarga gue. Kemudian Siti Hajar tadi apakah dalam
1: hamil atau sudah
0: keadaan hamil? Lahir. Nah, itu sudah lahir. Makanya ketika sambil berlari tadi itu menghentakkan kakinya Nabi Isa alaihi salam. Nah, Nabi Isa. Kemudian ada riwayat Nabi Ishak, cuma kami mengambil yang Nabi Ismail. Nah, hentakan inilah dikabulkan oleh Allah sehingga jam-jami berkumpullah air jam-jami itu sampai sekarang sumber itu tidak habis-habisnya.
1: Betul.
0: Dan itu sebagai obat penawar tergantung niat kita. Dan sudah diteliti oleh para ilmuwan luar Jepang mana-mananya bahwa air itu yang air nomor satu luar biasa.
1: Betul. Untuk kesehatan segala macam ya.
0: Baik. Surah An-Nahl 120.
1: Itu bagaimana Pak Ustaz?
0: Ini apa istilahnya mengingatkan kepada kita agar memelihara kepada keluarga kita. Memelihara daripada azab, memelihara daripada siksa neraka. Kemudian juga apa istilahnya berkorban di jalan Allah.
1: Itu mungkin bisa dijawab seperti itu ya. Baik, mudah-mudahan cukup Bunda Asiah ya. Satu lagi mungkin dari YouTube ya Pak Ustadz Jahansyah ya.
0: Oh, YouTube.
1: Nggih, dari Pak Ahmad Zaini di Amuntai Sidin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan Ustadz, bagaimana kita mendapatkan hikmah dari pengorbanan Nabi Ibrahim atau karakter yang perlu diwariskan untuk generasi sekarang. Tawakal, ridho dan ikhlas dalam menjalani hidup. Mungkin itu yang bisa ditanyakan dulu. Silakan Pak Ustadz Jahansyah.
0: Iya. Pertama hikmahnya adalah bahwa setiap pengorbanan itu dibalas oleh Allah dengan yang berganda. Khususnya pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam ini menjadi contoh sedunia. Kemudian ketika beliau melepaskan istri beliau di padang tandus itu sudah dijanjikan oleh Allah itu akan datang manusia seluruh dunia. Makanya orang sekarang berlomba-lomba naik haji mengumpuli Ka'bah itu. Nah, itu sudah dijanjikan oleh Allah. Artinya dengan pengorbanan beliau ini pengorbanan yang banyak dibalas oleh Allah yang berlipat ganda yang tidak terhingga. Kemudian juga bagi generasi muda hendaklah kita mengaji tauhid benar-benar, ya akidah benar-benar agar tawakal kepada Allah ini tidak bolak-balik, tidak golak-galik artinya. Jadi kita melihat kejadian yang ada di dunia ini seperti di Sudan, di Irak, di Suriah, di Palestina, ini adalah skenario-nya Allah menyeleksi kita. Apakah kita santai saja tidak memikirkan saudara-saudara kita yang dihina, yang dibantai, atau kita hanya berdoa saja? Pada Allah mengingatkan kepada kita wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati mimridatil khair ila akhir ayat. Kata Allah, hai manusia umat Islam, sila siapkan apa saja yang bisa kamu siapkan dari kuda-kuda yang tertambat untuk menggetarkan musuh. Tapi kita diam-diam saja. Kadang-kadang kita di masjid atau majlis taklim selalu kita punya ibadah saja, sujud rukuk saja. Tidak apa-apa membicarakan bagaimana kesakitan keluarga kita, saudara-saudari kita yang dibantai. Wah, itu katanya urusan politik. Nah, ini yang memisahkan politik dengan masalah agama inilah warisan dari Belanda dulu sehingga kita bisa dijajah. Nah, bagaimana masyarakat tahu kalau para ulama tidak menjelaskan, para intelektual, para politisi tidak menjelaskan keadaan geopolitik sekarang ini. Dan sasaran yang namanya Zionis, yang namanya Israel Raya itu seluruh dunia akan dikuasai. Nah, ini itu kalau sudah Palestina itu selesai, Arab Saudi, Yordan, Ka'bah itu akan diambilnya. Nah, kemudian juga makanya satu-satunya negara yang berani melawan sekarang hanya Iran. Hanya Iran. Cuma mereka buat fitnah ataupun buzzer, katanya menggaji, menyiapkan 60.000 buzzer seluruh dunia. Bagaimana supaya orang tidak tertarik dengan Iran? Diadu dombalah antara Syiah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini ada ulama-ulama juga kelihatannya yang oknum yang entah kena bayaran atau gimana. Ya, pokoknya kayak bagaimana kita jadi satu? Kita tidak mendukung Iran karena tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau mendukung Amerika yang Yahudi itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi artinya ini hati-hati juga kita. Jadi tadi hikmahnya bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam inilah mengenal Allah dengan hebat, dengan izin Allah, tawakalnya luar biasa sampai dia kehebatan iman daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anak tadi disembelih diganti Allah dengan domba. Kemudian patung dihancurkan, dibakar oleh Raja Namrud. Tapi anginnya apa? Apinya jadi dingin. Qul ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Nah, artinya hai api, kata Allah, dinginlah kamu, selamatkan. Nah, sehingga kedinginan api itu. Nah, itulah keyakinan yang dibalas oleh Allah dengan kehebatan. Ini bagi anak-anak kita, generasi muda kita, bahwa tawakal kepada Allah tidak bisa dikalahkan dengan yang lain-lainnya.
1: Betul.
0: Nah, kemudian tauhid, makrifat kepada Allah insya Allah akan memunculkan tekad yang bulat, tekad yang kuat untuk senantiasa memperdalami syariat Islam. Kemudian tidak akan terpengaruh dengan pemikiran sekuler,

0: pemikiran-pemikiran yang sekarang ada LGBT ya. Baik. Nah tentu saja anak kita kita arahkan. Artinya okay. Anak kita ini kemana sekolahnya nih? Nah, mau masuk sekolah lihatin dulu di sekolah itu. Kalau di sekolah itu banyak potongan kayak LGBT itu gay aja dusakin. Digawinya anak kita kena. Nah, atau gurunya banyak nang da potongan lanji-lanji kadusah cari sekolah lain. Atau bibiniannya ustad-ustadnya itu guru-gurunya memamerkan aurat. Atau baik. Melarang orang bercadar, melarang orang berjilbab. Itu kadusah kita cari yang lain.
1: Baik.
0: Nah, supaya diselamatkan untuk kita. Nah, mudah-mudahan bukan waktu kita.
1: Gih, masih ada sih sebenarnya Pak Ustadz lah, ya. Tapi ini mungkin bisa Pian jawab secara singkat aja nih lah. Ini mungkin penting juga jadi pelajaran ya. Dari Pak Levi Reza ya, Jazinin anak betakun. Bagaimana kalau orang berkorban pakai duit yang kada baik sejenisnya ya korupsi lah dan segala macam itu yang ulun takunakan mada makasih. Gimana Pak Ustadz? Mungkin singkat seperti apa penjelasannya?
0: Iya, berkorban dengan duit yang tidak baik itu akan kembali kepada dia. Kita hanya melaksanakan saja dan efeknya tadi bukan menambah dia dekat kepada Allah tapi justru jauh kepada Allah. Karena itu yang kita korbankan adalah yang baik-baik. Nah, yang baik-baik yang halal. Artinya dapat pekerjaan yang baik begitu. Jadi kalau dengan niat yang tidak baik atau barang tidak baik itu akan hasilkan tidak baik juga. Nah, kita yang melaksanakan karena kita tidak tahu ya kita laksanakan. Okay. Tapi bagi dia itu justru
1: orang
0: dia
1: yang berkorbannya berarti ya.
0: Iya, dia justru dia jauh daripada kecuali niat dia. Okay. Dia memang ingin benar-benar berkorban karena Allah, tapi barangnya dia tidak bisa memilah lagi. Okay. Nah, kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah pada dia. Karena tidak sedikit para berandalan, para koruptor, para pembunuh, para pezina yang dijadikan oleh Allah dia sadar.
1: Betul. Nah,
0: sekarang ada dai itu, dia jadi dai sekarang ceramah kemana-mana di penjara, isinya masih penuh tato.
1: Iya.
0: Karena dia preman, pernah membunuh. Tapi diberikan oleh Allah tawakal, tauhid di hatinya sehingga dia tidak malu lagi untuk berdakwah dan melepas kemaksiatan mereka semua. Belum tentu kita-kita yang jangan merasa bersih.
1: Betul.
0: Belum tentu kita-kita ini bisa selesai gitu ya dengan baik. Tapi mereka itu tadi bertobat kepada Allah.
1: Kita nggak pernah tahu kapan waktunya.
0: Nah,
1: ya,
0: belum tentu. Kemudian sahabat-sahabat Nabi, bagaimana ceritanya Khalifah Umar bin Khattab sebelum Islam? Bagaimana Khalid bin Walid, panglima besar Islam yang perang hampir 100 kali? Artinya itu sebelum Islam. Nah, ke Allah membalikkan hatinya, karena itu kita doakanlah bagi saudara-saudara kita tadi yang kelihatannya mudah kehimungan kayak ria, mudahan jangan ria sidin. Mudahan tahun kayaknya berkorban pulang. Kemudian tadi yang berkorban tercampur duitnya mudah-mudahan dibersihkan oleh Allah karena dia berniat mau baik gitu kan. Nah, jadi kita mendoakan. Nah, kalau kita panitia pelaksana, kita kada tahu. Dan amun tahu pun kita beri nasihat, kita arahkan mereka.
1: Baik. Ya.
0: Nah, mudah-mudahan kita diberikan semangat berkorban, berjihad untuk diri kita, keluarga kita, agar apa yang kita laksanakan ini diridai oleh Allah SWT. Dan diberikan kekuatan tawakal, dapat mencontoh perjuangan para Nabi dan Rasul, khususnya Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS, dan secara khusus adalah Nabi kita Muhammad SAW, keluarga dan para ulama. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan Allah selalu menyatikan hati kita untuk berkorban di jalannya. Dan diberikan keampunan bagi kita dan terima amal kita. Kita akhiri pertemuan dengan Kiparatul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Johansyah, terima kasih banyak atas waktu Pian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan malam hari ini jadi amal jariah.
0: Amin.
1: Kita ketemu lagi nanti minggu depan. Ya, mudah-mudahan Pian sehat selalu. Baik. Amin. Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda di Tablik Udara hari ini ya. Tapi kita mohon maaf juga mungkin masih banyak yang ingin bertanya. Mudah-mudahan nanti bisa gabung lagi di minggu depan ya. Mari cukupkan sampai di sini. Bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global.
0: Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum Kejaksaan Agung yang menggeledah kantor BGN atau Badan Gizi Nasional. DPR dan pemerintah menyetujui finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam...
3: Istana Kepresidenan buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kalau pertanyaannya tentang formasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
3: Senada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
4: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
3: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
0: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
5: Ya, berikan saat ini saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Jakarta Pusat, dan benar saja tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor atau Badan Gizi Nasional di Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. sejumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik di dalam gedung, namun para penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi mengenai dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami mendengar menunjukkan sejumlah warga masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam, dan kamera televisi dan perekaman siaran langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan benar memang sebelumnya sejumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau sejak dini hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki area gedung dengan pengawalan personil TNI. Demikian dari kantor Badan Gizi Nasional Kawasan Kebon Siri, Jakarta Pusat, Alfred Sutraprodi, Negara Untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menetapkan tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil Kepala BGN terkait kasus dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
6: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan tiga tersangka terkait kasus korupsi makan bergizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional berinisial DH, lalu mantan Wakab BGN bidang operasional berinisial SS, serta mantan Wakab BGN bidang pengembangan organisasi dan dukungan kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau penggelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik, yakni sebanyak 21.800 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Lalu juga pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 in sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Apakah setuju?
8: Setuju.
7: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
9: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
9: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
7: Bapak pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
9: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi Danantara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Eliana Zahra melaporkan.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek on stream peningkatan jumlah produksi kondensat.
10: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek on stream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWJ yaitu sebesar 2.996 barel kondensat per hari, GOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
10: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja Rokan dan Blok Cepu.
11: Untuk mencapai target APBN 610.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program air budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk melakukan produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi 100.
10: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
13: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
13: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
14: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
13: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahnil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
16: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dahnil, Wamenhas Dahnil Rabu hari ini. Diketahui pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal Embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Mendengar dalam delay pesawat tersebut, jemaah baru masuk ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jemaah haji yang merupakan jemaah haji lansia, dan mereka tidak menerima kompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dahnil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang saatnya terbang pada pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dahnil Anzar Simanjuntak.
17: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus ada kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
16: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai, lanjut Dahnil, sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhas mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dahnil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpena dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
18: Ya, mendengar jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi tadi tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan tugas. Kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi, Kota Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI menegaskan, dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan, para jemaah haji masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
19: Yang pertama tentunya harus istirahat. Pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang terindikasi sakit harap segera ke puskesmas tempat melaporkan dalam waktu 21 hari ini, karena kalau ada sesuatu indikasi penyakit menular pasti akan kita kita lakukan proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
18: Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di tanah air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 asal jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global, meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
20: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan TC di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
21: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remini Rumpewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remini, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
22: Ya, memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini, karena itu menjadi melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang.
23: Tapi sudah ketetapan, もうとやかく言うことはないと思っています。レミニー選手が言ったように本当に私たちはベストを尽くすだけだと思っています。
22: いや、karena sudah ditentukan dari atas itu juga pasti sudah ada pertimbangan, makanya kami seperti yang tadi Remini bilang hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun。
23: そして選手というのはやはり観客が多いと緊張してしまいます。 今回はいないので、いいプレーをしてくれるのかなって期待しています。
22: Dan pastinya kalau ada penonton, biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa ada tekanan dari penonton.
21: Melalui kesempatan yang sama, sang pelatih Satoru Mochizuki menilai penonton menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah pertandingan. Terlebih untuk sebuah pertandingan berskala internasional seperti Garuda Champions Series yang merupakan bagian dari agenda FIFA Women Match Day edisi Juni ini. Namun pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
20: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tanpa penonton, ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke PSSI.
21: PSSI pada dua hari lalu mengumumkan dua pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remini Rumbewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura pada malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Terima kasih pendengar Anda masih di Banjarmasin malam ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya, kita kembali berdapatan pulang, berjumpa lagi di hari yang mudah-mudahan penuh dengan berkah, hari ini 3 Juni ya, di hari Rabu malam ya. Ya ini malam Kamis benar, Rabu malam ya. Mudah-mudahan semuanya pada sehat, pada baik aja, dan juga terus mendengarkan siaran kita ya di FM 97,6 MHz. Dan juga jangan lupa buat streaming pendengar di RRI Digital, karena setelah ini juga banyak sekali program-program menarik untuk Anda, dan pastinya akan ada mimbar agama Hindu ya untuk di hari Rabu 3 Juni 2026 dengan tema Catur Guru sebagai landasan etika dan karakter dalam kehidupan penyaji dalam kehidupan, dan disampaikan oleh penyaji ada Komang Wahyu

Para pendengar RRI Banjarmasin, dimanapun siaran ini dapat didengar, selamat berjumpa kembali dalam acara Siraman Rohani Agama Hindu. Sebelumnya, terimalah salam Panganjali, salam Rahayu dari saya. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Siddham, Om Sidirastu Tatastu Swaha, Om Anubhadrah Kartavyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Para pendengar RRI Banjarmasin, puji syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena rahmatnya, kita diberikan kesehatan dan juga keselamatan pada pagi hari ini. Para pendengar yang berbahagia, dimanapun kalian berada, mari sejenak luangkan waktu untuk mendengarkan siraman rohani agama Hindu dari saya. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Komang Wahyu Andika dari mahasiswa Kampus Politeknik Negeri Banjarmasin, jurusan Teknik Sipil dan Kebumian, program studi D3 Teknik Pertambangan. Para pendengar pasti pada penasaran kan siraman rohani Hindu apa yang bakal diberikan pada pagi ini. Jadi, para pendengar, tema rohani Hindu yang akan saya bawakan adalah mengenai catur guru sebagai landasan etika dan karakter dalam kehidupan. Para pendengar, sebelum lanjut ke pembahasan mendalam mengenai catur guru, mari umat Hindu kita bersama-sama mengaturkan guru puja sebanyak 3 kali sebagai bentuk penghormatan kepada guru-guru kita.

Artinya, ya Tuhan, dalam bentuk guru, Engkau adalah Brahma, Sang Pencipta, Wisnu, Sang Pemelihara, dan Siwa atau Maheswara, Sang Pelebur. Engkau adalah perwujudan Tuhan yang nyata. Sembah sujud hamba kepada guru yang mulia. Para pendengar yang berbahagia, di zaman modern seperti sekarang ini, perkembangan teknologi sangat pesat. Contohnya, tidak lain dan tidak bukan adalah handphone. Kita bisa mendapatkan informasi dengan mudah melalui internet, media sosial, dan berbagai aplikasi lainnya. Namun, di tengah kemajuan tersebut, seringkali kita lupa akan nilai-nilai dasar kehidupan, seperti rasa hormat, etika, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk kembali memahami dan mengamalkan ajaran luhur yang telah diwariskan oleh para leluhur kita. Salah satunya adalah Catur Guru. Para pendengar sekalian, Catur Guru berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu catur dan guru. Catur yang artinya empat, dan guru terdiri dari atas kata gu dan ru. Gu, gunatita, yang artinya tidak terbelenggu oleh materi, dan ru, rupawarita, yang artinya mampu menyeberangkan orang lain dari lautan sengsara. Jadi dapat disimpulkan, catur guru adalah empat guru yang harus dihormati dalam mencari kesucian dan keutamaan hidup. Catur guru terdiri dari empat sosok yang harus kita hormati dan junjung tinggi dalam kehidupan, yaitu yang pertama ada guru rupake, yang kedua ada guru pengajian, yang ketiga ada guru wisese, dan keempat ada guru swadhyaya. Para pendengar, keempat guru ini bukan hanya konsep, tetapi merupakan pedoman hidup yang jika kita jalankan dengan baik akan membentuk karakter kita menjadi lebih baik. Para pendengar, pembahasan pertama yaitu adalah guru rupake. Guru rupake adalah orang tua kita, yaitu ayah dan ibu. Mereka adalah sosok yang paling berjasa dalam hidup kita. Sejak kita lahir, bahkan sebelum kita lahir, mereka telah memberikan kasih sayang, perhatian, dan pengorbanan yang tidak terhitung jumlahnya. Para pendengar, coba kita bayangkan betapa beratnya ibu mengandung selama 9 bulan, betapa besar usaha ayah dalam mencari nafkah, dan betapa banyak waktu dan tenaga yang mereka curahkan untuk kita. Namun, seringkali kita sebagai anak justru sering membantah orang tua, tidak mendengarkan nasihat kedua orang tua, dan bahkan terkadang berbicara dengan nada yang tidak sopan dan nada yang tinggi. Hal ini tentu sangat disayangkan. Para pendengar yang berbahagia, menghormati guru rupaka dapat dilakukan dengan yang pertama, berbicara dengan sopan, yang kedua, mendengarkan nasihat mereka, yang ketiga, membantu pekerjaan rumah, yang keempat, tidak menyakiti perasaan mereka, yang terakhir, berusaha menjadi anak yang membanggakan. Jadi, para pendengar, salah satu bentuk penghormatan terbesar kepada kedua orang tua adalah dengan bakti tulus, yaitu bakti mekawitan, yang bagaimana diajarkan dalam kitab Sarasamuccaya 241 yang menekankan balas budi dan rasa syukur kepada kedua orang tua sehingga kelak kita bisa membahagiakan mereka. Selanjutnya, para pendengar, kita akan membahas guru pengajian. Guru pengajian adalah para guru yang mengajarkan kita ilmu pengetahuan yang berada di sekolah. Peran guru sangat besar dalam kehidupan kita. Mereka bukan hanya mengajar, tetapi juga mendidik, membimbing, dan membentuk karakter kita. Seringkali kita melihat guru hanya sebagai pemberi tugas. Padahal, di balik semua itu, mereka ingin kita menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, dan siap menghadapi masa depan. Para pendengar, menghormati guru pengajian
bisa kita lakukan dengan memperhatikan saat guru menjelaskan, tidak bermain saat pelajaran berlangsung, mengerjakan tugas tepat waktu, dan terakhir, menghargai usaha dan kerja keras guru. Selain itu juga, kita harus menjaga sikap di luar kelas. Karena apa? Karena guru tetaplah sosok yang harus kita hormati dimanapun kita berada. Jika kita menghormati guru, maka ilmu yang kita dapatkan akan menjadi lebih bermanfaat. Para pendengar sekalian, sebelum melanjutkan ke pembahasan guru selanjutnya, dari guru yang saya bahas, sudahkah para pendengar berbakti kepada guru rupake dan guru pengajian? Para pendengar, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai guru wisese. Guru wisese adalah pemerintah atau pemimpin negara. Mereka memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengatur kehidupan masyarakat, menjaga keamanan, serta menyediakan fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain sebagainya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghormati guru wisese dengan yang pertama, mematuhi aturan dan hukum. Yang kedua, menjaga ketertiban lalu lintas. Yang ketiga, tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Yang keempat, ikut serta dalam menjaga persatuan. Para pendengar, sebagai pelajar, bentuk sederhana menghormati guru wisese adalah dengan yang pertama, tertib di sekolah. Yang kedua, tidak melanggar peraturan sekolah seperti mencoret-coret gedung. Yang terakhir yaitu menjaga nama baik diri sendiri dan sekolah. Para pendengar yang berbahagia, sudahkah para pendengar melakukan kewajiban untuk menghormati guru wisese? Ibarat kata, hormatilah gurumu, mulialah hidupmu. Para pendengar, selanjutnya kita akan membahas guru swadhyaya. Guru swadhyaya adalah Tuhan Yang Maha Esa, sumber dari segala kehidupan. Tanpa kehendaknya, kita tidak akan ada di dunia ini. Para pendengar, sebagai manusia, kita seringkali hanya mengingat Tuhan ketika sedang menghadapi kesulitan. Padahal, seharusnya kita selalu mengingatnya dalam setiap keadaan, baik itu dalam suka maupun duka. Para pendengar, menghormati guru swadhyaya tidak hanya dengan berdoa atau beribadah, tetapi juga dengan menjaga sikap dan perilaku, menghindari perbuatan yang merugikan orang lain, menjaga lingkungan, dan bersikap jujur dan bertanggung jawab. Sebagai contoh, ketika kita membuang sampah sembarangan, kita sebenarnya tidak menghargai ciptaan Tuhan. Ketika kita berbohong, kita menjauh dari nilai kebenaran dan nilai kejujuran yang diajarkan oleh Tuhan. Jika kita benar-benar menghormati guru swadhyaya, maka perilaku kita sehari-hari akan mencerminkan nilai kebaikan. Para pendengar, pesan-pesan kehidupan yaitu yang pertama, hormatilah catur guru dengan tulus dan rendah hati. Selalu taat dan mengikuti ajaran atau perintah mereka. Jaga pikiran, perkataan, dan perbuatan agar tidak melukai catur guru. Dan terakhir, rasa hormat dan bakti kepada catur guru adalah jalan menuju kesejahteraan lahir dan batin. Para pendengar yang berbahagia, makna dari catur guru itu sendiri dalam kehidupan modern, yaitu catur guru bukan hanya ajaran lama, tetapi sangat relevan dalam kehidupan modern saat ini. Di era digital, kita sering melihat yang pertama, tentu kurangnya rasa hormat di media sosial. Yang kedua, banyaknya ujaran kebencian. Yang ketiga, yaitu kurangnya etika dalam berkomunikasi. Para pendengar, jika kita menerapkan nilai-nilai catur guru, maka kita akan lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Kita akan lebih menghargai orang lain, dan kita akan menjadi pribadi yang berkarakter kuat. Catur guru mengajarkan kita keseimbangan antara dengan Tuhan, keluarga, pendidikan, dan negara. Para pendengar sekalian, sebagai generasi muda,
kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan meneruskan nilai-nilai luhur seperti catur guru. Para pendengar, mari kita mulai dari diri sendiri, menghormati catur guru dengan menghormati Tuhan, dengan beribadah dan berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, menghargai guru, dan menjadi warga negara yang taat aturan. Jika kita mampu mengamalkan keempat hal tersebut, maka kita akan menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak mulia. Para pendengar yang berbahagia, sebelum kita mengakhiri sesi siraman rohani Hindu, mari kita berjapa atau bergayatri mantra sebanyak 3 kali supaya kita terhindar dari mara bahaya.

0: para pendengar, saya berharap kita semua dapat menerapkan ajaran Catur Guru dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau salah kata. Saya tutup dan saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
1: Hah, yang bener?
0: Iya, bener.
1: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
0: Dari WhatsApp grup dan dari media sosial, Mir.
1: Ya ampun, dari media sosial.
0: Iya.
1: Emang kamu kenal siapa yang share?
0: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
1: Kamu juga ikutan share?
0: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
2: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.
4: Puasa diposting, berbagi takjil diposting, emang gak takut dibilang pamer?
5: Yang penting kan niatnya baik.
4: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
5: Emang kenapa? Gak boleh, kan gue cari berkah.
4: Kata Pak Ustadz, cari berkah nggak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi nggak berkah.
6: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
7: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410.
8: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di FM 97,6 MHz, kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1. Dan kita akan segera ikuti juga pendengar di hari Rabu ini, seperti biasa kalau malam ya, ada Ruang Rindu Nasional. Jadi Melody Memori kita libur dulu malam hari ini sama Ngobras ya, tapi nanti kita di jam 11 bakal ketemu lagi. Jadi pastiin buat ikutin dulu Ruang Rindu Nasional RRI Pro 1 Banjarmasin malam hari ini bersama dengan host Ita Purnamasari sama Bang Yudi Ismail dan juga ada guest star-nya Doniel X Neo.

0: Saudara pendengar, lagu rap ataupun hip hop yang lama gitu ya, yang punya kenangan, ini sebenarnya bukan sekedar irama, tapi punya catatan kenangan yang masih berima dalam rindu. Di antara beat dan sajak rap, selalu ada seseorang yang diam-diam belum sempat dilupakan. Rap mengajarkan bahwa setiap kenangan punya cerita dan setiap rindu punya nadanya sendiri. Saat lagu rap kenangan diputar kembali, rindu datang tanpa perlu diundang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini tanggal 3 Juni 2026, hari Rabu tentunya, kita dirilis semua perusahaan 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow Instagram dan juga TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta. Lagu yang barusan Anda dengerin judulnya Boss. Ini dari kelompok rap atau kelompok hip hop yang happening banget di penghujung 90-an sampai awal 2000-an. Dan malam hari ini yang datang menemani kita semua, menemani Anda di ruang rindu, ada ex personil yang membawakan lagu Boss. Ada person ex personil Neo, ada Mas Donil. Selamat malam Mas Donil.
1: Hey, yo yo, what up. This is Mas Donil on the MIC Pro 1. Jangan malu-malu, masih on the mic Mas Donil menemani kamu. Oke.
0: Okay. Ya. Oke lo. Anda nanti yang pengen ikutan gabung langsung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499. Termasuk kalau mau WhatsApp di 0811-797-27912. Apa kabar Mas Doni?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Aman baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya ampun.
1: Aduh.
0: Selamat bosi, juga ya. Bosi. Kalau dengerin hip hop atau rap, itu memang secara lirik luar biasa dibandingkan lagu pop atau lagu pada umumnya gitu ya.
1: Secara lirik banyak.
0: Secara lirik banyak itu gimana maksudnya?
1: Banyak banget masalahnya, liriknya kan mesti banyak liriknya biar kita nge-rap bisa panjang kalau.
0: Oh gitu.
1: Ternyata itu yang capek mencari kata-kata atau kata-katanya iya cari capek. Kita capek cari kata-katanya yang bisa ngepas.
0: Ngepas berterima iya, gitu ya.
1: Untuk bikin puisi dan
0: oh ternyata capek saudara pendengar. Tapi kalau seorang Mas Donil dulu pertama-tama cerita gabung di Neo gimana sih?
1: Nah jadi cerita itu waktu itu gue mulai nge-rap ya dari tahun 93
0: itu,
1: ikut lomba-lomba lah gitu, lomba-lomba di sebuah radio swasta gitu yang yang ngadain. Terus gue juga ikut acara ikut acara lomba di TV juga.
0: Oh,
1: gitu
0: lomba
1: kan.
0: Di TV juga ya.
1: Saat itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Aldi yang tertarik buat ngajak gue gabung dan bikin project. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu. Tadinya namanya Southern Funk Star gitu. Jadi susah gitu namanya.
0: Southern Funk Star.
1: Iya, jadi susah karena kita anak Jaksel gitu. Jadi ya.
0: Jadi ya, gitu agak-agak lah. Ada funk star iya, ya kan.
1: Pokoknya anak South yang funky lah pokoknya gitu.
0: Iya. Anak South yang funky gitu ya.
1: Jadi
0: anak Jaksel.
1: Iya, anak Jaksel. Tapi ya gitulah. Akhirnya diajak bergabung, kita udah Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi, si Aldi dan Terry yang ajak gue, Abe sama Udet untuk gabung di Neo. Jadi udah sejak itu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima. Ya udah jadi pakai pet. Paten itu
0: ya gitu. Dan akhirnya meledak lah itu nama Neo.
1: Yoi, sebelumnya juga gak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya. Gue juga gak tahu.
0: Seriusan?
1: karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue orang beli kaset, siapa sih mau beli kaset ibaratnya saat itu gitu kan. Orang lagi butuh beras asalnya gitu saat
2: waktu itu. Ya. 98-99 iya, berarti ya. Iya,
1: gitu kan. Dan ya gimana kok bisa laku, gue juga enggak ngerti. Dan itu udah jalan Tuhan lah, dulu gue enggak tahu.
2: Gitu. Silakan untuk Anda yang pengen ikutan gabung ngobrol sama Mas Daniel X Neo, langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita ya Mas Daniel ya.
1: Yep.
2: Ada Albert di Bau-Bau. Bang Albert, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Bang Albert, suaranya mendesah banget nih. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
3: Tadi boleh atau boleh?
2: Daniel
1: nama gue.
3: Tadi boleh atau bos? Tadi kata nadanya itu
2: bos.
1: Bos judulnya.
2: Oh, bos judul lagunya.
3: Bos. Iya, luar biasa. Kok judulnya bos? Sekarang kan jarang orang jadi bos, tapi jadi apa namanya?
2: Apa dong?
3: Seperti di, kalau kita sih jaman bos itu dulu suka itu duduk-duduk, dapat kerja, dapat uang banyak.
2: Oke. Emang iya.
1: Benar.
3: Orang lebih banyak jadi buruk, kerja luar biasa, mandi keringat, mandi itu, mandi darah, mandi air mata.
2: Oke.
3: Bagaimana nih bos dengan buruk ini?
2: Jadi pertanyaannya apa nih?
3: Pertanyaannya gitu. Apa bisa yang bos itu bisa itu barunya
2: jadi kenyataan gitu ya,
3: kerjanya sedikit teringat terus jadinya seperti bos begitu.
2: Oke, okay. Siap,
1: jadi doa ya.
2: Terima kasih Bang Albert,
1: doa sih sebenarnya.
3: Iya.
2: Oke,
1: okay. Albert.
2: Makasih ya. Langsung kita ke Manado, ada Bung Benijo. Selamat malam Bung Benijo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Memori lewat lagu Bung Yudi Ismail, Mbak Itanya kemana ini bro?
2: Aduh, kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benijo.
4: Oke,
2: sama deh. Bang Don, Mas Daniel.
4: Satu Daniel Esnel.
1: Yo, what up? Ya Bang Ben.
4: Ah ini Bang. Ini lagunya banyak, ada tenot ini, curhat lagi, tentu saja bagus. Ini mungkin dari salah satu lagu ini, mana yang pernah menyabet, itu kan menyabet Ami Oler ya tentunya ya.
1: Iya benar.
4: Itu lagu yang mana yang menyabet itu terus, berapa itu yang menyabet.
2: Ditunggu jawabannya Bang Benny ya.
1: Thank you Bang Ben.
4: Itu aja pertanyaannya.
2: Siap.
4: Bung Yudi, salam.
2: Silakan.
4: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Angkel Gaji di mana? Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang,
2: okay.
4: Gilang di Kertasono,
2: siap.
4: Ibu Fatmawati Manado, Ayub Maluku.
2: Oh, udah tiga doang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember.
1: Wow.
2: Pak Ahmad Abdullah.
1: Banyak.
2: Halo.
5: Selamat malam.
2: Yang
5: cakep dan baik hati.
2: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel Neo.
5: Halo, Mas Daniel Neo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pom? Sehat ya, Om.
5: Salam kenal, salam sehat.
1: Salam kenal.
5: Ya, saya ingin bertanya. Makanan Mas Daniel ini tiap harinya apa sehingga bisa meningkatkan
2: berkicau
5: stamina suara dan stamina tubuhnya.
2: Oke.
5: Okay. Musik irama apa yang disenangi Mas Daniel ini ya?
2: Oke.
5: Okay. Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
2: Siap.
5: Yang paling dimari, yang paling keren ya.
2: Siap. Oke.
5: Bagi-bagi salam Yudi.
2: Iya, tiga orang ya.
5: Salam boleh.
2: Boleh.
5: Ya, salamnya untuk Bapak Murah dan Mbak Retno Pak Lupi di Jember.
2: Siap.
5: Juga ada Mbak Devi, juga ada Ibu Betty di Jambi.
2: Mm-hmm.
5: Juga Putra Mas Denda, Bang Leman.
2: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
5: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
2: Oke.
5: Ruang rindu.
2: Oke, terima kasih. Lanjut ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, ya? Alhamdulillah.
6: Mana pasanganmu, Ko?
2: Kemana ya dia ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Daniel X Neo.
1: Yo, silakan Oma. Iya,
6: terima kasih.
2: Fansnya Oma-Oma loh Bang Daniel ini.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bang Daniel ya?
1: Iya, Daniel ya.
2: Daniel.
6: Daniel. Wow, keren banget itu namanya. Asal kita dari mana sih, Bang?
1: Dari sini, Bu, dari Jakarta.
6: Oh, orang
1: 448.
6: Betawi.
1: Apa kenapa, Bu?
6: Orang Betawi.
1: Jakarta, iya. Ya, orang Indonesia.
6: Orang Indonesia.
1: Indonesia ya? Asli iyalah. Pokoknya.
6: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu nge-rap gitu ya.
1: Iya, nge-rap.
6: Iya, nge-rap itu kayak Bang Daniel, Bang Donis, Bang Iis, Mal a gitu
1: iya,
6: ya.
1: Iya, kayak Harit Harja kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu. Kalau oh,
6: berarti pernah ketemu enggak sama Iwaka?
1: Pernah. Sering.
6: Itu sama kan ya?
1: Ya, seperti itu lagi.
6: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan tuh Denada gitu.
1: Denada ya.
6: Ya.
1: Mm-hmm. Wah, itu susah Bu. Ya,
6: pernah ketemu, pernah enggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
1: Belum, kalau itu belum. Buat ketemu aja susah belum. Kalau ketemu Denada.
2: Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan, Oma?
6: Pertanyaannya nih, bagaimana sih kok bisa gitu suara maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
2: Oke, okay. Pokoknya kok bisa nge-rap gitu ya?
1: Bisa nge-rap.
2: Ditungguin ya, itu, nanti jawabannya Yudi, ya.
6: Gitu. Emang Mas Yudi bisa loh ngebantuin orang yang bertanya.
2: Oh iya dong.
6: Oke, deh, boleh salam-salam. Bisa tolong ya?
2: Iya, tiga aja ya Bunda.
6: Empat dong ah kamu.
2: Enggak,
6: ini
2: ntar aku ada diomelin.
6: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
2: Siap.
6: Enggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
2: Oke, okay.
6: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya Pak Yudi?
2: Aduh enggak tahu, saya enggak hafal.
6: Pak Mawati kan ya?
2: Mungkin. Oh Ibu Fatmawati. Oh maksudnya oh ya, siap. Oke, terima kasih Oma Ana.
6: Mengerti. Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
2: Sama-sama.
6: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
2: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya, semangat sukses ya untuk Mas Yudi juga untuk bintang tamu yang cakep.
1: Siap, thank you, makasih.
7: Semoga sukses selalu.
2: Amin,
7: ya,
2: amin, amin.
7: Sama Bung Daniel.
2: Siap.
7: Ya. Aduh, saya senang tuh lagunya keren. Galau tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
1: Yoi. Emang itu tuh kita bertujuan nge-rap-nya itu emang.
7: Hip hop terus lagu rap apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
1: Iya benar.
7: Mas Daniel tuh perkembangan musik sekarang tuh yang hip hop sama rap tuh seperti apa? Kan okay. Kemarin udah menyumbang ya produk domestik ya.
2: Iya, siap.
7: Tanya ini hip hop ini.
2: Iya.
7: Yeah. Oke. Okay. Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel. Huh. Kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
2: Oke, okay, ditunggu jawabannya nanti ya.
1: Oke. Okay.
7: Semoga sukses selalu.
2: Amin.
1: Ya, yeah.
7: Mas Daniel ke depannya dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
2: Terima kasih.
7: Untuk, semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara dan yang lagi tugas di RRI Teluteli ada Mbak Hermi Darmo Suwito. Dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak, Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
8: Halo, selamat malam.
2: Silakan langsung dengan Mas Daniel.
8: Mas Yudi Ismail.
2: Waalaikumsalam.
8: Ya.
1: Waalaikumsalam.
8: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Daniel.
1: Ya.
8: Iya, begini Bang.
1: Ya.
8: Ini bahasa gaul aja Bang ya.
1: Oh, siap.
8: Tadi apa tadi? Kayaknya bahasa gaul tadi ngomongnya sih.
9: apa yang mau gua tanyakan bang ini bang. Mm-hmm. Gua itu apa namanya itu apa motivasi abang itu sampai menjadi penyanyi
1: rap
9: dan apa kegiatan selain penyanyi gitu bang.
2: Siap, oke, okay, ditunggu ya.
9: Itu aja bang pertanyaan.
1: Siap, thank you ya
9: bang. Itu aja, salam Mas Yudin. Mm-hmm. Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah, untuk Putra Magenda Bodowoso, untuk Kang Ahmad di Bandung dan semuanya tanpa kecuali.
2: Oke, terima kasih.
9: Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
10: Halo, selamat malam kembali.
2: Langsung silakan dengan Bang Donil.
1: Selamat malam, Pak Putra.
2: Halo.
10: Selamat malam kembali.
2: Yeah, siap, iya, ya. Langsung silakan Pak Putra, bisa cepat. Halo.
10: Dengan siapa bintang tamunya, Mas?
2: Dengan saya Donil. Bang Halo? Donil Xneo. Ya. Apa pertanyaannya ini?
10: Bintang tamunya siapa, Mas?
2: Donil Xneo.
10: Oh, gitu. Pertanyaannya apa karirnya apa masih berlanjut? Dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini, Mas?
2: Siap, oke, terima kasih Pak Putra ya.
10: Boleh Mas Anu salam, Mas.
2: Silakan tiga orang. Halo.
10: Boleh salam.
2: Iya, silakan Pak, tiga orang.
10: Oh, salamnya tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
2: Siap.
10: Terus udah? Juga ada saudaraku di Tanggamus Lampung.
2: Oke. Okay. Satu lagi?
10: Ada juga saudaraku di Tanggamus Lampung, Bung Leman.
2: Terima kasih Pak Putra.
10: Di semua kru RRI Jember seluruhnya.
2: Oke. Okay.
10: Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
2: Terima kasih. Oke, okay, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi kita menuju ke Aceh. Okay. Ini tepatnya di Melabo. Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
11: Selamat malam.
2: Langsung silakan dengan Mas Donil.
11: Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Kasiman. Assalamualaikum.
11: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas siap. Apa yang mau ditanyakan?
11: Ya, ini saya mau tanya masalah ini sudah berapa album ini?
2: Siap, oh, ditunggu ya nanti ya.
11: Pak Donil.
2: Oke. Okay.
11: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai okay, yang okay, terakhir ini tahun berapa?
2: Siap.
11: Okay. Album yang tercipta okay, untuk yang terakhir.
2: Nanti ditunggu ya.
11: Siap. Hanya itu aja.
2: Terima kasih.
11: Enggak banyak-banyak. Selamat malam. Salam-salamnya nih kepada Prutatu Melabuh ini, Bung Reno dan di Bung Andi dan juga semua lain untuk Prutatu seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
1: Aduh.
2: Ada Bang Albert di bau-bau. Bos biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
1: betul.
2: Iya kan namanya bos.
1: Namanya juga bos. Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
2: Oke.
1: Okay. Aduh.
2: Jadi lagu Bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi.
1: Inspirasi biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
2: Kehidupan sehari-hari.
1: Jadi kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
2: okay,
1: Jerry, Aldi gitu. Lo punya pengalaman apa? Gue tulis lagunya kayak gitu, seperti itulah kira-kira.
2: Siap.
1: ya, begitulah cara rapper menulis.
2: Cara rapper menulis ya.
1: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
2: Oh begitu ya.
1: Raja perempuan, rapper.
2: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Joe, album atau lagu yang sempat mendapatkan award, kayaknya banyak ya.
1: itu album pertama sama kedua sih.
2: Album pertama kedua ya?
1: Album pertama sama kedua itu Borju sama Tonotini yang dapat
2: AMI Award ya. Untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
1: Ini apa? Makan nasi dong pasti.
2: Nasi dong, nasi. Gimana sih?
1: Makan nasi. Masih makan nasi. Masa makan pur kita?
2: Nasi lah ya. Nasi. Kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada enggak sih?
1: Belajarnya, makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita nggak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu. Kaset, radio, itu salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu. Dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh lah awal-awal rap masuk ke Indonesia ya, gitu. Dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio. Gue rekam itu pakai double, pakai tape double, pakai tape gitu. Terus gue ulang-ulang buat denger liriknya. Terus gue coba karaokein gitu, gue cover gitu. Walaupun emang bahasa Inggrisnya ya karena gak ada internet ya, satu ya masih belepotan lah.
2: Ya, tapi di zaman itu.
1: Iya, pokoknya yang penting mirip aja. Iya kan? Yang penting mirip aja gitu.
2: Oke. Kemudian Mbak Haryanti di Toli-Toli. Kolaborasi dengan siapa yang diinginkan kalau dari luar negeri?
1: Waduh, kolaborasi dari luar negeri. Waduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya Run
2: DMC. Wah. Oke.
1: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi nggak tahu dia masih ada apa enggak ya? Pokoknya masih deh, setahu gue masih.
2: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Oke, perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Donil gimana?
1: Udah banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya udah. Mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap.
2: Udah bisa nge-rap ya sekarang ya.
1: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
2: Oh, baik kalau begitu.
1: Banyak gue.
2: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
1: Motivasinya sih, jujurnya pasti kita pengen cari, kita nggak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Iya nggak sih? Ya udah.
2: Yeah.
1: Lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah. Gue pengen jadi rapper nih.
2: Okay.
1: Karena gue nggak bisa main alat musik. Gue yakin kok gue nggak bisa main alat musik. Gue bilang gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama. Gue bilang, yaudah yang cepet aja deh. Gue bilang gitu. Coba belajar nge-rap. Gue bilang. Lah ternyata lama juga belajar nge-rap, enggak
2: belajarnya lama ya?
1: Enggak sebentar juga ya, sekitar 2 tahun sampai 3 tahun tuh baru bisa inilah
2: ibaratnya. Oh, siap.
1: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
2: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
1: Nulis lagu kan?
2: Masih ya?
1: Lagu untuk penyanyi gitulah, nulis lagu pop, terus juga apa, bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru. Biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu, ya udah ide segala macam ya, sama kerja di
2: apa, salah satu radio
1: casting ya. Jadi broadcast.
2: Kemudian pertanyaan lainnya ini dari Pak Putra, sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya.
1: Waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan mulai keluar albumnya 99. Jadi penantiannya itu 7 tahun lah untuk
2: 7 tahun ya.
1: Untuk belajar nge-rap. Namanya belajar nge-rap ya. Ya, itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
2: Oh, iya.
1: Gitu.
2: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
1: Album pertama itu Borju tahun 99. Ya? Album terakhir itu Positivity. Pas kebetulan di album terakhir tuh, album ke-6 tuh gue udah keluar. Tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ. Ya itu tahun 2013 yang terakhir.
2: Oh, siap kalau begitu. Nanti buat yang nanya-nanya silakan, boleh banget, masih ada waktu banyak buat kita. Langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau kalau mau telepon langsung 0213440696 atau 0213441499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra. Masih ingat gak judulnya?
1: Apa? Malam ini.
2: Malam ini. Yoi. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra. It's another one.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Yeay.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saum Laki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi
1: mantap.
0: Mas Donil bilang, ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Mas Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura, Mas Donil ya.
1: Kita sebutin loh, Mas.
0: Halo, Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo, selamat malam, Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang Donil.
1: Langsung ya, Bang, dengan Mas Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil.
1: Bang Jordi.
2: Ya. Oh, saya kira Bung Jordi siapa? Yudi Ismail, bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Dia penyiarnya.
0: Bintang tamunya.
1: Oke.
2: Oh, bintang tamu.
0: Iya, sama Mbak Ita juga.
1: Saya juga.
2: Pertama Ita Purnamasari yang cantik.
1: Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini bulannya, bulan purnamanya indah.
1: Iya, betul.
0: Oh, sama dong dengan Purnamasari.
1: Bulannya penuh. Ya.
2: Bulan penuh.
0: Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini, dia apa maksudnya profesionalnya di mana? Di musik ya?
0: Musik dong, kan Ruang Rindu, pastinya nostalgia. Ya.
2: Jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
3: Rap.
1: Rap, yo.
2: Kalau rap itu, kalau kita bilang apa? Hip-hop.
0: Kan? Hip-hop.
1: Boleh. Betul.
2: Ya, oke. Luar biasa, yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
0: Iya,
2: cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
0: Oke. Okay. Nada-nada cinta.
2: Nada-nada di musik rap ini.
0: Oke.
2: Okay. Saya mau nanya sama yang punya.
0: Silakan.
2: Siapa tadi?
0: Bang Donil X Neo.
1: Donil X Neo.
2: Donil ya.
1: Ya.
2: Luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
0: lagu ya?
2: Satu lagu atau?
0: Oke, okay. Nanti ditunggu ya, Bung Jordi ya.
2: Ya.
0: Siap. Oke. Okay.
2: Nah, boleh salam nggak?
0: Silakan tiga orang.
1: Bang Jordi.
2: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia, selamat malam saja semua.
0: Siap.
2: Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
0: Oke.
2: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta. Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Siap.
2: Ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
0: Oke.
1: Oke, Bung Jordi.
2: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura ada Mbak Weli Untuk Adi Weli, selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
0: Terima kasih.
2: Oke, okay, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Dari Jayapura kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
4: Cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Bu Fatma?
4: Mbak Ita udah ada ya?
1: Lah ini.
0: Itu tadi yang ngomong kan Mbak Ita.
1: Kan yang balas sapaan saya dong Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
0: Apa silakan yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
1: Bintang tamu Bu Fatmawati ya. Ada Mas Donia.
4: Iya. Mbak, siapa? Bintang tamunya
0: saya,
4: siapa ya?
0: Mas Donil.
3: Ex-Neo.
4: Mas Donil.
0: Mas Donil Banyuwangi. Bukan, itu Mas Dani ya.
3: Hai. Ya, Bu Fatmawati. Selamat malam.
4: Orang Manado juga baik-baik kabar nih.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya, dari tadi monitor. Saya pertanyaan saya ini begini. Mana yang sulit, menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
0: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
4: Kesulitannya ya.
0: Okay.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
4: Semoga sukses ke depannya, Mas.
3: Thank you, terima kasih. Terima kasih Bu Fatmawati.
4: Mas Juri, salam-salam dong.
0: Boleh. 3 orang ya Bu Fatmawati.
4: Boleh, 3 orang aja. Mas salam ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi. Juga Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam,
0: siap.
4: Salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh, Ayu yang ada di Maluku. Itu
0: siap.
4: Aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
0: Iya. Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Bogor.
1: Wow. Kita ke Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Selamat malam Teh Dinda, langsung dengan Mas Donil.
1: Gak apa-apa, biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
5: Pelan-pelan, slowly.
0: Oh, enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
5: Selamat malam Ruang Rindu, yang berbagi rindu yang mau dilewat lagu.
0: Siap.
5: Ya apa kabar Yudi?
0: Baik.
1: Teteh.
5: Yo. Selamat malam. Saya dengerin lagu rap jadi ingin apa namanya? Kebayang
3: pengen joget ya.
1: Langsung pengen nge-rap ya Teteh ya.
5: Iya kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara ya, film-film barat sana ya. Itu kan ada rap. Boleh dong, selain berkarya untuk lagu-lagu rap, mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu, musikal gitu, yang tentang rapper gitu, perjalanan rapper gitu.
0: Oke, siap.
1: Nanti dijawab ya Teteh.
5: Nah itu yang pertama, yang kedua karya-karya Donil nanti. Yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
0: Iya. Oke.
5: Untuk Donil sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia.
0: Siap.
1: Dengan rapper lain. Oke, Teteh.
5: Sukses untuk Donil
3: ya, dan salam juga. Ya. Terima kasih.
5: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
1: Yudi. Boleh, silakan Teteh.
0: Silakan.
5: Di Jayapura ada Bang Jordi, terus masih di Jayapura juga ada Bajo Udara. Dan masih di Timur Indonesia, tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh siap. Cukup dulu.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun Teteh.
5: Bye-bye.
0: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam Yu.
1: Selamat malam Ayu.
6: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memoriat Aku.
0: Siap.
6: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Ayu silakan langsung dengan Donil ya.
3: Ya, Ayu. Halo Ayu.
6: Ya, selamat malam Bang Donil.
3: Selamat malam.

0: kedepannya ya. Karena saya berkelas, saya bermonitor. Mohon maaf, mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
1: Siap.
0: Saya bermonitor ya. Semangat, sukses ya Bang Daniel.
2: Terima kasih, terima kasih.
3: Oke, Ayu.
0: Ya, saya Ayu menyapa buat Bapak.
3: Silakan
0: Ayu. Terima kasih Pak Benijo, Pak Widi, dan saya mendengarkan Pro Satria dari seluruh Indonesia. Selamat semuanya. Assalamualaikum dan selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Malam Ayu.
1: Dari Maluku kita ke Toli-Toli.
3: Ada Bang Kendi. Selamat malam.
2: Malam Bang Kendi.
4: Selamat malam. Rindu memori lewat lagu.
1: Siap.
4: Kita arek Surabaya.
3: Arek Surabaya.
1: Kok ngerti sampean?
4: Iya
1: ta. Oke oke, silakan kita kembali ke
3: langsung Bang Kendi dengan Mas Donio ya.
2: Ya, selamat malam Bang Kendi.
1: Sama-sama.
4: Salam kenal.
2: Salam kenal.
4: Ya, Bang Daniel.
2: Donio ya.
4: Aslinya dari mana ya?
2: Dari okay, Indonesia, ya, Jakarta.
4: Kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka. Itu kan.
3: Oh iya.
1: Oh iya.
2: Oke.
3: Okay. Nanti dijawab ya Bang.
2: Dijawab ya.
4: Ya, salam saya Mbak Ika.
3: Silakan
1: tiga orang
4: yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI. Mbak Suharmi Darmusu itu juga yang dari Manado Bang Benijo dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
1: Siap.
3: Siap Bang Kendi.
1: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Silakan Bidan Luis. Halo.
5: Halo.
3: Iya.
1: Ya, halo.
5: Malam Kak Ita.
3: Malam Bidan Luis.
1: Iya, malam langsung
5: aku
1: dengan Bang Donil ya.
5: Oh ya, boleh.
1: Aduh, bertanya
5: boleh,
1: langsung ya, ntar kelamaan.
3: Enggak apa-apa, kan jauh.
1: Ditungguin yang lainnya.
5: Aku bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
1: Oke, baik.
3: Yes.
1: Mantap.
5: Mohon izin untuk Bang Donio.
3: Silakan ya.
1: Silakan.
5: Siap. Abang.
2: Ya.
5: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas dua ketuk. Kemudian aku tiga ketuknya.
1: Oke.
5: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kah setiap syair nada itu? Ya. Yang kedua, Abang Yudi catat ya. Dia bass, baton atau alto?
1: Oke, okay, yaudah. Terima kasih ya.
5: Salamnya belum. Ada tiga.
3: Oke.
5: Okay. Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Lois, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena okay, aku
1: siap.
5: Hanya masuk di grand final.
1: Oke, okay, terima
5: SMP
1: kasih.
5: SMP Negeri 20 Pasar Rebo. Di tahun 75-an di atas.
1: Oke. Okay.
5: Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku nggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
1: Baik, terima kasih ya.
3: Iya.
1: Oke,
3: okay,
1: terima kasih Bidan Luis.
5: Oke. Okay. Janji mulu.
3: Janji-janji mulu.
1: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan okay, pertanyaan ya. Udah masuk banyak banget.
3: Kita jawab
1: ada Bung Jarudi di Jayapura ya. Tadi menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
2: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam.
1: Wow. Paling lama 3 jam.
3: Nah, jadi,
1: 3 jam. Katanya tadi susah.
3: Cepet banget.
2: Kan itu sebelum pas proses belajarnya awalnya mungkin
1: ya, susah ya.
2: Hari, dua hari gitu. Tapi setelah kesini-sini setelah belajar ya paling sejam sampai 3 jam lah.
3: Wah, luar biasa Mas Donil ya.
1: Oke, okay, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana? Ya, silakan, silakan.
2: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
1: Okay. Ya,
2: kalau rap tuh kata-katanya yang sulit.
1: Ya. Rap kata-katanya yang sulit.
2: Karena
1: gitu ya.
2: Banyak ngolah katanya di situ.
3: Iya benar.
1: Ya kan? Gitu ya.
3: Kalau itunya kan
2: satu waktu
3: kan?
2: Ya. Intuisi, puisi. Yoi, kayak gitu-gitu lah mesti nyatin kata-kata itu kan.
3: Masing-masing itu ada ininya sendiri-sendiri.
2: Ada kesulitan tiga ustaz masing-masing.
1: Oke. Lanjut dari Tete Din. Anda ada rencana bikin film tentang rap enggak sih?
2: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap
1: program
2: lokal
1: rap ya?
2: Gitu di tempat kerja. Tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih.
3: Belum ya. Mas Donil, ya. Belum siapa kepikiran. Tahu kan suatu saat ya Mas

0: Iya.
1: Okay, apalagi nih pertanyaannya, karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
0: Iya, kalau dulu waktu di Neo ya, Ponotini itu termasuk karya saya. Terus Alam Ini tadi karya saya juga. Terus tadi itu Lagu Untukmu juga karya saya. Terus lain lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya, di tahun-tahun 2000-an awal ya, ada Poundra, terus ada siapa lagi, ada
1: Poundra Karna.
2: Poundra Karna,
0: iya. Ada siapa lagi ya, ada lu siapa ya,
1: lupa banyak juga ya, pokoknya itu kan banyak, lupa
0: banyak, ya. Banyak kok itu, lupa saya kok itu. Sempat ada rap, ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain, jadi banyak yang saya kerjain sih, tapi mereka nggak mau kan, karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisin nama orang tuh kayak nggak apa, haram lah hukumnya, kayak gitulah gitu.
1: Jadi
0: mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
1: Kemudian gitu. Ada Mbak Ayu, udah manggung kemana aja sih?
2: Indonesia
0: mancanegaranya baru ke Brunei.
2: Brunei ya?
0: Iya. Belum pernah yang ke sana-sana belum?
2: Malaysia, Singapura.
0: Ya. Belum.
2: Siap, siapa tahu loh, Mas. Kan?
1: Amin.
3: Next. Ya,
2: amin.
1: Tapi ada rencana reunion nggak sih?
0: Reuni waktu 2017 udah pernah reuni.
2: Udah pernah ya? Di
1: semua komplit
2: ya?
0: Acara festival, benar.
1: Komplit semua personil.
0: Komplit. Akhirnya udah selesai reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
2: Tapi belum
0: sempat reuni.
2: Siapa tahu
1: kenapa nggak gabung lagi aja sih?
0: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi, sempat udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada, mau kalau lagu mau dikerjain lagi ya gue siap untuk ngebantu di belakang layar yang poin seperti itulah.
2: Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi.
1: Siap. Kemudian ada Bang Candy.
2: Betul, hidup dia.
1: Aslinya dari mana?
0: Asli dari Jakarta, Indonesia.
2: Jakarta ya. Mantap.
1: Ya, anak-anak rap mah anak Jakarta memang.
0: Anak Jakarta. Jaksel.
2: Anak Jaksel. Hati-hati muka lu jauh.
1: Kemudian Bang Kintri nanyain tentang Iwaka, hubungannya Iwaka. Dengan Iwaka.
0: Ya, jadi kayak ibaratnya kayak teman
2: sebenarnya karirnya Iwa dulu atau
0: Iwa dulu dong, Iwa panutan kita lah gitu.
2: Iya, Iwa 93-an. Iya,
0: panutan kita lah. Kang Iwa terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa keluar album.
2: Iwa,
0: ingin kembali jadi ya itulah.
1: Pertanyaan dari Bidan Luis tadi teknis banget, suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa gitu, silakan Bang Donil.
0: Suaranya penting pokoknya, kalau nge-rap mau suara alto kayak tenor kayak apa aja bisa,
1: bisa
0: yang
1: ya.
0: Penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja, itu tuh yang penting. Itu yang susah penting banget ya, loh. Dan itu butuh jam terbang sih namanya.
1: Siap kalau begitu. Iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
2: Ayo coba.
1: Ngerepotin. Okay. Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya. Tono dan Tini.
0: Siap.
2: Tono Bener dan kan? Tini. Yes.

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Yo.
0: Ono wong Jawa, mobilnya Mercy ijo.
2: Cocok ya Mas.
0: Cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di 0811-797-27912. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, ntar aja ya. Saya Made mau
2: Made Budilana dari Singaraja Bali mau bertanya pada Bang Donil, apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
3: Apa yang disampaikan adalah bisa rap tuh bisa diterima menjadi musik musik nasional lah gitu, jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang ya, gitu
2: betul,
3: kan.
2: Nah,
3: akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
2: Oke
3: ya gitu. Pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah gitu.
2: Nah,
3: sebenarnya itu sih sebenarnya.
2: Setuju.
3: Iya, itu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love untuk e-flyer di story
2: Instagram
0: WA kita.
2: Ya. Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
2: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
2: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Mawarni yang khas Maran. Terima kasih.
0: Ini temennya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
2: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi. Mbak Ita dan Mas Donil,
3: siap.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
3: Oke, di Atambua. 2026 ini udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi itu lagu religi, tapi untuk lebaran sih.
2: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube-nya,
3: di platform-platform,
2: di platform ya, di seluruh platform ya.
0: Ini Mas Donil secara pribadi?
3: Pribadi.
0: Oh, oke.
2: Solo.
3: Solo ya.
0: Baiklah. Lanjut.
2: Siapa lagi? Mas Yudi.
0: Pak Sumarno
2: dari Gondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
3: Jember
0: sama
3: pernah
0: grupnya?
2: Oh, Jember ya.
3: Jember pernah, sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga. Tapi kok ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
3: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Surabaya juga ya.
3: Tapi paling cerita yang paling indahnya tuh di Banyuwangi.
2: Di Banyuwangi.
3: Karena IO-nya kabur.
0: Ya.
2: Cerita sedih.
0: Sama Mbak Ita juga pernah.
2: Tenang aja Mas Doni, kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah.
3: Allah.
0: Oke. Ada Bang Hanafi. Domikado, Cie 23 katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu?
2: Ya.
0: Oke. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah, itu lagunya Neoka. Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi, dan juga Niken di Tabing.
3: Okay.
0: Kalau belagu muke lu jauh.
2: Kalimatnya aku suka, muke lu jauh.
3: Berarti Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang lagi gak punya duit, tapi bisa beli kaset, bingung saya.
2: Iya,
3: asli lo bingung itu. Jadi tuh jalan buat orang-orang yang, ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan, ya kan?
0: Oke.
3: Okay. Ya pasti kan, lu borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu, kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan,
2: ya
3: borju lu gitu.
0: Celananya
3: begitu lah dulu gitu kan, dan ya akhirnya ya dari situlah borju tuh tercipta idenya deh sama Abe itu kan karena Abe yang bikin ya, dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang ini kok gila nggak ngerasain dampak krisis ya, banget ya. Sih gila, orang lagi pada susah ini,
0: nggak perlu gitu ceritanya,
3: nggak perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan, ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu lah
2: gitu. Borju itu gitu. Sangat viral sekali
0: gitulah. Kalau Sini Dong Say,
3: Sini Dong Say itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
2: tahun berapa Mas
3: Abe, tahun 2005 bikinnya.
2: Oh, 2005.
3: 2005 ya. Rilis tahun 2005. Mm-hmm. Itu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu adalah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori dan rumah itu udah enggak ada.
0: Gitu.
2: Iya
0: ya. Iya. Lagu Pulang Kampung dah.
3: Pulang Kampung itu yang nyanyi Bagindo namanya.
0: Oh, Bagindo.
3: Bagindo.
0: Oke, bukan iya, Neo ya.
2: Neo.
0: Ya. Tahu aja temennya.
3: Temennya.
0: Iya, makanya.
2: Siap.
0: Oke, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi di Bengkulu. Selamat malam.
2: Bang Andi.
1: Selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Donil.
3: Siap. Bang Andi.
1: Itu terinspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya, Go With The Flow. Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
3: Iya, betul Go With The Flow ya.
1: Kalau bisa Bung Yudi tolong diputarkan nanti ya.
3: Oke.
1: Iya, itu aja, nggak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat di sini.
2: Oke. Bang Andi.
1: Jadi ya.
3: Thank you, Bang.
1: Salam buat adik Salsa yang bertugas di Pro 1 RRI Nunukan. Dan juga Bung Apian Kota Barat di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan Ibu Bidang Wis tadi ya. Itu aja dari saya.
2: Oke, Bang Andi. Siap. Terima kasih, Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donil.
3: Ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya. Sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
2: Di industri musik.
3: Ya, apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan, terus menginspirasi orang gitu, kayak lagu salah satunya lagu Bintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin ini series lah gitu, pakai lagu itu. Jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
0: Iya. Dan judulnya apa? Bintangku.
3: Iya.
0: Oh, yang ini ya. Shalalala, mana bintangku? Bukan dong.
2: Mas Yudiki, maksudnya
0: apa? Oh iya dong.
2: Bercanda gitu.
0: Iyalah. Gitu. Itu ternyata. Terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk Jatuh Cinta Sama Rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak ada?
3: Banyak sih
0: yang lainnya juga. Ya,
3: banyak referensi rap ya. Yang lain tuh ada
2: siapa aja, Mas?
3: Ada Run DMC lah ya. Terus ada Hoti by Nature, Cypher Hill. Di zaman-zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah.
2: Banyak benar,
3: di toko-toko
2: Mas,
3: kaset ya. Gitu kan. Ya untungnya saat itu belum krisis ya, jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar saat itu ya.
0: OPP dong ya.
3: OPP.
0: Oke.
3: Banyak beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue. Dan ya itu tadi gue dengernya dari radio dan semua gue rekam di tape, lalu gue listening satu-satu.
0: Iya, listening.
3: Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya gitu.
0: Iya.
2: Terus yeah. Ini Mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunya oleh seorang rapper gitu? Kan gak harus sih asal bisa
0: nyanyi gitu ya.
3: Sebenarnya sih kayak kemauan, sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lu suka lagu rap dulu sih sebenarnya, yang penting itu, dan lu mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa yang awalnya pasti ya. Lalu kita temuin beberapa dari beberapa referensi lagu yang dibikin tuh kan, yang di cover kan, akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa fibra sih, tapi at least lo bisa tahu ketukan lah gitu. Tahu ketukan tuh udah pasti,
2: tapi
3: gitu.
2: Tapi itu susah loh.
3: Tahu ketukan.
2: Iya,
3: tahu tempo, tahu ketukan itu udah pasti, karena kan kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu kan enggak enak dengernya gitu. Enggak enak
0: gitu ya. Oke.
2: Harus pas, Mas.
0: Pas ya.
3: Pas gitu. Kayak gitu lah.
0: Oke.
3: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya. Sama kayak nyanyi benar.
0: Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau ya, suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
3: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih sebenarnya. Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo,
0: tempo
3: itu.
0: Ya. Ya udah, berarti aku tinggal belajar tempo, Mbak Ita ya.
3: Benar.
0: Besok kita nge-rap. Oke, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih ingat gak sih?
2: Ayo. Mas Doni lupa.
0: Ayo. Terbang di Langit Biru. Ayo, coba diingat-ingat.
2: Tahun berapa itu, Mas?
3: Aduh, lupa.
2: Lupa
0: gue. Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih.
3: Iya.
0: Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funk Star.
3: Oke.
0: Oke. Ini anak Jaksel, Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
3: Jaksel.
2: Jaksel, wah mantap.
0: Mantap sekali.

berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu nggak ya gitu?
1: Gimana? Enggak, jadi semenjak ya eranya Iwake semuanya ada Neo. Sebenarnya kalau di rekaman nggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan bulan Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya. Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku kemudian jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku kebagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tul Jaena. Tahu enggak?
2: Tul Jaena.
1: Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin nge-rap gini. Tul Jaena Jae Jatul Jae Ji Kuntul Jari. Semua langsung, wah Mbak Ita, wah luar biasa, kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang rap siapa? Mbak Ita sendiri?
1: Aku sendiri lah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
1: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwake gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tul Jaena jadi ada rapnya, ada sedikit rapnya, juga ada, iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya.
1: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
1: 0213440696 atau 0213444499.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu.
1: Selamat
0: ada Pak Mali.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali,
1: apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Mohon maaf lahir batin ya.
1: Sama-sama. Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
1: Bang
0: Donil, ex Neo,
1: rapper bang.
3: Bang rapper.
1: Ya, silakan Pak Mali.
3: Rapper siapa grup?
2: Rapper.
1: Nyanyi, penyanyi.
0: Silakan di
2: Raja Perempuan.
1: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Pak Mali penyanyi rap, Pak Mali hip hop.
3: Ya, alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa? Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu.
0: Siap. Nah,
1: itu aja dijawab.
3: Oke, ya. Terima kasih Evita.
0: Sama-sama Pak Mali. Silakan langsung dijawab lagu pertama yang diciptakan.
2: Lagu pertama yang diciptakan di album Neo yang pertama itu ada judul Tertipu tadi, sama lagu KKN sih di side B di lagu Neo Borju gitu. Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun
0: 99 ya.
2: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi nepotisme ya saat itu ya.
0: Lagi marak-maraknya ya.
2: Marak lah gitu. Ya gak sih? Sekarang juga.
0: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya,
1: Masalah sosial
0: ya.
2: Pasti. Harus.
0: Harus ya.
2: Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar akan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, pokoknya bebas, pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
1: Tapi Mas Yuri, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa Mas Yuri?
2: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu, emang saat itu trennya memang adalah
1: Menyoroti masalah sosial.
2: Gitu.
0: Baik. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Bang Bram di Tamiang.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
4: Mas Yudi.
0: Iya.
2: Ya.
1: Halo.
4: Mas Gilang di Kertosono.
0: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
1: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Baik-baik semuanya. Iya.
0: Amin.
1: Alhamdulillah. Amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex Neo. Ya. Silakan Mas Gilang.
4: Mas Donil.
2: Halo.
4: Assalamualaikum Mas Donil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya mau tanyakan, Mas Donil kan seorang rapper ya.
2: Yeah.
4: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
0: Oke.
4: Okay. Saya tanya tentang Neo sekarang nih, apa vakum atau masih ada project album kedepannya?
0: Okay. Siap.
4: Soalnya, salam dulu ya Mas Yudhya, Mbak Ita ya, salam dulu.
0: Silakan.
1: Silakan Mas Gilang.
4: Mas Bidi di Tokyo, Mas Benijo juga, Bus Farida juga, Pak Munoto, Pak Selamat Kediri, dan Teh Dinda juga. Semuanya aja salam hormat.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Mas Donil dilanjut
0: ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Kita lanjut ke Aceh Tamiang, ada Mas Bram. Silakan. Halo.
1: Halo Pak Bram.
0: Iya, silakan.
5: Halo.
0: Halo juga.
1: Halo juga.
5: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
5: Ya, ini Bang Bram nih, ya, Aceh Tamiang.
0: Silakan
5: ya,
0: Bang Bram, silakan. Apa yang mau ditanyakan?
2: Apa kabar Tamiang?
5: Nggak ada yang mau ditanyakan, cuma mau request lagu aja.
1: Oh, boleh, lagu apa tuh? Silakan.
5: Ya, lagunya yang sedap aja ya.
0: Yang sedap? Oke, ditunggu ya.
1: Oh ya, pasti.
0: Ya.
1: Di sini lagunya sedap.
5: Ya, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya, biar sedap.
1: Biar sedap ya.
0: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
2: ya. Masih manggung, masih ada.
0: Masih ada ya.
2: Perform, masih bikin lagu tapi ya emang goda ya. Udah jarang kontak,
1: ya, ya,
2: udah jarang kontak juga, tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka lah gitu. Ya kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macem ya. Gue bantu juga gitu untuk itu gitu.
0: Oh, oke. Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
2: Wah, ya banyak tadi. Salah satunya Naughty by Nature lah, salah satunya.
0: Naughty by Nature, Run DMC gitu ya. Siap.
1: Oke, ini ada
2: malah penel... 80-an loh sebenarnya.
0: Oke. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo. Selamat malam. Iya, dengan siapa ini?
6: Selamat malam. Ini dengan Pedro.
1: Pedro
0: di Manado. Silakan Pedro langsung dengan Bang Donil.
1: Bang Donil.
2: Halo Bang Pedro.
6: Selamat malam Bang Donil.
2: Ada Bang Pedro, apa kabar?
6: Saya cuma mau tanya.
2: Ya.
6: Saya cuma mau tanya, itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan dan lagu Psychoji agak bingung di apa?
0: Oh, oke.
2: Okay. Iya, bisa beda ini ya.
1: Antara
2: Psychoji dan Neo mungkin.
1: Neo betul.
6: Yang tahu kayak Borju. Ya itu tidit-tidit apa
0: Sidi itu. Yang Sidi lagi, Sidi lagi.
2: Oke,
0: ditungguin ya, nanti biar dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Mas Pedro. Oh, sudah turun. Lanjut kita ke Lampung ada
1: Bang Govinda. Selamat malam Bang Govinda.
0: Jaya-jaya.
7: Bang Govinda.
0: Oke, silakan langsung.
1: Beli Govinda. Langsung beli.
7: Sih gak ada, cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia si Verdo gitu aja.
0: Oke.
1: Siap Bang Govinda.
7: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
0: Terima kasih.
7: Salam sehat untuk RRI yang ada di Indonesia, yang antaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja berada.
0: Baiklah.
1: Mantap.
7: Dari Belitung Govinda di Lampung.
0: Oke, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan Mas Pedro dulu.
1: Pedro tadi.
0: Tidak bisa membedakan
1: antara Psychoji
0: dan rap-rap yang lainnya.
2: Iya, karena gini ya, mungkin karena rap yang di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada kayak rap-rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Ya mau, itu yang ngebuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih psychoji dengan bahasa lugas nge-rap juga. Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, di-rapin gitu, seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung gitu
1: sekilas
2: buat.
1: Sekilas kayak mirip gitu ya.
2: Mirip sih ya suaranya Neo, gitu ya, gitu. Padahal mah ya beda-beda. Padahal nyanyi gitu kayak
1: ada cirinya masing-masing.
2: Di Didi tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak gitu kan gitu.
1: Oh
2: kayak
1: iya
2: gitu,
1: iya benar-benar.
2: Kayak
1: iya.
2: Gitu.
1: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya.
8: Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh tadi udah dijawab sih. Ya sudah, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya. Kalau curhat lagi ya. Siap kalau begitu.
1: Kita dengerin yuk.

0: Bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja. Kita tungguin
1: gitu dong, siapa bikin
2: ada kejutan. Nih lagunya udah gue kirim nih mas gitu. Lo tinggal pelajarin
0: gitu ya. Okay. Oh siap.
1: Benar-benar mas iya, Donil gitu. Kan juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan. Tul jai na jai jatul jai ji.
1: Bentar,
0: di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya dulu ya, ya, ya.
0: Oh ame ame
1: belagu pokoknya udah
0: la la la la la la la la na na na na na na na na.
1: Mas Doni bikin lagu aku udah
0: siap ya.
2: Sebenarnya itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan. Pokoknya udah kupu-kupu siap makan nasi kalau malam minum susu itu kan rima.
1: Iya iya.
0: Baiklah kalau begitu. Mas Donil, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mas.
2: Semoga semakin sukses, semoga banyak duit.
1: Yeah. Amin.
2: Amin. Rezeki dilindungi amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Yeah. Terima mungkin kasih. Sosial media barangkali
2: sosial media bisa di... follow di @opa_doniel di Instagram, di TikTok Mas Doniel disambung ya pokoknya itu di apa?
1: Channel YouTube ada enggak?
2: Channel YouTube Mas Doniel juga.
1: Mas Doniel ya, iya.
2: Udah, pokoknya itu aja deh.
0: Siap kalau begitu.
2: Platform digital Mas Donil juga.
0: Mas Donil pokoknya.
1: Wow, terima kasih banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Donil ya.
0: Seru banget.
1: Sukses terus.
0: Kita berasa anak-anak borju ya, semua nih kita ya enggak sih?
2: Masih muda aja pokoknya.
1: Benar banget, Mas.
2: Berasa umurnya masih muda.
0: Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Donil terima kasih sekali lagi, terima kasih. Salam buat teman-teman X maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapurnama Sari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di FM 97,6 MHz, kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin. Dan Banjarmasin malam hari ini kita akan terus menemani Anda ya, tentunya sampai nanti di penghujung hari jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Setelah tadi kita ikuti sama-sama 2 jam full di Pro 1 Jakarta di Ruang Rindu Nasional ya. Seru banget, ada gestarnya juga yang menarik sekali tadi pembahasan-pembahasan mereka. Tapi tentunya ya, ini balik lagi ke siaran lokal kita di Banjarmasin dengan informasi yang datang dari rri.co.id. Kali ini pendengar, dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional ya, atau HLUN 2026, RSUD Ansari Saleh ini menggelar penyuluhan kesehatan bagi pasien lanjut usia dan juga keluarga pendamping di hari ini tadi pendengar. Nah, kegiatan ini berlangsung di ruang tunggu loket pendaftaran pasien geriatri yang mana bertujuan adalah meningkatkan pengetahuan lansia nih bahwa penting sekali untuk menjaga kesehatan dan juga kualitas hidup di usia senja. Nah, disampaikan dokter spesialis penyakit dalam konsultan geriatri Dr. Wiwit Agung Sri Nur Cahyawati ya, yang menyampaikan materi bertajuk lansia sehat dan mandiri. Nah, di sana beliau menekankan pendengar bahwa penting sekali untuk menjaga kesehatan fisik ataupun juga mental nih melalui pola hidup sehat, aktivitas yang sesuai kemampuan para lansia tentunya, serta juga pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dan informasi ini pendengar silakan Anda baca lebih lengkap di portal kita di rri.co.id.

0: RRI dengan esensi buku. Di Alchemist karya Paulo Coelho. Di Alchemist adalah sebuah karya yang menggambarkan perjalanan spiritual, eksplorasi mimpi, dan pencarian makna hidup. Buku ini berpusat pada Santiago, seorang gembala muda dari Spanyol yang terdorong untuk mengejar legenda pribadinya. Istilah yang menggambarkan tujuan sejati seseorang dalam hidup. Esensi utama dari buku ini terletak pada pelajaran-pelajaran universal yang menyentuh jiwa manusia. Coelho menggarisbawahi bahwa setiap orang memiliki panggilan unik yang disebut legenda pribadi. Namun, untuk mencapainya, seseorang harus menghadapi rintangan, ketakutan, dan keraguan diri. Melalui perjalanan Santiago dari tanah kelahirannya menuju piramida Mesir, pembaca diajak memahami bahwa perjalanan itu sendiri adalah bagian penting dari pencapaian tujuan. Salah satu tema inti adalah hubungan antara keberanian dan keyakinan. Santiago meninggalkan kenyamanan kehidupannya untuk mengejar mimpi yang ia lihat dalam visinya. Dalam perjalanannya, Santiago bertemu berbagai karakter. Ia belajar mendengarkan hati, memahami bahasa semesta, dan menemukan bahwa dunia akan mendukung orang-orang yang mengejar panggilan mereka dengan sepenuh hati. Buku ini juga menekankan pentingnya mengikuti intuisi dan menerima perubahan. Esensi The Alchemist adalah tentang keberanian untuk bermimpi, kekuatan keyakinan, dan penemuan bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya terletak pada pencapaian akhir, tetapi juga pada perjalanan yang kita jalani untuk mencapainya. Coelho mengingatkan bahwa harta yang kita cari seringkali lebih dekat daripada yang kita sadari. Tetapi, perjalanan untuk menemukannya adalah yang membentuk kita menjadi diri sejati. Demikian esensi buku The Alchemist karya Paulo Coelho dari RRI untuk Indonesia.
1: Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk

Iwan Fals mendengar ya dengan judul lagu lagunya yang terlupakan. Mudah-mudahan malam hari ini bisa terus menemani Anda ya dalam keadaan yang mungkin mau istirahat malam juga, atau ada yang masih sambil berkegiatan malam hari ini, semangat selalu ya. Mudah-mudahan cepat selesai dan juga cepat untuk beristirahat ya. Kali ini mendengar informasi adanya yakni dari Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa peringkatan temuan kasus malaria di Indonesia ini mencerminkan bahwa membaiknya sistem surveillance. Jadi penguatan program surveillance ini berhasil meningkatkan kemampuan petugas nih dalam menemukan kasus malaria yang sebelumnya itu tidak terdeteksi, pendengar ya. Dan disampaikan oleh Andi Saguni ya, pelaksana tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, bahwasanya di tahun 2025 itu data menunjukkan surveillance kita lakukan semakin baik katanya ya. Penemuan kasus juga semakin bagus. Penemuan kasus ini penting agar penderita bisa segera diobati. Karena menurutnya pendengar, menurut beliau, meningkatnya jumlah kasus yang ditemukan itu bagian dari peningkatan kinerja program pengendalian malaria. Dan pemerintah juga menargetkan sedikitnya 80% kasus malaria ini bisa ditemukan melalui kegiatan surveillance aktif. Kementerian Kesehatan juga mencatat Papua ini menjadi salah satu wilayah dengan penemuan kasus malaria terbesar di Indonesia. Dari 42 kabupaten dan kota yang masih berstatus endemis malaria, itu ada sebanyak 41 diantaranya berada di Papua, pendengar ya. Dan tingginya kasus malaria di Papua ini dipengaruhi beberapa faktor, terutama adanya kondisi geografis ya, dan juga lingkungan di sana yang mendukung perkembangbiakan nyamuk menular malaria, yakni Anopheles. Dan untuk mendukung penemuan kasus, pemerintah memastikan ketersediaan alat diagnostik malaria di berbagai fasilitas kesehatan, pendengar ya. Jadi disiapkan adanya RDT, Rapid Diagnostic Test malaria, supaya bisa melakukan deteksi secara cepat ya, termasuk juga di daerah dengan akses laboratorium terbatas.

0: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Masih malam ini WhatsApp 0811

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Banjarmasin. Kali ini pendengar, informasi datang dari Kepala BPOM Taruna Ikrar yang mana menilai Pekan Jamu 2026 ini adalah sebuah inisiatif penting untuk memperkuat ketahanan obat dan ekonomi nasional. Menurutnya nih pendengar, potensi jamu ini sangat besar ya, sehingga perlu disosialisasikan, dimotivasi, dan juga diedukasikan kepada masyarakat luas secara berkelanjutan di berbagai daerah tentunya ya. Dan beliau ini berujar gitu ya, ini potensi yang sangat besar pendengar, apalagi ini perlu disosialisasikan untuk motivasi rakyat ya, karena apa yang kita sebut perkuat ketahanan, ketahanan obat dan sekaligus ketahanan ekonomi nasional itu bisa lewat jamu, ujar Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar ya, saat memberikan sambutan dalam kick off Pekan Jamu 2026 di Jakarta kemarin. Nah, ia mengatakan ribuan UMKM bergerak di bidang jamu dan berpeluang berkembang menjadi industri lebih besar ya. Bahkan nih, jika naik kelas pelaku usaha jamu ini memberi kontribusi ekonomi yang semakin signifikan tentunya ya secara nasional. Taruna ini menyebut kontribusi sektor jamu berpotensi mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun nasional bila optimal. Nah, dan juga tren global menunjukkan masyarakat semakin ingin kembali menggunakan produk alami dibandingkan lainnya untuk saat ini. Dan langkah pertama ini pendengar itu adalah mempertahankan budaya minum dan juga untuk memanfaatkan jamu ya melalui sosialisasi masyarakat secara lebih luas. Ini salah satu langkah utama ya untuk mengembangkan pemanfaatan jamu secara lebih luas dan juga berkelanjutan. Dan untuk mewujudkannya juga ini BPOM sendiri pendengar mengembangkan kolaborasi akademis, ada bisnis juga dan pemerintah atau akademia bisnis government dalam pengembangan jamu ke depannya. Dan Taruna berharap jamu Indonesia ini menjadi raja di negeri sendiri serta semakin mendunia pada masa mendatang.

0: Terima kasih pendengar Anda masih di FM 97,6 MHz ya, Pro 1 Banjarmasin. Dan kali ini pendengar, informasi kita di malam ini untuk menutup adalah yang mana terkait dengan daerah kita di Kalimantan Selatan. Gubernur kita Haji Muhyiddin meminta PT Pertamina Patraniaga untuk memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi, yang mana menyusul masih terjadinya kelangkaan dan antrian panjang ya di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Dan ini tentu menjadi permintaan yang disampaikan gitu ya dalam menghadiri pertemuan bersama Kapolda Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan dan juga jajaran PT Pertamina Patraniaga di hari Selasa kemarin. Dan terungkap pendengar bahwa kuota BBM subsidi untuk Kalimantan Selatan secara data itu mencukupi kebutuhan masyarakat. Namun faktanya di lapangan masih ditemukan antrian dan kelangkaan yang diduga ini dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari penyalahgunaan BBM subsidi, terus juga indikasi penimbunan hingga lemahnya pengawasan distribusi. Dan Gubernur Muhyiddin menegaskan Pertamina perlu memperkuat sistem pengendalian khususnya nih pada pengguna QR code yang menjadi instrumen pengawasan pembelian BBM subsidi. Menurutnya pengawasan distribusi BBM tidak hanya dibebankan kepada Pertamina, tapi juga sinergi antar pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan juga pengelola SPBU agar penyaluran BBM subsidi ini benar-benar tepat sasaran. Dan informasi ini menjadi informasi penutup pendengar di perjumpaan Banjarmasin malam kita hari ini. Nanti mudah-mudahan Anda semua yang mau baca-baca berita juga boleh banget langsung dicek aja ya rri.co.id, dan juga streaming selalu ingat untuk di RRI Digital.
1: It's all okay, right?

0: start to fall. If I speak the truth, will I lose it?
1: Banjarmasin malam. Renungan malam
2: Alkisah. Di sebuah negeri, ada seorang saudagar kaya raya. Ia adalah pemilik restoran terkenal dan terbaik yang pernah ada pada masa tersebut. Selain rasanya khas, makanannya sangat lezat dan pelayanannya pun sangat memuaskan siapa saja yang datang ke sana. Berkat restoran itu pula, sang saudagar mendapat banyak rezeki. Meski usahanya menjadi berkembang ke berbagai bidang, namun restoran itulah yang menjadi urat nadi usaha yang sangat dijaganya. Karena tak memiliki keturunan, sedang usianya yang sudah semakin tua, ia ingin mewariskan usaha itu pada orang terpilih yang dapat dipercaya untuk menjalankan usahanya itu. Ia nanti akan menyerahkan usaha itu kepada orang yang terbaik dengan syarat separuh hasil yang didapat harus disumbangkan kepada kaum yang tak berpunya. Adapun cara untuk menemukan orang yang diinginkannya tersebut adalah dengan mengundang 80 orang yang di

0: Setelah berbasa-basi sejenak, kemudian dipersilahkanlah ke 80 orang tersebut untuk menyantap makanan yang telah disediakan itu. Uniknya, ada 20 meja kotak yang disediakan dengan sumpit yang sangat panjang di masing-masing meja. Namun hampir semua orang yang sudah tak sabar merasakan kelezatan makanan dari restoran sangat terkenal itu mengalami kerepotan. Sang saudagar lantas berkeliling ke semua meja makan. Ia melihat hingga meja ke-19, tak ada satupun yang berhasil menyantap makanan yang dihidangkan. Sebab mereka berlomba-lomba makan dengan sumpit sangat panjang tersebut. Hingga akhirnya, tepat di meja ke-20, saudagar pun tersenyum. Di meja tersebut, 4 orang tampak menikmati hidangan dengan satu sama lain saling menyuapi. Memang, sumpit yang disediakan sangat panjang, sehingga mereka bisa menyuapi orang di dekatnya dan sebaliknya. Hingga acara makan malam selesai, hanya mereka berempatlah yang kenyang, sementara yang lain tak bisa menikmati hidangan karena berusaha sendiri-sendiri untuk segera menyantap makanan lezat tersebut. Bahwa untuk bisa meraih sesuatu, kita seharusnya memulai dengan melayani. Kita tak boleh serakah, tamak, atau hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Uang dan harta memang penting, namun ada banyak hal penting lain yang juga harus menjadi perhatian utama kita. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita membantu orang lain, bagaimana kita menemukan keseimbangan dalam hidup, sehingga kebahagiaan bisa kita peroleh. Harta adalah sarana, kita adalah manusia. Karena itu, mari jadikan sarana tersebut sebagai bagian dari kehidupan kita. Namun, jangan sampai menjadikannya sebagai hal yang membelenggu kita. Jadikanlah hidup lebih berarti. Dengan mau peduli dan berbagi, harta dan uang kita akan jauh lebih memiliki arti.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz dan streaming di RRI Digital. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Allah. Dan jika Dia, Allah, mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Dialah Allah yang berkuasa atas hamba-hambanya, dan Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah, Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa. Dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah. Maha benar Allah atas segala firman-Nya.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya para fakir miskin dari sahabat Muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala, tingkat-tingkat yang tinggi dan kesenangan yang abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapakah demikian? Mereka menjawab, mereka sholat sebagaimana kami, puasa sebagaimana kami, mereka bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah, dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sukakah aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka, dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali yang berbuat seperti perbuatanmu. Mereka menjawab, baiklah ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, dan tahmid, alhamdulillah, setiap selesai sholat 33 kali. Kemudian sesudah itu, para fakir miskin itu kembali mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saudara-saudara kami, orang-orang kaya mendengar perbuatan kami, maka mereka berbuat sebagaimana perbuatan kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen Dang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kalimat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik. Banjarmasin pagi ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
4: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
5: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
6: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
3: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
7: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
8: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
9: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
3: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
10: Kanal informasi dan inspirasi.
11: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Pernah nggak kita bilang, ah nanti saja, nanti sholatnya, nanti tobatnya, nanti minta maafnya, nanti berhenti dari kebiasaan dosa. Yang paling menipu dalam hidup ini bukan harta, bukan dunia, bukan jabatan. Yang paling menipu adalah satu kata, nanti. Kita merasa masih punya waktu, seolah umur bisa kita atur sendiri. Padahal, kita hidup bukan pakai jadwal kita, tapi pakai jadwal Allah. Kita takut dompet kosong, tapi jarang takut hati kosong. Kita takut ketinggalan kerja, tapi santai ketinggalan sholat. Kita menunda berubah, seakan kita punya janji hidup panjang. Padahal, kematian tidak datang saat kita siap, tapi saat waktu kita habis. Jangan tunggu hati bersih baru mendekat kepada Allah. Mendekatlah supaya hati dibersihkan. Kalau hari ini kita masih bernafas, itu bukan tanda kita aman. Itu tanda kita masih diberi kesempatan. Dan kesempatan tidak selalu datang dua kali.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

0: Anda ikuti kuliah subuh Pro 1 RNI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innalhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Aba ba'du. Pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Senang sekali saya Fadli kembali menjumpai Anda di kuliah subuh edisi hari ini, hari Kamis tanggal 4 Juni 2026, dan alhamdulillah kita masih dalam suasana bulan Zulhijjah yang pada hari ini insyaallah kita memasuki tanggal 18 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan pada kesempatan hari ini pendengar, kita akan sama-sama berdiskusi, berdialog bersama dengan narasumber kita dari Akademisi Winantasari tentang tema yang sangat menarik, yaitu dialektika kehadiran dan absensi, peran Siti Hajar menanamkan tauhid di hati Ismail. Nah, telah tersambung melalui telepon bersama dengan narasumber kita Ustazah Dr. Firqah An-Najiyah Mansyurah MH CVM CVLE. Assalamualaikum Bu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat Bu Ustazah dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala Bu Ustazah ya.
2: Amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik, menarik. Kita coba ambil sudut pandang berarti ini Ustazah ya pada pagi hari ini, yaitu dari sudut pandang Siti Hajar. Kalau kemarin banyak kita sudah berbincang dari sudut pandang Nabi Ismail, dari sudut pandang Nabi Ibrahim. Nah, kali ini dari sudut pandang Siti Hajarnya Bu Ustazah ya.
2: Betul.
1: Masya Allah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi untuk kita. Dan kita ajak terlebih dulu Bu Ustazah, pendengar dan pemirsa kita yang mungkin ingin bertanya, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0511 3251562, ataupun juga di 0811 5111410, dan juga di 0811 40976 untuk Anda ingin bergabung bersama kami. Namun kita akan dengarkan terlebih dulu pengantar yang disampaikan narasumber kita Bu Ustazah Firqah An-Najiyah Mansyurah. Kepada Ustazah, kita persilahkan.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para pendengar RRI Pro 1 yang semoga Allah muliakan di dunia dan akhirat. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sang arsitek alam semesta ya, yang telah memberikan kita kasih sayang, yang membalas doa-doa kita apabila kita berdoa dan mengingat Allah. Atas izin Allah kita bisa bangun di pagi hari ini sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan. Salawat serta salam tidak lupa kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta teladan kita Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga besar beliau. Bapak Ibu pendengar religi subuh RRI Banjarmasin yang dirahmati Allah, saat ini kita masih berada di dalam nuansa bulan haji ya, di tanah suci. Saudara-saudara kita baru saja menuntaskan rangkaian ibadah haji dan kini sudah berangsur-angsur kembali ke tanah air ya. Semoga menjadi haji yang mabrur semuanya, amin. Ibadah haji ini adalah napak tilas sejarah keluarga Nabi Ibrahim. Namun seringkali ceramah-ceramah tadi ya, kita bilang berfokus pada pengorbanan Nabi Ibrahim dan kepatuhan Nabi Ismail. Sampai kadangkala kita lupa sosok penjaga gawang iman yang di balik layar gitu, yaitu Siti Hajar. Hari ini insya Allah kita akan membedah bagaimana Siti Hajar ya, di kesendirian beliau di Lembah Bakkah, mampu menanamkan tauhid yang begitu kokoh sehingga Nabi Ismail itu tumbuh menjadi pribadi yang tidak memiliki celah kebencian pada abahnya. Ya, ini abah beliau itu Nabi Ibrahim. Kita tahu ya, dalam sejarah Allah berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 37, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, yaitu Baitullah yang dihormati." Ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, abai beliau di sini. Tidak ada gitu ya, absen beliau di sini gitu ya, tidak ada. Nah, Bapak Ibu, Saat Nabi Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di padang gersang itu ya, itu adalah ujian absensi yang luar biasa. Secara manusiawi ya, seorang istri bisa saja merasa dibuang. Tetapi disinilah ya letak keimanan, kecerdasan Siti Hajar. Saat itu beliau bertanya. Kita bisa lihat di hadis riwayat Bukhari, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim menjawab, iya. Nah, saat itu maka dengan mantap Siti Hajar mengatakan, jika demikian Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Artinya apa? Yang akan melindungi dan akan menjaga beliau walaupun tidak ada suaminya di situ adalah Allah. Hanya Allah saja. Jadi dilihat nih bahwa saat Siti Hajar tidak melihat ya kepergian Nabi Ibrahim sebagai bentuk pelantaran, beliau justru membangun rumah tangganya pada dialektika bahwa sosok ayah, sosok abah nih mungkin absen secara fisik karena tugas dakwah, karena tugas dari Allah. Tetapi nilai-nilai Allah yang dibawa ayah, dibawa abah ini harus hadir secara permanen di hati sang anak. Siti Hajar menjadikan sosok Nabi Ibrahim bukan sebagai orang asing, melainkan sebagai teladan ketaatan yang sedang menjalankan misi suci. Nah, inilah yang menjaga hati Nabi Ismail tetap bersih dari dendam. Gak ada bahwa mengatakan bahwa ayah kamu tidak ada. Kalau misalnya ayah kamu menelantarkan kita, kalau misalnya ini terjadi, besar kemungkinan anak akan membenci ayahnya, dendam terhadap ayahnya. Lalu bagaimana Siti Hajar mendidik Ismail? Beliau tidak hanya mendidik dengan kata-kata ya. Ketika beliau berlari 7 kali antara Safa dan Marwah, beliau sedang memperlihatkan ketauhidan yang luar biasa kepada Ismail walaupun beliau masih bayi ya. Tetapi itu adalah sesuatu perbuatan nyata bahwa beliau berusaha sekuat tenaga, ikhtiar maksimal, tetapi hatinya hanya bergantung kepada Allah, tidak bergantung pada bekal yang menipis, melainkan pada janji Allah sahaja. Nah, Ismail tumbuh dengan melihat bahwa ibunya adalah seorang pejuang, seorang yang berikhtiar secara maksimal, tetapi tetap bergantung kepada Allah. Sehingga pada saat Ismail sudah beranjak remaja ya, Nabi Ismail remaja, dalam surah As-Saffat ayat 102 beliau berkata dengan sangat tenang, wahai ayahku ya, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dan coba lihat pertanyaan Nabi Ismail adalah pertanyaan yang sama oleh Siti Hajar ketika Nabi Ibrahim ingin menjalankan tugas. Ketika Siti Hajar ingin ditinggalkan di Lembah Bakkah, pertanyaannya sama ketika Ismail ingin disembelih oleh Nabi Ibrahim. Apa pertanyaannya? Apakah ini adalah perintah Allah? Ya, sama artinya apa? Artinya penanaman tauhid dari ibu kepada anak ini sangat luar biasa. Perhatikan kata-katanya ya. Insya Allah kamu akan mendapatiku orang yang sabar. Tenang sekali. Ketenangan ini ya, Bapak Ibu sekalian, tidak muncul tiba-tiba. Ini mesti adalah pendidikan dari ibu yang konsisten menanamkan bahwa ujian di dunia ini adalah hanya sementara. Jadi bahwa dunia ini adalah tempat ujian dan sementara. Dan ketaatan kepada Allah adalah satu-satunya tujuan. Setenang itu Ismail, karena ia memiliki frame of mind bahwa abahnya, ayahnya melakukan ini atas dasar perintah dari Allah. Dan ia dididik oleh ibunya untuk menjadi hamba yang patuh sepenuhnya terhadap Allah. Kenapa saya bilang dididik oleh ibunya? Karena tadi ya, bahwa ayahnya meninggalkan, artinya ayahnya dalam misi yang lain. Yang ada pada saat itu adalah ibunya. Kalau kita lihat dari sejarah, Nabi Ibrahim itu datang ketika beliau bahkan kaget, loh, kok lembah yang aku tinggalkan anak dan istriku ini sudah menjadi kawasan yang banyak orang, udah ada air dan lain sebagainya. Artinya pada saat itu, pada beberapa tahun itu, yang sampai remaja yang mendidik adalah hanya ibunya. Pelajaran bagi kita hari ini sangat jelas ya. Banyak dari kita yang harus sibuk mencari nafkah, mungkin terpisah dari jarak dengan keluarga, merasa bersalah karena tidak selalu berada di samping anak. Maka belajarlah dari Siti Hajar ya. Keberhasilan mendidik anak ternyata tidak selalu diukur dari berapa banyak jam-jam yang kita habiskan untuk duduk bersama, tetapi bagaimana dari mengisi ruang kosong saat gak ada, tidak adanya itu, tidak ada kita secara fisik itu adalah dengan nilai-nilai tauhid. Jika seorang ibu mampu menanamkan pada anaknya bahwa abah nih, ayah sedang berjuang demi Allah, atau ibu sedang bekerja sebagai bentuk ibadah, ya, maka insya Allah anak tidak akan merasa ditelantarkan. Justru apa? Justru anak sedang melihat perjuangan orang tuanya sebagai sebuah nilai keteladanan. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita berhenti sejenak, kemudian melihat Siti Hajar ini sebagai tokoh yang lengkap, bukan hanya tokoh sampingan di cerita haji atau pengorbanan berkurban ini. Ya, kenapa? Karena beliau adalah arsitek jiwa ketaatan daripada seorang anak, gitu ya. Ketaatan Ismail yang luar biasa itu adalah buah dari apa? Dari tauhid yang disusun oleh seorang ibu di tengah padang gersang sendirian. Nah, ini yang kita bisa menjadikan beliau adalah teladan luar biasa pada saat ini. Ya. Ini membuktikan ya, beliau membuktikan, Siti Hajar membuktikan bahwa integritas tauhid seorang anak adalah mahakarya yang dibangun melalui keteladanan yang konsisten, kehadiran ibu yang tegar, yang hatinya penuh dengan tauhid, adalah pondasi yang paling kokoh untuk seorang anak di masa depan, tidak peduli seberapa bagaimana kondisi di sekelilingnya. Ketika seorang ibu utuh untuk hadir menanamkan ini, insya Allah ya, di era, walaupun di era modern ini, ketika orang tua di sana, di luar harus terpisah ya jarak dengan anak karena tuntutan pekerjaan, maka insya Allah ketika ini lengkap ya, maka ini akan menjadi pondasi untuk kita membangun Ismail-Ismail selanjutnya, insya Allah. Mungkin itu dulu dari saya. Kita akan berdiskusi lebih banyak gitu ya, tentang bagaimana akar dari tauhid ini ditanamkan oleh para ibu, sehingga ketika sudah ditanam dengan penuh cinta ya dan kesabaran, insya Allah buahnya adalah seperti Nabi Ismail alaihissalam. Mungkin seperti itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poin penting yang saya petik tadi luar biasa adalah terkait dengan seberapa sibuk pun ibu di masa sekarang, ketika kita mendalami peran Siti Hajar ini, maka mudah-mudahan ini bisa tercerahkan bagi para ibu di luar sana. Ustazah ya, insyaallah ya.
2: Amin.
1: Baik. Ya, baik, kita akan sapa terlebih dulu pendengar kita yang ingin bergabung diskusi di pagi ini, boleh Bu Ustazah ya? Iya, baik. Kita sudah ada penelpon di 0511-3251562. Saya coba sapa terlebih dulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ada Bu Salasiah di kawasan Batola. Silakan Bu Haji Salasiah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tapi sataran saya Hajar dan Ismail tuh, di Makkah tuh istilahnya tuh, di bakul macam lah istilahnya, mencari nang ditinggalkan segala macam perjuangannya seorang ibu, yaitu anak kan. Jadi istilahnya tuh di zaman sekarang ini alhamdulillah sejauh yang kayak itu tuh tapi lain pulang. Nah, seorang suami kadang cari yang ber. Sedangkan ibu selalu menggadu anak. Bagaimana ibu? Nah kalau Nabi istilahnya zaman dulu tuh, perjuangannya berat

0: Kita tampung dulu boleh, Bu Staja ya?
1: Boleh.
0: Baik, kita ke penelpon selanjutnya. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini Ruhinah di Banjarbaru, silakan.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin, kita diberi kesehatan, bisa menelpon lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tazah dan Bang Padli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mudah-mudahan nih, ulun kan sudah jadi nenek. Jadi mudah-mudahan ulun bujur membimbing anak dahulu tuh nah. Nah, jadi wah ini kadang-kadang membantu juga membimbing cucu pulang. Inggih. Cuma alhamdulillah, artinya nang melihat nang sedikit panar tuh lah. Anak-anak ulun tuh tahu jadi waktu lah itu nah anu bu ai. Jadi rasanya rasa ada aja tuh anu upahannya kita bahari Bang Alih ya kalau ma anu anak ingat waktu kadang-kadang waktu juhur sudah sampai. Ayo mak cepat. Nah, asar sampai, maghrib. Jangan berlarut-larut. Ayo kadang-kadang nyana menggasak pun mama. Nah, jadi alhamdulillah ustazah lah. Itu artinya ujungannya tuh kita nang lain tuh kita rahasia Allah taala kada tahu lagi ya kalau. Nah, jadi cucu ini alhamdulillah tahu aja juga di waktu sudah kayak tenah nggih. Nah, jadi artinya kan nang kayak ulun begawi juga dulu kan. Cuman waktu dahulu tuh kami jam 2 sudah sampai aja ke rumah. Kalau wahine paling kada jam 3 ya kalau kadang sampai jam 5 binian. Nah, jadi
0: iya. Baik, ini Ruhina. Nampaknya suara pian terputus, ini Ruhina. Ya, halo. Baik, kita tunggu dulu Bu Staja, nampaknya terputus suara ini Ruhina di tengah jalan. Kita coba tunggu lagi Bu Ruhinah ya, mohon maaf banget karena faktor teknis nampaknya terputus buat Bu Ruhinah tadi. Kita akan tampung dulu, tadi sedikit tercatat bahwasanya pengorbanan beliau sebagai seorang orang tua terbayarkan ketika melihat anak-anaknya juga ingat waktu, lalu melihat cucu-cucunya juga ingat waktu. Alhamdulillah sudah terbayarkan, mudah-mudahan tidak salah membimbing para anak-anaknya katanya. Mudah-mudahan seperti itu ya yang dimaksud ini Ruhinah Bu Staja ya, insya Allah. Baik, satu lagi Ustazah dari Pak Muas di Banjarmasin, kita coba sapa lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Fadli.
0: Baik, silakan Pak Muas.
3: Makasih. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mudah-mudahan kita semua selalu di dalam golongan yang selamat hingga akhir zaman.
1: Amin.
3: Nah, itu aja yang doa ulun lah untuk kita semua gitu nah. Ulun mohon izin, ini mungkin ketauhidan aja Ustaz lah. Sajalah secara umum aja ulun mengangkat Al-Baqarah ayat 28. Mohon izin mengangkat Al-Baqarah ayat 28.
1: Mengetahui.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un, yang artinya bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, itu aja Ustazah, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Fadli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Muas sudah bergabung bersama kita. Kita akan tampung terlebih dulu pendengar kita yang sudah bertanya. Ada Bu Salasiah,
1: ada tiga
0: tadi ya, Bu Ruhinah dan juga ada Pak Muas. Namun kita akan jawab setelah pesan berikut ini terlebih dulu Ustazah, jangan kemana-mana dulu ya.
1: Baik.
0: Ya, tetap bersama kami di Prasat FM, kanal informasi dan juga inspirasi.
4: Tidak capek pun perlu beristirahat. tidak kaya pun

0: perlu bersyukur. Sadarilah hidup itu pendek, pasti ada saatnya akan berakhir. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terperdaya dengan tubuh dan badan sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, memberi nasihat yang baik, walaupun tidak banyak orang yang memahami dengan kita.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsolteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Kuliah Subuh Pro 1 FM.
3: Baik, kita lanjutkan kembali kuliah subuh kita di hari ini. Dan tadi sudah ada 3 penelpon kita yang sudah bergabung. Masih dengan topik kita yaitu dialektika kehadiran dan absensi peran Siti Hajar menanamkan tauhid di hati Ismail. Bersama narasumber kita Ustazah Dr. Firqah An-Najiyah Mansyurah MH, CPM, CPLA. Dan kita akan jawab satu persatu. Bu Ustazah, ya, tadi saya coba recap dulu dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama ini ada Bu Salasiah bertanya, kalau kita mengenal di istilah itu ada namanya sa'i, kata beliau tadi, ya. Kalau di zaman sekarang seorang suami mencari nafkah, ibu masuk anak. Zaman dulu Nabi sangat sibuk sekali dalam menjalani harinya. Zaman sekarang orang tua sibuk dalam duniawi. Nah, bagaimana pandangan Ustazah di kesempatan ini? Terus yang kedua, Bu Ruhinah, beliau sharing juga tentang cara mengasuh anak dan juga sekarang cucu, katanya mudah-mudahan tidak ada kesalahan dalam pengasuhan tersebut. Alhamdulillah anak-anak beliau zaman dulu ingat dengan waktu pulang, lalu juga cucu-cucu beliau sekarang juga ingat waktu pulang, katanya. Nah, bagaimana, mungkin mudah-mudahan poinnya di situ ya Bu Ruhina, ya, karena tadi sempat terputus. Terus yang berikutnya, Pak Muas minta pencerahan, tadi kata beliau dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 28 yang terjemahannya kurang lebih bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia akan mematikan kamu, dia akan menghidupkan kamu kembali, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, itu saja pertanyaannya. Ustazah, boleh ditanggapi satu persatu, silakan. Baik, Ustazah mohon maaf masih mute ya nampaknya untuk di... Oh, ya. Oke, siap, silakan.
4: Baik. Dulu katanya Nabi sibuk berdakwah, ya. Kemudian sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu sibuk mencari nafkah, gitu ya. Tetapi sebenarnya ini bukan duniawi, gitu ya. Maksudnya kita gak bisa bilang mencari nafkah itu sibuk duniawi. Tidak hanya sibuk duniawi, ya, secara teologis ya, mencari nafkah bagi keluarga itu adalah bentuk ibadah yang insya Allah itu bisa setara dengan dakwah jika diniatkan karena Allah. Kenapa? Karena dari banyak hadis ya, yang salah satunya itu adalah hadis riwayat Muslim misalnya, ketika kamu mengeluarkan dinar di jalan Allah atau satu dinar di jalan Allah, satu dinar yang kamu keluarkan untuk memberdekakan budak, kamu keluarkan untuk sedekah kepada orang miskin, kamu gunakan untuk menafkahi keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah yang kamu nafkahkan untuk keluarga kamu. Nah, kemudian juga banyak lagi hadis-hadis tentang mencari nafkah, bagaimana orang mencari nafkah itu adalah setara dengan berjuang di jalan Allah. Nah, jadi kuncinya bukan menganggap itu sebagai bagian daripada kesibukan, hanya kesibukan duniawi, tetapi apa, menanamkan ya nilai-nilai, manajemen nilai kepada anak bahwa mencari nafkah itu adalah bagian daripada ibadah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga ketika seseorang ibu dan ayah, ya dua-duanya biasanya kan zaman modern ya, tidak bisa hadir secara fisik terus-menerus karena kewajiban mencari nafkah, ia mereka ini hadir tetap melalui nilai-nilai kebaikan, perhatian emosional yang ditanamkan oleh orang-orang tua. Sehingga apa? Sehingga anak-anak ini memahami bahwa perjuangan ayahnya, perjuangan ibunya mencari nafkah ya adalah bagian dari pengabdian kepada Allah. Apalagi indeks ekonomi gitu ya. Bahwa gak bisa gitu kan maksudnya. Yeah. Iya kan? Bahwa gak bisa. Kita gak bisa mengabaikan bentuk pencarian nafkah. Kenapa? Karena bentuk mencari nafkah dari orang tua itu adalah pengabdian kepada Allah. Kamu beribadah kepada Allah, salah satu bentuknya adalah mencari nafkah. Kenapa? Karena pengabaian untuk tidak memberikan makan kepada anak istri adalah artinya bentuk ketidaktaatan kepada Allah. Kenapa? Karena ini kewajiban. Benar gak?
3: Betul.
4: Ketika wajib, artinya apa? Itu pengabdian diri kepada Allah, menjadi nilai ibadah. Nah, peran kita sebagai orang tua menanamkan ini, bahwa ini adalah nilai ibadah loh nak. Kita beribadah kepada Allah itu untuk mencari nafkah. Kita makan itu untuk beribadah kepada Allah. Kita membeli pakaian itu untuk beribadah kepada Allah. Kita beli kambing buat disembelih kemarin itu adalah bentuk ibadah dari Allah kepada Allah, ya kan? Benar gak ya?
3: Betul, insya Allah.
4: Betul ya, insya Allah ya. Kita bayar zakat, itu adalah bentuk pengabdian kepada Allah, itu bentuk ibadah kepada Allah. Kita mau naik haji, ya kan?
3: Iya, ya.
4: Melengkapi Islam kita ini loh. Melengkapi Islam kita, mau naik haji, kan pelengkap tuh. Yang kelima, ya kan, naik haji bila mampu. Maka memampukan diri kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Apalagi sekarang, di dolar yang sudah menuju, sudah 18.000 naik haji kan pakai dolar ya. Nah iya, nggak bisa gitu untuk tidak mencari nafkah gitu. Nah, saya tekankan lagi, yang penting adalah menanamkan nilai dan menanamkan investasi emosional ya. Jadi tidak mesti secara fisik terus menerus, tetapi menanamkan nilai dan memperhatikan secara emosional. Sehingga apa? Sehingga akhirnya anak memahami bahwa perjuangan ayah dan ibunya, perjuangan abah mamanya adalah bagian dari pengabdian kepada Allah. Insya Allah seperti itu. Nah, mudah-mudahan menjawab ya. Kemudian di tadi ya yang katanya ingat waktu sholat, maksudnya ingat waktu. Jadi alhamdulillah ya ibu tadi mengatakan bahwa saya senang sekali, saya merasa bahwa anak membuahkan hasil adalah ketika anak saya itu ingat sholat, ingat waktu sholat, oh ini sudah waktunya sholat gitu ya, mama ayo cepat sholat, nenek ayo cepat sholat, maka itu beliau merasa itu membuahkan hasil. Masya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Semoga kita, saya pribadi juga mengingatkan diri bahwa tujuannya adalah akhirat. Karena apa? Karena banyak juga orang tua yang menganggap bahwa keberhasilan itu duniawi. Oh, anak saya berhasil karena gajinya udah sekian, misal ya. Oh, anak saya berhasil, rumahnya udah Udah bisa beli rumah di umur sekian, udah bisa beli mobil di umur sekian. Ya kompetisinya apa? Kompetisinya akhirnya dunia ya. Jadi kita menganggap bahwa keberhasilan kita mendidik anak itu dunia saja gitu, melihat bahwa ini apa potensi-potensi dan apa yang dia dapatkan secara material gitu ya. Nah, alhamdulillah ketika kita bisa menanamkan tadi ya tauhid, sehingga menanamkan waktu sholat itu adalah hadiah atau buah yang insya Allah luar biasa ya dari pendidikan seorang ayah dan ibu ya. Kenapa? Karena menanamkan sholat di era sekarang tuh tantangannya besar banget ya. Ada galat gitu ya, dari gawai, dari gadget ya, dari hiburan, dari yang lain-lainnya ya, sehingga kadangkala ini sulit gitu ya, tantangan besar untuk menyuruh atau menanamkan waktu sholat di waktu yang tepat gitu ya. Waktu tepat tuh tepat waktu sholat, tidak menunda-nunda, kemudian tidak harus disuruh, itu luar biasa sekali masya Allah. Nah, semoga kita juga bisa meneladani ya, ibu tadi ya, bahwa menjadikan anaknya itu sholat sebagai kebutuhan ya, bukan beban. Jadi tidak menegur anak saat lalai, tapi justru anak itu ketika udah waktunya sholat dia ingat gitu, dia oh ya ini waktunya sholat, udah sholat lah, nggak perlu ditegur, nggak perlu disuruh-suruh lagi gitu ya. Semoga ya nanti kita semua, saya tentunya sebagai orang tua baru ya, melihat ini sebagai sesuatu yang harus kita tanamkan lebih di zaman yang banyak godaannya seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir tadi tentang Al-Baqarah yang kaifa takfuruna billahi wa takfurtum amwatan fa ahyakum itu ya. Iya benar ya, tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un, nah kayak gitu. Maka ayat ini, ayat Al-Baqarah ayat 28 ini itu sebenarnya fondasi yang paling dasar ditanamkan kepada anak, mulai dari mengenalkan siapa Allah dan apa tujuan kita. Zaman sekarang ini sudah ada nih, ya sudah ada buku-buku yang kecil itu kita tanamkan kepada anak dari umur tulisannya sih dari umur 1 tahun plus ya, tapi sebenarnya bisa dibacakan kepada anak itu dari umur 6 bulan plus sebenarnya sudah bisa dibacakan. Ya ini tauhid pertamaku, ada buku tauhid pertamaku, untuk bukunya kecil-kecil dan untuk anak-anak kecil. Buku tauhid pertamaku. Nah, itu isinya adalah tentang ini, tentang mengenalkan siapa pencipta dan kemana tujuan akhir kita. Ya kan, dia yang menghidupkan, mematikan, menghidupkan kembali, kemudian kepada Allah lah, padanya lah kamu kembali. Nah, ini kemana tujuan akhir kita? Ini pondasi paling dasar akidah yang harus kita tanamkan kepada anak. Ya, jadi ketika anak itu memahami bahwa hidup dan mati dalam kuasa Allah, ya, dia akan memiliki rasa bahwa saya ini hidup mati adalah dalam genggaman Allah, dia merasa diawasi, dia akan ya memiliki integritas moral seorang anak yang insya Allah ya tanam bijinya atau benihnya itu adalah benih yang sama yang ditanamkan dari Siti Hajar kepada Nabi Ismail insya Allah. Nah, ini dari kapan kita menanamkan ini? Dari semenjak sangat kecil sekali. Ya, dari dia bisa mendengar, dia udah bisa gitu ya, bahwa ibunya berbicara, ayahnya berbicara, ditanamkan ya buku-buku ini ya. Siapa pencipta? Allah ciptakan aku, Allah ciptakan tubuhku, Allah maha penyayang, Allah menyayangiku. Nah, ini buku-bukunya ada, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Dulu zaman dulu waktu saya kecil tuh belum ada tuh buku-buku tauhid untuk anak ya. Nah, sekarang udah ada tauhid untuk anak, tauhid pertama. Nah, yang ada gambar-gambar apa namanya yang menarik buat anak untuk dilihat. Kemudian ya memang didesain untuk anak kecil. Nah, jadi ini pondasinya di mana di Al-Baqarah tadi ya, bahwa sampai mengenalkan kepada anak siapa yang pencipta, kemudian kepada apa sih tujuan akhir hidup kita tadi? Yaitu kamu dikembalikan hanya kepadanya lah, kepada Allah lah. Ya, kamu terjauh dikembalikan gitu. Nah, mungkin ini yang awal banget, yang penting banget juga untuk ditanamkan kepada anak-anak kita sehingga mereka memiliki dasar ya, benih tauhid yang dari bayi itu sudah bercokol gitu ya di dalam diri mereka, insya Allah. Mungkin itu jawaban dari saya. Nah, semoga insya Allah menjawab semuanya, amin.
3: Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak Bu Ustazah. Banyak yang mengantri juga sudah Bu Ustazah. Boleh langsung saya buka sesi kedua Bu Ustazah ya. Baik, yang pertama dulu kita coba baca dulu pendengar kita dari Bu Haja Asiyah atau Mama Saddam di Sultan Adam. Kita baca pertanyaan beliau dari WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apakah Siti Hajar mendidik tauhid kepada Nabi Ismail alaihi salam seperti ini? Yang pertama, dasar segala sesuatu pada apakah ini perintah Allah. Yang kedua, jadikan diri teladan langsung. Yang ketiga, kenalkan Allah lewat lingkungan dan ibadah. Yang keempat, komunikasikan dengan logika dan kasih sayang. Nah, apakah ini yang Siti Hajar didik tauhidnya kepada Nabi Ismail alaihissalam katanya. Saya mohon maaf dan terima kasih Fadli dan Ustazah Walik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya Bu Ustazah, kita sapa lagi penelpon kita yang sudah bergabung. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambungannya lah.
3: Oke, okay, siap.
5: Ini kayaknya berwaktu supaya jangan terlalu banyak.
3: Oke, okay, siap, silakan.
5: Anu aja Bu Ustazah. Mudah-mudahan perjuangan ulun itu kan ikhlas gitu nah. Ya. Karena ulun kada tahu mengganang apa-apa, sesanya ulun mahir bangun sungsung mulai sekolah kala. Jadi bilanya sudah jam 2 jam 3 tuh mata ulun kada mau lagi. Jadi ke dapur ai memasak apa segalaan kan makan pagi anak-anak tuh nah. Kada ada mahirani abahnya guring kah apakah lagi belum apa. Ulun mudah-mudahan itu ulun ikhlas mudah-mudahan kaya nah ustazah. Nggih. Sehingga kan selamat ulun, selamat anak cucu, selamat dunia akhirat ya kalau ustazah. Nah, jadi kita sama-sama mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah walaupun artinya nang sedikit, mudah-mudahan kita diterima. Itu aja Ustazah, hai. Udah mohon maaf jahit dan batin. Fadli, pas saja Fadli sudah merangkum
3: tadi. Ah, ya kan alhamdulillah.
5: Terima kasih banyak.
3: Enggih, siap.
5: Jahit dan batin.
3: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini Hina mudah-mudahan selalu istiqomah dan kita doakan selalu sehat beliau yang menjalankan perannya luar biasa sebagai seorang nenek dan juga pastinya seorang ibu dari anak-anaknya juga ya. Baik, Bu Ustazah boleh kita sapa lagi penelpon kita ada dari Alabio. Bu Ustazah kita coba sapa di WhatsApp. Bang Yanor Fajri dari Alabio. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Hai. Iya, baik. Suaranya masih agak pelan. Pak Yanor Fajri boleh dikencangkan dikit suaranya.
6: Halo.
3: Ya halo. Nah silakan dengan Bu Ustazah di pagi hari ini silakan.
6: Ya selamat pagi Bu Ustazah.
3: Iya baik. Silakan.
6: Ulun mau tanya ya. Kenapa sekarang inilah anak-anak kalau mengucapkan selamat hari raya tapi lewat video call aja dari jauh-jauh tenang. Tapi mana bagusnya lewat berhadapan. Sebenarnya kan berhadapan muka kena. Kalau berhadapan lawan orangnya tuh kan, kalau berjabat tangan.
3: Iya.
6: Ini kalau melalui video call itu punya hanya gambar aja. Mana baiknya?
4: Iya.
6: Lawan jual lah. Yang kedua, misalnya anak manggil ini lawan orang tua.
3: Oke.
6: Mana bisnya langsung kan duit ada duit nang semua orang. Kalau semua orang ada.
3: Ya baik.
6: Seorang mang banyak. Neto.
3: Ya, jadi mana baiknya antara transfer atau langsung begitu ya, untuk mengirimi duit orang tua begitu Bang Yanor ya?
6: Iya.
3: Oke, siap-siap. Kita dapatkan poinnya. Ada lagi, Pak Yanor? Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Yanor. Semoga selalu sehat insya Allah ya.
6: Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanor Fajri sudah bergabung bersama kita. Problem yang beliau kemukakan di kuliah subuh hari ini adalah terkait dengan kemungkinan besar ya Bu saja ya, anak-anak yang mungkin tidak pulangkah mungkin pas hari raya, terus anak-anaknya yang mungkin tidak bersilaturahmi secara tatap muka. Nah, mana bagusnya katanya, apakah sudah terpenuhikah dengan adanya online itu dari video call dan juga transfer ya, mengirimi duit, atau bagusnya tatap muka langsung kata beliau tadi. Nah, itu aja ada dua poin pertanyaan Bu Haja Asiah tadi di Banjarmasin. Nini Rohina tadi melengkapi saja, alhamdulillah benar apa yang kita sampaikan tadi. Terus juga ada Pak Yanor tadi terkait dengan masalah silaturahmi tatap muka atau juga online. Silakan Bu Ustazah tanggapannya.
4: Baik, tadi pertama apakah seperti itu ya, memang tahapan daripada yang dilakukan oleh si Tajar benar dan dilakukan oleh ibu ya. Pertama adalah itu awal untuk beribadah Allah memperlihatkan gitu, kritis mempertanyakan apakah ini adalah perintah dari Allah. Nah, ini adalah salah satu syarat ya untuk mengerti apakah perintah ini ya adalah perintah yang tidak bisa diapa-apain lagi gitu ya. Kalau perintahnya adalah perintah pasti bisa diapa-apain, jadi kita bernegosiasi gitu ya. Tapi kalau perintah dari Allah gak bisa lagi, dah ya sudah sambil nawafal kita dengarkan nah inilah kudus Allah yang dimiliki oleh keluarga besar Nabi Ibrahim, yang mereka orang-orang yang tak tanpa bertanya ketika sudah apakah ini Allah ya sukses itu gak ada tuh bertanyaan kalau zaman sekarang tak masih ya dia jebak aja. Itu perintah Allah, iya. Kenapa? Kan sekarang kan udah nggak ada kan kayak gitu. Kalau keluarga besar Ibrahim kayak gitu ya. Jadi mereka adalah orang-orang taat dan bertanya luar biasa, insya Allah kita dapat meladen. Nah, kemudian tadi katanya apakah dengan seperti itu tahapan dilakukan Siti Hajar untuk Nabi ya menanamkan benda itu ya, bahwa ketaatan mutlak itu hanya kepada Allah ya, bisa untuk bernegosiasi. Kemudian tadi ditanam dengan kepadanan ya, dengan kasih sayang ya, kita melihat gitu ya dari fasilitas lain itu seperti apa ibunya ya, ketika sudah di lembah bakar ya, maka itu tuh telah sekali kan melihat perjuangan ibu, melihat gitu, dengan manual sendiri ibu kok melakukan itu gitu, melakukan bukan suruh di mulut, karena anak itu mereka penduduk ulung,
3: benar nggak? Iya betul.
4: Anak itu penduduk ulung, mereka nggak perlu kita omongin kasih ini lihat ini, nggak, mereka Daisy. Dan mereka itu mereka melakukan ya. Nah, itu adalah pengalaman menanam hal yang luar biasa pada kepadanan, tapi juga dengan disayang kelembutan tadi juga ya, betul ya, dengan kasih sayang juga dan kelembutan. Kenapa? Karena nggak mungkin ibu dan ayah itu tidak ada kasih sayang dulu anak, pasti ada kasih sayangnya. Dan dengan kasih sayang itulah sehingga Nabi Ismail tadi, kalau gak ada kasih sayangnya, bayangkan bisa menjadi dendam sama ayahnya menelantarkan. Kalau zaman sekarang iya, kita bisa kita lihat, benar gak? Banyak orang anak-anak dendam kepada orang tuanya karena mereka abai, karena mereka absen dari kehidupan anak-anak, benci mereka, benar gak?
3: Benar ya.
4: Iya, tapi tidak terjadi kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail tidak datangi ayah ketika remaja, padahal di masa bayi sampai sebelah sampai masa kecil ya tidak ada pak ya, tetapi dia tetap gitu ya, tetap dia menghormati ayahnya, tetap beliau itu tetap terhadap ayahnya, tetap sayang terhadap ayahnya. Artinya tetap tanaman ini tadi adalah hal yang luar biasa ditanamkan tadi. Nah gitu. Kemudian tadi ya apa namanya, alhamdulillah tadi di sudah disampaikan ulang ya oleh ibu ya, di
3: betul tadi
4: ditanamkan ulang ya, sudah ikut ya, amin semua kelas, dan semoga Allah mencatat itu sebagai bagian daripada beliau gitu ya. Amin. Nah kemudian yang terakhir nih ya, tentang video call tadi luar biasa ya, video call dia bertatapan langsung, menilai anak sekat itu cuma video call, nah bahkan udah hari raya itu video call saja gitu ya. Mana yang baik secara psikologis dan spiritual, tatap muka tatap muka face to face tentu lebih baik daripada video call. Kenapa? Pertemuan fisik itu memungkinkan ada interaksi yang lebih yang salam-salaman ya kan, yang bisa digantikan oleh layar sentuhan fisik, kasih sayang, pelukan, berhalaman. Di dalam Islam sangat anjurkan untuk menggugurkan dosa. Lihat, tidaklah dua orang muslim saling bertemu kemudian bersalaman melainkan dua dosanya diampuni sebelum berpisah. Ingat ya, ini masyhur sekali ya, masyhur sekali ini. Tidaklah seorang dua muslim bertemu lalu bersalaman melainkan dosa keduanya diampuni sebelum mereka berpisah. Nah ini bisa kita rasakan secara energinya gitu ya, secara fisik. Kalau misalnya face to face, kalau misalnya cuman video call gitu, nggak langsung face to face. Tapi apakah tidak berarti tidak diampuni dosanya ketika tidak video call bermaaf-maafan? Insya Allah Allah mengampuni ketika dua orang bermaaf-maafan. Video call itu nyalat bagus kan? Aman. Digunakan itu ketika membantu kita untuk memisahkan dia jarak memisahkan, dan ini jalan berat untuk menyambung di persaudaraan ya, tali silaturahim. Nah tetapi tidak bisa menggantikan secara total saat pertemuan fisik ya, kenapa? Karena akan mengurangi kedalaman emosional kita terhadap terhadap orang ini gitu, terhadap kita, terhadap keluarga kita. Namun di zaman yang sekarang ini ya, kita tidak bisa juga harus kamu harus pulang ya, kamu harus datang ya, nggak bisa. Kenapa? Karena banyak hal yang sulit sekali kita apa ya, nggak bisa gitu, nggak bisa langsung gitu. Kenapa? Karena bisa aja kerjaannya itu tidak memungkinkan, bisa ya anak yang kerja sih sif-sifan, iya. Anak yang kerjanya di retail, di food and beverage, di rumah sakit, bener. Mereka sif-sifan loh, iya loh. Mm-hmm. Coba kita lihat deh, kita liburan kemarin, banyak orang-orang yang masih bekerja, yang kita pun memakai jasa mereka, dan nggak bisa pulang. Kenapa? Enggak wajib gitu. Misalnya perawat di IGD, dokter di IGD. Kalau mereka mau pulang, kosong nggak IGD?
3: Iya betul.
4: Kalau asalnya gimana? Najibulah milik nusa. Yeah. Nama kita pun sebagai keluarga harus memahami apa-apa terjadi pada kehidupan keluarga yang lain. Dan ini cuma video call doang. Mereka insya Allah kemungkinannya adalah mereka nggak bisa, bukan nggak mau. Nah itu yang kita bernuzon di kalau orang-orang ini. Jadi tetapi kita juga sebagai orang anak ya, sekarang harus menangkan bahwa ini tuh hanya alat bantu video call. Ya, yang penting memang ada nanti. Kalau bisa memang pulang, tetapi kalau tidak bisa di kesempatan yang lain. Dan dua-duanya tuh harus saling memahami.
7: Kemudian yang mana yang lebih baik, mentransfer uangkah atau secara langsung mengas? Nah sekarang misalnya anaknya kerjaan jauh, ibu dan ayahnya memerlukan uang secara cepat, ditransfer nggak apa-apa gitu loh. Tapi yang mana yang lebih baik? Ya Allah, ya bagaimanapun kehidupan seseorang itu tidak bisa kita bilang oh lebih baik memang secara langsung mengasihnya, nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena setiap orang kehidupannya berbeda. Ketika misalnya saya menjawab lebih baik memberikan secara tangan, maka berarti saya tidak, berarti bilang bahwa anak yang jauh dari orang tuanya itu adalah anak-anak yang tidak lebih baik. Enggak, enggak bisa seperti itu, benar kan?
3: Betul.
7: Karena setiap anak, setiap orang itu memiliki kesempatan bekerja, Allah memberikan rezeki di kesempatan-kesempatan yang Allah yang kasih gitu loh. Jadi kita yang sih mau transfer, mau dia kasih secara langsung, semuanya adalah insya Allah baik. Yang penting adalah mereka tidak melupakan orang tuanya. Nah itu mungkin itu jawaban dari saya.
3: Poin pentingnya adalah tidak lupa orang tua, dan jalur apapun itu insya Allah mudah-mudahan itu menjadi jalur yang betul, baik gitu Bu Stajaya tadi ya.
7: Betul. Baik. Jadi tidak mengikis esensinya gitu, nah, ya. Esensi iya, daripada silaturahminya insyaallah iya, seperti itu.
3: Betul.
7: Mungkin seperti itu. Mungkin kayak kita ya, mungkin pengen anak datang terus tapi bagaimana ya? Bagaimana sulit misalnya.
3: Pentingnya juga tadi berhusnuzon tadi Bu Stajaya bahwasanya mungkin betul, anak tersebut ada kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, anak tersebut mungkin ada something yang enggak bisa di apa ya, meninggalkan kampung berikut ya, kampung halamannya, maksudnya tempat rantauannya,
7: tempat dan tidak kerjanya,
3: tidak bisa balik gitu ya Bu Stajaya. Ya, mudah-mudahan kita selalu bisa dihiasi dengan husnuzon hati kita Bu Stajaya. Baik.
7: Amin.
3: Baik Bu Stajaya, satu lagi terakhir mungkin sebagai pesan penutup kita kepada pendengar kita, pesan penting yang ingin disampaikan Bu Stajaya di pagi hari ini sebagai bentuk penutup di pagi hari ini, silakan Bu Stajaya.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar ya dari Siti Hajar bahwa keberhasilan mendidik anak itu bukan selalu soal berapa jam kita duduk bareng-bareng ya. Keberhasilan kita itu diukur bagaimana saat ada ruang ya, kita tidak hanya memberikan keberadaan kita, tetapi keberadaan kita itu ada nilainya. Jadi seorang ayah dan ibu itu mampu menanamkan kepada anaknya bahwa perjuangan orang tua, ya baik itu mencari nafkah, menjalankan tugas negara jauh dari anak, adalah bagian dari ibadah. Maka anak tidak akan merasa ditelantarkan. Nah, Siti Hajar membuktikannya bahwa integritas tauhid daripada seorang anak itu adalah mahakarya yang dibangun melalui keteladanan yang konsisten, kehadiran ibu yang tegar, yang hatinya penuh dengan tauhid, adalah pondasi paling kokoh bagi masa depan seorang anak, tidak peduli bagaimana kondisi-kondisi di lingkungannya. Nah, sebagai penutup, mari kita berhenti sejenak, kemudian memandang Siti Hajar bukan lagi sebagai pelengkap ya dalam narasi sejarah yang besar, ya, tetapi beliau adalah sosok utama yang hadir ya sebagai pengelola konflik, pendidik karakter, penanam tauhid di dalam jiwa anak. Nah, ketaatan Ismail inilah bukti nyata dari kurikulum tauhid yang disusun oleh seorang ibu yang luar biasa. Semoga kita semua dapat meneladaninya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Stajaya, pesan penting dan juga hikmah yang bisa kita petik dari hari ini sangat banyak sekali. Mudah-mudahan Bu Stajaya yang berbagi ilmu di pagi hari ini mendapatkan berkah dan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat. Mudah-mudahan kita doakan juga seluruh pendengar pemirsa kita juga dalam keadaan yang sama, tidak kurang apapun, dan bisa berjumpa lagi dalam kesempatan pastinya Bu Stajaya ya, insya Allah. Terima kasih sekali lagi Bu Stajaya, minta halal, minta rela, minta ridho kalau ulun ada kekurangan, kesalahan, dan minta maaf apabila pendengar dan pemirsa juga yang mungkin ingin bertanya tidak sempat lagi karena keterbatasan durasi, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi lain kesempatan. Salihlah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan terpercaya.

Apa yang terjadi dari Baginda menemani Anda pagi hari ini di edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Udah siap mau berangkat kerja kira-kira mendengar atau lagi molor-moloran atau lagi guler-guleran, gak apa-apa, mungkin masih ada waktu. Yang pasti semoga selalu sehat bahagia dimanapun Anda berada yang saat ini sedang mendengarkan kami di pagi hari ini mendengar. Nah, pagi hari ini kita akan hadirkan sedikit flash news untuk Anda mendengar sambil Anda menikmati suasana pagi hari di daerah Anda. Kita hadirkan satu informasi dari Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin yang meminta PT Pertamina Patraniaga memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi menyusul masih terjadinya kelangkaan dan antrian panjang di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Permintaan tersebut di saat menghadiri pertemuan bersama Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan dan jajaran PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan di Banjarbaru Selasa 2 Juni kemarin. Dalam pertemuan itu terungkap bahwa kuota BBM subsidi untuk Kalimantan Selatan secara data dinilai mencukupi kebutuhan masyarakat. Namun di lapangan masih ditemukan antrean dan kelangkaan yang diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari penyalahgunaan BBM subsidi, indikasi perimbunan hingga lemahnya pengawasan distribusi. Informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di portal berita resmi kami rri.co.id. Kalau tadi sudah ada The Baginda, sekarang kita hadirkan ST12. Dengan judulnya Putri Iklan. Selamat nyanyi bareng di pagi hari ini pendengar ya, dengan lagu-lagu Pro 1 FM.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

BB Rexha, David Guetta dengan I'm Good yang kita dengarkan bersama di pagi hari di Bergar. Nah, ada informasi gembira datang dari gaji ke-13 ASN di lingkungan Pemkab Banjarmasin yang akan dicairkan pada pekan pertama Juni 2026 dengan total anggaran yang dikucurkan mencapai 45,7 miliar rupiah. Namun, di balik pencairan tersebut terdapat fakta yang cukup menyita perhatian. Ribuan ASN dan P3K penuh waktu akan menerima haknya, sementara P3K paruh waktu dipastikan belum mendapatkan gaji ke-13 tahun ini. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Hiram Mubtazar, menjelaskan bahwa anggaran sebesar 45,7 miliar rupiah ini bukan hanya untuk pembayaran gaji ke-13, tetapi juga mencakup pencairan tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Menurutnya, penerima gaji ke-13 meliputi seluruh ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja penuh waktu hingga anggota DPRD Kota Banjarmasin. Namun, berbeda dengan kelompok tersebut, P3K paruh waktu belum masuk dalam daftar penerima gaji ke-13 berdasarkan regulasi yang berlaku saat ini. Nah, informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita resmi kami, rri.go.id. Dan mendengar, jangan kemana-mana, selepas ini kita akan hadirkan Lintas Benua Pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pastikan untuk Anda tetap setia dengarkan kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan juga Anda dapat mendengarkan serta menyaksikan di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Satu lagu pamungkas kita hadirkan dari Tiara Andini dengan judulnya Gemintang Hatiku.

0: berhenti normalisasi kekerasan. Lindungi mereka, amankan masa depan bangsa.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
2: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
3: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
4: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
5: Mengeluarkan himbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
6: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
7: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
3: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
8: Banyak.

0: kesempatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: tuntutan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi hari ini, Kamis 4 Juli 2026. Beragam informasi telah disiapkan tim redaksi Radio Banjarmasin diantaranya. Perkuat strategi komunikasi publik, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan gelar Public Communication Summit 2026. Rehabilitasi tempat pemrosesan akhir Basiri terus dilakukan, penghijauan juga dilakukan hingga kondisinya kini tampak asri. Pendengar dan pemirsa, inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Fadli.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Perkuat strategi komunikasi publik, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan gelar Public Communication Summit 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan pentingnya pengelolaan isu dan komunikasi publik yang terintegrasi guna menjaga kepercayaan masyarakat di tengah derasnya arus informasi digital. Hal itu disampaikan pelaksana harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Subhanur Yaumil dalam kegiatan Public Communication Summit 2026 yang digelar di Diskominfo Kalsel di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin Rabu 3 Juni. Menurut Subhan, komunikasi publik kini menjadi instrumen strategis dalam menjaga reputasi pemerintah. Karena itu, setiap perangkat

0: dituntut mampu mendeteksi dan mengantisipasi potensi isu sejak dini sebelum berkembang menjadi krisis yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik. Ia menambahkan tantangan komunikasi semakin kompleks akibat cepatnya penyebaran disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian melalui media sosial. Untuk itu diperlukan koordinasi dan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, serta media dalam menyampaikan informasi yang akurat dan kredibel kepada masyarakat.
1: Oke, menarik juga, ya kan, bagaimana kita menanggapi tanggapan-tanggapan atau informasi-informasi yang menyudutkan pemerintah provinsi. Harapannya dengan komunikasi sampai 2024 ini yang bermain di media sosial, kemudian yang mengelola media sosial, nah ini agar lebih berkaitan. Nah, harapannya juga bahwa
0: sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel Muhammad Muslim mengatakan, kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi, menyamakan persepsi dalam implementasi narasi tunggal pemerintah, serta membangun kolaborasi penanganan isu secara terpadu.
2: Upaya kita di dalam meningkatkan komunikasi publik kita terhadap masyarakat. Sama di dan saat ini begitu gencarnya di media-media, apakah itu media-media sosial, media online dan sebagainya. Nah, inilah kami berharap hasil ini ya kita akan meningkatkan bagaimana tim untuk mengakselerasi agar satu narasi tadi ini dapat kita.
0: Public Communication Summit 2026 juga diisi deklarasi komitmen bersama pengelolaan isu di era digital yang melibatkan seluruh peserta sebagai langkah memperkuat komunikasi publik yang responsif, transparan, dan terpercaya.
3: Pendengar dan pemirsa, rehabilitasi tempat pemrosesan akhir TPA Basirih terus dilakukan. Penghijauan juga dilakukan hingga kondisinya kini tampak asri. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
4: Wajah baru tempat pemrosesan akhir TPA Basirih di Banjarmasin mulai menunjukkan perubahan signifikan. Hamparan area yang sebelumnya identik dengan tumpukan sampah, kini perlahan menghijau usai dilakukan rehabilitasi dan penutupan sejumlah zona menggunakan tanah merah. Perubahan ini terjadi setelah dilakukan pembenahan besar-besaran oleh pemerintah kota pasca sanksi penyegelan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR pun sempat meninjau langsung kawasan TPA Basirih dan memastikan proses rehabilitasi masih terus berjalan sesuai rekomendasi pemerintah pusat. Menurutnya, dari total 22 rekomendasi yang diberikan terkait penanganan TPA Basirih, kini hampir seluruhnya berhasil dipenuhi oleh pemerintah kota. Tersisa tinggal satu lagi yang belum selesai, yakni pemisahan antara air lindi dan air hujan. Ia menjelaskan penyelesaian poin terakhir tersebut menjadi kunci sebelum Pemko kembali melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait status dan pemanfaatan TPA Basirih ke depan.
5: Tentu hari ini saat ini TPA Basirih yang mana ini kemarin dikenakan sanksi dan tentunya masih untuk direhabilitasi ya. Dan tentunya kita sudah melaksanakan amanah atau undang-undang ya, tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang mana untuk dilakukan di tidak melaksanakan dengan open dumping lagi tapi dengan control and fill ya, atau dengan penutupan dengan tanah merah ya selama ini yang sebelumnya sudah dilaksanakan di tahun 2025, alhamdulillah sudah menghijau semua ya. Yang hari ini kita lihat ini adalah yang terakhir kita lakukan penutupan dengan tanah merah di tahun 2026 di bulan April ya. April ya.
4: Di sisi lain, sayangnya sampai saat ini sanksi penyegelan terhadap TPA Basirih belum juga dicabut oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Staf ahli Kementerian Lingkungan Hidup Hanifah Dwi Nirwana mengungkapkan, Banjarmasin masih memiliki sejumlah catatan penting terkait pengelolaan lingkungan, di antaranya kelengkapan dokumen, optimalisasi sistem IPAL, serta penanganan limpasan air lindi agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Hanifah menegaskan penilaian kementerian kini tidak hanya berdasarkan tampilan fisik semata, tetapi lebih menitikberatkan pada kinerja sistem pengelolaan secara menyeluruh.
6: Banjarmasin, Bu.
7: Banjarmasin masih belum
6: atau
7: ada beberapa hal yang memang masih dipenuhi sama Kota Banjarmasin. Dari cappingnya kita lihat dari sisi drone, kami lihat juga sudah ini. Teman-teman Gakum masih menunggu beberapa dokumen lagi untuk penyelesaian ini ya, untuk bisa dicabut sanksinya.
6: Selain masalah dokumen, ada lagi yang perlu?
7: IPAL-nya mungkin masih akan jadi perhatian, termasuk juga flow ini ya, overflow-nya dari landfill ke drainasenya, itu sepertinya juga masih progres. Jadi artinya kalau semuanya sudah bisa dipenuhi, ya pasti akan dicabut sanksinya sama Pak Menteri.
4: Dalam tinjauannya, Yamin bersama jajaran pemerintah Kota Banjarmasin juga melakukan penanaman pohon di kawasan TPA Basirih. Raman yang ditanam adalah hasil bentuk ucapan ulang tahun yang diterimanya beberapa waktu lalu, sekaligus simbol komitmen penghijauan lingkungan. Juma Muhammad melaporkan.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait rehabilitasi tempat pemrosesan akhir Basirih yang kini kembali menghijau.
8: Dengan bersihnya TPA Basirih ini, harapannya semoga cepat bisa beroperasi kembali ya. Dan belakangan ini kan Banjarmasin masalahnya di sampah yang ada terus. Jadi misalkan TPA Basirih itu bisa beroperasi kembali, harapannya masalah-masalahnya sampah ini tuh bisa teratasi.
9: Persoalan sampah di TPS ini kan ini sudah 1 tahun, dan semoga poin-poin yang kemarin diberikan juga bisa dipenuhi segera. Jadi bisa secepatnya dibuka dan bisa teratasi secara total lah soal sampah di Banjarmasin.
10: Lintas Benua Pagi.
3: Aktivitas pembelajaran di Kompleks Perguruan Muhammadiyah 1 Banjarmasin turut berdampak akibat peristiwa kebakaran hebat yang melanda kawasan Jalan S. Parman pada Rabu dini hari kemarin. Ratusan siswa pun terpaksa batal mengikuti ujian semester akibat hangusnya belasan ruang kelas. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
11: Mungkin nanti kami bisa minjam di lokal masjid aja, karena masjid itu kan ada lantai 2.
12: Musibah kebakaran yang melanda kawasan Jalan S. Parman, Gang Kalimantan 1, Kecamatan Banjarmasin Barat, turut menghanguskan fasilitas pendidikan di Kompleks Perguruan Muhammadiyah 1, Banjarmasin. Sebanyak 18 ruang kelas hangus terbakar, beserta perangkat sekolah seperti meja, kursi, hingga belasan unit komputer. Kondisi ini membuat jadwal ujian semester yang seharusnya berlangsung pada Rabu kemarin terpaksa dibatalkan. Kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1, Fatmawati, mengungkapkan pihaknya saat ini tengah mengupayakan sejumlah langkah untuk memastikan pelaksanaan ujian semester dapat segera dilaksanakan.
11: Nah, ya ini yang kami pikirkan. Kalau ulangan mungkin nanti kami bisa minjam di lokal masjid aja, karena masjid itu kan ada lantai 2, mungkin kami nanti di masjid aja sementara.
13: Oke, nah ini sementara untuk kelas sendiri diliburkan kah atau bagaimana?
11: Diliburkan dulu sementara untuk 2-3 hari ini, menenangkan ini dulu suasananya, sekalian bersih-bersih. Ruangan kami juga berantakan karena air masuk ke dalam ruangan kantor. Jadi kami bersihkan dulu, nanti kalau setelah kami suruh turun, baru langsung ulangan juga.
12: Amukan api ini diketahui berdampak langsung pada 2 satuan pendidikan sekaligus, yakni Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Banjarmasin. Mengingat usia kompleks sekolahan yang sudah berusia sekitar 60 tahun tersebut, membuat kondisi fisik bangunan pasca kebakaran dinilai sudah tidak layak pakai. Pimpinan cabang Muhammadiyah 1 Muhammad Yusuf menegaskan pihaknya saat ini tengah berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait. Ia pun berharap adanya solusi bersama agar aktivitas pendidikan dapat kembali normal.
14: Harapannya karena bangunan ini kemungkinan besar tidak bisa digunakan lagi. Kita bismillah mudah-mudahan ada jalan keluar untuk membangun bangunan baru. Sehingga suasana belajar kegiatan belajar akan bisa lebih baik. Karena selama ini memang sudah keadaannya sudah, karena bangunan tua ini, bangunan tua, dan ini soalnya bagian dari hikmah dari musibah yang terjadi ini.
12: Selain menghanguskan fasilitas perguruan, peristiwa kebakaran tersebut juga turut melahap permukiman warga sekitar. Setidaknya tercatat 8 unit rumah serta 2 unit gudang di wilayah RT 01 dan RT 02 hangus terbakar. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Benua Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Sebanyak 714 siswa dari 15 program keahlian SMKN 5 Banjarmasin resmi dikukuhkan sebagai lulusan tahun ajaran 2025-2026 dengan bekal kompetensi dan kesiapan menghadapi dunia kerja maupun pendidikan lanjutan. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
10: Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Banjarmasin terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung perkembangan peserta didik melalui berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kompetensi dan kesiapan lulusan menghadapi masa depan. Upaya tersebut diwujudkan dengan memberikan akses yang luas bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Komitmen tersebut tercermin dalam kegiatan pengukuhan dan perpisahan siswa kelas 12 tahun ajaran 2025-2026. Sebanyak 714 siswa dari 15 program keahlian resmi dikukuhkan sebagai lulusan setelah menyelesaikan proses pendidikan di SMKN 5 Banjarmasin. Jumlah lulusan tersebut menjadi indikator keberhasilan sekolah dalam mencetak sumber daya manusia yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Berbagai program pembelajaran berbasis kompetensi terus dikembangkan untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi dan pasar kerja. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 5 Banjarmasin, Muhammad Lutfianto, mengatakan sekolah tidak hanya menyiapkan siswa untuk langsung bekerja setelah lulus. Menurutnya, sekolah juga membuka peluang bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
15: Karena memang ada kerjasama juga di beberapa universitas, istilahnya kita memfasilitasi. Artinya kan biasanya kalau di SMA ya kan karena mereka sebenarnya siapa yang jangan, tapi memang ada juga beberapa siswa yang mungkin melanjutkan ke Latimong itu kita masih kasih. Nah kemudian yang untuk kerja karena memang mereka dari awal memang ada tepat PKL-nya, mereka sebelum mereka lulus di SMK 5, mereka sudah dipekerjakan di perusahaan tersebut lebih awal.
10: Lutfianto menyebut, sejumlah siswa bahkan telah memperoleh peluang kerja sejak masih menjalani masa praktik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kompetensi yang dimiliki lulusan SMK 5 Banjarmasin dinilai mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor. Menurutnya, kualitas lulusan sekolah mendapatkan apresiasi dari sejumlah perusahaan dan mitra industri. Para siswa dinilai mampu mengimplementasikan keterampilan teknis maupun kemampuan kerja yang diperoleh selama mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Di kesempatan yang sama, salah seorang siswa yang baru dikukuhkan, Ara, mengaku berencana langsung memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan di SMK 5 Banjarmasin. Ia merasa keterampilan yang diperoleh selama belajar menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di lingkungan kerja.
16: Rencana sih mau kerja, Kak. Tantangan sih pasti ada ya setiap perjalanan, cuman dilaluin ya pastinya enak aja gitu. Udah bisa bikin kabel konektor, apa itu RJ45, terus udah bisa kayak dasar-dasar Microsoft Word kayak itu Excel.
10: Pihak sekolah berharap seluruh lulusan dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan. Dengan bekal kompetensi dan karakter yang dimiliki, para lulusan diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Rizky Wahyudi melaporkan.
3: Lintas Benua Maju. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Rais Ruhayat, menghadiri pembukaan Public Communication Summit 2026 yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan di Mahligai, Pancasila. Kegiatan bertema sinergi pengelolaan isu dan reputasi di era digital tersebut dibuka oleh PLT Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil, serta dihadiri unsur Porkompimda, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Media Massa, dan berbagai pemangku kepentingan. Public Communication Summit 2026 menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar lembaga dalam pengelolaan komunikasi publik. Dalam kegiatan tersebut, peserta juga melaksanakan deklarasi komitmen bersama yang menegaskan pentingnya komunikasi publik yang responsif, transparan, dan kredibel guna mendukung pengelolaan isu serta memperkuat reputasi pemerintah di era digital. Rais Ruhayat menilai forum tersebut memiliki peran penting dalam membangun sinergi komunikasi publik yang efektif di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Ia menegaskan bahwa reputasi pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kualitas program yang dijalankan, tetapi juga oleh kemampuan menyampaikan informasi secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat. Selain itu, ia mengapresiasi pemerintah Provinsi Kalsel dan Diskominfo Kalsel yang telah menghadirkan wadah kolaborasi untuk memperkuat kepercayaan publik melalui komunikasi yang terintegrasi.
17: Berita olahraga.
3: Kita beralih ke dunia olahraga. Cabang olahraga pencak silat dan bulu tangkis menutup gelaran Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Banjarmasin. Para peserta yang menjadi juara kemudian akan disiapkan untuk mewakili kota ke tingkat provinsi. Selengkapnya disampaikan Robi Angga.
18: Pertandingan Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Banjarmasin pada hari terakhir berlangsung dengan ketat. Cabang olahraga bulu tangkis menjadi pertandingan penutup dengan penampilan peserta yang saling bersaing untuk menjadi juara. Pada laga final sektor tunggal putri mempertemukan Salsabila Agustin melawan Gianni Filosofi Senja yang keduanya merupakan kontingen dari Banjarmasin Tengah. Pada laga ini Salsabila berhasil menang 2 set langsung dengan skor 21-11-21-12. Ia bersyukur karena bisa mendapatkan gelar juara dan meraih medali emas pada ajang O2SN tingkat kota.
19: Senang, terus terbayarkan yang latihan-latihan sebelumnya yang keras.
20: Tapi kemarin target dapat emas gak sih?
19: Iya, ya berat. Latihannya cukup keras, disiplin, neken lagi latihannya. Ya, rutin. Persiapannya lebih banyak lagi, lebih keras, lebih maksa latihannya supaya targetnya emas lagi.
18: Selain itu, dari sektor tunggal putra, Ibrahim Gangsar Andrika, yang berasal dari kontingen Banjarmasin Barat, juga meraih juara satu setelah di laga final mengalahkan Muhammad Azaki perwakilan Banjarmasin Timur dengan skor 21-18-21-12. Ia juga merasa senang dan akan bersiap untuk mewakili kota di tingkat provinsi.
21: Bangga, terharu, alhamdulillah bisa juara satu. Lumayan sulit. Tenang aja sih mainnya, sama fokus lagi. Fisik lebih kuat, sama mental mungkin. Banyak fisiknya dikuatin lagi aja, sama ya fisiknya kuatin.
20: Latihannya rutin lah?
21: Ya, latihannya rutin. Buat saya aja. Buat ibu orang tua, sama ayah.
18: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama, yang hadir pada laga final, mengapresiasi para pemain dari seluruh cabang olahraga yang dipertandingkan di O2SN tingkat kota. Menurutnya hasil ini nantinya menjadi pertimbangan panitia untuk mempersiapkan para juara untuk mewakili kota di O2SN tingkat provinsi.
22: Ya, alhamdulillah semua cabang olahraga di semua jenjang di SD dan SMP hari ini sudah selesai. Ada 5 cabang olahraga di SMP, ada 5 cabang olahraga di SD. Nah, selanjutnya kita akan persiapan untuk para pemenang yang akan mewakili ke tingkat provinsi, mewakili Banjarmasin ke tingkat provinsi, dan kita persiapan untuk membantu pendampingan untuk pembinaan atlet-atlet yang akan mewakili kota Banjarmasin di tingkat provinsi nanti. Tetap dengan pelatih yang di awal, tetapi akan kita tambahkan juga untuk pembinaan lagi dari Dinas Pendidikan Provinsi.
18: Selain cabang olahraga bulu tangkis, cabang olahraga pencak silat juga menjadi pertandingan penutup pada ajang O2SN tingkat kota Banjarmasin. Para peserta dari semua cabang olahraga menunjukkan kualitas dan bakat yang dimiliki, sehingga para juara nantinya memiliki potensi untuk bersaing di O2SN tingkat provinsi. Robi Angga melaporkan.
17: Komentar Pro
3: 1. Komentar pagi ini mengangkat topik TPA Basiri Menghijau, siapkah dibuka kembali? Naskah disusun dan disampaikan Aulia Rahman.
23: Selamat pagi. Besok 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ini menjadi momentum yang tepat untuk melihat kembali bagaimana komitmen terhadap perlindungan lingkungan yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Di Banjarmasin, salah satu cermin dari komitmen itu dapat dilihat dari upaya pembenahan TPA Basiri yang selama setahun terakhir menjadi perhatian publik. Kawasan TPA yang kini mulai menghijau memang menghadirkan optimisme dari pemerintah. Lahan yang sebelumnya dipenuhi timbunan sampah perlahan berubah dengan penataan dan juga penghijauan. Namun Hari Lingkungan Hidup mengajarkan bahwa keberhasilan menjaga lingkungan tidak dapat diukur dari perubahan tampilan semata. Yang lebih penting adalah memastikan agar persoalan lingkungan benar-benar terselesaikan. Karena itulah, rencana pembukaan kembali TPA Basiri harus dilihat sebagai bagian dari proses pembenahan yang menyeluruh. Fokus utamanya bukan pada seberapa cepat operasional dapat dimulai, melainkan bagaimana kepastian bahwa seluruh persyaratan lingkungan telah dipenuhi. Baik itu pengelolaan air lindi, pengendalian pencemaran, hingga penerapan sistem yang lebih ramah lingkungan harus menjadi prioritas. Peringatan Hari Lingkungan Hidup juga mengingatkan bahwa tanggung jawab menjaga lingkungan tidak hanya berada di pundak pemerintah. Persoalan sampah berawal dari rumah tangga, kawasan perdagangan, perkantoran, hingga berbagai aktivitas masyarakat sehari-hari. Selama budaya memilah dan mengurangi sampah belum menjadi kebiasaan, maka beban tempat pemprosesan akhir akan terus meningkat. Kita tahu Banjarmasin dikenal sebagai kota yang tumbuh bersama sungai. Identitas tersebut seharusnya menjadi dorongan untuk membangun kesadaran lingkungan yang lebih kuat. Sampah yang tidak terkelola dengan baik tidak hanya berakhir di tempat pembuangan akhir, tetapi juga berpotensi mencemari sungai yang menjadi bagian penting kehidupan masyarakat. Jika TPA Basirih nantinya kembali beroperasi dengan standar yang lebih baik, maka hal itu dapat menjadi simbol perubahan. Cara pandang terhadap lingkungan bahwa sampah bukan lagi persoalan yang ditumpuk dan disembunyikan, melainkan harus dikelola secara bertanggung jawab demi menjaga kualitas hidup, baik generasi saat ini maupun yang akan datang. Sekian komentar.
0: Lintas Benua Panjang.
3: Dengan disampaikannya komentar tadi, maka menutup perjumpaan kita di Lintas Benua Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin, edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Selanjutnya kami harap Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin untuk mendapatkan beragam informasi teraktual lainnya dan juga program menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan juga banyak berita-berita kami yang dapat Anda akses di rri.co.id dan di aplikasi RRI News serta RRI Digital. Ikuti media sosial kami di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Lintas Benua Pagi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Ya, selamat pagi pendengar. Kita hadirkan informasi traffic atau info lalu lintas di pagi hari ini. Kita akan menuju ruang RTMC Polda Kalimantan Selatan bersama dengan rekan saya ada Bribda Angel dari Ditlantas Polda Kalsel. Selamat pagi Angel, apa kabarnya?
1: Selamat pagi.
0: Baik, mudah-mudahan selalu sehat. Silakan Angel untuk informasi selengkapnya.
1: Ya. Baik, selamat pagi Sobat Benua. Saya Bripda Angel dari Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Akan melaporkan situasi terkini arus lalu lintas di Kota Banjarmasin maupun Kota Banjarbaru melalui CCTV RTMC Ditlantas Polda Kalsel.

0: Untuk yang pertama, kita akan memantau situasi arus lalu lintas di Kota Banjarmasin, yaitu di Jalan Gatot Subroto Dalam. Dapat kita saksikan situasi arus lalu lintas dari arah Sungai Lulut menuju Veteran dan Gatot menuju Banua Anyar, situasi terpantau aman dan lancar. Dihimbau kepada pengendara roda 2 maupun roda 4 untuk selalu mengutamakan keselamatan daripada kecepatan. Dan dihimbau kepada pengguna roda 2 untuk selalu menggunakan helm yang ber-SNI. Dan pengguna roda 4 untuk selalu menggunakan safety belt. Selanjutnya, kita beralih ke Kota Banjarbaru, yaitu di Jalan Tugu Adipura. Terpantau situasi terkini dari arah Banjarbaru menuju Martapura maupun sebaliknya, situasi aman dan lancar. Dihimbau kepada pengguna roda 2 maupun roda 4 untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan Anda. Dan dihimbau juga untuk selalu menaati peraturan lalu lintas dan marka jalan yang berlaku. Selanjutnya, kami informasikan juga bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut seputar informasi arus lalu lintas, dapat menghubungi kami di Instagram, yaitu di @rtmc_poldakasel atau @ditlantas_poldakasel. Demikian laporan dari saya, kembali ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bribda Angel. Selamat kembali bertugas dan salam sehat. Demikian pendengar informasi traffic pagi hari ini yang kita hadirkan bersama dengan RTMC Polda Kalimantan Selatan bersama Bribda Angel di Telantas Polda Kalsel. Tetap hati-hati di jalan dan semoga perjalanan Anda lancar sampai ke tujuan. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila, Banjarmasin pagi ini.

0: Banjarmasin pagi ini.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Ya, mendengar masih kita hadirkan informasi traffic pagi hari ini. Kota Banjarmasin dan sekitarnya terpantau cuaca cerah. Dan alhamdulillah ini menandakan bahwa semangat pagi mudah-mudahan masih ada di dalam diri kita masing-masing ya, Praga. Nah, kalau kita lihat beberapa kondisi lalu lintas di Banjarmasin pada pagi ini, terpantau ramai lancar terkendali secara umumnya. Dan tidak ada titik perlambatan yang panjang ya di Kota Banjarmasin pada pagi hari ini. Namun kalau yang mengantri lumayan, gak panjang banget gitu ya. Seperti yang dilaporkan tadi Bribda Angel di kawasan Gatot Subroto Dalam, ini terpantau juga padat sampai sekarang. Dan kawasan Jalan Lampu Mangkurat depan Bank Indonesia pada pagi ini terpantau juga ramai lancar terkendali, dibantu oleh rekan-rekan di Sub dan juga kepolisian yang berjaga di kawasan tersebut. Lalu kawasan yang cukup padat di kawasan Jembatan Alalak menuju ke arah Kayu Tangi dari Handil Bakti terpantau cukup padat didominasi roda 2 ya, maksudnya dengan cuaca cerah juga di pagi ini. Lalu juga terkait dengan traffic juga ya di kawasan Palima ya, pendengar, pada pagi hari ini terpantau juga cukup padat didominasi oleh roda 4 menuju ke arah luar kota. Sedangkan menuju ke arah dalam kota juga terpantau ramai lancar terkendali. Kawasan Esparman pada pagi ini terpantau padat dari kawasan depan gereja Ebenezer atau dari kawasan dari jembatan Kayu Tangi atau jembatan Esparman ya, maksudnya ya, menuju ke arah gereja Ebenezer terpantau padat dikarenakan adanya putar balik di kawasan tersebut yang memperlambat laju kendaraan Anda. Lalu di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 juga terpantau ramai lancar terkendali pada pagi hari ini. Kondisi serupa juga kita akan pantau di kawasan Banjarbaru pada pagi hari ini. Banjarbaru dan sekitarnya cuaca cerah berawan juga ya, sama dengan Banjarmasin kurang lebihnya. Terpantau kondisi kepadatan lumayan ramai. Dan hati-hati ada perlambatan arus ya, pendengar, di Bundaran Simpang 4 Banjarbaru dikarenakan antrian solar yang dilakukan oleh supir truk. Ini cukup menghambat perjalanan Anda, jadi hati-hati di jalan karena terpantau antriannya cukup mengular sampai ke arah pusat perbelanjaan di Kota Banjarbaru di kawasan Bundaran Simpang 4 menuju ke arah Banjarbaru dari arah Martapura. Nah, kalau kita pantau kondisi serupa di kawasan Martapura pada pagi ini, Martapura dan sekitarnya cuaca juga cerah berawan. Kondisi terpantau cukup ramai lancar dan terkendali. Yang cenderung lengang di kawasan Jalan Ahmad Yani cenderung lengang di pagi hari ini. Yang cukup padat di kawasan jalan dalam seperti di Simpang 3 Veteran Menteri 4 pada pagi hari ini terpantau juga padat ya, dikarenakan aktivitas masyarakat yang mengantar anaknya ataupun juga sedang beraktivitas lainnya di kawasan tersebut. Lalu di kawasan Sekumpul terpantau ramai lancar terkendali, terkecuali di kawasan Pasar Sekumpul. Ini cuaca juga cerah berawan dan kondisi kepadatan juga lumayan padat di kawasan tersebut. Jadi untuk Anda segera hati-hati di jalan ya, utamakan keselamatan dalam lalu lintas karena kita tidak tahu kondisi kedepannya seperti apa. Nah, tetap bersama kami, kita akan hadirkan juga nanti informasi perakhiran cuaca. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosoto FM, kanal informasi dan juga inspirasi.
3: John, angkat nih. Oke. Wih, ada yang bilang.

0: Bro, bangun bro.
1: Kita di mana John?
0: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
4: Banjarmasin pagi ini.
5: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
6: Informasi perakiraan cuaca ini selengkapnya disampaikan bersama rekan saya ada Fitma Surya dari BMKG Stasiun Meteorologi Samsudinur Banjarmasin Kalimantan Selatan. Fitma, silakan dengan informasi perakiraan cuaca hari ini.
7: Baik, terima kasih. Izin saya Fitma Surya, perakirawan dari Stamet Samsudinur Banjarmasin, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk edisi hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca untuk pagi hari ini, di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya berawan dan terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Tabalong, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Dan untuk di wilayah sekitar Bandara Samsudinur juga terpantau berawan. Kemudian untuk perakiraan arah angin, hari ini diperkirakan dominan bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara berkisar antara 59 hingga 99%. Kemudian untuk informasi perakiraan wilayah kota dan kabupaten, untuk kota Banjarmasin, kota Banjarbaru, kabupaten Banjar, Tanah Laut, Kota Baru, Tanah Bumbu, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong, hari ini terdapat potensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Adapun peringatan dini cuaca terkini, waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat pada siang atau sore hari di wilayah kota kabupaten Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru, serta potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada dini hari di hampir seluruh wilayah kota kabupaten di Kalimantan Selatan. Selanjutnya untuk informasi perakiraan tinggi gelombang, untuk tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Bumbu, dan Kota Baru hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk di perairan tanah laut, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Adapun peringatan dini gelombang, waspada untuk perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan tanah laut. Informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya, Fitma Surya, Prakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Sekian dan terima kasih.
5: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
4: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp

0: Pangasin. Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
1: Ya, masih kita temani Anda pendengar di pagi hari ini dengan informasi traffic ya. Pastinya kita masih hadirkan dari berbagai kawasan. Seperti yang kami pantau pada pagi hari ini untuk kawasan Kandangan dan sekitarnya, seperti Kota Banjarmasin dan juga mungkin Martapura Banjarbaru, cuaca juga cerah berawan di kawasan Kandangan dengan kondisi trafik yang jauh lebih lengang dibandingkan Banjarbaru Martapura pada pagi hari ini. Namun terpantau kepadatan justru terjadi di jalan pedesaan Pedegari atau jalan di dalam, yang mana kondisi tersebut dikarenakan mungkin karena banyaknya masyarakat yang mengantar anaknya ataupun juga ingin menuju tempat kerja. Yang mana kita pantau di beberapa titik yang kami lihat di kawasan Tugu Kota Talfala, Simpang 5, Simpang Kompi dan juga Muara Banta, ini terpantau tidak padat ataupun juga masih ramai, lancar, terkendali. Kita beralih ke daerah lainnya mendengar pada pagi hari ini. Untuk kawasan yang dapat kami pantau, kawasan Kota Baru dan sekitarnya, pada kondisi pagi hari ini kita pantau di kawasan depan Pelabuhan Panjang ya pendengar, atau di kawasan tersebut ini terpantau cuaca cerah dan kondisi trafik lengang di kawasan tersebut, yaitu di kawasan Jalan Pangeran Indra Kesuma Jaya. Lalu kita menuju ke kawasan Jalan Agus Salim, tepatnya di depan Bangkalsel, terpantau ramai lancar terkendali. Ada beberapa mobil yang nampak parkir di bahu jalan. Untuk Anda hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Kawasan Siring Laut pada pagi hari ini, Kota Baru dan sekitarnya terpantau lengang dengan kondisi cuaca cerah di kawasan Kota Baru tersebut. Dan hati-hati di jalan sekali lagi untuk Anda, semoga selamat sampai dengan tujuan yang sedang dalam perjalanan. Nah, hati-hati, semoga hari ini menjadi hari yang terbaik untuk Anda dan tidak ada hal-hal yang mengganggu Anda dalam berkegiatan ataupun juga beraktivitas. Jangan kemana-mana, selepas ini nanti kita akan hadirkan juga Warta Berita Sentral pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Persatu RRI Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.
0: Banjarmasin pagi ini.
2: Rp10.000 per orang.
3: Kayaknya itu emang aturan baru di sini deh.
2: Sejak kapan? Pungli loh itu namanya.
3: Kasih apa enggak ya? Kasih apa enggak ya? Kalau kita kasih, jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, kita jadi korban.
4: Hentikan pungutan liar. Jangan takut menolak. Berani jujur, berani lapor. Indonesia bersih dimulai dari kita.
5: Peristiwa hangat di Kalimantan Selatan kami bahas dalam dialog interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
6: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
7: Bangun generasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
5: Dibahas secara berimbang dan aktual.
8: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, kita berharap bahwa kami sendiri
9: KKB. KKB. Singkatan apa nih? Sudah ha, kada beranai. Lah
8: ini akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bang itu.
5: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
7: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
5: Dengar dan saksikan dialog interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro 1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini, tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS.
2: Banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini.
0: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga.